Ini masya Allah. Salam sejahtera juga disampaikan untuk sahabat siar di pagi hari ini, masya Allah. Terima kasih Bunda Sinta sudah bergabung menyampaikan atensinya. Termasuk ini yang baru bergabung juga Ibu Eti dari Bali Endah, juga alhamdulillah masih bisa menyimak kajian ilmu di Radio MKFM Bandung. Mudah-mudahan juga Allah memberikan keberkahan untuk guru-guru, untuk ustaz yang senantiasa menyampaikan ilmu di Radio MKFM Bandung. Masya Allah, amin Allahumma amin. Untuk pantauan cuacanya di Bali Endah sudah mulai cerah kalau disampaikan oleh Ibu Eti, masya Allah. Mudah-mudahan juga secerah bagaimana kita menjalani hari ini ya, meskipun cuacanya tadi sedang tidak cerah, masya Allah. Terima kasih Ibu Eti dari Bali Endah sudah bergabung. Dan terima kasih juga untuk Anda ya sahabat MK sudah bergabung menyampaikan atensinya di jurnal pagi hari ini. Dan insya Allah kita akan sambung di segmen selanjutnya. Kita akan berbincang dalam segmen sudut pandang ya sahabat MK. Kita akan berbincang berkaitan dengan menilik aksi mahasiswa menuju Indonesia bangkrut ini sahabat MK. Tentu Anda penasaran? Dan insya Allah kita akan berbincang juga bersama dengan reporter MKFM Bandung, sahabat Silva Ironisa, dan juga tentunya narasumber yang insya Allah hadir menemani ruang dengar kita di pagi hari ini, sahabat MK. Selepas satu buah nasihat yang sudah kami siapkan untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: Sahabat MI, masa aksi menuju Indonesia bangkrut mengalami kesulitan untuk mencapai titik aksi akibat blokade aparat di dua titik di Jakarta. Masa aksi tetap berusaha untuk tadi menembus pertahanan polisi dan juga TNI. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia ataupun BEM UI melakukan aksi demonstrasi Sahabat MI pada Jumat 12 Juni 2026 dan lebih dari 700 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi mengikuti aksi bertajuk Menuju Indonesia Bangkrut ini. Memasuki segmen sudut pandang di pagi hari ini, Sahabat MG, kita akan berbincang tentunya tadi berkaitan dengan menilik aksi mahasiswa dengan tajuk Menuju Indonesia Bangkrut. Dan tentu saya tidak sendirian, kita sudah ditemani juga reporter MG FM Bandung dari tim Kamar Berita MG FM Bandung, ada sahabat Syifa Hoirunisa. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syifa Hoirunisa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rizky Alfaris.
0: Ya, di pagi hari ini, di sudut pandang edisi pagi hari ini, sahabat Syifa, tadi kita akan coba diskusikan juga untuk menilik aksi mahasiswa dengan tajuk tadi Menuju Indonesia Bangkrut ya, sahabat Syifa. Dan sahabat MP pun bisa ikut berbagi menyampaikan sudut pandangnya. Apakah Anda mendukung aksi massa oleh mahasiswa yang beberapa waktu lalu diselenggarakan, sahabat MG? Dan tuntutan apa yang Anda rasa ini paling disuarakan begitu ya, sahabat Syifa?
1: Ya, karena sahabat MG dan juga sahabat Rizky, beberapa waktu lalu ini memang aksi massa oleh mahasiswa ramai dilangsungkan. Khususnya yang menjadi sorotan adalah aksi di Jakarta yang diselenggarakan oleh BEM UI, sahabat MG, dilaksanakan di Bundaran HI yang menyerukan adanya 5 tuntutan, yakni terkait dengan stop pemborosan APBN, turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, sebagaimana kita tahu Pertamax baru saja naik beberapa waktu lalu ya, sahabat Rizky, dan juga penghentian program MBG serta pembangunan koperasi Desa Merah Putih dan penghentian militarisme di ranah sipil, serta tuntutan kepada Presiden agar berhenti mengelak dan mengakui kesalahannya. Ini yang kemudian dituntut oleh para mahasiswa yang melakukan aksi demo di sejumlah wilayah, sahabat MG, dan perlu diketahui juga, sahabat Rizky, karena ternyata tidak hanya di Jakarta, di Bandung di waktu yang sama ini juga terjadi, akan tetapi tidak mendapat sorotan begitu banyak melalui media. Justru masyarakat banyak yang baru mengetahui adanya aksi massa tersebut melalui media sosial. Ini yang kemudian kita lihat ada pergeseran bagaimana kemudian komunikasi politik ataupun juga peta politik dari sipil dan juga para pemangku kebijakan akan kita telisiki, sahabat Rizky.
0: Ya, telah hadir langsung di pagi hari ini begitu ya, sahabat Syifa dan juga sahabat MK, narasumber kita merupakan Direktur Eksekutif Indonesian Political Opinion, ada Pak Dedi Kurniasyah Putra. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dedi.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik, kabar sehat Pak Dedi kesempatan pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, kabar baik sekali.
0: Alhamdulillah. Di studio bersama dengan sahabat Rizky dan juga sahabat reporter, sahabat Syifa. Nah, tadi kita akan coba bincangkan begitu ya, Pak Dedi, berkaitan dengan topik yang dihadirkan, yaitu menilik aksi mahasiswa dengan tajuk Menuju Indonesia Bangkrut. Nah, di awal mungkin ya, Pak Dedi, aksi tadi Menuju Indonesia Bangkrut disebut sebagai lanjutan kritik mahasiswa. Nah, jika diingat, tahun lalu juga ada aksi serupa begitu ya, Pak Dedi. Nah, apa yang sebenarnya membedakan ataupun perbedaan utama aksi ini dengan gerakan 17+8 tahun lalu, khususnya dalam aspek peta politik Indonesia ya, Pak Dedi?
2: Ya, sebetulnya kan kalau kita cermati ya, semua aktivitas-aktivitas gerakan sosial begitu ya, di aksi demonstrasi itu kan satu sisi hak dari publik untuk menyuarakan aspirasi masyarakat terkait dengan kepentingan-kepentingan publik kepada penguasa atau pemerintah. Kenapa? Karena aksi demonstrasi itu adalah satu-satunya cara dari masyarakat untuk menyampaikan atau melakukan komunikasi politiknya. Tidak ada cara lain. Kalau kekuasaan itu menyampaikan kepentingannya itu melalui alur komunikasi politik yang formal, misalnya produk-produknya ada peraturan, ada undang-undang, ada kebijakan, dan itu punya kekuatan yang sangat yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena publik tidak bisa mengelak, harus mengikuti. Nah, yang jadi pertanyaan adalah Kalau kekuasaan punya kepentingan yang kemudian disampaikan kepada masyarakat itu dengan jalur yang sangat powerful tadi, melalui kebijakan, sehingga masyarakat tidak bisa menolak, maka publik juga seharusnya punya juga saluran komunikasi. Tetapi yang jadi masalah adalah saluran komunikasi dari publik itu hanya melalui aksi demonstrasi. Jadi selain karena ini sebagai hak begitu ya, maka kita harus memandang itu sebagai satu kesatuan yang serupa dengan aksi-aksi demonstrasi yang lainnya. Dalam konteks itu, mau dalam tahun 2026, tahun 2025, atau kapanpun lah, sepanjang itu dilakukan oleh publik dan mereka memiliki tuntutan yang jelas gitu ya, maka itu harus diberikan ruang, dan itu menjadi sinyal. Sinyal pertama adalah bagi konstelasi politik, maka ini dianggap sebagai demokrasi yang masih ada. Kenapa? Karena berarti sepanjang aksi demonstrasi itu ada, berarti mau tidak mau hak publik itu juga masih disediakan. Menjadi masalah adalah kalau ruang mengekspresikan kepentingan publik itu kemudian dilakukan sumbatan-sumbatan. Salah satunya misalnya sekarang mungkin sangat dilematis ya. Kalau kita cek misalnya di kota-kota besar, setiap kali ada aksi demonstrasi, itu seringkali akan ada aksi demonstrasi yang serupa, tetapi kepentingannya berbeda. Ketika ada aksi demonstrasi menuntut pemerintah, itu tiba-tiba ada aksi demonstrasi yang mendukung pemerintah. Kemudian itu yang menjadi masalah. Nah, sepanjang sumbatan-sumbatan tidak dilakukan oleh pemerintah, berarti pemerintah juga perlu diapresiasi. Kenapa? Karena sudah memberikan ruang. Yang jadi masalah adalah ketika aksi demonstrasi itu kemudian ditafsirkan berbeda oleh kelompok elit, yang tadinya oleh gerakan mahasiswa itu dianggap sebagai ruang aspirasi, menuntut hak mereka, menuntut perbaikan, dan aksi demonstrasi itu tanpa bicara pun sebetulnya sudah memiliki pesan tersendiri, sahabat Rizky ya. Kenapa? Karena tuntutan masyarakat ketika turun ke jalan itu menandakan ketidakpuasan. Itu menunjukkan bahwa publik merespon kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah. Artinya mereka diam saja, turun ke jalan kemudian diam, itu mestinya pemerintah sudah melakukan evaluasi. Kenapa sampai masyarakat keluar rumah begitu ya, dalam situasi yang panas, dalam situasi yang juga tidak nyaman begitu ya. Artinya mereka mungkin sudah dalam situasi yang genting untuk meluapkan aspirasinya begitu.
1: Baik. Dan kalau kita lihat Pak Dedi, bahwasannya aksi ini kan menjadi sesuatu yang berulang, sudah memuncak dari keresahan masyarakat yang diwakilkan oleh mahasiswa. Setelah aksi ini, apa yang kira-kira akan berubah dalam peta politik Indonesia? Karena kalau kita lihat pemberitaan, ini ternyata beberapa waktu lalu sempat sosial media juga down begitu Pak Dedi. Tapi juga ini para pejabat belum kemudian langsung merespons apa yang dihadirkan dari aksi tersebut. Seperti apa kemudian ini akan merubah situasi politik di Indonesia?
2: Ya, itu yang saya kira cukup dramatis ya, dalam artian bahwa ketika kita mendengar atau bahkan mungkin kita membaca aksi-aksi demonstrasi yang terdahulu dilakukan, itu seringkali kan terjadi dialog bahwa kekuasaan menerima pesan-pesan dari publik, lalu kemudian mereka melakukan evaluasi terhadap kebijakan, terhadap ketidakpuasan publik, lalu kemudian memperbaiki kebijakan atau program-program pemerintah yang dalam tafsiran pemerintah mungkin memang ada benarnya ketika publik itu melakukan evaluasi secara terbuka. Nah, hari ini persoalannya sudah tidak demikian. Kalau aksi demonstrasi itu terjadi secara berulang, maka yang pertama, besar kemungkinan pemerintah tidak melakukan evaluasi terhadap apa yang dituntut oleh mahasiswa atau oleh gerakan sipil dalam beberapa waktu yang lalu misalnya. Sehingga kegiatan itu harus berulang. Kenapa? Karena pemerintah dianggap belum mendengarkan. Nah, yang kedua adalah hari ini, seperti yang saya ceritakan tadi, setiap kali ada aksi demonstrasi, ada juga aksi demonstrasi serupa yang berseberang. Nah, yang jadi pokok persoalan adalah kalau kemudian aksi demonstrasi yang berseberang itu adalah mewakili kepentingan pemerintah gitu ya, berarti ini juga satu penanda yang dalam tanda kutip buruk. Kenapa? Karena satu sisi sipil sudah tidak bersatu, sisi yang lain ada peluang bahwa sipil memang sedang dipecah belah. Dan ini masalah, artinya ketika ada pemecah belahan terhadap kelompok sipil, berarti ada aktivitas-aktivitas elit yang bekerja di sana. Nah, itu menandakan bahwa pemerintah bisa ditafsir sebagai kelompok yang kurang suka atau menolak kritik-kritik dari publik. Aksi demonstrasi itu kan sebetulnya tidak berbahaya, dalam kategori tidak berbahaya itu kalau dibiarkan murni memang kepentingan publik. Salah satu upaya untuk membiarkan itu menjadi kepentingan publik adalah mulai dari alat-alat kekuasaan negara, itu polisi, TNI, begitu ya, itu melakukan penjagaan terhadap aksi-aksi demonstrasi. Sepanjang yang kita ketahui misalnya, aksi demonstrasi itu sebetulnya juga sudah berjalan sebagaimana normanya. Mereka tidak melakukan hal-hal yang merusak dan yang lain-lainnya. Nah, kalau terjadi hal-hal yang misalnya ya, melakukan perusakan, lalu tindakan-tindakan kekerasan dan lain-lainnya, ya di situ tugas kepolisian untuk mencegah hal-hal yang demikian itu. Artinya sekarang kalau semuanya proporsional, kekuasaan proporsional dalam menerima kritik, masyarakatnya juga proporsional dalam menyampaikan kritik, maka sebetulnya kita akan berjalan dalam situasi yang baik kan begitu.
0: Baik Pak Dedi. Terakhir mungkin bisa disampaikan nih berkaitan dengan apa sebenarnya pembenahan paling mendesak yang perlu juga dilakukan pemerintah untuk merespon keresahan publik ini Pak Dedi.
2: Kan ada dalam kelompok politik itu ya, kebijakan-kebijakan yang mendasar untuk kepentingan umum atau common good regulations gitu ya, atau common good policy. Itu adalah kebijakan-kebijakan yang memiliki dampak secara langsung terhadap masyarakat umum sampai masyarakat bawah. Misalnya berkaitan dengan bagaimana aktivitas belanja mereka, bagaimana kesiapan mereka secara ekonomi untuk kebutuhan harian. Yang kedua adalah kebijakan-kebijakan yang tidak berdampak secara langsung terhadap masyarakat, tapi berdampak terhadap kondisi ekonomi negara. Nah, ini mungkin yang berkaitan dengan bagaimana pengelolaan pemberantasan anti korupsi, termasuk juga bagaimana mengelola kekayaan negara, kira-kira begitu. Nah, seringkali aksi demonstrasi itu muncul karena diberikan oleh respon yang tidak menyenangkan di kalangan bawah. Artinya pemerintah itu sebetulnya cukup untuk tidak membebani warga negara itu dengan kepentingan negara yang sebetulnya dampaknya pun tidak begitu dirasakan oleh masyarakat. Contoh misalnya bagaimana sekarang kan kita mengalami yang namanya kenaikan harga bahan minyak misalnya di semua jenis misalnya. Bagaimana caranya semua kenaikan bahan bakar minyak itu tidak berdampak kepada masyarakat? Nah, sebetulnya itu bisa dilakukan. Kenapa? Kalau kita berkaca di beberapa negara di sekitar Indonesia misalnya, mulai dari Malaysia sajalah yang paling dekat dengan budaya sekaligus dekat dengan tempat kita misalnya. Di sana juga terjadi yang namanya kenaikan harga bahan bakar minyak begitu ya. Bahkan lebih dulu naik dibandingkan di Indonesia. Tapi yang jadi persoalan adalah harga-harga pokok, harga-harga pangan, harga-harga yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat itu tidak ikut terdampak. Kenapa? Karena pemerintahnya melakukan mitigasi dengan benar. Nah, di Indonesia sejauh ini tidak begitu. Kalau misalnya terjadi kenaikan harga bahan minyak, itu tiba-tiba yang lain juga ikut naik. Nah, dilematisnya adalah harga konsumen naik tapi harga produsennya tidak. Dalam artian begini, kalau ibu-ibu kita belanja ke pasar gitu ya untuk beli cabai, bawang merah, bawang putih, itu naik, tapi petani-petani cabai dan segala macam harganya tidak ikut naik. Nah, itu kan menjadi dilematis kan. Satu sisi kepada produsennya kita kurang ramah begitu ya, tapi satu sisi lagi kepada konsumennya kita juga sama-sama kurang ramah. Padahal harusnya ketika semua harga naik, harusnya dari produsen sampai ke konsumen juga naik. Nah, sistem politik demikian itu yang sepertinya belum jalan di pemerintahan Indonesia. Mungkin sekarang sedang diupayakan, tapi per hari ini saya kira belum begitu.
0: Baik, pada artinya tadi ini menjadi salah satu ataupun bisa jadi tadi cara untuk menyampaikan ya begitu pada di rakyat kepada pemerintah. Dimana kalau
2: produsen sampai ke konsumen juga naik. Nah, sistem politik demikian itu yang sepertinya belum jalan di pemerintahan Indonesia. Mungkin sekarang sedang diupayakan, tapi per hari ini saya kira belum begitu.
0: Baik, pada artinya tadi ini menjadi salah satu

0: masyarakat itu mereka mudah melakukan. Kenapa? Karena aksesnya adalah akses formal dengan undang-undang, dengan peraturan pemerintah, begitu ya. Dan publik itu tidak bisa mengelak, tidak bisa menolak, baik dari sisi undang-undang maupun dari sisi kebijakan, tidak bisa, harus ikut. Tapi yang namanya dialog kan harus ada timbal balik. Begitu timbal baliknya dari masyarakat, masyarakat tidak bisa buat undang-undang, masyarakat tidak bisa buat kebijakan. Sehingga ketika masyarakat menginginkan sesuatu, satu-satunya akses adalah aksi demonstrasi. Kenapa? Karena pada saat undang-undang dibuat, itu pun keterlibatan publik pun masih sangat sangat lemah, kira-kira begitu. Jadi saya kira ini adalah siklus demokrasi yang harus diikuti, dan seharusnya para elit tidak perlu alergi dengan itu, karena itu hal-hal yang normatif begitu.
1: Baik, Pak Dedy, terima kasih untuk kebersamaannya di sudut pandang
0: ya,
1: pagi hari ini.
0: Pak Dedy
1: Somad kembali melanjutkan aktivitasnya, mudah-mudahan berjalan dengan baik dan juga lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya itu dia ya sahabat Siwa dan juga sahabat TMK, perbincangan kita di termin pertama bersama dengan Pak Dedy Kurnia Syahputra, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion. Dan insya Allah kita akan sambung juga untuk juga berbincang bersama dengan narasumber kita Mas Yusa Parhan, Direktur Eksekutif Citra Institute dan Pengamat Politik Universitas Pemulang. Sesaat lagi untuk Anda sahabat TMK.
2: Sahabat MK, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita." Al-Qur'an, Surat At-Taubah ayat 40.
2: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MK, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamar.
1: Masih di segmen sudut pandang sahabat MB di termin yang kedua ini, kita juga sudah tersambung ya sahabat Siva bersama dengan narasumber kita dari Direktur Eksekutif Citra Institute dan merupakan pengamat politik Universitas Pamulang, ada Mas Yusa Farhan. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Yusa.
5: Waalaikumsalam Mas Rizky, Mbak Siva dan teman-teman.
1: Kabar baik, kabar sehat ya Mas Yusa di kesempatan.
5: Alhamdulillah sehat Mas.
1: Iya Masya Allah, alhamdulillah kembali dapat berdiskusi di sudut pandang pagi hari ini. Nah, kalau berbicara dengan topik yang dihadirkan begitu ya Mas Yosa, aksi yang berlangsung beberapa waktu lalu ini menjadi aksi besar ya, yang pertama di tahun ini. Nah, melihat aksi yang serupa di tahun lalu, Masihkah gerakan mahasiswa ini efektif mempengaruhi kebijakan publik

0: saat ini, Mas Yosa?
1: Iya, pertama kalau soal efektif atau enggak, ya udah pasti efektif ya. Karena itu bagian dari alat kontrol publik ya. Ketika misalnya fungsi monitoring dan pengawasan ini kita lihat tidak optimal dari Dewan Perwakilan Rakyat. Iya. Nah, tapi sebelum ke sana, saya tentu ingin mengoreksi dalam tanda kutip dulu ya, soal tuntutan. Ya, adik-adik mahasiswa lah ya. Karena dibalik tuntutan mahasiswa yang keras itu biasanya memang ada kegelisahan yang perlu didengar ya. Tetapi mendengar itu tidak berarti membenarkan semua diagnosis yang diberikan oleh mahasiswa. Nah, menghormati mahasiswa itu juga tidak berarti menerima setiap tuntutan itu sebagai kebenaran. Karena justru mahasiswa punya posisi moral yang penting ya, tentu tuntutan mereka harus diuji dengan ukuran yang lebih tinggi. Nah, apa itu? Ya tentu apakah tuntutannya itu sesuai dengan kenyataan atau tidak, tepat sasaran atau tidak, dan apakah membantu rakyat yang mereka bela. Nah, tentu pertanyaan-pertanyaan kritis ini harus kita ajukan, karena secara politik ya, slogan yang keras itu memang mudah menyala. Ya, ya pendek lah, keras, menggugah emosi. Tetapi sebagai diagnosis ekonomi, slogan itu kita bertanya balik, tepat atau enggak. Nah, ketika disebut Indonesia bangkrut, ya tentu pertanyaan-pertanyaan kritis yang mesti kita harus ajukan adalah, yang pertama, apakah benar Indonesia ini bangkrut, kan? Nah, karena masalah terbesar dari tuntutan mahasiswa kali ini itu bukan karena mereka tidak peduli ya. Justru karena mereka pedulilah, mereka turun ke jalan. Nah, masalahnya adalah tadi, tuntutan mereka saya melihat belum dikerjakan dengan ketelitian yang memadai. Jadi misalnya mereka menggunakan bahasa penderitaan rakyat, tetapi sebagian bukti yang dipakai justru berasal dari kegelisahan pasar. Mereka bicara tentang beban rakyat kecil, tapi menunjuk pada kenaikan Pertamax yang memang kenyataannya lebih banyak dikonsumsi kelas menengah, ya kan? Mereka menyebut harga-harga naik, tapi apa angka inflasi nasional ini sebetulnya kan masih normal. Mereka menolak MBG, padahal yang bermasalah adalah tata kelolanya, bukan tujuannya. Jadi mesti harus berhati-hati. Nah, dalam politik modern, saya kira slogan itu bisa menjadi senjata, tetapi slogan juga bisa menjadi jebakan. Nah, ketika mahasiswa menyebut Indonesia bangkrut tanpa dasar argumentasi dan teori yang kokoh, nah mereka tanpa sadar ini sedang menjadi pengeras suara atau toalah dari narasi pasar yang sedang tidak tenang kepada arah kebijakan negara. Jadi mesti harus hati-hati, Mas Suci ya. Nah, padahal tugas mahasiswa sekali lagi bukan menjadi juru bicara investor, tetapi menjadi pembela rakyat. Ya. Jadi memang pembela rakyat butuh keberanian, butuh ketelitian, butuh pengeras suara, tetapi juga membutuhkan pekerjaan rumah yang serius. Apa itu? Pertama, harus kuat membaca data. Kedua, memeriksa objek kebijakan. Ketiga, termasuk di dalamnya, harus bisa membedakan harga Pertamax dan Pertalite. Harus bisa membedakan inflasi nasional dan tekanan lokal. Harus bisa membedakan kritik tata kelola dengan penolakan tujuan. Harus bisa membedakan kecemasan pasar dan penderitaan rakyat. Jadi saya kira itu koreksi pertama, karena kritik yang kuat itu lahir bukan hanya dari kemarahan, tetapi dari ketepatan membaca. Ya. Jadi rakyat juga saya kira tidak cukup dibela dengan slogan, tapi harus dibela dengan apa? Dengan pengetahuan, dengan knowledge, dengan data, dengan keberpihakan dan kejujuran membaca kenyataan. Nah, kalau disebut Indonesia bangkrut, saya kira tidak. Nah, yang tepat bagaimana? Yang tepat adalah Indonesia sedang diperebutkan arah masa depannya. Dalam perebutan itu, mahasiswa ini seharusnya tidak menjadi gema dari kepanikan pasar, atau yang saya, bahasa saya tadi, juru bicara investor. Jadi tapi mahasiswa harus menjadi penuntun agar negara tetap berpihak kepada rakyat. Tapi secara umum ya saya kira di alam demokrasi kita melihat aksi-aksi mahasiswa memang tetap harus diperlukan karena itu bagian dari alat kontrol publik ya. Jadi sekali lagi bahasa yang tepat kalau disebut Indonesia bangkrut saya kira tidak ya. Tapi yang tepat adalah ekonomi Indonesia menghadapi tekanan ya. Tetapi tidak berada dalam keadaan kolem. Ya bayangin Mariski, negara mana yang hari ini tidak mengalami tekanan coba karena perang Amerika dengan Iran kan. Negara tetangga kita mungkin lebih parah lagi dari sisi kenaikan harga minyak kan, Singapura, Malaysia, Thailand dan lain sebagainya. Tapi ya kalau disebut inflasi Mei 2026 itu menurut BPS masih ada di kisaran 3,08% year on year ya. Ya tentu ini kan menunjukkan adanya tekanan harga, tapi bukan ledakan harga nasional, apalagi tanda kebangkrutan negara. Nah pertumbuhan ekonomi juga masih diproyeksi oleh 5% meskipun ada warning lah teman-teman Reuters yang sering mengangkat soal itu. Tapi sekali lagi yang tepat adalah ekonomi Indonesia sedang menghadapi tekanan. Tidak ini berada dalam keadaan kolaps.
0: Ya, memang ketika melihat aksi mahasiswa ini beberapa sorotannya adalah terkait dengan program pemerintah yang menghabiskan dana sangat besar begitu ya Mas Yusa. Dan ini juga menjadi kritik bersama bahwasannya aksi yang terjadi tahun lalu ini beberapanya juga menjadi pengulangan tuntutan yang ternyata belum terjawab di beberapa waktu lalu. Kalau kita lihat bagaimana kemudian pemerintah merespons jika tuntutan publik ini terus dapat dikatakan mungkin dalam tanda kutip dia terkesan diabaikan oleh pemerintah, apa dampaknya terhadap stabilitas politik dan demokrasi Indonesia, Mas Yusa?
1: Iya, tentu turbulensi ini kan masih pemanasan ya. Juni ini masih pemanasan lah. Momentumnya saya kira adalah Agustus. Kenapa Agustus? Karena ya di Agustus ada perayaan HUT kan, NKRI 17 Agustus. Nah, ekskalasi gerakan mahasiswa ini akan mencapai klimaksnya menurut saya ada di bulan-bulan Agustus. Jadi ini sekarang ini masih pemanasan. Nah sejauh mana gerakan itu membesar, ya tentu kembali pada penyikapan pemerintah itu sendiri. Nah makanya kita harus bedah apa sih tuntutannya kan. Jadi kalau misalnya bicara soal BBM misalnya ya, ya sepanjang Pertalite tidak naik, saya kira masih ada negosiasi dalam tanda kutip ya. Karena rakyat juga pada akhirnya bisa memahami kalaupun harga Pertamax naik, meskipun ya kalau kita bicara efek dominonya ya tentu bukan hanya kelas menengah yang terpukul, kelas bawah juga sangat terpukul karena itu merembet ke banyak hal kan, harga-harga juga merangka naik. Ya tapi yang saya sebut tadi, negara mana yang tidak menghadapi tekanan apa namanya kenaikan harga minyak kan, nyaris nggak ada lah menurut saya kan itu. Nah soal MBG juga begitu, justru masalahnya adalah kalau di stop ya, jadi nanti Presiden Prabowo dan Wapresnya Prabowo Gibran ini justru dianggap melanggar janji kampanye. Nah justru ini akan menjadi pintu masuk terjadinya turbulensi politik nasional. Kenapa? Karena dianggap tidak merealisasikan janji kampanye politiknya. Nah ketika di debat capres kan itu sudah diucapkan menjadi janji politik yang harus di tepati kan. Jadi kalau kita melihat arah pemerintah memang tidak menyetop MBG. Yang bisa dilakukan satu diantaranya adalah moratorium ya. Moratorium dapur-dapur baru ya, baik yang masih berada dalam tahap persiapan atau yang sudah siap tapi belum dapat kepala dapur dan seterusnya lah. Intinya tidak ada penambahan dapur baru. Yang kedua, perbaikan tata kelola. Nah, dengan pergantian kepala BGN ya tentu diharapkan tata kelolanya memang bisa menjadi lebih baik. Kalau kita bicara objektif memang tata kelolanya bukan buruk lagi, sangat buruk ya. Dan ikut terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara karena itu memakai APBN kan. Jadi memang harus dibenahi. Tapi kalau kita berharap di stop sepertinya agak sulit karena itu sudah bagian dari komitmen pemerintah. Nah kalau soal perdebatan teoritis apakah MBG itu perlu atau tidak, saya kira itu sudah selesai dengan kajian-kajian akademis.
2: Baik.
1: Nah jadi ke depan saya kira eskalasi demo masih terus ya, termasuk tuntutan misalnya stop apa namanya militerisme Kopdes. Ya, Kopdes Merah Putih dan militerisme di ruang-ruang sipil. Nah tentu saya melihat Indonesia ini kan punya pengalaman panjang ya, ketika fungsi pertahanan itu melebar menjadi dominasi politik. Jadi kalau mahasiswa mengingatkan agar ruang sipil itu tetap dijaga, ya saya kira benar kan. Tapi harus ada pembedaan. Pembedaan yang saya maksud adalah menggunakan kapasitas organisatoris militer secara terbatas dalam operasi tertentu itu tidak sama dengan mengembalikan militer sebagai kekuatan politik yang dominan. Yang harus ditolak adalah militerisasi permanen atas ranah sipil, bukan setiap bentuk keterlibatan teknis orang-orang berlatar militer. Jadi negara memang boleh membutuhkan disiplin eksekusi, tetapi demokrasi juga membutuhkan batas, kontrol dan akuntabilitas. Nah, yang kita kritik kemarin ya tentu pengerahan Komcat ya, mengawal aksi-aksi mahasiswa, harusnya bukan Komcat, karena Komcat sesuai tupoksinya tidak digunakan, hanya digunakan dalam keadaan tertentu ya. Tidak. Itu biarlah tugas polisi aja lah, nggak usah ikut-ikut ngawal demo kan. Jadi itu juga perlu dikritik mahasiswa, tapi pesan saya tadi harus bisa membedakan kan antara militerisme permanen atas ranah sipil ya, bukan dengan keterlibatan teknis orang-orang belakang militer. Baik. Jadi intinya memang satu sisi kita melihat aksi itu perlu, tapi sisi lain ketepatan dalam membaca data itu juga diperlukan, karena kalau mahasiswa sampai salah membaca data ini kan juga bahaya juga kan. Karena masyarakat yang dibela, kalau kita mau jujur ya, ya tentu harus masyarakat bawah dulu yang dibela kan. Bukan kelas menengah kan, begitu kan. Nah kalau MBG dihentikan ya tentu kan harus berhadapan dengan jutaan orang yang hari ini menggantungkan hidupnya dari pekerjaan di dapur kan. Ada ibu-ibu, ada orang-orang yang pernah di PHK di tempat yang lama misalnya, atau ada anak-anak siswa sekolah yang secara psikologis happy ketika menerima MBG misalnya. Jadi harus harus tepat membaca data.
2: Baik, artinya ketepatan membaca data dan juga bagaimana respon pemerintah agar ini sebagai awal-awal tidak lebih lanjut lagi kalau tadi ya, ketika beresponnya tepat begitu ya Mas Yusa.
1: Terima kasih. Ya, saya kira itu Mas Rizky.
2: Terima kasih untuk kebersamaannya Mas Yusa di kesempatan Sudut Pandang pagi hari
1: baik,
2: ini.
1: Baik, terima kasih Mas.
2: Selamat Rizky kembali juga melanjutkan aktivitasnya, mudah-mudahan berjalan dengan baik dan juga lancar. Senantiasa diberikan kesehatan Mas Yusa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya itu dia sahabat MG dan juga sahabat Sipa ya, perbincangan kita bersama dengan narasumber-narasumber kita ini Masya Allah di pagi hari ini. Mulai tadi dari Pak Deddy Kurnia Syah Putra, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, dan juga Mas Yusa Farhan, Direktur Eksekutif Citra Institute dan merupakan pengamat politik Universitas Pamulang. Terima kasih juga sahabat MG yang sudah bergabung menyampaikan sudut pandangnya, termasuk juga sahabat Sipa. Terima kasih untuk kebersamaan di edisi pagi hari ini. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya, melanjutkan amanah-amanah terbaiknya di tim Kamar Berita MKP Bandung, sahabat Sipa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, selepas segmen Sudut Pandang, insya Allah akan kita sambung sahabat MD pembelajarannya dalam segmen selanjutnya. Segmen Manajemen Keluarga hadir menemani ruang dengar Anda. Kita akan kembali belajar bersama dengan Haji Abdul Rahman Yuri ataupun juga Adeda, dan insya Allah bersama juga Ustadz Herman, berkaitan dengan bahaya dengki dan tips menghilangkan kedengkian dalam hati. Sesaat lagi untuk Anda.
3: Baru saja Anda ikuti Sudut Pandang.

0: Ih, WA belum dibalas, email numpuk, target belum kelar lagi.
1: Mar, Mar, lu udah sholat subuh belum?
0: Subuh? Oh iya ya, gue sholat dulu sebentar ya, Zam.
1: Udah selesai sholatnya, cepet banget, Mar.
0: Soalnya takut ketinggalan urusan dunia, Zam.
1: Lu takut ketinggalan dunia, tapi dengan santainya lu tunda urusan dengan Allah.
0: Zam, jujur aja nih ya, gue lagi sibuk banget sama kerjaan gue akhir-akhir ini. Kan gue baru naik jabatan.
1: Terus ke Allahnya?
0: Ya, anggapannya Allah mah maha pengertian deh, Zam.
1: Nah itu, Mar, kita sibuk ngejar penilaian manusia tapi lupa ngecek Allah suka atau enggak.
0: Astagfirullah, iya juga ya, Zam. Terus kalau gue fokus ke apa yang Allah suka, hidup bakal jadi lebih ringan ya.
1: Insya Allah, Mar. Soalnya yang Allah suka pasti baik buat kita.
0: Berarti bukan soal sibuk atau enggak dong, tapi sibuknya buat siapa gitu ya, Zam.
1: Nah itu tahu.
2: Pesan AA hari ini, sahabat MQ, jangan terlalu sibuk mencari penilaian manusia, tapi fokuslah pada apa yang Allah sukai,
0: karena di sana ada ketenangan dan hidup yang jauh lebih bermakna.
3: Bersama di dunia, selamat hingga ke surga bersama keluarga. Inspirasi pagi, bincang manajemen keluarga.
4: Sahabat MQ, keluarga adalah tempat pertama kita belajar, entah itu tentang cinta, tentang perhatian, dan tentang saling memahami satu sama lain. Namun kita pun menyadari sahabat MQ, rumah tangga bukan hanya dipenuhi tawa ataupun kebahagiaan, ada kalanya muncul rasa kecewa, rasa salah paham, bahkan perasaan-perasaan yang diam-diam tumbuh di dalam hati kita tanpa kita sadari, sahabat MQ. Nah, padahal dalam hati juga ketika tadi berbicara kedengkian ya, bukan hanya melelahkan diri sendiri ya sahabat MQ, tapi juga bisa merusak juga bagaimana hubungan kita sesama manusia. Di pagi hari ini dalam segmen manajemen keluarga, kita akan membahas tema yang dihadirkan, yaitu bahaya dengki sahabat MQ, dan juga tips menghilangkan kedengkian dalam hati. Telah hadir langsung di studio MQ FM Bandung ada Adeda dari Solah, nanti juga bersama dengan Ustaz Herman. Kita akan langsung saja sapa ini, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Adeda.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kabar baik, kabar sehat, Adi, kesempatan
5: pagi hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hanya Ustaz Herman sedang Allah takdirkan istrinya sakit, jadi gak ikut serta. Dan saya juga seperti biasa, kalau pagi-pagi suarana masih empuk.
4: Golden voice katanya ya kalau pagi-pagi.
5: Mungkin juga. Ini bukan golden, ini mah
4: apa tuh?
5: Perak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Kembali bertemu 2 minggu yang lalu, sekarang bulan apa, Kang Rizky?
4: Sedang masuk di bulan Juni ya, dan masuk di akhir Zulhijjah ya.
5: Bulan Juni, besok lusa bulan Juli. Terus bulan Agustus.
4: Agustus, oh iya, Masya Allah, betul ya.
5: Lupa Kang Rizky ya. Masya Allah. Dan kita istiqomah untuk belajar terus. Karena AG menyampaikan apa yang paling penting di dunia ini adalah ilmu.
4: Ilmu.
5: Ilmu dengan ilmu, syariatnya dengan atas izin Allah jadi serba mudah. Semua pakai sepeda pakai ilmu. Nyetrika pakai ilmu. Nyuci pakai ilmu. Enggak pakai ilmu jadi masalah besar. Termasuk menata hati. Kan sakitnya ya dua, Kang Rizki.
4: Sakit.
5: Ada sakit fisik, ada sakit hati, kolbu. Kalau sakit fisik mah terasa
4: dan terlihat juga.
5: terasa nyadar kalau dirinya sakit karena tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sakit yang paling dramatis adalah sakit gigi. Sakitnya minta ampun dan dramatisnya teh nggak pernah ada yang nengok. Kang Rizky, ibu-ibu, bapak-bapak, pernah nggak serombongan naik angkot nengok orang yang sakit gigi?
6: Rasanya jarang ya, langka.
5: Udah nengok bawa hiburan marawis, bawa rebana.
6: Malah makin sakit ya.
5: Jadi sakit terasa dan mau berobat. Mau berobat dan mau ngikuti anjuran, menerima saran. Dan baik untuk akhirat karena digugurkan dosanya. Kalau sakit kolbu, hati, hati yang sakit, kecenderungan gak nyadar. Dan kalau dikasih saran teh ngambek. Ibu-ibu teh somong. Oh, kata siapa somong? Oh, marah. Termasuk pemarah disebut pemarah juga. Marah. Jadi tidak nyadar dan kecenderungan karena tidak sadar jadi tidak mau berobat. Padahal jadi bahaya, bahaya untuk dunia dan juga bahaya untuk
4: akhirat.
5: Akhirat. Nah, salah satu penyakit hati adalah dengki. Kan yang paling tua penyakit teh dengki, sombong dengan serakah. Itu penyakit iblis.
4: Iblis.
5: Jadi karena kedengkian, sombong, maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang baik, kita mohon pertolongan Allah. Saya dan juga operator juga yang dengar, yang memproduksi radio Ojo Huting katanya.
6: Langsung ya kan.
5: Yang memproduksi HP, radio, kebagian pahalana bagi yang ikhlas.
4: Amin ya Allah.
5: Makanya bismillahirrahmanirrahim, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma.
4: Amin ya Allah.
5: Jadi mudah-mudahan ilmu ini untuk mengingatkan kita nih di MGFM dan khususnya saya sendiri berkaitan dan kedengkian.
4: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
5: Jadi Kang Rizky pada saat dilihat dengki te bisa kemana-mana dampaknya. Jadi arti kata dengki te sederhana.
4: Apa
5: senang
4: itu?
5: Lihat orang susah dan susah lihat orang
4: senang. Susah melihat orang senang.
5: Jadi dengki te benar-benar hembusan tipu daya setan. Dan katanya sih setiap orang memiliki kedengkian teh.
4: Punya potensi gitu.
5: Potensi dan memiliki. Termasuk ulama. Hanya ke ulama mah tidak dinampakkan, di cover. Tahu dia dengki tapi di cover, ditutup. Dengan akhlak mulia, dengan kesabaran.
4: Masya Allah.
5: Jadi dengki teh Bapak Ibu yang baik, biasanya satu profesi.
4: Satu profesi?
5: Iya.
4: Dengan apa?
5: Model imam dengan imam. Kalau imamnya, oh ini si Bapak Imam, ini bagus bacaannya.
4: Oh, satu irisan ya.
5: Jadi, ngobrol dengan sama-sama imam, yang satu lagi jadi kehel.
4: Jadi panas gitu ya?
5: Jadi panas, ngebul, berasap.
4: Berapi-api.
5: Berapi-api. Yang pedagang berapi-api dan berasap apa tukang sate.
4: Betul.
5: Ya kadang-kadang Bapak Ibu yang baik, Kang Ibu Bapak tukang sate, tolong dijaga adab ya. Karunya itu yang beli seorang, beli 5 tusuk sate, tapi yang kebagian kebulna asapnya tukang parkir, orang yang lewat, tukang tambal ban. Karena buka usaha digigir tukang sate.
4: Betul. Tapi wangi ya. Ada yang enggak juga itu ya. Asapnya doang.
5: Iya, jadi harus tobat tukang sate. Jadi gitu Bapak Ibu yang baik. Nah, kita bicara tentang dengki.
4: Seprofesi tadi ya.
5: Jadi seprofesi. Dokter dengan dokter, guru dengan guru. Tidak ada dokter dengki ke tukang sate. dan tukang tambal ban.
6: Lintas profesi
5: itu ya. Lintas profesi itu enggak ada, biasanya satu profesi. Adik kakak. Itu kan masih satu lingkaran. Tetangga. Tetanggaan. Jadi tiap ada tetangga beli sofa, tetangga yang lain naung di boarding. Mama, papa, tetangga beli sofa.
6: Sure.
5: Dia sampai gording, gording dia sampai copot dipakai naungan terus.
6: Sure. Biasanya malam-malam berarti kalau udah di gording ya.
5: Biasanya sih pagi hari.
6: Oh, pagi. Sure.
5: Jadi dampak, jadi dan kita gitu. Di sekolahan anak-anak sekolah nilainya bagus dengki
6: dengan satu kelas ya,
5: satu kelas jadi satu profesi. Nah sekarang apa nih Kang Rizky, tolong bacakan yang pernah, yang sudah saya sampaikan kaitan dengan dalil-dalilnya, silahkan.
4: Ya, masya Allah. Dalam Al-Quran surat Al-Falaq begitu ya, di mana sahabat MK Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang artinya, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul dan dari kejahatan pedengki bila ia dengki. Termasuk juga hadis riwayat Bukhari dan Muslim, di mana yang artinya, janganlah kalian saling hasad ataupun iri, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling membelakangi ataupun saling mendiamkan ataupun menghajar begitu ya, dan jadilah kalian bersaudara, wahai hamba-hamba Allah. Termasuk juga ini disampaikan gitu ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, cukup sebagai bukti si pedengki terhadapmu, manakala ia merasa gundah di saat kamu bahagia. Termasuk ini kata Ibnu Taimiyah, sahabat MK, hasad adalah sekedar benci dan tidak suka terhadap kebaikan yang ada pada orang lain yang ia lihat. Termasuk juga hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tidak beriman seseorang dari kamu sampai ia menyukai untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya. Dan terakhir, sahabat MK, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada kedengkian ataupun iri hati kecuali dalam dua perkara. Seseorang yang dikaruniakan Allah harta kekayaan, kemuliaan, ia habiskan dalam jalan kebenaran, dan seseorang yang dikaruniai Allah hikmah ataupun ilmu lalu ia mengamalkannya. Hadis riwayat Ibnu Majah.
5: Nah gitu Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, ini mengingatkan kita barengan nih, hari kamu mah kepada orang lain, hari kita mah barengan.
4: Sama-sama gitu ya.
5: Jadi ini waspada, dan mudah-mudahan pada saat sudah dapat ilmunya, riadohnya, mudah-mudahan Allah nolong kita untuk dijauhkan daripada sikat, sifat dengki ini.
4: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
5: Tapi harus ada yang lewat dulu.
4: Ya, masya Allah. Dan silakan juga Anda sahabat yang bisa ikut bergabung ya, menyampaikan atensi berbaginya ataupun bahkan pertanyaan untuk juga didiskusikan bersama dengan Adeda di pagi hari ini. Sampaikan melalui nomor di 0811-2241027, 0811-2241027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya. Dan bagi salah kita akan sambung kembali perbincangan bersama dengan Adeda selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
7: Sahabat MK, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
8: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
10: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." Al-Quran Surat Ali Imran ayat 133.
11: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
7: Sahabat MK, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

0: Tepat di jam 8, sahabat MG di pagi hari ini masih di kebersamaan kita dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli di segmen Manajemen Keluarga bersama dengan Adeda. Topik yang dihadirkan tadi, sahabat MG, adalah bahaya dengki dan juga tips menghilangkan kedengkian dalam hati. Sebelum kita sambung kembali perbincangannya, sahabat MG, silahkan Anda pun bisa ikut bergabung, menyapa, menyampaikan atensinya, ataupun bahkan pertanyaan yang juga ingin didiskusikan, sampaikan dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga tentunya atensi kebersamaan Anda. Seperti kali ini kita akan menyapa yang sudah bergabung, ada sahabat kita dari Cimindi Raya, Ibu Juwita. Alhamdulillah, selalu menyimak katanya Deda, yang terus ditunggu-tunggu sama emak-emak di rumah ini seperti biasanya, sambil menjalankan rutinitas sambil surah seri berjamaah.
1: Masya SSB.
0: Biasanya surah seri sorangan ini mah berjamaah nih, Masya Allah. Terus juga nih doa terbaiknya, mudah-mudahan Adeda saya selalu bersama dengan keluarga, tetap istiqomah dalam kebaikan, dan tentu tadi syafaqillah untuk istrinya Ustadz Herman, katanya mudah-mudahan Allah senantiasa angkat semua penyakitnya.
1: Amin.
0: Allahumma amin. Terima kasih Ibu Juwita dari Cimindi Raya sudah bergabung. Termasuk juga ini dari Ibu Tika dari Banjaran, tepatnya di Terapis Parken Banjaran. Ini menyampaikan doa terbaiknya, semoga Allah senantiasa memberikan nikmat sehat kepada kita semua, terutama untuk Adeda dan juga kru MKFM. Semoga juga senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin. Amin. Jazakillah khair.
0: Sambil moto kalau tetikan ya. Moe tonggong katanya.
1: Oh. Jadi bagusnya jangan lupa dibalik bunya. Jadi kalau supaya seimbang warnanya.
0: Biar balance gitu ya.
1: Balance jadi.
0: Insyaallah. Terima kasih Ibu Tika dari Banjaran.
1: Nanti kalau kelamaan dekat truk hitam.
0: Dekat truk apa tuh, Pak?
1: Cakutruk hidung.
0: Masya Allah. Terima kasih. Ini berbagai aktivitas biasanya di pagi hari ini. Mulai dari yang berkebun biasanya. Kemudian juga tadi sambil moyan ya. Kalau Sundanya berarti ya moto tuh.
1: Ibu pada saat berkebun kan pakai menyiram, pakai zikir. Bisa istighfar, bisa salawat. Dan diniatkan untuk sedekah oksigen. Karena udah apa, daun itu menghasilkan oksigen.
0: Masya Allah.
1: Jadi niatnya berdapat pahala besar.
0: Termasuk yang sambil moyan juga bisa sambil berzikir ya.
1: Ya iya. Jadi Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta tolong karena Allah yang memberikan sehat, Allah yang memberikan mampu.
0: Berikan juga sinar matahari.
1: Sinar gitu, matahari ya, dari Allah.
0: Baik, dan silakan masih kami nantikan nih, Anda yang juga bergabung, sampaikan dengan menuliskan nama, alamat, usia melalui nomor 0811-224-1027. Baik, Kak, kita sambung nih untuk tadi berkaitan dengan
1: jadi dengki. Tadi disampaikan prolog, sekarang bahaya dengki, Kang Rizki. Bahaya dengki, silakan baca dari hadis riwayat Daud.
0: Ya, dari hadis riwayat Abu Daud, di mana pendengki ini menghapus amal kebaikan, sahabat MK. Benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, takutlah engkau semua pada sifat dengki ataupun iri hati. Sebab sesungguhnya dengki itu dapat memakan ataupun menghabiskan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Dan pendengki juga tidak disukai Allah, dibenci Allah. Karena hakikatnya seakan-akan Allah tidak adil. Ayo kabatur mere, macam ke saya itu. Masa ke orang lain memberi kepada saya tidak. Kemudian apalagi ibu bapak yang baik, pendengki selalu gelisah, tidak tentram hatena, tidak nyaman hati. Ketika dia melihat nikmat Allah diberikan kepada saudarana. Jadi
0: galau gitu ya, gelisah.
1: Aneh memangnya batur yang prestasi, batur yang punya, dia yang sengsara. Mempersulit diri. Pendengki juga ada salah satunya niat yang tidak baik ya Kang Rizki. dia berusaha untuk nikmat tersebut hilang.
0: Oh, ada harapan ke sana gitu ya?
1: Ada. Jadi karena ini benar-benar dihembuskan oleh tipu daya setan.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi pendengki yang kelima mewariskan kemarahan dan memutus silaturahmi.
0: Mewariskan kemarahan dan memutus tali silaturahmi.
1: Ya, jadi ada enggak nyaman dalam bergaul nanti karena si pendengki mah enggak boleh orang lain bahagia teh, temenang untung. Kemudian merusak jiwa. Jadi ada unsur kejahatan di sana. Kemudian juga akan disibukkan dengan fitnah.
0: Fitnah.
1: Fitnah, ghibah, namimah, adu domba. Nah gitu Bapak Ibu yang baik, sahabat-sahabat sekalian. Jadi bahaya dengki sangat menggerus sekali lahir batin kita. Makanya mudah-mudahan dengan pertolongan Allah kita terhindar dari sifat kedengkian.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Ada tiga ciri pendengki menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama adalah menginginkan nikmat tersebut hilang dan dia dapat pindah ke manehna.
0: Beralih gitu.
1: Beralih
0: ya.
1: Biasanya kalau lagi balapan.
0: Balap apa tuh, Pak?
1: Kan beda lomba dengan berlomba dan bertanding.
0: Iya.
1: Menurut Rizki, apa bedanya? Kalau berenang, berlomba, bertanding.
0: Kalau berenang, bertanding.
1: Kalau
0: berlomba.
1: Berkuda, memanah, bertanding atau berlomba?
0: Berlomba.
1: Jadi gini Kang Rizky.
0: Oh iya.
1: Kalau berlomba mah satu arah.
0: Oh.
1: Ada garis start, ada finish.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau bertanding mah berhadapan.
0: Oh, kebalik berarti ya, ya tadi ya.
1: Makanya bertanding ya berenang atau makanya diadu atau kasep. Memanah bertanding masa memanah berhadapan.
0: Itu mah perang ya. Berhadapan memanah.
1: Memanah mah lomba mana ada. Yeah. Ada ujungnya gitu. Kalau bertanding tinju, bertanding sepak bola nih, bertanding.
0: Oh iya iya, masya Allah.
1: Banyak sepak bola berlomba.
0: Lomba apa gitu ya?
1: Iya. Kecuali lomba membawa bola. Nah gitu Pak Bu ya. Jadi yang kedua, menginginkan nikmat tersebut hilang sekalipun dia tidak bisa menggantikannya. Yang ketiga, jadi gak jadi masalah. Ada nikmat, tapi dia harus melebihi nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Jadi ada tipu-tipu pendengki. Jadi yang pertama merasa supaya hilang dan mengganti dirinya.
0: Betul.
1: Yang kedua mah gak jadi masalah, asal
0: hilang.
1: Yang penting hilang. Yang ketiga, pendengki teh
0: gak apa-apa gak hilang.
1: Gak apa-apa gak hilang, asal dia lebih tinggi.
0: Dan itu gak ada yang lebih baik, sama-sama buruk.
1: Ini pengalaman orang sih, kenapa yang benar ya.
0: Masya Allah.
1: Nah sekarang ciri-cirinya, Kang Rizky.
0: Ciri-ciri.
1: Ciri-cirinya yang pertama, perubahan ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Jadi pada saat dengar kabar prestasi, kegembiraan, kebahagiaan, keberhasilan, kesuksesan orang lain teh, si pendengki wajahnya berubah muram. Raut wajah nanti kan cerminan hati. Cemberut. Hasum.
0: Hasum ada ya.
1: Jadi yang kedua, senyum nage pura-pura senang. Kan senyum teh macam-macam. Ada senyum ketabahan.
0: Ketabahan.
1: Oh, lagi sakit. Komplikasi rorombeheun dengan jerawat. Dororombehan gak Kang Rizky?
0: Yang perpecahan antar suku itu?
1: Iya, perpecahan antar suku.
0: Masya Allah.
1: Dengan encok komplikasi.
0: Masya Allah. Itu senyum yang tadi tabah?
1: Tabah. Ada senyum sinis. Nah sinis. Ini bisa merasakan Bapak Ibu ya. Ada senyum kemenangan.
0: Senyum kemenangan, kebahagiaan. Iya.
1: Ada senyum karena wibawa. Nah, biasanya kalau senyum wibawa giginya nggak terlihat.
0: Oh, elegan gitu.
1: Elegan. Tapi kalau gigi yang terlihat terkesan lebih ramah.
0: Iya. tulus berarti ayah.
1: Iya, jadi ada senyum, hangseur.
0: Hangseur gimana tuh hangseur?
1: Ya sama, saya juga nggak tahu.
0: Ya Allah, jadi PR ya.
1: Iya, senyum nate, senyum mencemoohkan, merendahkan.
0: Oh iya iya.
1: Nah, kemudian pola bicaranya khas. Jadi sering meremehkan pencapaian orang lain. Dianya suka bilang teh, dia sih cuma beruntung we, itu mah kodarullah. Satu sisi bagus, tapi iya, tersembunyi di sana gelap, kedengkian.
0: Iya. Meskipun kata-katanya tadi berhubungan dengan Allah gitu
1: ya. Iya, tapi ada kan beda nyebut kodarullah yang benar-benar murni. Yakin ini karena Allah yang berkehendak, dengan ada unsur kedengkian.
0: Iya.
1: Mengungkit, mengangkat ke kekurangan dan masa lalu. Nah,
0: jadi, personal ya dia.
1: Jadi udah bengal nasi atas tuh bengal. Kenapa jadi prestasi? Tanya-tanya unsur kedengkian deh. Belana di sekolah nake rapot nanti merah semua. Yang biru teh hanya dua, ijin dan alpa.
0: Ijin dan alpa biru.
1: Tapi hebatnya jadi punya prestasi. Jadi ada unsur merendahkan.
0: Iya, iya.
1: Kemudian mungkin kekurangannya dan menggunakan tapi setiap kali. Dia bagus tapi menurut hemat saya mah kurang bagus juga sih.
0: Ada pujian di awal, jadi, di akhirnya.
1: Jadi bukan dan, tapi jadi ada kekewe gitu. Temunang orang lain bahagia teh. Dan juga suka menyebarkan gosip aib. Nah ini unsur dengki teh. Aduh ini mah gue banget. Harus tobat, terutama saya ya.
0: Bermasalah.
1: Perilaku spesifiknya tidak mau mengokai kelebihan orang, senang jika orang lain gagal atau mendapat musibah. Pelit dalam memberi selamat. Jadi berat pisan tangan teh ucapan selamat teh. Seperti yang bawa coet gitu ya. Bawa nanti
0: Ulekan.
1: Jadi berat. Termasuk sering melakukan sabotase kecil.
0: Apa itu sabotase kecil?
1: Misalnya dia adanya bagus, cabut si kabelnya.
0: Itu sabotase listrik kan?
1: Jadi sabotase. Jadi ada unsur supaya orang lain celaka, supaya tidak berhasil. RT ayah. Dan bapak ibu yang baik, mudah-mudahan kita tidak ada dalam kategori ini.
0: Amin ya Allah.
1: Termasuk juga adalah perasaan internal. Jika mengalami perasaan panas dalam hati, ngegolak, mendidih itu. Kemudian juga selalu menghitung-hitung apa yang orang lain punya lalu dibandingkan dengan diri sendiri. Jadi kan ada istilah gini, jangan menghitung uang di saku orang lain. Itu pepatah, gak tahu pepatah siapa.
0: Maknanya apa tuh?
1: Jadi gitu Pak Buya. Mudah-mudahan ini teh informasi, ilmu untuk nasehat buat diri sendiri ya.
0: Insya Allah.
1: Karena terselip ayawe unsur kedengkian teh. Mudah-mudahan Allah nolong kita.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Silakan kalau ada yang lewat dulu.
0: Ya Masya Allah. Baik ya, disyukur ya, dan insya Allah kan kita sama masih ada kebersamaannya di termin yang ketiga, termin terakhir. Dan mengundang juga Anda kembali sahabat MP ya, silakan sampaikan atensi berbaginya ataupun juga bahkan pertanyaan yang ingin Anda didiskusikan berkaitan dengan topik kita di pagi hari ini sahabat MP, bahaya dengki dan tips tadi untuk menghilangkan dengki di dalam hati bersama dengan Adeda. Sampaikan dengan menuliskan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensinya. Dan insya Allah kita akan menyapa Anda yang sudah bergabung selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 28.
2: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik MQFM.

sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: 102,7 Radio MK FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Kembali kan kita sambung sahabat MK kebersamaan kita dalam segmen Bincang Manajemen Keluarga bersama dengan Adeda. Dan kita akan menyapa nih kembali sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan atensinya melalui nomor di 0811-224-1027. Dan silakan masih ada kesempatan ya sahabat MK, Anda yang ingin juga bergabung kami nantikan. Dan kali ini kita akan menyapa Ibu Nani dari Jalan Dewi Sartika nih ya. Alhamdulillah baru menyimak lagi acara yang ditunggu-tunggu katanya ya. Dan tentang kedengkian hati ini juga disampaikan nih pertanyaan dari Ibu Nani Adeda. Ini berkaitan dengan bagaimana begitu ataupun resep-resep cara-cara agar hati bersih. Karena terkadang di sekitar saya ini suka ada orang yang nyebelin katanya ya. Dimana kalau saya sih kadang tidak berani untuk berbicara begitu ah, tapi terkadang hati suka ada keselnya begitu ah, masya Allah. Itu pertanyaannya, dan doa terbaiknya juga mudah-mudahan Adeda dan juga keluarga sehat selalu, selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga ilmu-ilmunya yang disampaikan menjadi ilmu yang jariah, menjadi amal yang juga jariah sampai di akhirat nanti. Amin.
1: Hatur nuhun jazakillah khair bunani, alhamdulillah.
0: Insyaallah.
1: Bisa dilanjut aja nanti pada saat
0: ya. Baik. Kemudian juga silakan ya sahabat MP, masih ada kesempatan yang juga menyapa, sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. Sembari juga menantikan sahabat MP yang kembali bergabung ya, kita akan kembali juga tadi melanjutkan ya bahasan yang juga dihadirkan di pagi hari ini ya. Silakan.
1: Sekarang Bapak Ibu yang baik, kita tipsnya bagaimana cara ngobatin diri dan mencegahnya. Yang pertama sekali adalah kita harus menyadari dampak daripada pendengki.
0: Akibat ya.
1: Akibat, dampak, resiko yang paling berbahaya mah adalah dibenci Allah. Dan dibenci sesama juga.
0: Sama-sama.
1: Jadi merusak hablum minallah dan hablum minannas. Ya, kemudian jadi gak enak, gak nyaman, gak nyaman hati. Padahal orang lain memilih mobilnya, memilih sepeda. Orang lain yang berusaha, yang berjuang, tapi
0: kita kena kita dampaknya.
1: Yang panas, yang ngebul. Ya. Jadi menyadari keburukan akibat daripada sifat dengki. Dan ini teh setiap saat, setiap tempat, karena namanya hati teh cenderung berbolak-balik. Yang kedua, tobat. Ini pada saat bagusnya dilakukan pada saat mau tidur. Evaluasi diri ya, bagaimana pada saat pencapaian prestasi orang lain, tetangga, sesama di kantor, sesama pengajian, yang sesama alumni,
0: sesama profesi juga.
1: Sesama profesi. Udah jarang, mungkin gak pernah terjadi. Yang tukang beas dengki ke tukang bandros.
0: Meskipun tepungnya juga ada.
1: Masya Allah. Jadi yang kedua, taubat.
0: Taubat.
1: Yang ketiga, perbanyak doa, termasuk diantaranya baca surat Al-Falaq tadi. Minta tolong kepada Allah dijauhkan dari pendengki. Yang keempat adalah sekuat tenaga menyempurnakan sholat, karena di dalam sholat Kang Rizki ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berikutnya adalah ihdinas siratal mustaqim, diberi petunjuk, termasuk duduk di antara dua sujud ada doa robbighfirli warhamni wazfurni, tutup kekuranganku, wazfurni Robik fili ampunilah, warhamni kasih sayangilah, wazburni tutup kekurangan, wazburni warfani angkat derajatna, warzukni berikan rezeki, warzukni wahdini diberikan petunjuk hidayah, yang warzukni wahdini waafini berikan sehat, dan wafuani mohon dimaafkan. Jadi pada saat kalimat tersebut teh jangan hanya sekedar ngegolosor tanpa ada makna, tapi benar-benar meminta memohon pertolongan Allah diapit oleh dua hal yang Allah suka, yaitu sujud. Kan sebaik-baik hamba pada saat dekat dengan Allah ada saat sujud. Hakikatnya sujud, rendahkan dirimu serendah-rendahnya dan angkat Allah setinggi-tingginya. Makanya subhana rabbiyal a'la. Nah, itulah ijabahnya di sana. Kemudian nomor 4, bertawakal kepada Allah, doa minta tolong kepada Allah untuk bisa dihindarkan dari sifat dengki, karena semua terjadi dengan izin Allah. Allah yang membolak-balikkan hati. Yang ke 6. Yang ke 6, selalu bersyukur dengan pembagian yang Allah berikan pada dirinya. Jadi karena kadangkala si dengki pendengki teh menghilangkan nikmat yang ada dalam dirinya padahal begitu berlimpah. Wah, rezeki ti Allah teh pertama rezeki penciptaan. Kan rezeki makan obat supaya apa?
0: Supaya sembuh.
1: Kalau ya, nyamuk dikasih obat supaya
0: supaya meninggal.
1: Supaya meninggal dunia.
0: Jahat juga ya.
1: Jadi nikmat mensyukuri. Karena salah satu ciri si pendengkit lupa dengan nikmat yang Allah berikan pada dirinya.
0: Karena fokusnya ke nikmat orang lain.
1: Fokusnya
0: gitu,
1: ke nikmat orang lain. Supaya meninggal dunia.
0: Jahat juga ya.
1: Jadi nikmat mensyukuri. Karena salah satu ciri si pendengkit lupa dengan nikmat yang

0: nya berupa tutup air botol. Dan setiap orang ada porsinya, Bapak Ibu yang baik. Ada porsi rezekinya. Dan nggak semuanya harus rata. Makanya setiap doa di Jawah, yang satu ingin jadi presiden, yang tetangga naga ingin jadi presiden, mas presiden yang ngumpul jadi presiden ngumpul.
1: Malah terjadi perang mungkin ya kalau di sini.
0: Ada kan cerita ini mah, ada sekolahan, sekolah SD. Anak-anak, ibu, sekarang kita pelajaran bermimpi, bercita-cita. Silakan Agus, cita-citanya ingin jadi apa? Ingin jadi tentara, Bu Guru? Bagus, namanya juga Agus jadi bagus. Dedi ingin jadi apa? Jadi insinyur, Bu Guru? Bagus. Ani ingin jadi apa? Saya ingin jadi pengusaha, Bu Guru. Punya rumah, bagus. Punya mobil bagus, punya bisnis yang sukses, bisa membayar karyawan banyak, bisa umroh tiap bulan.
1: Masya Allah.
0: Pokoknya ingin jadi pengusaha sukses. Sekarang kamu duduk, ingin jadi apa? Ingin jadi suaminya Ani, Bu Guru.
1: Simple ya, tapi. Simple.
0: Langsung punya perusahaan.
1: Masya Allah.
0: Gitu Pak Buya, diridho dengan ketetapan Allah. Dan yang kedelapan adalah memperbanyak sedekah.
1: Sedekah
0: itu adalah ibarat air memadamkan api. Jadi sedekah teh penolak bala, Bapak Ibu yang baik. Bukan bala fisik saja, tapi balanya hati. Karena itulah Bapak Ibu yang baik, ikhtiar kita untuk menghilangkan kedengkian. Dan yang paling penting adalah menyadari. Karena banyak orang yang tidak sadar kalau dirinya dalam masuk ke dalam zona dengki.
1: Masya Allah
0: Bapak Ibu yang baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi pertama, menyadari akibat buruk. Yang pertama pisan mah sadar. Sadar kalau dalam dirinya ada kedengkian, walaupun kecil. Walaupun kecil, tapi tetap itu merusak diri dan merusak hubungan hablum minallah dan hablum minannas. Kedua, taubat. Ketiga, mohon perlindungan kepada Allah dan membaca surat Al-Falaq. Berupaya untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah, terutama sholat. Orang yang memperbaiki sholat, dia sedang memperbaiki hidupnya.
1: Masya Allah.
0: Jadi sholat, dan dicoba Bapak Ibu yang baik, ini sering disampaikan, sebelum adzan teh kita sudah siap, hasilnya akan jauh lebih baik lagi. Daripada kalau sudah kepepet waktunya. Kemudian bertawakal, selalu bersyukur, ridho, dan memperbanyak sedekah. Karena termasuk doa, minta tolong kepada Allah untuk bisa terhindar dari sifat dengki. Semua dengan izin Allah, termasuk informasi ini pun nyampe ke Bapak Ibu yang baik nih. Hakikatnya, syariatnya lewat MKFM, hakikatnya Allah yang memberikan pelajaran. Tinggal kita riadohnya, latihan setiap saat untuk menghindarkan dari sifat dengki. Hatur nuhun Bapak Ibu yang baik, selamat menikmati hidup hari ini, karena kita belum tentu hidup besok hidup. Karena katanya orang teh gini Kang Rizky, sedih dengan masa lalu, khawatir dengan masa depan. Sikapi masa lalu dengan taubat, hadapi masa depan dengan doa.
1: Masya Allah.
0: Dan nikmati hari ini dengan sabar dan syukur.
1: Masya Allah.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakallah khair adeda. Hatur nuhun atas segala ilmu-ilmu yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan menjadi amal jariah yang senantiasa juga terus mengalir untuk adeda. Amin. Allahumma amin. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya adeda. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, diberikan kekuatan, diberikan juga kemudahan dalam setiap amanah, setiap peran yang sedang dijalaninya. Amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu dia sahabat MQ, perbincangan kita di pagi hari ini bersama dengan Adeda.

dengan ikhtiar kita ya sahabat yang tadi, mengetahui bahaya dengki dan bagaimana tips menghilangkan dengki dalam hati. Nah insyaallah kita akan sambung di segmen terakhir sahabat MK dalam segmen MKpedia selepas beberapa informasi berikut ini.

0: Bersama di dunia, selamat hingga ke surga bersama keluarga. Inspirasi pagi, bincang manajemen keluarga.
1: Fakta atau mitos dan tips informatif kami rangkum dalam 3 MQpedia.

masih ditemani sahabat Siar Anda, Rizky Alvari, sahabat MK, di segmen terakhir dalam sajian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Terima kasih juga Anda yang sudah bergabung menyampaikan atensi berbaginya di kebersamaan segmen Bincang Manajemen Keluarga tadi bersama dengan Adeda ya. Masya Allah sahabat MG, menjadi bentuk pengingat untuk kita juga ini ya, agar terhindar dari sifat dengki. Kita mengetahui bahaya dari dengki itu sendiri, dan tadi tips untuk menghilangkan dengki di dalam hati yang disampaikan juga oleh Adeda, mulai dari menyadari akibat buruk dari dengki tersebut begitu ya sahabat MG. Kemudian bertaubat hanya kepada Allah dari dosa dengki dalam hati, memohon perlindungan kepada Allah, dan antara lain dengan membaca surat Al-Falaq di setiap sebelum tidur nih sahabat MG. Kemudian juga berupaya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Bertawakal, kemudian juga selalu bersyukur, ridho akan ketetapan Allah, memperbanyak sedekah, kemudian juga memadamkan api dengki dengan berbuat baik kepada yang didengki, dan mendoakan keberkahan bagi yang didengki, dan mengucapkan Allahumma barik lahu, ya Allah, berkahilah dia. Dan juga doa yang juga bisa kita itiarkan gitu ya sahabat MQ untuk menghindari sifat dengki.

di mana ya Allah ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa saudara kami yang telah mendahului kami dengan membawa iman, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Allah, sungguh Engkau Maha Pengampun ataupun Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Yang sudah bergabung menyapa di pagi hari ini, terima kasih seperti Ibu Nani tadi dari Jalan Dewi Sartika, Ibu Juwita dari Cimini Raya, kemudian sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung, Kang Irfan dari Halte Selatan, kemudian juga sahabat Dinda ya dari Jakarta, juga menyimak kebersamaan menyampaikan doa terbaiknya untuk juga Adida, untuk kru, untuk sahabat siri pagi hari ini. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat. Masya Allah. Amin. Allahumma amin. Salam silaturahmi juga disampaikan begitu ya oleh sahabat Dinda dari Pegangsaan 2 Jakarta Utara, di mana salam rindu disampaikan untuk sahabat tersayang Mbak Mardianis yang juga sedang menyimak mendengarkan di Jakarta katanya. Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dilindungi dari sifat dengki katanya. Amin. Allahumma amin. Sampai ketemu besok katanya nih, masya Allah. Merelasikan rindu dengan perjumpaan, dengan pertemuan dengan sahabat tersayang ini, masya Allah. Terima kasih sahabat Dinda sudah bergabung di kebersamaan pagi hari ini. Dan sahabat MK, dalam segmen MKpedia kami sudah siapkan ada 3 pilihan informasi yang juga sama-sama menarik untuk kita simak ya sahabat MK. Dan silahkan Anda bisa pilih salah satu di antara 3 pilihannya, sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027, 0811-224-1027, sertakan nama spasi alamat spasi usia dan juga pilihan MKpedia-nya. Pilihan terbanyak sahabat MK insyaallah akan kami hadirkan lengkapnya untuk Anda di akhir dalam program Inspirasi Pagi di edisi hari ini.

0: Lalu apa saja sahabat MQ, 3 pilihan MQPD-nya di nomor 1 yang bisa Anda pilih? Ini berkaitan dengan 3 kebiasaan kecil mengubah hidup. Ya sahabat MQ, seringkali kita berpikir ya, perubahan besar harus selalu dimulai dengan langkah yang juga besar. Padahal banyak sahabat MQ, perubahan hidup justru lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten ataupun secara istiqomah. Sederhana begitu ya sahabat MG, bangun lebih awal, membiasakan juga bersyukur di setiap pagi, meluangkan waktu beberapa menit untuk muhasabah begitu ya sahabat MG. Karena hidup yang lebih baik seringkali bukan dari hasil dari perubahan yang instan, tetapi dari kebiasaan kecil yang terus dijaga. Nah sahabat MG, selengkapnya bisa Anda simak di pilihan MQPedia nomor 1, 3 kebiasaan kecil mengubah hidup. Kemudian di pilihan MQPedia nomor 2, 3 manfaat minum air putih setelah bangun tidur. Ya sahabat MQ, sebelum secangkir kopi misalnya, ataupun juga sebelum sarapan gitu ya sahabat MQ, ada satu kebiasaan yang baik dan terkadang dianggap sesuatu yang sepele gitu ya sahabat MQ, yaitu minum air putih ataupun air bening ya sahabat MQ. Padahal setelah tadi semalaman tentu tubuh beristirahat tanpa asupan cairan, tubuh kita membutuhkan sapaan pertama mungkin ya istilahnya untuk kembali segar dan bekerja optimal. Dan ternyata sahabat MG, kebiasaan sederhana ini punya banyak manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Kira-kira apa saja manfaatnya sahabat MG? Kami telah hadirkan di pilihan MQPedia nomor 2, 3 manfaat minum air putih setelah bangun tidur. Dan terakhir sahabat MQ, di pilihan MQPedia nomor 3, makanan yang dapat merubah warna urin. Nah sahabat MQ, pernah Anda merasa misalnya kaget ya sahabat MQ di saat melihat warna urin tiba-tiba misal berubah secara warna, dan kadang muncul juga rasa khawatir ya sahabat MQ, jangan-jangan ada masalah berkaitan dengan kesehatan. Tapi tidak terlalu selalu begitu ya sahabat MQ, karena ternyata beberapa jenis makanan yang juga bisa mempengaruhi warna urin kita. Ada yang membuat warnanya lebih pekat, kemerahan, bahkan sedikit berbeda dari biasanya. Nah menariknya sahabat MQ, ini bisa menjadi informasi penting agar kita lebih peka mengenai kondisi tubuh kita. Nah selengkapnya bisa Anda simak di pilihan MQPedia nomor 3, makanan yang dapat merubah warna urin. Itu dia sahabat MQ, 3 pilihan informasi dalam segmen MQpedia. Dan Anda bisa pilih salah satu di antara 3 pilihannya, sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027, 0811-224-1027, sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga pilihan MQpedianya. Di pilihan nomor 1, 3 kebiasaan kecil mengubah hidup. Di pilihan nomor 2, 3 manfaat minum air putih setelah bangun tidur. Dan di pilihan nomor 3, makanan yang dapat merubah warna oranye. Kami nantikan sahabat MQ, dan insya Allah kami akan kembali hadir menyapa Anda yang sudah bergabung selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MQFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung.
3: Ma, kan
2: kadang sedih ya.
3: Kenapa, Pak?
2: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
3: Iya, Pak. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
2: Terus gimana, Ma? Caranya biar kita bisa ikut bantu?
3: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
2: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
3: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
1: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
4: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran Surat At-Taubah ayat 122.
5: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.

Masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Kembali menyapa sahabat MK yang sudah bergabung, Anda menyampaikan 3 pilihan ataupun juga dari 3 pilihan MKpedia, Anda bisa pilih salah satu di antaranya melalui nomor di 0811224 1027 ataupun melalui polling di grup komunitas WhatsApp Sahabat MK. Di pilihan nomor 1, 3 kebiasaan kecil yang mengubah hidup. Di pilihan nomor 2, 3 manfaat minum air putih setelah bangun tidur. Dan terakhir, sahabat MK, di pilihan MKpedia nomor 3, makanan yang dapat merubah warna urin. Anda bisa pilih satu di antara 3 pilihannya, sahabat MK. Anda bisa tuliskan nomornya saja ataupun tadi berkaitan dengan topik yang dihadirkannya. Seperti kali ini kami sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung, ada Ibu Parilah dari GPH 3. Kalau Ibu Parilah ini penasaran di pilihan MKpedia nomor 1, 3 kebiasaan kecil yang mengubah hidup. Terima kasih Ibu Parilah dari GPH 3 sudah bergabung. Selanjutnya Ibu Juwita dari Cimindi Raya di pilihan MKpedianya nomor 3. Termasuk juga doa terbaiknya untuk Kang Rizky dan juga semua yang berada di MKFM Bandung. Masya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Doa yang sama, doa terbaik juga untuk Ibu Juwita. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan, berikan juga kebahagiaan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu Juwita di pilihan nomor 3 tadi ya, berkaitan dengan makanan yang dapat merubah urin. Dari Ibu Juwita, kita beralih ke sahabat kita, Ibu Nani dari Jalan Dewi Sartika. Juga ini kompak dengan pilihannya Ibu Juwita, pilihan nomor 3, makanan yang dapat merubah warna urin. Terima kasih Ibu Nani. Selanjutnya, Ibu Dewi dari Cimahi juga dengan pilihan yang juga sama ini, Masya Allah. Di pilihan MKpedia nomor 3, makanan yang dapat merubah warna urin. Ibu Anggi Nurfahmi dari Ciwasra di pilihan yang sama, pilihan nomor 3 juga. Kemudian sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung di pilihan MKpedianya ini di nomor 1 begitu ya. 3 kebiasaan kecil yang mengubah hidup. Terima kasih sahabat Mahadi. Selanjutnya Kang Irfan dari Halte Selatan di pilihan MKpedianya nomor 2. Kemudian kami sapa yang sudah bergabung menyampaikan polling di grup komunitas WhatsApp Sahabat MK, seperti Ibu Kartini dari Ciberem di pilihan MKpedianya nomor 3. Bapak Sandi dari Banjaran juga di pilihan yang sama, pilihan MKpedia nomor 3. Kemudian juga ini ada hamba Allah yang bergabung di pilihan MKpedia juga nomor 3 ya. Terima kasih hamba Allah dari Bandung sudah bergabung, dan Anda sudah bisa menebak ya sahabat MK untuk pilihan MKpedia terbanyak ini jatuh di pilihan nomor berapa. Dan ya, pilihan terbanyak jatuh di pilihan nomor 3, makanan yang dapat merubah warna urin. Untuk itu, berikut informasi lengkapnya, MKpedia, pilihan Anda.

Sahabat MQ, pernahkah Anda mengalami perubahan warna urin? Perlu diketahui, salah satu ciri urin normal dapat dilihat dari warnanya yang jernih hingga kuning tua. Warna yang dihasilkan urin ini biasanya dipengaruhi oleh pigmen yang disebut urokrom dan urobilin. Meski begitu, ada masa ketika warna urin berubah menjadi kecoklatan hingga kemerahan. Situasi inilah yang biasanya menjadi tanda masalah pada tubuh seseorang yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti dehidrasi, gangguan tertentu, hingga konsumsi makanan. Lalu, apa saja jenis makanan yang dapat merubah warna urin seseorang? Sahabat AMQ, berikut 3 makanan yang dapat membuat warna urin berubah. Pertama, asparagus. Asparagus merupakan salah satu jenis sayur yang biasanya diolah menjadi campuran sup. Diketahui, sayur hijau berbentuk mirip bambu mini ini mengandung asam asparagusik yang ketika dicerna oleh tubuh akan terpecah menjadi senyawa sulfur. Senyawa sulfur inilah yang akan bercampur ke dalam urin dan menyebabkan kencing berubah warna menjadi kuning gelap atau kehijauan. Kedua, buah naga. Sebuah studi dalam African Journal of Biotechnology menyebutkan bahwa buah naga merah mengandung pigmen beta hiasin yang kerap digunakan sebagai pewarna makanan alami. Oleh karena itu, ketika Anda memakan buah naga merah, maka urin akan berwarna kemerahan yang dikenal dengan istilah urin merah palsu. Ketiga, wortel. Sahabat MQ, sayuran wortel juga menjadi salah satu makanan penyebab kencing berubah warna, terutama saat konsumsi terlalu banyak. Berubahnya warna urin ketika mengonsumsi wortel disebabkan oleh kandungan beta-karoten dalam wortel yang merupakan pigmen karotenoid penghasil warna oranye. Untuk itu, selain dapat merubah warna urin, wortel yang dikonsumsi terlalu banyak juga dapat memicu kondisi yang disebut karotenemia atau kadar beta-karoten berlebihan dalam aliran darah. Walaupun tidak berbahaya, kondisi ini ternyata dapat menyebabkan kulit telapak tangan dan kaki berubah warna menjadi agak kekuningan. Sahabat MQ, itu dia 3 MQpedia berkaitan tentang makanan yang dapat membuat warna urin berubah.

dia sahabat MQ, pilihan MQpedia terbanyak ya dipilih oleh Anda. Berkaitan dengan makanan yang dapat mengubah warna urin ya sahabat MQ. Ya, karena ternyata warna urin bisa menjadi salah satu tanda ya sahabat MQ kondisi tubuh kita normalnya. Urin berwarna kuning bening hingga kuning pekat ini tergantung kadar cairan tubuh. Tapi jangan buru-buru panik tadi ya sahabat MQ jika sesuatu hari warnanya berubah, karena ternyata beberapa makanan juga bisa mempengaruhinya. Seperti tadi gitu ya sahabat MQ, beet ataupun beetroot ini bisa membuat urin berwarna kemerahan. Misalnya memakan, mengkonsumsi gitu ya, ataupun makanan beet ataupun minum jus beet gitu ya sahabat MQ, ini akan juga berubah warna. Termasuk tadi buah naga bisa berubah warna urin berwarna merah muda. Wortel ini bisa membuat warna lebih pekat ataupun orange. Termasuk asparagus tadi kadang mengubah warna dan aroma. Dan termasuk ini makanan dengan pewarna buatan. Dan kapan sebenarnya harus waspada sahabat MQ? Ya, meskipun tadi perubahan warna urin karena makanan biasanya normal, ada beberapa kondisi yang perlu juga diperhatikan. Misalnya merah tanpa mengkonsumsi makanan tertentu, ini secara tiba-tiba misalnya sahabat MQ. Kemudian coklat gelap terus-menerus. Kemudian keruh disertai nyeri di saat buang air kecil. Dan juga tentunya bau yang sangat menyengat dan disertai keluhan lain. Itu dia sahabat MQ, informasi sebagai penutup kebersamaan kita dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli dalam segmen MQpedia. Terima kasih juga Anda yang sudah bergabung, Ibu Eti dari Balai Endah. Terima kasih sudah menyapa, menyampaikan pilihan MQpedianya. Dan tentunya tetap simak ya sahabat MQ sajian program dalam 102,7 Radio MQ FM Bandung, termasuk di program selanjutnya hadir menemani ruang dengar Anda, program Ruang Inspirasi, di mana akan hadir perbincangannya sahabat MQ bersama dengan narasumber kita. Hanya ada Ibu Ika, kemudian juga Ibu Hesti Umarira, dan juga Teh Vanessa ataupun Teh Fitria Vanessa, berkaitan dengan aktifkan ikhlas, matikan ekspektasi. Masih dalam tentu program ataupun di radio 102,7 Radio MQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga. Pada akhirnya sahabat siar Rizky Alfaris dan juga kru MQ FM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim. Serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan kembali dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, pernahkah kita merasakan lelah, tetapi lelah yang bukan karena pekerjaan berat semisal yang kita lakukan? Berat karena bukan karena kita melakukan aktivitas-aktivitas di luar daripada kapasitas fisik kita, melainkan karena hati yang terlalu banyak berharap, sahabat MK, kepada manusia. Ini juga membuat kita jadi berat ya, sahabat MK. Maka mudah-mudahan setiap kita sudah melakukan hal, tidak kemudian mendapatkan apa yang kita harapkan, sahabat MK, dari orang yang kemudian kita sudah melakukan hal tersebut, maka mudah-mudahan kita senantiasa ingat nasihat dari guru kita, sahabat MK, ya. Lakukan, lupakan, sehingga hati kita tidak terpaut dengan ekspektasi terhadap makhluk, sahabat MK. Mari kita senantiasa berbahagia dengan hal apapun yang ada dalam kehidupan kita, sahabat MK, dan dijauhkan dari ekspektasi-ekspektasi yang justru membuat diri kita jadi tidak bahagia. Apa kabarnya sahabat MK? Senang sekali di pagi hari ini saya Herlan Hanif kembali dapat menyapa Anda. Satu jam ke depan dalam ruang inspirasi kali ini kita kembali akan sama-sama berbincang ya sahabat MK, untuk kita hari ini bincangkan satu topik yang mudah-mudahan jadi inspirasi untuk semua di hari Senin ini, sahabat MK, ya. Kita sudah masuki hari ke-29 hari ini di bulan Zulhijjah, bertepatan dengan hari ke-15 di bulan Juni. Kita akan bincang, sahabat MK, bersama dengan narasumber kita di hari ini. Setiap hari Senin, Ruang Inspirasi hadir spesial ya bincangnya bersama dengan tim dari Majelis Taklim Rumahku Surgaku. Yang hari ini topik yang akan kita bincangkan, sahabat MK, topik yang mudah-mudahan dapat menguatkan ikhtiar kita, sahabat MK, agar hati kita tidak terpaut pada ekspektasi-ekspektasi yang kadangkala kita harapkan dari makhluk, sahabat MK, sehingga terkadang ketika apa yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi, maka hadirnya jadi kecewa, sahabat MK, ya. Nah, hari ini kita akan berbincang bersama dengan Umu Harira, kemudian Umu Salamah, dan juga Teh Fitria Vanessa dari Majelis Taklim Rumahku Surgaku, yang hari ini sudah hadir di studio MKFM ya, sahabat MK. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik Teh Vanessa.
1: Alhamdulillah, sahabat Erlan. Sahabat Erlan, kabar baik?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat juga hari ini.
1: Alhamdulillah.
0: Kita masih nantikan, nanti kita juga akan bincang bersama dengan Umu Harira dan Umu Salamah ya, sahabat MK, untuk membincangkan satu topik yang nampaknya kadangkala kita terjebak begitu ya, dengan harapan-harapan yang kita gantungkan selain tidak kepada Allah begitu. Dan ini jebakan yang membuat kita jadinya tidak ikhlas ya, Teh Vanessa ya.
1: Iya, betul.
0: Harapan ini memang manusiawi dan Islam juga tidak melarang. Namun ketika harapan itu kemudian tidak sesuai ekspektasi dan kita berharap lebih dari makhluk tadi ya, maka kadangkala ini jadi rumusan yang membuat kita justru pasti kecewa. Ketika kita berharap kepada makhluk, pasti jadi kecewa begitu ya. Jadi hari ini kita akan coba ngobrol, sahabat MK, dengan Umu Harira dan Teh Vanessa juga, dan Umu Salamah nanti juga kita akan bergabung begitu ya. Dan kami undang juga sahabat MK di hari ini untuk dapat menyampaikan atensi juga berkenaan dengan topik yang akan dibahas, sahabat MK. Silakan sampaikan, manfaatkan layanan interaktif di 0811-224-1027. 0811-224-1027 ya. Dan hari ini Umu Harira sudah bersama juga dengan kita, sahabat MK, sudah hadir langsung menyapa di studio MKFM. Kita sapa juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umu Harira.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, alhamdulillah, kabar baik, sehat. Baik, alhamdulillah. Kita sudah bersama dengan Uwu Harira, dan hari ini kita akan kembali ngobrol seputar inspirasi Majelis Taklim Rumahku Surgaku, ya, yang biasanya memang mengangkat satu topik yang ini mudah-mudahan jadi saling mengingatkan dan menguatkan gitu ya, Uwu Harira, ya, tentang bagaimana kita juga dalam keseharian ini terkadang terjebak dengan sebuah harapan-harapan yang kadangkala kita keliru menaruhnya, ya, Harira, ya, kaitan dengan ekspektasi kita selain kepada Allah. Ini seperti apa, Umar, sambil menyapa sahabat MK di pagi hari ini?
2: Baik, alhamdulillah. Hari ini harus bahagia, harus semangat, dan harus apa ya, all out gitu untuk mengisi, ya. Karena kalau kita tidak ikhlas, tadi sempat disinggung ya, kita capek. Kenapa kita capek? Karena nggak ikhlas. Jadi dua hal itu akan terus apa saling mempengaruhi, ya. Kenapa hal ini harus kita refleksi atau hari ini kita obrolin, ya? Karena kita ini kan setiap hari dituntut untuk beramal soleh. Kalau amal soleh kita capek, terus amal soleh kita udah kita lakukan tapi kita dongkol, jengkel, terus bahasa itunya gak ikhlas, amal kita tuh gak akan diterima oleh Allah gitu. Karena kan ngapain kita capek-capek melakukan sesuatu terus ujungnya gak jadi amal yang diterima di sisi Allah gitu. Kan ada dua hal ya yang mungkin sahabat MK kita perlu terus ingat-ingat nih. Kalau kita melakukan sesuatu ingin jadi ibadah, ingin jadi amal yang jadi pahala di sisi Allah, maka perhatikan dua hal ini. Yang pertama, niatnya ikhlas karena Allah. Ya. Caranya benar sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena kalau dalam hidup kita nggak punya rules, nggak punya aturan main, nggak tahu bagaimana caranya, maka bisa babak belur nih kita gitu. Sementara kalau di dalam Islam, Allah tuh udah ngasih banyak kunci jawaban. Hidup itu ujian. Terus setiap ujian itu butuh jalan keluar, butuh soal jawaban, dan soal jawabannya Allah udah kasih apa yang sudah Allah tuntunkan dalam pedoman hidup kita dalam Al-Quran, dan bagaimana prakteknya itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau sekarang kita dalam hidup berkeluarga capek, kurang ikhlas, terus kok kecewa gitu ya, kok gini-gini aja sih, nggak kayak keluarga lain, kok kita nggak happy gitu. Ada cara berkeluarga atau cara kita menyikapi masalah dalam keluarga yang belum sesuai dengan apa yang Allah tuntunkan dalam Al-Quran dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tapi itu kayaknya bahasan berat ya, tapi kita coba ringankan dengan obrolan harian kita. Sekarang kan bulan hari terakhir di tahun 1447 Hijriah. Besok kita masuk tahun baru ya. Besok kita tahun baru, semangat baru. Terus kita juga kalau di tahun Masehi kadang orang sibuk bikin resolusi. Terus bikin tujuan keluarga, visi misi apa yang diraker dan sebagainya. Tapi kalau di dalam Islam kan justru momentum hijrahnya itu adalah di tahun baru Hijriah lah, satu Muharram, di mana Rasulullah dan para sahabatnya waktu itu di apa ya, diperintahkan oleh Allah untuk hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, untuk kemudian mendapatkan semangat baru gitu ya, motivasi baru dalam mendakwahkan Islam. Nah, dalam kerangka hal ini kita juga mari, saya ngajak ya diri saya, keluarga Tevanisa, Kang Herlan, dan semua sahabat MK, mari kita jadikan momentum awal tahun baru ini kita untuk hijrah dari lelah menuju lillah gitu ya.
0: Lelah menuju lillah.
2: Kemarin saya cari-cari apa nih yang akan kita obrolin. Tadi pagi kita baru ketemu ya Tevanisa ya. Kalau anak zaman now kan aktifkan mode apa gitu, mode silent atau mode mulai hari ini aktifkan ikhlas, matikan ekspektasi. Kenapa nih kira-kira? Saya mau tanya deh sahabat MK, coba tertarik gak dengan judul kita ini? Apa yang terbayang dengan kalimat aktifkan ikhlas, matikan ekspektasi? Sebelum kita nunggu sahabat MK beratensi ya, saya mau tanya Tevanisa, emang kenapa sih Tevanisa ekspektasi itu harus kita matikan gitu.
1: Karena banyak banget kalau dari ekspektasi itu bikin kita berharap lebih,
2: sakit hati ya kalau nggak kecapai.
1: Apalagi kalau nggak kecapai, sakit hati, bad mood dan lain-lain. Bahkan bisa jadi kita bisa menuntut orang lain untuk bisa merealisasikan ekspektasi kita. Padahal banyak hal yang memang perlu kita ada hal yang perlu kita ikhtiarkan, tapi ada hal yang memang perlu kita ikhlaskan. Karena pada dasarnya hidup tidak semua hal harus sesuai dengan ekspektasi yang kita miliki, karena Allah pasti punya jalan ataupun jawaban yang belum tentu sesuai dengan ekspektasi kita.
2: Benar, takdir kita itu kan sebetulnya udah dituliskan ya, sejak kita ada dalam kandungan ya, 4 bulan ya, 120 hari dalam kandungan, Allah sudah tetapkan tuh rizkinya, jodohnya, umurnya gitu. Berarti kan sebetulnya sudah ada tuh guratan takdir kita, baik dan buruknya udah Allah kasih. Tapi kan kita hidup itu untuk ikhtiar ya, supaya ikhtiarnya itu tadi gak capek. Maka ekspektasi itu bukan gak boleh ya, kalau menurut saya ya, bukan dimatikan, tapi kita berekspektasinya kepada Allah aja gitu. Kepada orang yang, kepada yang bisa mewujudkan itu gitu. Karena kalau kepada manusia, siap kecewa ya. Benar gak? Pernah gak kita dalam kehidupan itu ngerasa gagal atau banyak gagalnya? Kang Herla dari awal sebagai pemuda aja gitu ya, perjalanan hidup ini lebih banyak ekspektasi yang terwujud atau lebih banyak yang tidak diduga gitu, tidak, oh ternyata aku jadi begini ya gitu, sesuai impian gitu. Gimana nih sudut pandang seorang bapak pemuda zaman dulu, gimana Kang Herlan?
0: Ya kalau berjalannya kehidupan gitu ya, kehidupan saya, kalau melihat dari perjalanannya sebenarnya lebih banyak hal-hal terjadi itu di luar daripada ekspektasi.
2: Betul.
0: Dan pada perjalanannya kadang ketemu juga dengan kecewa gitu. Wah kenapa tidak seperti ini ya, kenapa saya padahal inginnya seperti ini tapi terjadinya seperti ini. Tetapi beriring waktu jadi dapat hikmahnya juga bahwa oh ternyata kalau tidak kejadian seperti ini, maka hari ini saya tidak jadi seperti ini. Jadi ternyata kalau sudah dilalui, dijalani mah banyak hikmah yang tidak bisa kita temukan pada saat itu juga gitu. Kalau saya mengalami pada saat itu.
2: Betul, karena jadi tidak selamanya setiap ekspektasi itu terwujud bikin happy ya. Karena bisa jadi pada saat kita berekspektasi A, terus Allah kasih A, padahal endingnya itu tidak sebahagia yang kita harapkan.
0: Iya,
2: tapi bisa sebaliknya ya, kita tuh tidak berharap kejadiannya A, tapi ternyata ujungnya kita sampai juga ke apa yang kita tuju gitu. Nah mungkin kita ambil yang lebih praktis ya, kalau kita dalam berkeluarga, karena ini rumahku, surgaku ya. Dalam keluarga itu kan ada banyak peran ya, suami, istri, kan tidak sedikit suami yang berekspektasi punya istri solehah, istri yang memahami, istri yang bisa support suami secara mental, emosional, dan juga ekonomi, mungkin finansial gitu ya. Tapi kan ada juga suami-suami yang Allah takdirkan justru istrinya yang harus lebih banyak diperhatikan sama suaminya dibanding dia menuntut disupport lebih sama istri gitu. Terus sebaliknya kan, tidak sedikit para istri yang ketika awal menikah berharap punya imam yang bisa memimpin, kemudian bisa membawa pada kebaikan, bisa ditaati karena dia punya karisma, punya wibawa gitu, jadi seorang pemimpin. Ternyata Allah kasih pemimpin atau suami yang tidak sesuai dengan yang dia ekspektasikan gitu. Orang tua berharap punya anak yang cerdas, solehah gitu, soleh-solehah, kemudian bisa memahami, perhatian, atau sampai ke ujungnya nih kalau udah jadi kakek nenek pengen anak-anaknya itu yang memperhatikan perasaan orang tuanya di masa tua gitu ya, kemudian juga bisa paham tanpa harus diminta gitu. Itu kan ekspektasi-ekspektasi kita sebagai manusia ya, terhadap orang-orang di sekeliling kita. Atau di dunia kerja kita berharap punya tempat kerja yang mensejahterakan gitu, punya rekan kerja yang supporting, punya atasan yang paham banget kapan kita lagi mood, kapan kita lagi butuh disupport gitu ya. Tapi kan kenyataannya dalam hidup kita lebih banyak dituntut untuk tangguh, untuk bisa kita yang memberi daripada kita yang diberi ya, benar nggak sih? Nah mungkin dalam bab ikhlas ini tidak semudah itu, tapi kita harus mulai melatih dari diri kita sendiri, kemudian juga mewarnai keluarga kita, dan terutama para ayah dan ibu ini tuh harus bisa mengajarkan latihan ikhlas itu kepada anak-anak kita gitu. Karena kalau ya, tidak betul. Dimulai dari lingkungan yang terkecil, bahaya nih, anak-anak juga bisa mengenal ikhlas dari siapa kalau bukan dari lingkungan terdekat,
0: keluarga. Orang tua, ya.
2: Saya ada sebuah kisah nih, misal ya, sekarang kan lagi musim bagi rapot nih, bentar lagi bagi rapot.
0: Iya, betul.
2: Terus musim wisuda gitu ya, anak-anak sekolah gitu. Kan banyak ya di antara, misalnya dari satu sekolah itu, bayangkan ya, ada 300 murid. 300 orang tua itu kan berharap anaknya dipanggil mendapatkan penghargaan terbaik di panggung gitu ya. Tapi kan yang dapat juara itu sebetulnya cuman satu atau tiga orang paling banyak ya.
0: Betul.
2: Artinya akan ada 297 orang tua yang kecewa karena ekspektasinya tidak terwujud gitu.
0: Iya.
2: Kalau anaknya misalnya ternyata potensi dari 3 tahun sekolah di SMP atau 6 tahun sekolah di SD itu prestasinya bagus, pasti orang tuanya berharapnya besar dong. Tapi ketika misalnya orang tuanya tahu, ah anak saya secara akademik gak cerdas-cerdas amat ya, kayaknya biasa, standar, mungkin tidak akan terlalu kecewa ketika anaknya tidak dipanggil ke depan gitu ya. Tapi ketika kita bisa bahwa saya ngajarin anak, saya ngedoain anak, saya support anak belajar itu karena Allah, ikhlas gitu. Perkara nanti anak saya dapat penghargaan atau enggak, itu bukan masalah. Tapi kan tidak sedikit orang tua yang berharap lihat nilai rapot anaknya tuh bagus terus, terus pada saat penghargaan ternyata anaknya tuh gak dapet, terus orang tuanya tuh kecewa, mengemukakan ekspresi yang menyakiti hati anak gitu. Kamu kenapa sih gak jadi juara? Kamu gagal sih, kan kamu harusnya bla bla bla bla bla, bla gitu ya. Nah itu tuh mungkin buat orang tuanya juga jadi gak happy ya, harusnya saat itu dia bahagia gitu, anaknya udah bisa melalui masa pendidikan, berterima kasih kepada para guru, terus mensupport anak juga terima kasih, udah bertahan, udah bisa memberikan nilai yang terbaik, tapi bisa gagal hanya karena ekspektasi yang tidak sesuai.
0: Tidak sesuai, iya.
2: Itu baru satu dari sisi akademik, belum dari sisi akhlak misalnya. Itu orang tua itu kan berharap banyak ya dari anaknya.
0: Iya,
2: benar. Benar enggak sih? Teman itu pasti berharap kan anaknya nanti lahirnya itu normal,
0: seperti ini gitu ya.
2: Terus nanti itu bayinya tuh mau dikasih ASI, terus bayinya enggak rewel. Itu harapan-harapan yang sejak dalam kandungan lahir dan kemudian nanti jadi besar tuh anak tuh bisa jadi ujian ya.
0: Iya, iya.
2: Ujian keikhlasan bagi kedua orang tuanya.
0: Betul.
2: Nah, mungkin kalau bapak-bapak lebih mudah ikhlas gak Kang Herlan dibanding ibu-ibu ke anak-anak nih?
0: Ke anak-anak ya. Untuk hal-hal yang bukan prinsipal mungkin lebih mudah ya. Tapi kalau untuk hal-hal yang memang ingin dikuatkan dari awal karena ada kewajiban gitu di dalamnya, itu mungkin agak sedikit ditegas gitu ya.
2: Jadi berharapannya tuh apa lebih besar gitu ya, ruang buat memakluminya lebih sedikit gitu ya. Tapi kan gak kayak gitu ya. Pada kenyataannya misal gini, saya ngeliat ya, bayangkan coba misalnya orang tuanya, ayah dan ibunya ini adalah seorang aktivis dakwah.
0: Ya,
2: sehari-harinya adalah mengajak kepada kebaikan, kepada masyarakat. Misal qadarullah, ada salah satu di antara anaknya itu menguji keikhlasan orang tuanya gitu ya. Misalnya gak mau ngaji atau gak pandai baca Quran, agak susah gitu misalnya, atau salah gaul atau apapun itu ya, misalnya kan ujiannya macam-macam. Gimana perasaan orang tuanya?
0: Pasti sedih sekali. Pasti sedih, dan kecewa.
2: Nah kalau dia gak ikhlas, pasti kan dia jadi introversi. Ah, ngapain saya ngajarin umat, ternyata anak saya aja gak bisa, saya mau berhenti dakwah mulai hari ini. Nah itu tanda-tanda tuh berarti keikhlasan kita mulai terganggu. Padahal kalau kita lihat orientasi ikhlas itu kita lakukan hanya karena Allah, berharap pujian dan hadiah apresiasi itu dari Allah, maka kita tuh tidak akan terganggu tuh. Terus aja melakukan beramal soleh, perkara anaknya belum soleh kan tinggal diikhtiarkan dengan cara gimana nih ke Allahnya gitu, bagaimana meminta kepada Allah yang bolak-balikan hati gitu. Tapi kadang-kadang kita orang tua tuh fokus pada hal yang belum kita capai, lupa bersyukur dengan apa yang sebetulnya udah Allah kasih. Kan sesimpel itu tadi ya, misalnya orang tuanya aktivis dakwah, ngajar ngaji, punya murid banyak, ini satu orang yang anak di rumahnya gak dapat hidayah gitu, ya, gitu misalnya. Dia menghilangkan tuh yang puluhan anak didiknya yang udah dapat kebaikan hanya dengan satu orang yang belum sesuai dengan harapannya gitu. Itu belajar ikhlas tuh luar biasa, bukan hanya sekedar dari nyiapin nasi goreng ternyata gak dimakan. Ya gitu kan. Nah mungkin sahabat MK boleh deh sharing juga kalau pertanyaan tadi agak sulit untuk diceritakan ya. Pengalaman apa nih yang dirasakan oleh sahabat MK ketika belajar ikhlas? Apakah mulai dari menyiapkan kebutuhan keluarga, makan pagi, makan siang, atau ngeberesin rumah, ngeberesin tempat tidur, atau sesimpel kita menjemurkan anduk basah bekas suami. Ini ini mungkin para bapak yang pengantin baru gitu ya, dulu kan nggak paham ya. Mungkin dulu ketika belum menikah kan yang mengingatkannya tuh ibunya ya. Ah itu anduk dijemur gitu. Ah, begitu dia udah nikah tuh dia lupa tuh, udah nggak ada lagi yang nge-warning gitu. Akhirnya kan istrinya yang mengambil peran untuk mengingatkan ya. Nah kalau istrinya nggak ikhlas tuh pekerjaan ngingetin suami untuk menyimpan barang pada tempatnya, itu tuh bisa jadi konflik juga deh. Benar nggak, Tevanisa? Itu anduk dijemur gitu. Ah, begitu dia udah nikah tuh dia lupa tuh, udah nggak ada lagi yang nge-warning gitu. Akhirnya kan istrinya yang mengambil peran untuk mengingatkan ya. Nah kalau istrinya nggak ikhlas tuh pekerjaan ngingetin suami untuk menyimpan barang pada tempatnya.

0: 4 tahun ya?
1: Iya.
0: Mau 5 tahun ya?
1: Iya.
0: Pada tahun keberapa sudah berani, bukan berani, menerima gitu. Oh ternyata saya berharap, gak ada nih di suami saya gitu.
1: Tahun keempat justru.
0: Masya Allah selama itu ya.
1: Karena memang gak mudah ya ketika kita menerima kekurangan orang lain. Apalagi banyak ketika berpasangan itu banyak hal-hal yang tadinya kita berespektasi, oh kayaknya kalau nikah itu menyenangkan, terus bisa kolaborasi bareng, bisa menggapai cita-cita bareng, tapi ternyata ketika menikah itu terjadinya dua kepribadian, dua kebiasaan, bahkan dua latar belakang yang berbeda, dan itu yang mungkin sulit untuk bisa, butuh proses untuk bisa ikhlas, bisa
0: butuh ilmu, butuh kelapangan ya,
1: betul,
0: buat menerima gitu. Makanya dulu saya pertama kali menikah tuh ada salah seorang guru yang mengingatkan, sebetulnya menikah itu bukan siap dengan kelebihan pasangan, tapi harus siap dengan kekurangan dan kelemahannya. Waktu itu gak kebayang ya, nah abet kekurangannya kan saya teh milih. Kita milih pasangan teh kan milih ya, ada 3 atau 4 kandidat misalnya, mana yang paling banyak keunggulannya itu yang kita pilih. Tapi ternyata yang bisa membuat kita bertahan dan menyesuaikan dengan keluarga atau keluarga baru kita pasangan itu adalah ketika kita siap dengan kekurangannya gitu. Karena kadang kalau menerima apa yang kelebihan dan kita ekspektasikan mah gampang ya, semudah itu kan. Misalnya berharap suami teh dermawan gitu, gajinya gede, terus perhatian, terus sayang sama istri, itu lebih gampang ya. Tapi ketika kenyataannya suami teh agak hemat ya orangnya gitu, atau misalnya kurang perhatian ya gitu. Nah begitulah mungkin sahabat MK, daripada kita ngobrol sendiri, mungkin saatnya saat ini sahabat MK yang bercerita.
2: Sahabat MK yang berbagi juga ya. Jadi kalau sahabat MK, pengalaman ya tadi Umu ya, belajar ikhlasnya ini boleh dibagikan nih pengalamannya, mudah-mudahan jadi inspirasi juga untuk kita semua di hari ini. Di pengalaman dalam kehidupan sahabat MK yang benar-benar menguji keikhlasan ini seperti apa, bisa dibagikan ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Nanti kita akan menyambung dan menyapa sahabat MK yang sudah berbagi atensi ya, Umu Harira dan juga Tevanisa di pagi hari ini. Selepas kita akan jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut. Tetap di Ruang Inspirasi MK FM.
3: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
5: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
4: kok pas banget sih,
5: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu,
4: apa aku gak ikhlas ya?
5: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
6: Assalamualaikum Fit.
4: Waalaikumsalam.
6: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
4: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
6: Loh,
4: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya mah. Mama lagi apa?
7: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
9: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Sahabat MK, Imam Nawawi rahimahullah berkata, bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah

0: 31 menit lepas dari jam 9, sahabat MG. Kita menyambung kembali ruang inspirasi. Kali ini kita masih berbincang bersama dengan Umu Harira dan Teh Fitria Vanisa ya, dari Majelis Taklim Rumahku Surgaku. Dan kami masih nantikan atensi dari Anda juga di pagi hari ini, seputar Anda dapat berbagi inspirasi, sahabat MG, terkait momen dalam hidup yang benar-benar menguji keikhlasan. Bisa dibagikan mungkin dari hal-hal kecil yang pernah Anda alami di rumah begitu ya. Silakan bisa dibagikan ke 0811-224-1027. Menyambung kembali bincang kita di termin yang kedua, Umu Harira dan juga Teh Fitria Vanisa ya. Di pagi hari ini sudah ada beberapa atensi yang masuk dari sahabat MK. Ini kita akan sapa terlebih dahulu. Sudah ada sahabat kita yang tadi menyampaikan atensi ini untuk topik sebelumnya ya. Ada Ibu Juwita dari Cimindi Raya. Nah, kalau Ibu Juwita mendengar kata aktifkan ikhlas matikan ekspektasi yang terlintas itu, jadi belajar tidak terlalu berharap pada manusia dan tetap berbuat baik walaupun tidak dihargai, katanya ya. Dari Ibu Juwita di Cimindi. Terima kasih Ibu Juwita sudah berbagi ya. Jadi kalau Ibu Juwita tadi belajar tidak berharap dan tetap berbuat baik walau tidak dihargai, walaupun pada prakteknya tidak mudah ya.
1: Tidak mudah. Kan berarti tidak ketika mudah. Ibu sudah bisa memutuskan, oh, oke, saya akan tetap beramal soleh tanpa berharap apresiasi. Itu udah berarti sebuah perjalanan yang luar biasa. Pengalaman Bu Juwita kayaknya lebih banyak deh daripada kita. Nah, kapan-kapan kita sharing ya Bu, insya Allah.
0: Terima kasih Ibu Juwita ya. Berikutnya kita sapa kembali. Sudah ada sahabat kita yang berbagi melalui WhatsApp MKFM. Ada sahabat Raihan dari Ujung Berung. Nah, sahabat Raihan, ini momen yang belajar ikhlas dalam kehidupan ketika harapan tidak sesuai dengan kejadian katanya ya, atau yang terjadi. Ini sahabat Raihan di Ujung Berung. Terima kasih sudah berbagi juga sahabat Raihan ya.
1: Ya betul, lebih banyak sering gak terjadinya ya.
0: Sering tidak terjadi.
1: Adalah kayaknya sahabat Raihan ya, masih banyak pengalaman
0: betul,
1: ke depan
0: betul,
1: yang insya Allah lebih apa ya, lebih akan menguatkan. Kalau masih muda aja udah bisa menangkap hikmah seperti ini, insya Allah ya, masa depan lebih baik ya. Amin.
0: Insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat Raihan. Sahabat MK yang lainnya juga boleh berbagi ya, silakan sampaikan atensinya ke 0811-224-1027. Boleh sahabat MK berbagi seputar momen dalam hidup yang ini jadi ladang untuk belajar ikhlas, sahabat MK ya. Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Ada sahabat kita juga yang baru saja menyampaikan atensinya, sahabat Mahadi nih dari Cemenyan. Terima kasih juga sahabat Mahadi. Kalau sahabat Mahadi, ini atensi untuk yang sebelumnya ya. Jadi sahabat Mahdi, ketika dengar aktifkan ikhlas matikan ekspektasi, yang terpikir adalah sulit dilakukan tapi ingin belajar terus mengikhlaskan, katanya.
1: Ya, kalau belajar ikhlas itu memang lakukan gitu. Karena kan kalau saya dapat ilmunya dulu dari para guru, ketika misalnya kita gak mau nih, berat nih ya untuk melakukan hal itu, justru obatnya adalah lakukan gitu. Misal gini ya, kalau misalnya kita dapat satu case mau tentang siapa, tetangga aja misalnya ya. Kita dalam bertetangga itu kadang kan gak semua sesuai ekspektasi.
0: Betul.
1: Dalam hal misalnya buang sampah di depan rumah gitu ya, kita tuh berharap tetangga tuh coba ya pisahkan gitu, mana yang organik dengan anorganik misalnya. Itu udah ditempatkan sehingga gak bau misalnya ke depan rumah kita. Kenyataannya tetangga kita masih belum paham misalnya untuk ini. Nah, kan kita tuh secara ego tuh gak mau, itu kan sampahnya dia, kenapa kita jadi yang harus ngeberesin gitu.
0: Iya,
1: tapi kalau kita memaknai itu sebagai ladang amal dan kita ikhlas lakukan itu untuk kebaikan bersama karena Allah. Karena di sisi Allah tuh Allah tahu kok kalau kita beramal tuh akan dicatat di sisi Allah. Nah, tantangannya adalah kadang kita ya secara ego tuh kita lakukan di depan dia pada saat dia melihat, sehingga gitu ini jadi pelajaran buat dia, atau kita enggak perlu dia tahu. Karena Allah tuh kan tahu ya, kita tuh berbuat baik untuk kebaikan. Misalnya pada saat bukan malam hari ya, atulah pada saat belum ada orang nampak gitu ya, kita tuh membersihkan, membantu, itu tuh riyadhah yang luar biasa. Sehingga gak ada tuh ya, satu, kalau bagi saya ketika kita riyadhah seperti itu, kita meruntuhkan nafsu ya.
0: Yeah.
1: Kan ini sampah dia, kenapa kita yang harus ini? Tapi kan itu mengganggu gitu. Itu akan jadi amal soleh kalau kita menjadi solusi. Terus yang kedua, kita mengendalikan emosi kita kan. Pengennya dia dikasih pelajaran nih, udah bertahun-tahun nih kayak gini misalnya. Tapi kan kita enggak. Pelajarannya itu mungkin dengan doakan, kasih teladan, ya perkara dia kemudian tidak berubah nggak jadi masalah, karena kan kita mau udah melakukan itu karena Allah, supaya Allah suka, supaya Allah ridho, supaya kita sehat, supaya kita bahagia. Karena kalau ada sampah di depan berantakan, terus bukan kita yang memberikan solusi, tetangga kita juga enggak, ya kita juga menderita kan, jadi penyakit, jadi potensi banjir dan sebagainya. Atau kadang kita gini kan, bukan dengan tenaga kita, tapi kan kita bisa, oke lah misalnya saya rada gak suka nih main kotor-kotoran gitu, tapi kita punya materi, kita punya uang, panggillah tukang sampah, kita yang bayar gitu.
0: Iya, betul.
1: Itu kan semua itu sebetulnya pasti ada jalan keluar ya.
0: Betul.
1: Kehidupan dalam bertetangga, belajar ikhlas. Di tetangga itu kan biasanya masalah sampah, kemudian masalah apa ya, parkir. Misalnya ada tamu nih, parkir ngelangin jalan gitu ya. Kok tetangga kita gak paham ya, itu tamunya parkirnya pas ngelangin pintu kita keluar gitu.
0: Yeah.
1: Dan dia sering begitu, sampai akhirnya misalnya ada sebuah keluarga itu ditulisin tuh di depan rumahnya, mohon jangan parkir di depan pagar gitu. Berarti kalau menurut saya ngeliat kayak gitu, ini tetangga gak harmonis nih. Karena masalah itu gak bisa dikomunikasikan dengan bahasa kekeluargaan gitu, sampai harus bikin plang gitu, berarti ada kendala komunikasi nih gitu. Nah harus ikhlas kan, kenapa sih kita kalau melihat situasi seperti itu ya, misalnya tetangga depan rumah kita memang lagi ada acara hajatan, ya kita berkorban lah, mungkin hari itu kita yang ngalah gitu. Gak apa-apa di depan rumah kita rame sekali-kali, gak apa-apa pagar kita kehalangin sekali-kali kalau memang itu bukan darurat ya. Belajar ikhlas tuh dimulai dari hal-hal yang adalah di sekeliling kita. Begitu Kang Herlan.
0: Baik, baik. Ini sudah banyak yang berbagi, Umu dan Teh Vanessa ya. Kita sapa kembali. Ada sahabat Fahmi Arif nih. Sahabat Fahmi Arif ini belajar ikhlas ketika usaha kerja keras tapi belum membuahkan hasil. Nah ini jadi ujian juga ya. Masya Allah, sudah bekerja keras tapi belum ada hasil. Kemudian kalau sahabat kita Ibu Kartini di Ciberem nih berbagi dan bercerita juga nih Ibu Kartini. Izin menyampaikan pengalamannya, katanya sewaktu anak nomor 2 kelas 5 SD, acara kenaikan kelas diadakan panggung kreasi seni dan perpisahan kelas 6 SD. Ditinggal dulu mengambil rapot kakaknya di SMP. Waktu itu ada pengumuman juara kelas dari masing-masing kelas. Nah yang seharusnya anak ibu yang juara 1 naik panggung, tapi karena ibu gak ada, yang naik panggungnya orang lain katanya. Dan pas Bu Kartini ini datang ke sekolah SD, anaknya bilang, ibu dede tadi gak naik panggung. Ada rasa kesel, tapi ya sudahlah, sudah lewat katanya. Akhirnya memberi pengertian ke anak. Dan alhamdulillah anak pun ceria kembali. Tapi saat pembagian rapot di kelas, anak terlihat bahagia karena diumumkan wali kelas juga kalau dia yang juara. Dan akhirnya anak yang naik panggung meminta maaf pada anak. Dan pada anak Ibu Kartini katanya,
1: Insya Allah nih pengalaman Bu Kartini ini pasti dialami juga oleh para ibu-ibu ya. Tapi saya ada satu sudut pandang yang berbeda juga Kang Herlan ya. Saya dapat pelajaran dari salah seorang anak dan guru ya, ternyata bagi anak yang selalu berprestasi juga ini problem nih. Jadi kita harus belajarin ikhlas gitu ya. Karena kalau anak misalnya dari sejak kelas 1 sampai kelas 6 SD dia selalu ranking pertama gitu. Suatu saat di suatu kegiatan misalnya, dia tuh gak dapet tuh, dia gak jadi bintang tuh ya. Ternyata anak ini menjadi apa namanya down gitu ya. Jadi gue terus merasa bahwa aku tuh gak berhasil, aku tuh gak bisa gini nih. Sampai dia punya beberapa waktu jadi gak percaya diri ya. Contoh misalnya dia pintarnya tuh secara akademik, tapi secara seni misalnya dia kurang, misalnya bakatnya gak di situ. Sehingga yang muncul itu adalah temannya. Nah ternyata problem pada anak-anak yang biasa juara, pada suatu waktu dia gak berhasil jadi juara, gak jadi bintang, itu juga kalau gak disiapin mentalnya supaya ikhlas gitu ya, ini jadi masalah juga. Akhirnya sampai si orang tuanya ini berkonsultasi sama psikolog juga, terus apa namanya, gurunya juga, wali kelasnya ya. Akhirnya pada satu kesimpulan bahwa kita gak nyiapin anak buat kalah gitu. Ketika anaknya juara terus-terus sampai dia suatu saat dia enggak, terus dia down secara mental, itu bahaya juga ya. Tapi akhirnya treatment yang dilakukannya adalah memahamkan kepada anak bahwa kamu ya harus bersyukur, sekian kali kejuaraan kamu menang, kali ini 2-3 kali ini teman kamu yang menang. Coba bayangkan, kan teman kamu juga pasti pengen dapat piala kan, pengen orang tuanya juga maju ke depan. Jadi gagal sekali-kali itu gak masalah, karena kamu sedih kan ngerasain sekarang gak jadi juara. Itu tuh perasaan teman-teman kamu pada saat kamu terus yang jadi juara. Jadi pada saat si anak juga sedang tidak mendapatkan apa yang dia ekspektasikan, kita juga harus pandai, lebih pandai ya orang tuanya kan, mengelola diri bahwa gak masalah. Allah itu tahu kamu udah usaha, Allah itu tahu kamu udah belajar, dan bagi ibu kamu tuh tetap sang bintangnya, sang juaranya, kita kasih hadiah gitu. Nah kadang-kadang orang tua tuh lupa ya ngajarin bahwa gagal itu gak masalah, gak jadi bintang juga gak masalah. Karena kalau jadi bintang terus, kita jadi gak ikhlas, jadi kayak sedih kalau gak dipuji gitu ya. Berbahagia yang berbunga-bunga kalau dipuji, kalau dicaci kita sedih banget. Itu kan alat ukur kita gak ikhlas tuh, katanya ikhlas. Gitu ya, amal kita tuh berubah pada saat dipuji, kita senang terus jadi semangat beramal. Pada saat dicaci kita berhenti beramal. Padahal kalau orang ikhlas mah dipuji dan dicaci itu gak ada masalah. Itu cuman apa katanya, kalau kata guru kita tuh, kata Agim tuh, kayak bunyi kaleng rombeng aja gitu, preng, gak merubah. Gak merubah ini, tapi gak semudah itu. Tapi harus diajarkan merubah rasa, biar kita ikhlas kepada Allah saja, gitu kan?
0: Baik,
1: terima kasih
0: Allah,
1: Bu Kardini sudah menginspirasi ceritanya.
0: Sudah bercerita, sudah berbagi cerita. Ada Bunda Halimah di Cibotu Cipendei. Ini Bunda Halimah, ketika Bunda berdoa minta yang terbaik dan Allah kasih, walau yang terbaik itu terasa pahit. Nah di sini berusaha untuk ikhlasnya tuh, masya Allah katanya. Jadi minta yang terbaik dari Allah, tapi yang diberikannya rasanya pahit gitu ya.
1: Betul, setuju Bu Halimah. Karena kadang kita tuh doanya tuh berarti belum jujur ya ke Allah ya. Kayak pengalaman dulu ya. Ya Allah, kalau la'a itu baik untuk dunia dan akhiratku, mudahkan. Kalau enggak, berikan yang terbaik penggantinya. Tapi begitu enggak tuh, kita tuh kok marah ya. Gini sih ya Allah, kok ini. Padahal kita tuh udah minta kepada Allah yang terbaik. Tapi itu memang semuanya pekerjaan hati ya. Ikhlas itu kan pekerjaan hati. Nah, supaya ya Allah tuh menjaga, kalau menurut saya, kenapa kita gak dikasih apa yang kita ekspektasikan. Bayangkan kalau dari 10 ekspektasi kita sama Allah dikasih terus, bisa sombong tuh kita. Bisa lupa tuh sebenarnya. Tapi ketika misalnya dari 10, 5-nya gagal misalnya, kita pasti berlindung kepada Allah ya. Minimal doanya, ya Allah bantu aku ya Allah, ya Allah tolong dong ya Allah gitu ya.
0: Insya Allah, iya.
1: Terima kasih Bu Halimah.
0: Baik, Bunda Halimah, terima kasih sudah berbagi juga. Ini semakin banyak juga yang berbagi pagi hari ini.
1: Boleh.
0: Atensinya. Tapi nampaknya kita perlu jeda terlebih dahulu ya, sebelum nanti kita menyapa sahabat MG kembali nih yang sudah berbagi. Silakan sahabat MG yang sedang menyimak bisa juga berbagi pengalaman ya, seputar ujian keikhlasan sahabat MG yang pernah dialami dalam keseharian seperti apa, silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Kami segera kembali selepas kita jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu.

Dengki dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.

0: kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami. Kita sambung kembali ya di termin terakhir Ruang Inspirasi kali ini. Terima kasih nih yang sudah berbagi, antusias juga untuk berbagi inspirasi ya melalui pengalaman untuk berlatih keikhlasan nih sahabat MK ya. Masih kami nantikan, silakan sahabat MK yang ingin menyampaikan kembali, silakan sampaikan ke 0811-224-1027 ya. Bisa berbagi inspirasinya seputar latihan belajar ikhlas tadi ya, belajar ikhlas dalam keseharian pernah mengalami hal apa sahabat MK, silakan sampaikan di pagi hari ini. Kita menyambung kembali teh, menyapa sahabat MK ya yang sudah berbagi atensi. Kali ini sudah ada sahabat kita juga, Ibu Parilah di GBA 3. Nah, kalau Ibu Parilah sering mengalami juga katanya ini perihal persahabatan. Jadi sahabat itu kadang datang kalau ada butuhnya. Sudah ditolong tapi kadang perlakuannya tidak pas di hati. Nah, disitulah kadangkala ikhlas kita sangat diuji katanya. Halo Ibu.
1: Itu apa sih namanya? Nyelekit banget ya.
0: Masya Allah,
1: kita berharap sahabat kita itu paham, ternyata tidak. Tapi ya begitulah kehidupan ya. Kalau berharap pada makhluk tuh siap kecewa gitu. Tapi saya ngelurusin dikit Kang Herlan ya. Tadi ada yang ngejapri tentang judul kita ya. Aktifkan ikhlas, matikan ekspektasi. Wah, bahaya dong kalau ekspektasi dimatikan gitu. Iya sih benar ya. Harapan itu harus tetap ada.
0: Harus tetap ada,
1: kita punya harapan, punya keinginan. Tapi ditujukannya jangan kepada makhluk mungkin begitu ya, atau siap gitu. Kalau ternyata harapan kita nggak kecapai, jangan jatuh, jangan kecewa, ya itu biasa aja. Kita harus punya harapan, punya anak yang soleh, punya tetangga yang baik, punya rumah yang lapang, punya rezeki yang banyak. Karena itu kan emang ciri kebahagiaan seorang muslim itu kan kalau punya tiga keadaan katanya, rumah yang lapang, pekerjaan yang berkah gitu, terus kemudian tetangga yang menyenangkan. Karena kalau semua itu didapat, insya Allah dunia tuh bahagia ya. Tapi kan itu harus diusahakan.
0: Ya, betul.
1: Semoga kita bisa, amin.
0: Amin, insya Allah ya. Terima kasih Ibu Parilah di GBA 3. Berikutnya ada sahabat kita, Bunda di Cilimus, Cisarua, Bandung Barat. Nah, kalau Bunda ini kadang-kadang bisa ikhlas, tapi kadang-kadang juga sangat berat untuk nahan kesabaran katanya. Untungnya selalu ada suami dan anak-anak yang suka memberikan nasihat agar kalau terjadi sesuatu, semisal katanya ini yang pernah dialami juga oleh Bunda, ketika ada tetangga yang kurang baik akhlaknya, sudah jangan diladeni katanya. Yang seperti itu nanti juga kena getahnya. Nah, menurut Bunda, Allah juga tidak akan salah menilai katanya. Namun Bunda akhirnya juga istighfar. Nah, ini cerita dengan tetangga lah intinya ya, Umu ya, dari Bunda di Cilimus tadi.
1: Baik, kalau kita bertetangga itu kalau mau bahagia ya, jangan lihat kotak tetangga. Jadi mainnya jangan di kotak orang lain, tapi mainnya di kotak kita. Saya sering diingetin sama para guru tuh gitu ya. Karena kalau kita pengen ngerubah orang itu susah banget. Tapi kalau mainnya di kotak kita, kita bisa mengendalikan itu. Kita bisa merubah perasaan kita. Kita bisa beramal dengan kemampuan kita gitu. Jadi sebetulnya itu hanya ujian, soal yang Allah berikan supaya bisa kita jawab dengan jawaban yang terbaik yang Allah sukai, gitu kan ujungnya ikhlas ya, karena Allah nanti akan menilai. Ya, semangat buat Bunda, dan luar biasa ya, tetangga itu harus sering dikasih hadiah.
0: Harus hadiah ya,
1: sering
0: Allah
1: dikirim gerak.
0: Karena kedudukan tetangga itu masya Allah cukup utama juga ya.
1: Iya, tidak dikatakan orang beriman kalau dia tidak memuliakan tetangganya. Iya, dia masya tidak Allah berbuat baik pada tetangganya gitu. Jadi bagian dari iman, ternyata ujian dari tetangga itu ya. Masya Allah. Masya Allah.
0: Terima kasih Bunda dari Cilimus ya. Berikutnya satu atensi kembali, ada sahabat kita dari, tidak menyampaikan namanya, ini dari 0813144 sekian-sekian. Sahabat kita berbagi, dulu merasa pendidikan tidak tinggi, daya tangkap terhadap ilmu susah, makan setiap hari juga apa adanya. Namun alhamdulillah katanya, dengan selantiasa ikhlas dengan keadaan tersebut, sekarang Allah izinkan bisa mengenal DT melalui radio MQ dan semuanya merasa berubah katanya, jadi lebih baik.
1: Alhamdulillah. Semoga manfaat ya hadirnya MQ FM itu bisa buat kita juga nih yang ngelolanya, supaya kita juga bisa mengamalkan dan sahabat MQ juga bisa sama-sama menuju kebagikan dunia akhirat. Amin.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sahabat kita tadi yang sudah berbagi ya, dari 0813144 sekian-sekian. Dan Masya Allah, kalau kita kembali kuatkan ya Umu dan juga Teh Vanessa, kaitan dengan ikhlas, kemudian seputar ekspektasi, kadang kita juga perlu terus membekalkan diri dengan ilmu juga dengan hal tersebut. Kalau majelis taklim rumahku surgaku hadir juga dengan apa ya, kegiatannya akan seperti apa nih yang akan dihadirkan dari Tevani saya.
1: Tevani saya, kita sudah siapkan untuk belajar ikhlas.
2: Iya, Masya Allah. Di event RKSK kali ini, salah satunya untuk teman-teman RKSK, ini menjadi wadah ya untuk sahabat MQ yang pengen belajar tentang ikhlas, yang pengen belajar tentang menerima takdir. Insya Allah nanti kita akan belajar bareng atau bahkan lebih banyak sharing session bareng Bunda Evi yang dulu pernah ikutan di
1: kajian pertama ya,
2: perdana dengan tema komunikasi penuh cinta. Nah, ini insya Allah akan kita adakan lagi di hari Rabu pekan ini. Insya Allah 2 hari lagi sahabat MQ. Nah, di kesempatan kali ini kita juga akan membahas tentang komunikasi penuh cinta. Dan komunikasi penuh cinta ini banyak banget aspek-aspeknya yang nanti bisa sahabat MQ tanyakan. Kayak misalkan tadi ikhlas, atau misalkan problematika tentang komunikasi antar rumah tangga, atau misalkan ibu dan dengan orang tua, itu akan banyak sekali sahabat MQ.
1: Jadi tetangga juga bisa kayaknya.
2: Yang tetangga bisa banget. Jadi karena universal,
1: dengan sahabat tadi bisa.
2: Dengan sahabat bisa, karena kan komunikasi penuh cinta. Nah, cinta ini bisa dengan siapa aja gitu. Bahkan mungkin cara merayu Allah untuk bisa harapan-harapannya terkabulkan juga bisa
1: cinta
2: jadi
1: kepada Allah juga Allah bisa. Gimana ya cara kita komunikasi
2: betul
1: dengan Allah gitu ya.
2: Kadang kan mendoa itu kadang kita suka bingung doanya kayak gimana ya. Ya udah weh, Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina, udah cukup. Tapi banyak hal yang bisa di sharing session kan nanti ketika hari H. Jadi insya Allah sangat menarik banget sahabat MQ, ini menjadi satu kesempatan banget untuk sahabat MQ yang gelisah, yang bingung, bahkan yang pengen belajar tentang komunikasi penuh cinta, itu bisa banget hadir di hari Rabu jam 9 sampai dengan zuhur seperti biasa sahabat
1: 17
2: MQ.
1: Ya Rabu 17.
2: Iya, tanggal 17 Juni.
1: Lusa ya.
2: Lusa. Hari ini Senin, besok Selasa. Nah, hari Rabunya. Di mana lokasinya? Lokasinya di Darul Ha. Jadi sahabat MQ sambil main, sambil rihlah mungkin jalan-jalan di pesantren DT itu sambil nyimak ilmu. Dan di beberapa kesempatan ya, tiap kajian kita selalu akan ada hal yang berbeda. Nah, di kajian sekarang kita bakal ada tukar free love. Jadi berbagi, betul. Konsepnya adalah teman-teman misalkan sahabat MQ yang mau ikut, yang misalkan saya nggak punya nih barang-barang bekas yang layak guna, masih pada dipakai, itu nggak apa-apa, tapi yang punya boleh dibawa. Nah, yang dibawa nanti akan kita cek, nanti akan mendapatkan kupon yang nantinya bakal bisa sahabat MQ tukarkan lagi dengan barang-barang yang lain. Nah, kayak ada salah satunya adalah barang-barang pemberian
1: dari donatur,
2: atau
1: ya?
2: Dari donatur kayak gitu.
1: Sudah banyak nih di MQFM tuh udah ada 3 koper ya.
2: Oh, Masya Allah, dan insya Allah bagus-bagus.
1: Dan semua itu setelah kita lihat itu barangnya masih grass,
2: bagus
1: ya,
2: banget.
1: Kayaknya baru pakai sekali dua kali.
2: Iya. Dan masih ada yang tegan ya, ada tagnya.
1: Jadi masih baru kayaknya.
0: Masih baru ya, Masya Allah.
1: Kerudung, kemudian baju,
2: gamis, sarung.
1: Jadi ada kain batik juga.
2: Ada kain batik gitu juga, Masya Allah.
1: Jadi kalau dalam hal ini mungkin sahabat MQ nggak usah harus sama ya, punya apa di rumah yang terbaik, yang kira-kira kalau dikasihin ke orang manfaat nih gitu.
2: Betul. Kemarin sampai ada yang mau bawa tas dari apa namanya, salah satu brand
1: tertentu,
2: brand terkenal ya. Nah katanya, saya mau bawa tas ini belum pernah dipakai dan ini saya belinya di Dubai.
1: Masya Allah. Nah mungkin semodel kayak gitu ya, tapi nggak harus ukuran mahal ya.
2: Betul. Yang penting
1: manfaat.
2: Betul ya. Manfaat dan masih layak guna, sahabat MK. Jangan sampai ketika saya mau bawa Magicom, Magicomnya nggak nyala. Nah jangan sampai kayak gitu. Jadi tetap masih bisa digunakan atau dimanfaatkan di umurnya masih bisa digunakan lagi oleh rekan yang nanti akan mengadopsi barang sahabat MK.
1: Mungkin alat ukurnya kayak gini, kalau orang dikasih ini seneng gitu.
2: Iya betul.
1: Jadi kita jangan ngasih yang kita sendiri nggak mau make.
2: Betul betul.
1: Nah, ya gitu ya.
2: Betul. Baik itu baju di jemsan ada sobeknya, ini mah mau dikasihin, jangan sahabat MK gitu. Jadi pilih yang terbaik. Karena itu ya, tadi kita belajar tentang ikhlas. Salah satunya ikhlas itu adalah memberi sesuatu yang mungkin kita sukai. Kayak gitu.
1: Karena Allah ya, karena Allah
2: tahu betul.
1: Ya, ini seberat ini nih ngasih ini gitu ya.
2: Betul.
0: Mi katanya harus daftar dulu Teh Vanessa untuk hadir
2: betul,
0: di acara tersebut.
2: Betul, harus daftar dulu biar nanti kita bisa perkirakan ini jumlah peserta yang akan datang ada berapa orang. Jadi untuk daftarnya sahabat MP bisa langsung chat ke nomor admin di 085-795-301370. Di 085-795-301370. Jadi sahabat MK, kalau misalkan masih bingung, masih ini teh gimana ya maksudnya, itu boleh langsung tanyain ke admin. Kalau masih bingung,
1: tanya aja ya ke admin.
2: Tanya aja, nggak apa-apa. Mau nanya banyak-banyak juga nggak apa-apa. Adminnya insya Allah seneng.
0: Nah, baik. Jadi daftar dulu ya tadi Bunda di Cilimus dan Bu Kartini ini yang bertanya. Daftar
1: iya,
0: silakan.
1: Tadi saya tanya Bu Kartini udah daftar belum?
2: Iya, Bu Kartini. Biasanya Bu Kartini yang paling pertama daftar. Ini adminnya tunggu-tunggu, Bu Kartini belum daftar.
1: Semua tadi yang sudah berinteraksi kita tunggu ya. Semoga bisa ketemu Rabu ini.
2: Kang Raihan juga sudah lama tidak hadir, boleh hayu hadir di pekan ini. Insyaallah Kang Mahadi udah daftar. Jadi Kang Raihan kita tunggu, dan sahabat-sahabat yang lainnya yang mau ajakin keluarga, teman, sahabat, itu boleh banget. Jadi karena ilmunya bermanfaat dan ini bisa menjadi satu hal kebaikan. Kalau misalkan ilmu ini bisa, misalnya teman-teman ngajak saudara atau sahabatnya, nanti akan ada pahala mungkin insya Allah dari Allah dari ngajaknya itu. Ketika beliau mendapatkan ilmu, kebaikannya pun akan mengalir kepada kita.
1: Dan jangan lupa, ini kan yang anehnya, yang uniknya adalah yang tukar free love ini ya. Kan belum ada di kajian kita sebelumnya. Kan pengen tahu gimana teknisnya, pengen tahu ada barang apa aja, hubungi admin dan jangan lupa hadir ya.
2: Iya betul, wajib hadir sahabat MK.
0: Ini di lokasinya
2: di Darul Haji,
1: Pesantren Darul Tauhid ya, di Geger Kalong.
0: Darul Tauhid. Nah, sembari kembali menikmati suasana DT ya, sahabat MK. Nanti langsung bisa hadir acaranya di hari Lusa.
2: Betul, hari Rabu.
0: Di Rabu Lusa ya.
2: Betul.
0: Tanggal 17.
2: 17 Juni.
0: Baik, waktu kita sudah di penghujung nih, Umu Harida dan Teh Vanessa. Di akhir barangkali ada hal yang kembali ingin disampaikan nih sebagai penutup dari Umu Harida.
1: Alhamdulillah, tetap semangat sahabat MK. Maksudnya aktifkan ikhlas, matikan ekspektasi yang bukan kepada selain Allah. Selamat berjuang, semoga kita ketemu di lain waktu hari Rabu di Darul Hajj Darul Tauhid.
0: Dari Teh Farisa.
2: Yuk daftar, kapan lagi kita mencari ilmu. Insya Allah ilmunya sangat bermanfaat dan bisa jadi bekal kita untuk menghadapi kehidupan kedepannya. Langsung daftar ke 085-795-301370 dan 085-795-301370.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Umu Harira Teh Vanessa, hari ini sudah kembali ngobrol seputar tadi ya, keikhlasan, banyak hal ya, mudah-mudahan jadi manfaat. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya, lancar selalu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih juga untuk sahabat MK yang sudah menyimak ya dari awal kebersamaan, dan tidak hanya menyimak, berbagi juga menyampaikan atensi ya. Ada sahabat kita kembali yang sudah menyampaikan atensi di pagi hari ini, ada Pak Sandi Kustejo di Banjaran. Terima kasih Pak Sandi ya, sudah menyampaikan atensi, menyimak juga di hari ini, absen ya. Dan juga sahabat Mahadi tadi sudah disampaikan juga ya, terima kasih informasinya juga. Untuk sahabat MK yang ingin ikut tadi event Majelis Taklim Rumahku Surgaku yang terdekat hari Rabu Lusa, sahabat MK silakan ya. Jangan sampai terlewat untuk tidak ikut ya. Silakan ajak keluarga atau sahabatnya juga. Untuk informasi lebih lengkapnya silakan hubungi admin di 085-795-301370, 085-795-301370. Kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Sudah saatnya saya Herlan Hanif harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Omar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah Ya Rob aqimis saah hatta arsi ila ahli. Ya Robku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Ayah adalah jejak teladan, menuntun dengan cinta, menguatkan dengan nilai. Saatnya belajar dan bertumbuh bersama dalam inspirasi keluarga Ayah Masa Kini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih mengudara langsung sahabat MK dari Jalan Gager Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, berbicara tentang keluarga, seringkali perhatian lebih banyak tertuju pada peran seorang ibu. Namun dibalik kokohnya sebuah rumah tangga, ya sahabat MK, ada sosok ayah yang juga memikul tanggung jawab yang begitu besar, menjadi pelindung, menjadi pencari nafkah, pendidik, sekaligus juga tempat untuk keluarga, anggota keluarga bercerita dan juga berteduh, ya Masya Allah sahabat MK. Akan tetapi menjadi ayah di masa kini bukan perkara yang juga mudah, ya sahabat MK. Setiap generasi mempunyai tantangannya tersendiri, setiap zaman juga mempunyai tantangannya tersendiri. Dunia bergerak begitu cepat begitu ya sahabat MK, perubahan digital yang juga semakin canggih, tantangan kehidupan juga semakin kompleks, termasuk juga tekanan ekonomi juga semakin meningkat, ya Masya Allah sahabat MK. Dan bahkan tidak sedikit ayah yang dihadapkan pada dilema antara tuntutan pekerjaan dan juga kehadiran, baik secara fisik ataupun secara emosional untuk anak-anak di rumah. Lalu bagaimana sebenarnya sahabat MK, seorang ayah ini bisa tetap hadir bukan hanya secara fisiknya saja, tetapi juga secara emosional dan juga spiritual di tengah keluarga. Bagaimana menjadi figur yang tentunya kuat begitu ya sahabat MK. Dan insya Allah di kesempatan pagi hari ini, dalam program Inspirasi Keluarga Ayah Masa Kini, kita akan berbincang berkaitan dengan hal tersebut ya sahabat MK, menjadi ayah di dunia yang tidak mudah. Insya Allah bersama dengan guru kita, narasumber kita, Ustadz Budi Parayatno, yang Anda sudah tersambung langsung di pagi hari ini, ditemani sahabat saya Rizky Alvaris. Saya akan menemani ruang dengar Anda sahabat MK hingga 1 jam setengah ke depan dalam program Inspirasi Keluarga Ayah Masa Kini di edisi hari Senin, bertepatan di hari ke-15 di bulan Juni 2026 Masehi, ataupun juga bertepatan di hari ke-29 di bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Silakan Anda bisa juga bergabung ya sahabat MK, memanfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi pertanyaan ataupun berbagi pengalaman begitu ya sahabat MK, berkaitan dengan tadi menjadi sosok ayah di dunia yang tidak lagi mudah. Termasuk Anda bisa berbagi sahabat MK, menyampaikan atensi falling ya di kebersamaan pagi hari ini dalam program Inspirasi Keluarga. Kalau menurut Anda sahabat MK, apa yang menjadi tantangan terbesar menjadi ayah di masa kini? Apakah misalnya yang pertama menyeimbangkan waktu antara pekerjaan dan keluarga? Yang kedua menjadi teladan di tengah pengaruh zaman digital gitu ya sahabat MK. Yang ketiga menjadi komunikasi yang hangat dengan anak. Atau bahkan yang keempat ini menjadi tantangan terbesar yang menurut Anda adalah tekanan ekonomi dan juga tanggung jawab keluarga. Kami nantikan sahabat MK atensinya, dan kita akan langsung menyapa narasumber kita, Ustadz Budi Parayatno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Budi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Rizky.
0: Masya Allah, kabar baik, kabar sehat Ustadz di kesempatan pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, sedang di Purwakarta nih ya.
0: Aduh,
1: Alhamdulillah.
0: Masya Allah, sedang safar gitu ya. Ya Allah Ustadz, mudah-mudahan agendanya juga diberikan kelancaran dan senang sekali.
1: Amin, Alhamdulillah.
0: Kembali dapat bersilaturahim menemani ruang dengar sahabat MK gitu ya Ustadz di kesempatan pagi hari ini dalam program ya, Inspirasi Keluarga. Nah baik Ustadz, di awal mungkin sekaligus juga menyapa sahabat MK, apa yang menjadi urgensi tema yang dihadirkan tadi berkaitan dengan menjadi ayah yang kuat ataupun menjadi ayah di dunia yang tidak mudah begitu, Ustaz, silahkan.
1: Ya, Kang Rizky dan sahabat MK yang berbahagia, menjadi ayah sudah takdir kita ya. Jadi itu sudah ketetapan. Karenanya kita harus yakin bahwa ketika Allah menetapkan takdir untuk kita itu, Allah juga sudah menyiapkan hal-hal yang akan mendukung agar takdir itu sukses gitu. Jadi kita harus yakin sebagai ayah, sebelum memikirkan apapun ya, kita harus sudah sampai pada keyakinan secara akidah bahwa Allah sudah mentakdirkan nih. Kalau Allah sudah mentakdirkan kita menjadi ayah, maka Allah sudah menyiapkan seperangkat hal ya, yang kalau itu digunakan dengan baik, maka kita akan sukses jadi ayah ya. Jadi kan Allah itu tidak bermain dadu, kata Einstein katanya ya. Tuhan tidak bermain dadu, kata Einstein. Tidak ada sesuatu pun yang diciptakan itu dengan kesia-siaan. Semuanya by design, dengan perencanaan yang sangat sempurna ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nah, jadi ini Kang Rizky dan para ayah yang terhormat, ini harus jadi landasan kita ya. Jadi sebelum bicara soal masalah apa tadi, perubahan-perubahan zaman, tekanan ekonomi, persaingan, sebelum itu kita harus masuk kepada yang intinya dulu. Intinya itu adalah keyakinan, ya. Dalam bahasa agama, akidah ya. Akidah kita, keyakinan kita mengatakan semua yang terjadi pada kita ini sudah Allah rencanakan. Jadi enggak mungkin Allah tidak menyiapkan hal-hal yang membuat kita akan sukses. Karena Allah pasti menyiapkan segala hal sesuai dengan rencana Allah untuk kita gitu ya. Nah, jadi mari kita yakinkan diri, wahai para ayah yang terhormat, bahwa kita memang ditakdir untuk jadi ayah. Nah, tinggal nanti bagaimana kita memainkan peran. Dunia tidak mudah, tidak pernah ada dunia yang mudah, Kang Rizky. Tidak pernah ada dunia yang mudah ya. Masukin anak ke SMA aja paciwe, sekolah mau atau sekolah meng katanya. Jadi tidak mudah ya. Dan mungkin para ayah masa sekarang masih di generasi transisi gitu. Dia dibesarkan dengan nilai-nilai keteladanan yang hierarkis, tapi harus membesarkan anak di era yang sudah cair. Ya, serba cepat, ambigu, ada uncertainty, ada ambiguity katanya ya. Ada volatility, ada gejolak, perubahan-perubahan cepat ya. Kalau dulu mau masuk sekolah ya name-nya yang bagus. Sekarang banyak variabelnya.
0: Betul.
1: Dulu ada penerimaan murid baru, sekarang ada pemetaan calon murid baru. Udah pemetaan, ternyata penerimaan juga itu.
0: Beda istilah gitu ya.
1: Ya, banyak istilah baru. Yang jelas sebetulnya persoalannya pemerintah belum bisa menyiapkan sekolah sesuai dengan jumlah murid. Maka jadi riweh gitu ya. Dan kalaupun ada sekolahnya, harus kita akui bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Bandung dan Jawa Barat, kualitas sekolah itu memang belum merata. Fasilitasnya beda-beda. Gurunya tentu, kalau guru barangkali relatif lebih sama lah ya, guru-guru itu hebat-hebat di mana-mana. Tapi fasilitasnya, daya dukungnya agak beda-beda. Jadi sebetulnya kalau kita bicara soal ayah masa kini, tidak mudah, memang tidak pernah mudah ya. Jadi ayah juga tidak pernah mudah, Kang Rizky. Kenapa? Karena kita, saya, Anda kan nggak belajar dulu gitu, tahu-tahu jadi
0: nggak ada sekolah untuk ayah gitu ya, Ustaz.
1: Ya, meskipun sekarang sudah ada ya sekolah ayah. Sudah ada pelajaran-pelajaran parenting, bagaimana menjadi ayah yang baik itu sudah ada ya. Tapi pada umumnya memang kita tidak mendapatkan persiapan yang cukup. Seperti kalau kita mau masuk ke perguruan tinggi, maka di SMA kita harus belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, Itu ilmu-ilmunya mesti cukup gitu, baru kita boleh masuk ke perguruan tinggi. Kalau jadi ayah kan enggak ya, kita selesai kuliah, udah punya pekerjaan, upahnya mungkin juga belum memadai, tapi mertua kita ridho ya kan, yang penting mertuanya ridho tuh Kang Rizky. Mertuanya ridho, istrinya ridho, nikah, punya anak. Kita masih ada di Indonesia di mana orang tua masih bisa bantu. Jadi ini hal yang juga disyukuri lah ya, kalau wah ini ngapain masih tergantung pada orang tua, enggak begitu juga ya. Dalam konsep keluarga yang kebersamaannya masih kuat ya, orang tua masih memperhatikan anak-anaknya perlu apa, masih dibantu. Tentu kita sebagai anak juga ingin mandiri. Nah, tapi balik lagi kepada tema, dunia tidak mudah. Sekarang memang sedang lebih tidak mudah ya. Ya, sedang lebih tidak mudah karena itu tadi, pergolakan-pergolakan, perubahan-perubahannya ya. Dan kita ada dalam kondisi di mana ada apa, transisi gitu ya. Kalau lihat ke masa lalu enggak begini, tapi sekarang kan jadi begini gitu. Nah, apa yang diperlukan? Yang diperlukan adalah bagaimana orang tua itu, kalau sebenarnya rumusnya sama kan ya. Dulu waktu saya kuliah tuh, saya punya dosen psikologi perkembangan namanya Prof. Tri ya, Butri Kusdwiratri Setiono namanya, panggilannya Butri ya. Di Butri berkata, ya ngurus anak itu Bud, katanya, kayak main layangan katanya. Maksudnya gimana Bu? Ya di kadang diulur, kadang ditarik gitu. Karena namanya anak-anak itu kan gak bisa ditarik terus ya. Betul. Layangan juga begitu, ditarik terus mana nanti putus ya. Tapi gak bisa diulur terus, kalau diulur terus nanti benangnya habis atau dia entah kemana gitu. Jadi sebetulnya intinya menjadi ayah masa kini di dunia yang tidak mudah itu juga sama. Kita memadukan keteguhan prinsip dan kelenturan sikap. Prinsipnya mah nggak bisa dirubah, tapi sikapnya mungkin ya diaturkan bagaimana penyampaian ya. Jadi boleh nggak ya HP bukan boleh, nggak terhindarkan. Ya. Oh ya berarti oke, tapi untuk apa? Kan tidak terhindarkan sekarang. Ya, saya mungkin sedikit sekali orang yang tidak pakai HP ya, sedikit sekali ya. Hampir semuanya pakai. Tukang cilok pakai HP ya, bahkan transaksi tukang sayur udah pakai HP, pakai Kris ya. Pak ada kembalian? Gak ada, adanya Kris. Bayarnya pakai Kris. Beli cabai, beli tomat pakai Kris. Udah tidak terhindarkan. Jadi bukan soal boleh atau tidak terhindarkan. Cuma masalahnya mau dipakai apa? HP yang diberikan oleh ayah kepada anak. Jadi prinsipnya teguh, jelas. Tapi dalam sikapnya kita lentur ya, kita mencari cara terbaik dalam menyampaikan. Boleh pakai HP, bukan boleh lagi, memang gak bisa dihindari ya. Apalagi waktu COVID tuh. Dulu sebelum COVID itu anak-anak sekolah harus sekolah, tidak boleh main HP. Waktu COVID apa? Tidak boleh sekolah, tapi main HP. Tugasnya lewat HP. Kerja kelompok di HP, jadi sulit ya. Nah, jadi bagaimana memadukan antara keteguhan prinsip dan kelenturan bersikap ketika kita menyampaikan sikap kita sebagai orang tua kepada anak. Hal-hal yang prinsip yang tidak berubah, yaitu dipegang. La ilaha illallah tidak berubah. Kewajiban sholat tidak berubah. Kewajiban beramal sholat tidak berubah. Tapi bagaimana itu semua dipraktekan dalam konsep-konsep yang kontemporer. Saya berkunjung ke Eindhoven, ke Belanda, Kang. Di Bandara Den Haag dijemput oleh kawan saya, Mas Eko namanya. Saya tuh nyari-nyari, kan kami bawa koper satu-satu gede gitu ya. Jadi saya bayangan saya yang jemput itu ya seperti mana mobil yang jemput itu mungkin kayak paling Avanza atau Innova gitu ya. Ternyata ada yang melambai-lambai pada saya tuh pakai mobil Mercy sedan dulu. Gimana caranya itu? Siapa? Teman bukan kan? Kok teman saya mobilnya bagus banget gitu. Oh iya, itu teman saya. Insyaallah. Waduh, ini gimana ya, koper 4 masuk ke mobil Mercy. Apa boleh buat di bagasi bisa 2, di dalam 2. Aduh, ini mah Tamu saya betul-betul ngerepotin ya. Nah, jalanlah kami kan menuju dari bandara Amsterdam menuju ke Eindhoven. Di tengah jalan teman saya masih kebilang, aduh, Ustadz, saya belum sholat katanya. Ini asar mau habis, saya sudah zuhur di pesawat sebelum mendarat ya. Dia bilang saya belum sholat asar nih katanya. Dan ini sudah mau habis waktu asar, jadi saya mau sholat dulu ya. Oh iya iya mas gitu. Bayangan saya apa? Bayangan saya teman saya akan berhenti di musola mencari rest area kan, di Indonesia ini. Dia berhenti, minggir, mobilnya menepi, zuhur di pesawat sebelum mendarat ya. Dia bilang saya belum sholat asar nih katanya. Dan ini sudah mau habis waktu asar, jadi saya mau sholat dulu ya. Oh iya iya mas gitu. Bayangan saya apa? Bayangan saya teman saya akan berhenti di musola mencari rest area kan.

0: kelenturan sikap. Prinsipnya sholat tidak bisa ditinggalkan.
1: Yeah.
0: Tapi antara bandara Amsterdam dan Eindhoven nggak ada tempat sholat, nggak ada masjid. Ya, di mana sholatnya? Ya di dalam kendaraan. Nah besoknya kami jalan-jalan ke Belgia, kan dari Belanda ke Belgia tuh kayak dari Bandung ke Cimahi aja gitu kan. Udah keluar tol sedikit, udah Cimahi. Kalau di sana keluar tol sedikit Belgia.
1: Gitu. Beda negara ya sudah.
0: Nah, di... Beda negara ya, kita mah dari Padalarang, Cimahi, Bandung, tentu nanti Kabupaten Bandung di Cileunyi itu berapa kota? Bandung Barat, Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung 4 kota. Kalau di Eropa bisa 4 negara.
1: Masya Allah.
0: Nah kami pergilah ke arah Belgia. Di Belgia biasalah ibu-ibu mampir ke tempat belanja, ada sale, waduh itu salenya besar-besar di sana ya. Nah ketika masuk kami tersadar bahwa waktu asar sudah hampir habis dan di luar sedang hujan, nggak ada masjid yang dekat. Di mana sholatnya? Di fitting room, di tempat nyoba baju. Kami gentian ya, masuk di dalam, kita jaga di luar. Sampai di dalam mall itu suara musik bertentangan sangat keras. Teguh pada prinsip bahwa kita harus melaksanakan sholat, tapi lentur dalam sikap di mana kita bisa melaksanakan sholat itu sesuai dengan situasi dan kondisi. Ini jadi gambaran peristiwa ini menurut saya, bagaimana orang tua memberikan contoh dalam perannya. Kan nanti kalau diceritakan pada anak-anak, anak-anak tahu bahwa ya sholat itu harus, tapi kita nggak usah marah-marah. Kalau di negara yang nggak ada musola, ya udah kita sholat di mana aja gitu, di tempat yang memang tidak dilarang gitu, kita lakukan. Ya, jadi bagaimana kita lentur dalam bersikap tapi teguh dalam prinsip. Nah ini adalah dasar menurut saya, satu dasarnya menjadi ayah di dunia yang tidak modern ini, tetap meyakini tentang adanya peran Allah dalam hidup kita, bahwa kita tidak akan dibiarkan sendirian. Allah nggak mungkin membiarkan kita sendirian. Allah senantiasa akan memberikan kepada kita apa yang kita perlukan pada waktu yang tepat. Ini menjadi dasar ya, bahwa kita tidak gentar menghadapi kehidupan. Jadi ayah tidak takut. Siapa takut ya jadi ayah? Kenapa? Saya ditakdirkan jadi arah karena Allah kok, Allah udah nyiapin untuk saya. Maka saya yakin ayah tidak akan sendirian menjalani tugas sebagai ayah. Nah kemudian karena memang kita tahu dunia ini sedang bergeser dan kita sadar kita ini generasi transisi dari dididik dengan nilai-nilai yang hierarkis, disiplin orang, tapi sekarang anak-anak begitu cair ya, perubahannya serba cepat. Wah pertanyaan anak-anak sekarang berbeda dengan anak-anak dulu. Dulu gak berani nanya, sekarang mereka berani bertanya. Udah suasananya berubah. Tapi ada yang tidak boleh berubah. Yang prinsip akidah tidak boleh berubah. Ketaatan pada Allah dan Rasulnya tidak boleh berubah. Tapi bagaimana lentur dalam bersikap, nah, itu menjadi keindahannya. Gitu Kang Rizky.
1: Masya Allah. Artinya dulu pun juga tidak mudah, cuman rasanya dengan cara ataupun dengan berbagai hal yang berbeda mungkin ya Ustaz ya, mulai dari mungkin dulu perkembangan teknologi tidak sepesat sekarang, itu menjadi tantangan tersendiri. Tapi yang jelas adalah nilai prinsipnya jangan sampai juga ini berubah gitu ya Ustaz, ini Masya Allah. Baik Ustaz, insya Allah kita akan sambung di termin selanjutnya. Kita akan jeda terlebih dahulu dan juga mengundang sahabat MQ. Silahkan sahabat MQ, Anda bisa ikut bergabung menyampaikan atensinya ataupun bahkan pertanyaan untuk didiskusikan bersama dengan Ustadz Budi Prayatno di pagi hari ini. Sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027, 0811-224-1027, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya. Anda pun bisa ikut berbagi menyampaikan polling sahabat MB, kalau menurut Anda tantangan terbesar menjadi ayah di masa kini apa sahabat MG? Apakah yang pertama menyeimbangkan waktu antara pekerjaan dan keluarga? Atau yang kedua menjadi teladan di tengah pengaruh zaman digital? Yang ketiga menjaga komunikasi yang hangat dengan anak dan juga anggota keluarga? Atau terakhir sahabat MG yang keempat, yaitu tekanan ekonomi dan juga tanggung jawab keluarga? Silakan. Menurut Anda, sahabat MQ, tantangan terbesar menjadi ayah di masa kini itu apa? Atau ada hal lain yang menjadi tantangan tersendiri yang Anda rasakan menjadi ayah, sahabat MQ? Kami nantikan, tadi silakan sampaikan dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya.

0: Kami nantikan sahabat MP dan insya Allah kita akan kembali sambung perbincangannya bersama dengan Ustadz Budi Prayitno selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Mah, kadang sedih ya.
5: Kenapa, Pak?
4: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
5: Iya, Pak. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
4: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
5: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
4: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
5: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
6: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran Surat Al-Mu'min ayat 60.
8: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM.

Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: Sahabat MG, terkadang ada hal dalam hidup yang kita tidak mengerti ya sahabat MG, tapi ternyata itu adalah kebaikan yang Allah sembunyikan. Dalam salah satu kisah, Ustadz Budi Prayatno, beliau pernah ingin naik travel sahabat MG yang meminta berangkat lebih cepat dari jadwal yang seharusnya. Tapi supirnya galak, bicaranya keras, dan akhirnya Ustadz tidak jadi berangkat. Beliau sempat kecewa sahabat MG. Sampai setengah jam kemudian, travel yang tadinya ingin beliau tumpangi mengalami kecelakaan. Dari situ kita belajar ya sahabat MG, kadang kita merasa disulitkan seseorang, kadang kita merasa dihalangi, kadang kita merasa diperlakukan tidak enak. Padahal itu justru cara Allah menjauhkan kita dari bahaya. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-216. Ya sahabat MG, tidak semua hal yang terasa pahit itu buruk, tidak semua yang tampak manis itu baik. Allah tahu yang tidak kita tahu. Nah simak penjelasan selengkapnya sahabat MG dari Ustadz Budi Prayatno hanya di YouTube UBP Media. Jangan lupa Anda bisa subscribe dan juga follow media sosial UBP Media untuk renungan, nasihat, dan inspirasi kehidupan dari Ustadz Budi Prayatno. Tepat di menit ke-38, sahabat MG, lepas di jam 10 pagi hari ini, insyaallah kita akan kembali sambung perbincangannya bersama dengan Ustadz Budi Prayatno dalam program Inspirasi Keluarga Ayah Masa Kini. Nah sebelum kita sambung kembali juga silakan Anda bisa ikut bergabung menyapa, menyampaikan pertanyaan sahabat MG dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi pertanyaannya. Termasuk silakan Anda bisa menyampaikan following kalau menurut Anda tantangan terbesar menjadi ayah di masa kini itu apa sahabat MG? Apakah yang pertama menyeimbangkan begitu waktu antara pekerjaan dan keluarga? Yang kedua menjadi teladan di tengah pengaruh zaman digital sekarang. Yang ketiga menjaga komunikasi yang hangat begitu ya bersama dengan anak. Atau yang keempat sahabat MG, tekanan ekonomi dan tanggung jawab keluarga. Silakan kami nantikan sahabat MG, sampaikan atensinya untuk juga didiskusikan bersama dengan Ustadz Budi di kesempatan pagi hari ini. Baik Ustadz, insya Allah kita kembali sambung dan menarik apa yang juga tadi disampaikan oleh Ustadz di termin pertama, bahwa nilainya akan tetap sama, nilai prinsipnya sama, hanya saja cara ataupun sikap kita yang bisa disesuaikan sesuai dengan generasi sekarang. Dan dari pengalaman Ustadz mungkin ya, dari bagaimana pendidikan orang tua di zaman dulu begitu Ustadz dengan pendidikan sekarang, itu seperti apa begitu Ustadz, cara ataupun metode yang ini cukup efektif diterapkan begitu Ustadz?
1: Ya saya mungkin beruntung ya Kang, bukan mungkin, saya beruntung. Saya punya orang tua yang tidak memaksakan kehendak. Ya. Orang tua saya memberikan ruang yang cukup besar pada kami anak-anaknya untuk jadi apa. Kakak saya ada yang jadi perawat, kakak saya ada yang sekolah di teknik, kakak saya ada yang berdagang, ya. Kakak saya ada yang jadi PNS, ada yang jadi swasta. Ayah dan ibu saya tidak mempersoalkan itu gitu. Nah, jadi ini barangkali bisa jadi pegangan bagi kita para ayah zaman sekarang. Di tengah-tengah dunia yang begitu luar biasa, orang tua itu sudah tidak bisa lagi untuk jadi komentator dan memberikan instruksi serta penilaian dari Menara Gading gitu, nggak bisa. Sementara anak-anak kita sekarang itu kan sedang tenggelam dalam lautan informasi yang mungkin mereka tidak punya kemampuan memilih ya. Saya pernah begini Kang, saya tanyakan satu persoalan kepada AI pada DeepSeek ya, dan saya prompting seketat mungkin gitu ya. Kan makin bagus promptingnya makin akurat jawabannya. Jawabannya hebat, membuat saya terpesona. Tapi bentar, saya tanya sama Google, search, mesin pencari, search engine. siapakah dia menyebutkan nama-nama. Saya bilang, betulkah si A ini adalah gelarnya ini gitu ya. Ternyata bukan, kata Google. Tidak pernah ada disebutkan. Saya sedang googling tentang hijrah masa kini ya. Siapakah orang yang hijrahnya hebat? Oh, kata si AI itu ada orang yang gelarnya adalah legend rock masa kini pada masanya, dan dia mengalami guncangan spiritual dan kemudian dimasuk Islam. Saya cek ke Google, oh nggak begitu katanya ceritanya gitu.
0: Beda.
1: Saya balikin lagi tuh ke AI-nya. Hey AI, kata saya tuh, kayaknya kamu salah ya ini. Coba cek lagi gitu. Oh iya, maaf, saya salah. Saya tidak akurat sih. Bayangkan, Kang. Ya, bayangkan. Jadi sekarang anak-anak mungkin sangat percaya kepada AI. Yeah. Mereka percaya algoritma. Ini kalau ini dibiarkan ya, karena kalau lama-lama saya lihat ya, AI yang gratisan ya, bukan yang berbayar. Yeah. Itu kayak tumpukan fotokopian gitu. Tumpukan fotokopian. Ya kalau kita ngambil langsung, kita kayak fotokopian. Ini dunianya kayak gini. Orang tua sudah tidak bisa lagi. Kalau dulu orang tua saya cukup memberikan kebebasan, tapi bertanggung jawab. Ya, kalau kamu sudah pilih itu, ya sebelum waktu lulus SMA, saya mau kuliah di Jogja, silakan, kata saya, cari sendiri kampusnya, tes sendiri, ya masuk ke UGM. 1 tahun nggak betah, saya mau balik ke Bandung, pindah jurusan dari kedokteran hewan ke psikologi, silakan, ya masih diberikan ruang gitu. Jadi mungkin terlalu nyaman, tapi ya itulah rezeki bagi saya barangkali ya, orang tua memberikan ruang. Nah sekarang anak-anak, dulu saya kena benturan-benturan pemikiran, tapi di ruang-ruang diskusi. Ya sekarang anak-anak kena benturan pemikiran di ruang-ruang digital. Ustadz aja pendapatnya bisa beda-beda kan?
0: Betul.
1: Ustadz bisa beda-beda untuk tema yang sama. Ya bahkan ada yang bukan ustadz juga punya pendapat yang cara bicara yang lebih kencang dari ustadz. Bukan ahli tafsir menafsirkan ayat gitu ya. Kita pernah dengar soal Al-Qari'ah dengan Qori gitu ya. Bagaimana ini bukan ahli bahasa Arab, tapi komentar tentang bahasa Arab ditafsirkan dengan pemahaman sendiri. Influencer begitu banyak sekarang ya. Influencer juga beda-beda ya. Ada model Baim Wong, ada model Atta Halilintar, ada model siapa, Raffi Ahmad gitu.
0: Banyak kan.
1: Orang jadi kaya raya karena seperti Panji Pragiwaksono ya. Dia coba itu anak-anak itu kan, saya kadang-kadang merasa kepala mau pecah gitu kalau saya coba saya coba diskusi sama AI. Satu jam kepala rasanya mau pecah. Kenapa? Informasinya tuh banyak banget. Pada saat yang sama saya menyadari diri ini benar. Nah, wahai para ayah, anak-anakmu sekarang ada di dunia seperti itu loh. Dia ngobrol dengan robot. Curhat, si robotnya gitu ngasih ya. Tahu kan. Saya hanya asisten AI, katanya. Apa yang saya lakukan memang harus Anda cek lagi. Terima kasih atas kejelian Anda, katanya.
0: Jadi verifikasi.
1: Kamu jujur hebat banget saya. Di zaman sekarang susah. Ya saya kan hanya asisten AI. Bagi saya jujur itu sudah prosedur, dibilang kan. Tapi Anda teliti justru luar biasa. Nah coba ya, para ayah, coba masuk ke dunia seperti itu ya. Bagaimana anak-anak nanti, anak-anak tuh kan kalau dapat tugas dari sekolah dulu cuma googling, sekarang ada si Dola tuh. Ya Allah, pinter banget, bisa bikin gambar, bisa nyariin hadis. Dola, bikinin gambar pemakaman muslim di sore hari dengan matahari yang mulai memerah dan suasana yang syahdu, dan carikan hadis-hadisnya. Gak sampai 1 menit keluar tuh, Kang. Terus bagaimana memverifikasi bahwa hadis yang dia keluarkan itu benar? Ya, pas. Ya. Nah ini menurut saya bagaimana kita para orang tua, lah dulu itu dunianya relatif lebih aman. Bukan tidak ada masalah ya, teman saya bercerita bahwa anaknya dimanfaatkan oleh anak lain yang lebih dewasa. Ya, anaknya usia SMA gitu, berteman dengan mahasiswa. Nah, itu dimanfaatkan oleh mahasiswa ini. Kameranya dipinjam, gak pernah dikembalikan, ada alat apa dipinjam. Lama-lama teman saya kesel juga. Siapa yang minjemin ini? Sebutin si A, oke, datangin rumah si A. Orang tuanya yang ada, kenapa ini anak ibu minjam kamera anak saya sampai sekarang belum dikembalikan. Oh, ternyata katanya hilang. Oh ya sudah, gak apa-apa kalau hilang, tapi ganti dengan yang baru. Nah, dulu mungkin masalahnya sebatas begitu gitu ya. Ada pemanfaatan, bully dalam bentuk yang lain. Sekarang persoalan anak-anak itu di dunia digital luar biasa yang saya contohkan tadi. Bagaimana kalau orang tuanya hanya diem di atas gitu ya, terus hei anak-anak, kamu tuh jangan terlalu percaya sama AI. Coba orang tuanya terjun ya, karena boleh jadi AI itu sangat mempesona, cepet mikirnya. Tapi kan kayak ngambilan fotokopian, disimpulkan dari hasil fotokopian, waduh, luar biasa bahayanya ya. Kita tidak bisa menafikan. Menurut kata Ustaz Purwanto, kalau yang berbayar mah lumayan Ustaz katanya. Kalau yang berbayar mah bisa tahu dia dari kutub sitah itu, dari kitab-kitab yang tujuh, dia tahu ini hadis ini di Bukhari volume berapa, halaman berapa, katanya sampai baris keberapa. Itu AI sudah bisa begitu. Nah, tapi ini satu peluang, sekaligus ini adalah persoalan yang kita hadapi di masa sekarang. Para orang tua sekarang itu harus jadi arsitek makna gitu ya. Mengajak anak untuk taat, tapi tidak taat buta ya. Dia harus taat karena paham. Saya harus mengambil sikap ini kenapa? Jadi why ya, sampai kepada meaning, kepada maknanya itu ketahuan. Biarkan anak bertanya kenapa, kenapa, kenapa. Jadi memang orang tua sekarang harus lebih tahan uji, tahan mental, lebih pintar. Karena anak-anak dibombardi dengan pengetahuan, dan pengetahuan itu bisa jadi senjata untuk bertanya. Atau kalau kita biarkan, anak kita tenggelamkan ya, lebih susah nariknya daripada tenggelam anak yang tenggelam di air belum terverifikasi kebenarannya. Nah, para ayah zaman sekarang harus terjun, harus jadi perenang yang unggul dalam lautan informasi yang hampir tiada bertepi. Harus tangguh, pandai berenang, punya ilmu, punya keyakinan, dan selalu dekat dengan anak. Gitu, Kang Rizky.
0: Insyaallah. Lalu mungkin juga muncul ya, yang menjadi kebingungan juga para ayah nih Ustaz, di sisi lain tadi menyesuaikan metodenya dengan anak. Dan sebenarnya bagaimana Ustaz membedakan antara menyesuaikan metode dengan mengikuti semua kemauan anak? Karena sebagian orang tua juga khawatir jika terlalu fleksibel, tadi justru anaknya menjadi kurang hormat begitu Ustaz.
1: Rasa hormat anak itu bukan didapat dari apakah orang tua itu selalu memberi atau tidak memberi, bukan. Pertama itu dari kredibilitas orang tua. Orang tuanya jujur, orang tuanya menepati janji, orang tuanya punya prinsip ya. Jadi bukan mengikuti semua kehendak anak, tapi ada aturan, ada rules yang dipegang. Aturan itu mengatakan bahwa dia boleh nanti punya ponsel kelas 4 SD. Ya sudah, nanti kelas 4 dibelikannya. Tapi kalau dibilang kelas 4 tapi kelas 1 ngerengek dikasih, ya runtuh tuh nilainya. Oh ternyata gampang ditembus gitu. Jadi rasa hormat anak itu terutama bukan karena soal harus diberi atau tidak diberi, tapi bagaimana orang tua memerankan perannya sebagai orang tua. Dan anak melihat, wah ayah saya ternyata konsisten ya, wah ayah saya jujur, oh ayah saya adalah orang yang senantiasa memegang agama dengan teguh ya, sholatnya tidak pernah ketinggalan, menghindari hal-hal yang agama melarang. Itu tumbuh tuh rasa hormat. Soal memberikan yang diminta atau tidak diminta, itu kan tergantung yang diminta, Kang. Misalnya anak minta jajan, ya memang harus dikasih kan, bekal sekolah, karena MBG sedang tutup dulu gitu. Jadi minta jajan dikasih. Terus misalnya anak buku harus dibeli, minta lagi. Jadi mana yang akan kita berikan, itu memang yang jadi penentu. Kita memberikan sepanjang memang itu diperlukan. Dan tidak perlu malu, tidak perlu ragu kalau ternyata sedang tidak punya uang, bilang. Dan gak apa-apa, Banyak orang tua yang tidak bisa memberikan apa yang dimintakan anak, anaknya bisa nunggu. Oke ya, gak apa-apa aku nyari pinjaman di teman. Oke, gak apa-apa aku akan mencatat. Oh, jadi jangan khawatir, kalaupun ayah tidak pernah selalu bisa memberi apa yang diminta, terus anak-anak menjadi turun rasa hormatnya. Enggak, bukan dari situ gitu. Gitu, Kang.
0: Masya Allah. Baik, dan kita akan coba menyapa Ustaz sahabat kita yang sudah bergabung menyampaikan atensinya. Ini dari hamba Allah dari Bandung, ini menyebutkan namanya, menjadi seorang ayah begitu Ustaz. Dan sebenarnya bagaimana sikap ataupun respon terbaik untuk pendekatan kepada anak? Di sisi lain, ayah ini mempunyai kekurangan dalam hal teknologi ataupun kudet, katanya Ustaz. Sedangkan anak ini adaptasinya lebih cepat terhadap teknologi. Lalu seperti apa respon yang terbaik bisa diikhtiarkan oleh seorang ayah dalam hal pendekatan di era teknologi sekarang begitu Ustaz?
1: Ya, ketulusan hati, kejujuran, ketaatan pada Allah, itu nilai-nilai yang tidak bisa dikalahkan oleh teknologi dan ilmu. Ya, kalaupun ayahnya kudet, ayahnya jujur, ayah kudet, ayah nggak tahu. Yang kamu tanyain ayah belum ngerti. Kamu tahu dari mana? Suruh anak nunjukin. Oh, ini di sini ya. Nih di TikTok, ada di TikTok nih, ada nih TikToknya siapa nih? Ya coba lihat nih. Ya coba diminta. Ya. Coba liatin. Kenapa? Ayah nggak punya akun TikTok. Iya, ayah nggak punya akun TikTok nih. Liatin dia. Jadi jangan malu untuk bertanya, memverifikasi. Anak nanya sesuatu yang kita nggak ngerti, tanyakan maksudnya apa. Itu ada tuh di Instagramnya Ustadz siapa gitu, nih ada cerita soal ini. Ada ya, nih ada di storynya siapa. Jadi coba bertanya aja, jujur mengatakan. Anak-anak tidak akan kehilangan rasa hormat kok kalau kita sebagai orang tua kudet tapi jujur dan nyaman aja. Ya nggak perlu jangan nanya begitu, ayah emang nggak ngerti, ayah emang kudet. Nggak usah begitu ya, tanyakan dengan tenang apa yang dimaksud. Memang belum mengerti, tapi supaya ayah ngerti, ayah harus lihat di mana. Oh ini ya nih, aku lihat yang di HP aku aja, maksudnya ini begini begini begini. Jadi bangun komunikasi yang baik, connection yang baik ya, baru nanti bisa memberikan correction. Nah ini rumus yang menurut saya sangat pas. Kalau jalinan komunikasinya bagus, nanti anak juga enak ngobrolnya. Oh si ayah mah kudet. Emang ayah kudet. Supaya ayah tidak kudet, kasih tahu. Kamu tahu dari mana itu, nanti ayah bisa memberitahu, memberi saran, dan menjawab pertanyaanmu. Gitu Kang, jadi enak.
0: Masya Allah. Baik Ustadz. Insya Allah. Dan terus juga ini kita akan menyapa ada Ibu Wit dari Bandung Timur. Ini juga berbagi. Dimana sebetulnya jadi ayah itu tidak mudah. Baik masa dulu maupun masa sekarang katanya. Karena ya ayah adalah kowam, pemimpin rumah tangga yang harus tegas untuk anak-anaknya dan istrinya. Memberi contoh yang baik, dan tegas itu bukan berarti galak ataupun diktator katanya. Karena yang harus dilindunginya bukan hanya anak perempuan saja, tapi anak laki-lakinya juga. Kalau tidak bisa tegas, kegagalan yang akan menjadi... yang akan terjadi pada akhirnya ini, Masya Allah. Terima kasih Ibu Wit ya dari Bandung Timur sudah juga berbagi. Dan baik Ustaz, insya Allah kita akan kembali sambung. Masih ada di termin selanjutnya, termin ketiga. Dan Anda juga bisa ikut menyapa sahabat FI, sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya. Dan begitulah hidup ya sahabat MQ, ada hal yang pada akhirnya kita tidak mengerti sekarang, tapi ternyata itu adalah kebaikan yang Allah sembunyikan. Dalam salah satu kisah, Ustaz Budi Prayatno, beliau pernah ingin naik travel sahabat MQ dan meminta berangkat lebih dulu dari jadwal. Tapi supirnya galak, bicaranya keras, dan akhirnya Ustaz tidak jadi berangkat. Beliau sempat kecewa sahabat MQ. Sampai setengah jam kemudian, travel yang tadinya ingin beliau tumpangi, ini mengalami kecelakaan. Dari situ kita belajar sahabat MQ, kadang kita merasa disulitkan seseorang, kadang kita merasa dihalangi, kadang kita merasa diperlakukan tidak enak. Padahal itu justru cara Allah menjauhkan kita dari bahaya. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 216, di mana yang artinya boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Sahabat MG, tidak semua hal yang terasa pahit itu buruk. Tidak semua yang tampak manis itu baik. Allah tahu yang kita tidak tahu. Nah, simak penjelasan lengkapnya sahabat MG dari Ustadz Budi Prayetno hanya di YouTube UBP Media. Jangan lupa subscribe dan juga follow media sosial UBP Media untuk renungan, nasihat, dan inspirasi kehidupan dari Ustadz Budi Prayetno. Kami nantikan sahabat MG atensi Anda dan insya Allah kita akan kembali sambung kebersamaannya bersama dengan Ustadz Budi Prayetno selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MG FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MG, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MG, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
5: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
4: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Di tengah orang-orang pengen ini itu, saya malah mikirin sekolah untuk anak yang bagus di mana ya?
7: Emangnya mau kayak gimana sekolahnya?
6: Karena sekarang zamannya udah canggih, sekolah juga perlu yang berwawasan global. Tapi tetap semangatnya harus melahirkan generasi soleh yang utama.
7: Kalau itu cocok banget nih sama SMA PGI 1 Bandung. Nih saya tunjukin profilnya.
6: Wah, keren nih. Ada program khususnya juga ya?
7: Dan ini berbasis keislaman loh. Tapi kan kamu belum punya anak, belum nikah juga bro.
6: Gak apa-apa, namanya juga visioner.
8: Mari menguatkan keluarga dan masyarakat muslim melalui pendidikan bermutu akademik dengan spirit dakwah bernuansa pesantren dan berorientasi pada layanan umat. Bersama SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Sekolah dengan kurikulum nasional plus 6 sampai 10 jam pendidikan keislaman dan tahfiz Quran. SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Sekolah Mitra Negara Federal Jerman membuka 2 model kelas pembelajaran, kelas reguler
9: care dan kelas khusus dengan program unggulan homestay, spiritual camp dan TOEFL test. Informasi dan pendaftaran kunjungi kampus Jalan Panata Yuda nomor 2 Kota Bandung atau hubungi 0811-224-3132. SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Bersih, disiplin, berprestasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 122. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
10: Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.
9: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat ke-103 yang artinya, sungguh salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sahabat MK, kami informasikan jadwal kumandang azan zuhur untuk Anda yang berada di wilayah Kota Bandung dan sekitarnya. Insyaallah azan zuhur akan berkumandang di jam 11 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat. Sahabat MK, selamat mempersiapkan sholat terbaik Anda dengan sholat tepat pada waktunya.

0: 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih di kebersamaan kita, sahabat MK, bersama dengan Ustadz Budi Prayatno di kebersamaan termin terakhir, termin ketiga. Dan silakan masih ada kesempatan Anda yang ingin juga bergabung, sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi pertanyaan ataupun juga atensi berbagi Anda, sahabat MK. Seperti kali ini kita akan kembali menyapa begitu Ustadz, ada sahabat kita yang sudah bergabung dari Sukabumi. Ini Bapak Usep menyapa, menyimak juga program di pagi hari ini bersama dengan Ustadz Budi Prayatno. Dan bagus katanya, Masya Allah penjelasannya Ustadz, dan sangat mudah dipahami oleh para ayah. Nah ini pertanyaannya Ustadz, bagaimana kalau kita ataupun ayah ini jauh dari anaknya karena perceraian orang tuanya, begitu Ustaz? Bagaimana cara memantau anak antara tadi sosok ayah dengan anak yang terpisah karena perceraian, begitu Ustaz?
1: Ya tentu setiap peristiwa kan sudah takdirnya begitu ya, sudah berpisah karena perceraian. Jangan pernah tidak berkomunikasi, punyai waktu berkomunikasi, kalau bisa ajak gitu, apa satu bulan sekali ya, tidak ada bekas anak, jadi anak itu tetap harus dipantau. Nah dalam jadi jangan hanya berkomunikasi pada saat tertentu saja ya, jadi jangan saat kita khawatir, kamu lagi di mana, tuh ada peristiwa itu, kamu nggak apa-apa, bukan cuma gitu itu bagus, tapi bagusnya ada komunikasi yang terjadwal, Kang. Misalnya tiap akhir pekan ya, selalu ayahnya nelfon atau video call, atau mungkin sebulan sekali ketemu ya. Kan berpisah dengan ibunya bukan berarti tidak berkomunikasi dengan anaknya. Bertemu sebulan sekali, ngobrol, sehingga kemudian ayah ketika bertemu itu jadi pendengar yang baik, sudah anak cerita. Penting sekali untuk senantiasa menjaga connection, hubungan antara hati orang tua dan anak, walaupun dia sudah terpisah karena masalah perceraian. Jadi jangan sampai perceraian orang tua menghambat, mengganggu lancarnya komunikasi ayah dan anak. Pastikan Pak punya jadwal yang terjadwal. Apakah 2 hari sekali nelfon, sepekan sekali nelfon, atau sebulan sekali ketemu. Nah nanti dalam komunikasi yang terus terjaga itulah kita bisa lebih enak masuk kalau mau bicara lebih jauh lagi. Mau bicara, mau nanya soal masa depan, kalau ketemunya cuma setahun sekali kayaknya agak susah gitu. Tapi kalau udah setiap pekan telepon, sebulan sekali ketemu, insya Allah lebih mudah. Kuncinya adalah pada betul-betul kesadaran sang ayah untuk senantiasa menjaga connection dengan anaknya, walaupun melalui telepon, video call. Dan itu senantiasa dijaga waktunya. Jangan hanya sekali-sekali, jangan hanya karena waktu ingat saja. Kalau gak ingat gak menghubungi. Tidak, kita buat jadwal. Betul-betul disiplin. Setiap hari Senin itu pasti telepon. Nanti ketemuannya setiap tanggal berapa, setiap bulan itu dilakukan pertemuan langsung, sambil mendengarkan secara langsung. Itu salah satunya begitu, Kang Rizky.
0: Insyaallah. Baik Ustaz, dan selanjutnya mungkin kita langsung saja menyapa juga ada sahabat kita dari Bandung Timur. Ini Bapak Dimas juga yang menyapa, di mana Ustadz sebentar lagi insya Allah ini menjadi ayah untuk pertama kali. Tapi jujur ada rasa takut, begitu Ustadz, belum siap. Apa yang sebenarnya bekal paling penting bagi calon ayah di zaman sekarang, katanya Ustadz?
1: Kang, satu hari ada teman yang bercerita bahwa dia baru tahu anaknya gak sholat. Jadi anak perempuannya yang udah jadi mahasiswa itu gak sholat. Taunya dari mana? Pergi dengan keluarga. Di tengah perjalanan mau sholat subuh, yang lain turun, dia kok nggak turun? Kamu lagi halangan? Enggak. Kenapa nggak turun? Enggak aja. Kenapa nggak sholat? Enggak. Diskusilah dengan ibunya anak perempuan itu dengan sampai ribut. Atau ayahnya, sudah Mi, tenang aja. Gimana nih anaknya nggak sholat? Ya dia udah dewasa. Kita sudah mendidiknya dengan baik. Kita punya jalur langit. Apa? Kita ketuk pintu langit dengan doa-doa supaya anak kita kembali ke jalan Allah. Hatinya kan juga Allah yang mengendalikan. Nah, jadi untuk para ayah, para calon ayah, bekal yang paling baik tuh ayahnya punya hubungan yang baik dengan Allah, ya, lewat ibadah, lewat bekerja keras di jalan yang halal, ya, pilih rezeki yang baik-baik, bawa ke rumah yang baik-baik. Nanti Kang, kalau sudah begitu Allah yang nolong. Saya tanyakan pada kawan saya, gimana sekarang anaknya, sudah sholat lagi? Alhamdulillah sudah. Jadi banyak persoalan akan hadir yang kita nggak tahu. Tapi kunci yang paling utama adalah kita para ayah punya hubungan yang baik dengan Allah. Nanti Allah yang akan menolong kita. Ya intansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Tolonglah Allah, barang siapa menolong Allah, maka Allah akan menolongnya dan meneguhkan kedudukannya. Dengan itu kita tidak lagi ragu-ragu jadi ayah. Selamat bersiap untuk jadi ayah dan jadi ayah yang hebat.
0: Masya Allah. Baik Ustaz. Terakhir mungkin sebagai pertanyaan penutup juga dari sahabat kita dari Balai Endah. Ini hamba Allah, boleh tidak menyebutkan juga namanya. Gimana kadang Ustaz suami sudah pulang, sudah ada di rumah dari balik kerjanya katanya. Tetapi ketika sudah pulang, ini lebih banyak sibuk dengan ponselnya karena alasan tadi melepas penat kerja. Nah, anak menjadi merasa ayahnya tetap tidak hadir, dan bagaimana cara menyikapinya sebagai seorang istri begitu Ustaz?
1: Ya, punya suami yang seperti itu harus dihadapi istrinya jadi ibu bagi sang suami, ya. Jadi istri itu kan kadang jadi kekasih, kadang jadi istri, kadang jadi ibu. Karena suami itu si cikal katanya, ya. Anak paling gede itu si suami. Nah, bicara baik-baik Bu, di waktunya, jangan waktu sedang dia begitu, di luar waktu itu, ya. Misalnya Ahad pagi jalan-jalan atau ke masjid bareng, atau Kamis sore ke DT bareng habis pengajian, sedang makan bakso gitu lagi enak, bilang anak-anak dan aku itu lebih suka kalau kamu pulang kerja tuh langsung ngobrol. Anak-anak juga perlu main dengan kamu. Jadi please kalau pulang kerja itu HP-nya jangan langsung di on terus lihat kerjaan, atau malah lebih parah lagi tadi pengen relax gitu ya. Lihat drama pendek Cina gitu ya. Rasa jadi seorang penyihir atau jadi orang yang punya kemampuan melihat batu giok gitu. Wah, itu silakan. Nama-nama yang mengodak-ngaduk impian-impian yang enggak benar gitu. Jadi ngobrolin tapi dengan tanpa beban tuh Bu, ngobrol aja. Aku sama anak-anak tuh lebih pengen dapat perhatian ya gitu. Anak-anak pengen kamu tuh cerita gitu ya. Kita juga paham sih ayah capek, mungkin melepas penatnya dengan menonton atau main game. Tapi kan kami juga pengen banget diperhatian, disapa. Gitu, di ngobrolinnya jangan pada saat itu. Sehingga kemudian nanti yang suami tersadarkan, lebih enak gitu. Begitu Kang Rizky.
0: Masya Allah, Alhamdulillah. Jazakallahu khairan, dan terima kasih juga sahabat yang tadi yang sudah bergabung ya, menyampaikan atensinya. Dan pada di pengunjung kebersamaan Ustaz, sebagai penutup, barangkali yang ingin dikuatkan berkaitan dengan perbincangan kita, tema menjadi ayah di dunia yang tidak mudah, silakan Ustaz.
1: Ya, jadi ayah itu memang tidak pernah mudah, tapi untuk jadi ayah yang baik juga bukan persoalan yang tidak mungkin. Satu, jadilah ayah yang senantiasa menjaga connection before correction, ya. Punyai hubungan yang baik dulu, secara hati itu tersambung, itu nanti correction-nya mudah. Yang kedua, jadilah tempat pulang yang aman, ya. Anak bisa ketemu dengan persoalan apa saja di luar yang banyak, dan dia aman kalau cerita kepada ayah, meskipun yang dilakukan kenakalan, ya. Anak saya cerita, ya aku dihukum sama yayasan. Eh, kenapa? Bikin video, ya, dan kemudian di ujung videonya itu anak laki-laki bertelanjang dada, ditulisin di dadanya nama sekolahnya. Di YouTube ketahuan sama yayasan, ditanya saya, terus gimana? Itu kamu tanya ke guru? Nanya ke guru, boleh-boleh kan? Bagi laki-laki mah ini bukan aurat, tentunya telanjang dada laki-laki itu biasa. Tapi yayasan tidak sependapat. Jadi kemana videonya harus di take down. Udah di take down, udah. Ya udah, dengerin aja gitu. Peristiwa-peristiwa yang terjadi gitu kita tidak menghakimi, mendengarkan saja. Jadi jadilah tempat pulang yang aman. Anak bisa cerita tentang persoalan yang dihadapi. tentang tekanan-tekanan yang dia rasakan, mungkin kegagalan yang dia alami. Orang tua ayah mendengarkan dengan baik, dan juga orang tua atau ayah khususnya jadi fasilitator untuk tetap anak itu terbimbing dalam ketakwaan di era FOMO, ya. Jangan anak melakukan sesuatu hanya karena untuk mendapat validasi atau karena orang lain melakukan. Enggak, kita tidak melakukan sesuatu karena orang lain melakukan, kita lakukan itu ada dalam ridho Allah, ada di jalan yang Allah ridho. Begitu Kang Rizky dan sahabat MQ, mudah-mudahan bermanfaat yang disampaikan. Hatur nuhun, insyaallah ketemu lagi di waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz untuk ilmu-ilmunya disampaikan di pagi hari ini. Insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, sahabat MQ, dan mudah-mudahan menjadi amal kebaikan yang senantiasa juga terus mengalir untuk Ustaz Budi. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya dan juga perjalanannya Ustaz, fi amanillah wa yasallallah. Dan pada akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Masya Allah, itu dia sahabat MQ, perbincangan kita bersama dengan Ustadz Budi Prayatno dalam segmen ataupun juga dalam program Inspirasi Keluarga, segmen Ayah Masa Kini. Kembali kita diingatkan ya sahabat MQ untuk belajar bahwa menjadi ayah di zaman sekarang memang bukan perkara yang ringan, termasuk juga di zaman dulu juga sama-sama berat ya, tapi tantangannya yang berbeda, medannya yang berbeda sahabat MQ. Dunia berubah begitu cepat, tantangan semakin beragam, termasuk juga perkembangan teknologi di sisi lain menjadi sesuatu yang membantu kita, di sisi lain juga yang menjadi tantangan terbesar juga kita sebagai seorang ayah ya sahabat MQ. Namun ada satu hal yang perlu kita renungkan bersama, zaman boleh berubah ya sahabat MQ, tantangan boleh berbeda, tetapi nilai seorang ayah sejatinya tidak berubah. Kasih sayangnya, tanggung jawabnya, keteladanannya, kehadirannya, serta pendidikan iman, begitu itu yang jadi paling penting, tetap menjadi fondasi utama seorang ayah dari masa ke masa. Yang mungkin berubah adalah metodenya. Jika dahulu mungkin komunikasi terasa lebih formal, lebih tegas, lebih keras, begitu ya sahabat MQ, hari ini mungkin dibutuhkan lebih banyak dialog. Jika dahulu kedekatan cukup terasa melalui kedekatan, begitu ya, secara fisik saja, hari ini anak juga membutuhkan kehadiran secara emosionalnya, begitu sahabat MQ. Secara emosional, secara juga spiritual. Dan tadi satu hal yang juga penting adalah connection ataupun juga koneksi sebelum koreksi, begitu ya, disampaikan oleh Ustadz Budi Prayatno. Dan terkadang gitu ya sahabat MQ, dalam menjalani berbagai hal episode kehidupan, ada kalanya kita menemukan episode di mana kita tidak mengerti, tapi ternyata itu adalah kebaikan yang Allah sembunyikan. Terkadang ada hal gitu ya sahabat MQ, seperti halnya salah satu kisah dari Ustadz Budi Prayatno. Beliau pernah ingin naik travel dan juga meminta berangkat lebih awal dari jadwal. Tapi supirnya galak, bicaranya keras, dan akhirnya Ustadz tidak jadi berangkat. Beliau sempat kecewa, sahabat MQ. Sampai setengah jam kemudian, travel yang tadinya ingin beliau tumpangi mengalami kecelakaan. Dari situ kita belajar, kadang kita merasa disulitkan seseorang. Kadang kita merasa dihalangi, kadang kita merasa diperlakukan tidak enak, padahal itu justru cara Allah menjauhkan kita dari bahaya. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-216. Tidak semua hal yang terasa pahit itu buruk, tidak semua yang tampak manis itu juga baik. Allah tahu yang kita tidak tahu. Simak penjelasan selengkapnya sahabat MQ dari Ustadz Budi Prayatno hanya di YouTube UBP Media. Jangan lupa subscribe dan juga follow media sosial UBP Media untuk renungan, nasihat, dan inspirasi kehidupan dari Ustadz Budi Prayatno. Insya Allah akan kita sambung sahabat MQ kebersamaannya di segmen terakhir dalam program Inspirasi Keluarga di pagi hari ini, segmen Murotal Pilihan ya sahabat MQ. di mana kami sudah siapkan ada 3 pilihan murotal yang bisa Anda pilih salah satu di antaranya, sahabat MQ. Jadi silakan kembali kami mengundang Anda sampaikan pilihan murotalnya melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027.

0: Dan untuk pilihan morotanya, sahabat MQ, di pilihan nomor 1 Al-Quran Surat Al-Kahfi, di pilihan nomor 2 Al-Quran Surat As-Sajdah, dan terakhir di pilihan murotal nomor 3 Al-Quran Surat Al-Jumu'ah. Anda bisa pilih salah satu di antara 3 pilihannya dan sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama, alamat, usia, dan pilihan murotalnya. Insya Allah kami akan kembali untuk juga menyapa Anda selepas kita simak bersama beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
2: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Al-Quran, Surat At-Taubah, ayat 40.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

Masih ditemani sahabat saya Rizky Alvari, sahabat MG, tepat di menit ke-24 lepas di jam 11 siang hari ini. Di segmen Moral Pilihan, waktunya kami menyapa Anda yang sudah memilih begitu ya sahabat MG dari 3 pilihannya. Anda yang mungkin baru menyimak, silahkan masih ada kesempatan untuk bergabung menyampaikan pilihan Moral dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga pilihan Moral-nya. Di nomor 1 Al-Quran Surat Al-Kahfi, pilihan nomor 2 Al-Quran Surat As-Sajadah, terakhir di pilihan nomor 3 Al-Quran Surat Al-Jumu'ah. Ataupun Anda yang sudah tergabung di grup komunitas WhatsApp sahabat MG, bisa Anda langsung pilih ataupun kirimkan pollingnya. Seperti kali ini kami sapa terlebih dahulu ada Ibu Pujasari dari Cicadas, bergabung di pilihan Moral-nya nomor 1. Kemudian juga selanjutnya Ibu Juwita dari Cimindiraya, bergabung di pilihan Moral-nya nomor 1 juga. Terima kasih Ibu Juwita. Kemudian kami sapa Anda yang menyampaikan polling di grup komunitas WhatsApp sahabat MG. Ada Bapak Sandi dari Banjaran, bergabung di pilihan Moral-nya nomor 1 Al-Quran Surat Al-Kahfi. Selanjutnya Ibu Ida dari Padalarang, juga di pilihan yang sama, pilihan Moral nomor 1 Al-Quran Surat Al-Kahfi. Dari Cimahi ataupun tadi dari Padalarang ya, kita beralih ke Jatinangor. Ada Umi Seli juga bergabung di pilihan Moral-nya nomor 1. Mama Agni dari Sindangkerta tidak mau ketinggalan, juga bergabung di kesempatan siang hari ini, pilihan Moral nomor 1. Kemudian Pak Yandi dari Buah Batu, juga di pilihan yang sama, pilihan Moral nomor 1. Bunda Halimah dari Cibuntu Cibundei juga bergabung di pilihan Moral siang hari ini, pilihan nomor 1 Al-Quran Surat Al-Kahfi. Sahabat Mahdi dari Cimenyan Kabupaten Bandung juga bergabung, namun nampaknya belum dikirimkan ya untuk yang hari ini, pilihan nomor 1 Al-Quran Surat Al-Kahfi.

0: sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, tergabung di kesempatan siang hari ini, pilihan Morotai nomor 1. Dan Anda bisa menebak ya, sahabat MG, pilihan terbanyak jatuh di pilihan Morotai nomor berapa. Dan ya, pilihan Morotai yang paling banyak, insya Allah, di pilihan Morotai nomor 1, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Terima kasih sahabat MQ atas kebersamaannya di kesempatan tentu pagi menjelang siang hari ini dalam program Inspirasi Keluarga Ayah Masa Kini. Senantiasa simak sahabat MQ sajian program di radio MQ FM Bandung, termasuk program di pagi hari ini, program Inspirasi Keluarga Ayah Masa Kini dengan tema Menjadi Ayah di Dunia yang Tak Mudah, bersama dengan Ustadz Budi Prayetno. Untuk Anda yang tertinggal bahasannya, Anda bisa menyimak ulang melalui YouTube di MKFM Live Kajian, termasuk di berbagai platform media sosial Radio MKFM Bandung, Instagram, X, TikTok, Facebook, di @MKFM Bandung. Dan akan hadir program selanjutnya menemani siang hari ini sahabat MQ dalam program Inspirasi Siang, di mana tema yang dihadirkan ini berkaitan dengan istiqomah, kunci konsisten dalam kebaikan. Edisi Senin ya sahabat MQ, 15 Juni 2026, hadir berbagai informasi termasuk juga teka-teki cerdas dan nasyid pilihan dalam program Inspirasi Siang menemani aktivitas Anda sahabat MQ di siang hari ini. Dan pada akhirnya sahabat siar Rizky Alfaris dan juga kru MQ FM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka, wa atubu ilai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi Keluarga Ayah Masa Kini telah menemani Anda. Semoga setiap ikhtiar ayah menjadi jejak kebaikan untuk keluarga.

Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia.

Sudahkah kita saling menjaga, memelihara, dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

0: صدق الله العظيم.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Sami, wahai Allah yang maha mendengar, kami semua adalah ciptaan-Mu, kami semua hamba-Mu, kami semua tersesat kecuali Engkau memberi hidayah, kami semua jahil, bodoh, kecuali Engkau memberi kami ilmu, kami semua tidak akan mengenal-Mu kecuali Engkau yang membuka hati kami. Wahai yang maha mendengar, limpahi kami dengan ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Kami mohon ya Allah, curahkan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin mengenal-Mu, semakin yakin pada-Mu, ilmu yang menjadikan sisa umur ini berkah, jadi amal soleh yang Kau terima. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari tipu daya setan terkutuk, dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Kabulkan doa kami ya Allah. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita bahas satu asma Allah yang kalau kita yakin akan mengubah diri kita. Langsung As-Sami', Allah maha mendengar. Banyak ayat-ayat yang pendek-pendek yang sering kita dengar, Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basyir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dengan Allah, dan wa huwa, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Yang sering kita dengar, innaka samiud du'a, Ali Imran 38. Sesungguhnya Engkau maha mendengar doa. Jadi tidak ada satupun suara, baik yang terang-terangan, yang lirih, kecuali semuanya Allah pasti mendengarkan. Kalau seluruh jin dan manusia dari semua suku lalu berkumpul, lalu semuanya berdoa dengan logat masing-masing, dengan bahasa masing-masing, tidak ada satupun yang tidak dipahami oleh Allah, dan tidak ada satupun yang tidak didengar. Semuanya didengar, dan tidak ada satupun yang bersuara kecuali Allah mendengarkan semuanya. Jadi apa hikmahnya? Kalau kita yakin Allah maha mendengar, yang pasti adalah kita tidak akan kesepian. Kita bisa curhat kapanpun juga. Kita yakin wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Jadi tidak pernah sendirian. Di kamar, di jalan, di kamar mandi, sedang ngantor, dalam keramaian, dalam kesepian, Allah senantiasa bersama kita. Pengetahuannya, ilmunya, pengawasannya, kekuasaannya. Jadi tidak pernah sesaat pun kita sendirian. Bagaimana kita sendirian sedang tubuh ini ada yang ngurus? Kita tidak bisa ngurus tubuh ini. Kita tidak tahu apa yang harus kita urus, benar? Jadi tubuh ini sebetulnya siapa yang ngurus? Tidak banyak orang yang meyakini bahwa dirinya ciptaan Allah. Bukan hanya diciptakan, diurus. Nikmat pertama dalam hidup adalah nikmat penciptaan. Dari tidak ada, jadi ada. Nikmat yang kedua, nikmat diurus. Kalau Allah menciptakan kita, lalu tidak diurus, terus siapa yang ngurus kita ini? Kita tidak mengerti tentang tubuh ini. Rumit sekali. Jadi bagaimana Allah tidak tahu apa yang dia urus? Jadi jangan risau hidup ini, ya. Jangan merasa Allah tidak tahu. Allah tahu masalah kita. Allah tahu persis pikiran kita, hati kita, semua kondisi fisik kita, akal, finansial. Allah tahu semuanya. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Lalu kenapa Allah sudah tahu menyuruh kita doa? Doa itu addu'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Jadi kita doa bukan memberitahu Allah. Sebelum kita berdoa, sebelum mulut ini bunyi, Allah sudah tahu apa yang kita pikirkan, yang mau kita utarakan. Berdoa bisa nambah kedekatan dengan Allah. Doa bisa menenteramkan hati. Doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Doa adalah laisa akroma, tiada yang lebih mulia di sisi Allah minat doa selain dari doa. Terima kasih yang menyimak. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MQ FM.

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka, ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu, dan rahmatilah aku. Sesungguhnya, Engkau Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun. Akan tetapi, setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Akulah Sang Raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, Raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

0: sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah Maha Tahu.
1: Benar juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Ma.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Ma.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, dan sesungguhnya, dialah yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Al-Quran, Surat Az-Zumar, ayat 53.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

Kabir yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Mutakabbir. La ilaha illallah wahdahu la syarikala, Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi mukrata wa asila, wa subhanallahi rabbil alamin, la hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabbir, yang memiliki kebesaran.

Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan, dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mama tuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq, yang Maha Pencipta.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Di Cirebon Power, sampai hari ini pasokan batubara kami masih terjaga dan kami masih bisa beroperasi secara normal.
3: Ini mohon doa restunya, kita bisa nyampe 3 atau paling lambat 4 bulan.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai SPMB Jabar 2026 dikritik sejumlah kalangan. Isu kelangkaan batubara, Cirebon Power jamin produksi dan suplai energi ke PLN berjalan normal. Usia tak halangi tekad Asep Agung asal Garut pergi ke Mekah naik sepeda. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Sejumlah kalangan mengkritisi pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB Jawa Barat tahun 2026.
5: Ketua Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Indonesia atau FMPPI Jabar, Iwan Hermawan, mengatakan visi Jabar istimewa telah tercoreng dengan carut-marutnya SPMB 2026. Iwan menilai oknum di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat telah berbuat sewenang-wenang dalam pelaksanaan SPMB sehingga menimbulkan kebingungan di masyarakat.
6: Kami dari pemerhati pendidikan sangat kecewa dengan carut-marutnya SPMB tahun 2026. Salah satu tiga bakal persoalan ini adalah adanya penggantian aplikasi oleh oknum-oknum Dinas Pendidikan di Jawa Barat. Karena ini proyek dan belum dicobakan, akhirnya menimbulkan kepanikan di masyarakat.
5: Kritik juga diungkapkan anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat Maulana Yusuf Erwin Syah yang menilai SPMB Jabar 2026 berlebihan. Menurutnya tidak perlu ada sisipan pemetaan calon murid baru atau PCMB karena menjadi ikut menentukan diterima atau tidaknya calon siswa di sekolah yang dituju. Menurut Maulana, seharusnya PCMB hanya berlaku sebagai gambaran atau pemetaan bukan menentukan kelulusan.
7: SPMB sekolah maung itu tanpa domisili, maka pemetaan yang domisili tadi biar tidak dirugikan, di sekitar sekolah maung diadakanlah PCMB sesuai dengan Kepgub SPMB Jawa Barat tahun 2026 pada poin 13 terkait PCMB. PCMB yang hanya sekedar niatnya untuk memetakan saja, ini berlebihan pada akhirnya. Berlebihan karena menentukan kelulusan masuk dan tidaknya.
4: PLTU Cirebon memastikan ketersediaan pasokan batubara untuk operasional pembangkit masih aman. Produksi energi listrik berjalan normal dan pasokan listrik ke PLN tetap terjaga untuk memenuhi kebutuhan energi listrik masyarakat.
8: Di tengah isu kelangkaan batubara dalam skala nasional, PLTU Cirebon memastikan ketersediaan pasokan batubara untuk operasional 2 unit pembangkit masih aman dan terjaga. Produksi energi listrik berjalan normal dan suplai energi listrik ke PLN tetap terjaga untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Cirebon Power menjamin ketersediaan dan pasokan batubara untuk kebutuhan operasional pembangkit dalam kondisi aman dan terstandarisasi sesuai kebutuhan produksi. Meskipun muncul isu kelangkaan batubara di beberapa daerah, Cirebon Power menegaskan tidak ada gangguan terhadap proses produksi energi listrik. Aktivitas pembangkit saat ini masih berjalan normal dan mampu memenuhi target pasokan listrik yang dibutuhkan. Head of Communication Cirebon Power Yuda Panjaitan menjelaskan, pasokan batubara terus datang secara berkala dari para pemasok, sehingga ketersediaan stok untuk operasional pembangkit tetap terjaga dan menjamin produksi listrik dapat berjalan tanpa hambatan. Bahkan dalam satu bulan terakhir, pasokan energi listrik dari PLTU Cirebon ke PLN berjalan dengan baik dan stabil. Sementara itu, Cirebon Power berkomitmen untuk terus memberikan pasokan energi secara optimal guna mendukung kebutuhan listrik masyarakat dan sektor industri. Cirebon Power juga mengimbau masyarakat agar tidak panik menyikapi isu kelangkaan batubara, karena hingga saat ini pasokan listrik ke PLN tetap berjalan lancar dan tidak terdapat indikasi gangguan terhadap pelayanan kelistrikan dari PLTU Cirebon ke PLN.
2: Kami di Cirebon Power, sampai hari ini pasokan batubara kami masih terjaga dan kami masih bisa beroperasi secara normal dan bahkan kita berupaya secara optimal untuk tetap bisa memproduksi energi untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat.
9: Petugas Satpol PP Kecamatan Kemang bersama relawan Dinas Sosial Kabupaten Bogor tangani orang dengan gangguan jiwa ODGJ yang berperilaku agresif dan menimbulkan keresahan di lingkungan pemukiman.
10: Menurut petugas, ODGJ tersebut sebelumnya pernah diamankan dan dikembalikan kepada pihak keluarganya di wilayah Depok. Namun yang bersangkutan kembali kabur dan ditemukan berkeliaran di wilayah Kemang.
11: Terima kasih banyak atas tindakan yang menerima laporan begitu cepat, langsung mengeksekusi laporannya dikarenakan ada ODGJ yang meresahkan di RT saya.
10: Setelah diamankan, ODGJ tersebut dibawa ke gedung aula kantor Kecamatan Kemang untuk mendapatkan penanganan sementara sambil menunggu koordinasi lebih lanjut dengan pihak keluarga.
12: Akhirnya kami dapat laporan, akhirnya kami jemput ngamuk pak. Akhirnya kami amankan, kami bawa ke gedung aula Kecamatan Kemang.
10: Hingga kini ODGJ tersebut masih berada di kantor Kecamatan Kemang dan rencananya akan dijemput oleh pihak keluarga. Petugas mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan kondisi serupa agar dapat ditangani secara cepat dan tepat.
9: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Bakti Sosial Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan IMIPAS membedah rumah, renovasi tempat ibadah, serta optimalisasi sarana asimilasi dan edukasi SAE Berkah Mandiri di Lapas Kelas 2A Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi.
13: Sebanyak 5 rumah warga dan 2 masjid di Kampung Warung Kiara, Desa Warung Kiara, Kecamatan Warung Kiara mendapat bantuan pembangunan dan renovasi. Program diresmikan langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Agus Andrianto. Agus mengatakan, kegiatan sosial tersebut merupakan bentuk dukungan kementeriannya terhadap program Presiden Republik Indonesia yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Agus, program bedah rumah juga menjadi bagian dari upaya memperkenalkan produk konstruksi hasil karya warga binaan pemasyarakatan yang diproduksi di Lapas Kelas 1 Tangerang. Material dinilai mampu menghadirkan hunian layak dengan biaya relatif terjangkau dan waktu pembangunan yang cepat.
14: Tidak terlalu lama, ini berapa hari sudah bisa tahu?
15: 19 hari.
14: 19 hari sudah bisa selesaikan temanya itu. Kecepatan waktunya, kemudian bahan yang mungkin relatif terjangkau, menghasilkan lumayan layak untuk masyarakat.
9: Pemkot Bekasi segera melakukan pembebasan lahan 1 hektar untuk keperluan pengelolaan sampah menjadi listrik dan oli di wilayah setempat.
16: Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi, Idi Sutanto, mengatakan saat ini Danantara membutuhkan 5 hektar lahan untuk aktivitas pengelolaan sampah di daerah Sumur Batu, Kota Bekasi. Dirinya menambahkan Kota Bekasi mendapat perhatian khusus dalam pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Hal ini mengingat respon cepat dan koordinasi yang baik dengan semua elemen.
17: Sampah yang lama mau dihabisin juga, yang gunungan, itu nanti dijadiin oli lah gitu, itu ada teknologinya lah. Kewajiban daerah sama, nyediain lahan seluas 5 hektar. Kita punya, kan dulu tadinya bukan dipakai TPU ya, cuma kan kita lagi proses, boleh kan itu ditinggal dirubah di tata ruang, jadi nanti buat TPA di situ. Di Sumur Batu kan kalau kanan jalan tuh masuknya TPA Sumur Batu.
18: Oh, masih di satu titik
17: itu
18: ya?
17: Di kirinya.
18: Oh, masih di satu titik.
17: Itu, jadi gak jauh.
18: Masih satu hamparan lah ya.
9: Aksi pesepeda asal Kabupaten Garut, Asep Akung, 62 tahun, asal Kampung Sanding, Kelurahan Muara Sanding, Kecamatan Garut Kota, boleh dibilang telah mencuri perhatian publik dengan tekad kuatnya mengayuh sepeda sendirian menuju Mekah. Asep menamai perjalanan ekstrimnya ini dengan Tour Asia Finish Mekah.
19: Keberangkatan Asep dilepas langsung Bupati Garut Abdusi Syakur Amin di halaman pendopo Kabupaten Garut Minggu 14 Juni pagi. Bupati menyampaikan rasa kagum dan haru atas dedikasi yang ditunjukkan oleh pesepeda asal Garut, Asep Akung. Menurutnya, perjalanan spiritual luar biasa itu merupakan bentuk ikhtiar dan jihad menuju Mekah yang patut diapresiasi. Syakur mendoakan agar Asep Akung senantiasa dianugerahi kesehatan, keselamatan, kelancaran, serta keberkahan di sepanjang jalur lintas negara yang akan ditempuhnya.
20: Misi ibadah ke Mekah, misinya juga kalau saya boleh pilih mah nggak naik sepeda gitu ya, naik pesawat aja. Tapi ini adalah tekad yang barangkali menjadi contoh buat yang lain bahwa banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mencapai tujuan kita. Meskipun kadang-kadang buat orang ya beda ya apa-apa, karena ini keyakinan kita dan keinginan kita untuk menjadi kemenangan sejarah.
19: Sementara Asep Akung, pesepeda yang melakukan perjalanan mandiri, menyatakan persiapan fisik dan mentalnya sejauh ini sudah sangat matang dan siap. Ia mengungkapkan misinya bersepeda ke Mekah tidak hanya sekedar perjalanan spiritual, tetapi juga membawa misi lingkungan dan kesehatan. Asep memperkirakan dari Garut sampai ke titik finish di Mekah Al-Mukarromah bisa ditempuh sekitar 3 hingga 4 bulan. Dia berharap Agustus mendatang sudah sampai di tujuan.
15: Kalau misi saya sebetulnya ingin membirukan langit, olahraga, membiasakan bersepeda biar kita tetap sehat. Selain membawa misi perdamaian juga dalam rangka HUT RI ke-81. Mudah-mudahan ini mohon doa restunya kita bisa nyampe 3 atau paling lambat 4 bulan.
9: Saudara, melalui SKB 3 Menteri, pemerintah telah menetapkan sejumlah jadwal hari libur nasional Tahun Baru Islam 1448 Hijriah pada Selasa 16 Juni sebagai hari libur nasional. Sehubungan dengan itu, Jabarnow tidak berproduksi dan akan kembali menjumpai Anda pada Rabu 17 Juni. Kendati begitu, Anda tetap bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabarnow yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
21: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
22: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Afila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Simak terus Inspirasi Membangun Keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih mengudara langsung sahabat MG dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MG, dalam perjalanan hidup, memulai sebuah kebaikan seringkali terasa lebih mudah dibandingkan mempertahankannya. Mungkin Anda juga pernah merasakan ya, sahabat MG, semangat di awal terkadang begitu menggelora. Niat untuk memperbaiki diri hadir dengan penuh keyakinan ya, sahabat MG. Dan tekad tadi untuk menjadi pribadi yang lebih baik tumbuh begitu kuat. Namun, seiring waktu berjalan, tidak sedikit yang kemudian diuji oleh rasa lelah, diuji oleh kesibukan, bahkan kejenuhan, hingga perlahan semangat itu mulai meredup. Padahal sahabat MG, hidup bukan hanya tentang seberapa cepat kita untuk memulai, melainkan seberapa kuat kita mampu bertahan di jalan yang baik. Sebab dalam kehidupan ini sahabat MG, kebaikan yang dilakukan secara terus menerus, secara istiqomah meskipun kecil, ini memiliki nilai yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Apa kabarnya sahabat MPD siang hari ini? Senang sekali sahabat saya Rizky Alvaris kembali dapat menyapa kali ini dalam sajian program Inspirasi Siang. Di edisi hari Senin, hari ke-15 di bulan Juni 2026 Masehi, bertepatan di hari ke-29 di bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Dimanapun dan sedang apapun Anda menyimak siarannya, sahabat MQ, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan terbaiknya, dalam keadaan penuh dengan ketenangan, penuh dengan rasa syukur gitu ya, sahabat MQ. Karena kita tahu banyak hal, banyak orang yang tentu barangkali menginginkan ada berada di posisi kita sekarang. Tapi terkadang ya sahabat MQ, justru kita yang tidak puas, ingin terus menjadi siapa, terus menjadi siapa, hingga lupa menjadi diri sendiri yang Allah tentu ridhoi, sahabat MQ. Menjadi diri sendiri yang menjalankan syariat sesuai dengan yang sudah Allah hadirkan. Kembali pada ada yang mungkin sedang menyimak dalam perjalanan ya, sahabat MQ, fi amanillah, mudah-mudahan tentu diberikan ketenangan dalam perjalanannya, ataupun Anda yang sedang rehat ya dari sela-sela aktivitas, menunaikan amanah-amanah terbaiknya, menikmati santapan siangnya begitu ya, sahabat MQ, bersama dengan keluarga ataupun bersama dengan sahabat di lingkungan kerja begitu ya, sahabat MQ, masya Allah. Waktu itu menemani ruang dengar Anda insya Allah hingga 2 jam ke depan begitu ya, sahabat MQ, hingga menjelang asar nanti dengan sajian informasi, tips, kemudian teka-teki cerdas dilengkapi dengan nasyid pilihan. Walau itu kami pun silakan mengundang Anda untuk ikut bergabung menyampaikan atensinya di siang hari ini. Anda bisa menyampaikan salam silaturahimnya, menyampaikan doa-doa terbaiknya, atau Anda ingin request nasyid favorit Anda untuk diputarkan di siang hari ini. Silakan sahabat MQ. Anda bisa sampaikan atensinya melalui nomor di 0811224107, 0811224107. Jangan lupa sertakan nama, alamat, usia, dan juga atensi berbaginya.

Sahabat MK, apakah Anda setuju bahwa kita menyadari tantangan terbesar bukan hanya memulai kebaikan, melainkan adalah menjaganya agar tetap hidup dalam keseharian? Ya, selalu menjadi baik di saat mungkin begitu ya sahabat MK, tidak terlalu sulit, tetapi menjaga diri agar tetap berada di jalan yang benar, tetap istiqomah, ini memerlukan kesungguhan, memerlukan juga kesabaran, dan juga memerlukan kekuatan hati. Kita kenal dengan istilah istiqomah begitu ya sahabat MK, dan ini mengajarkan kita bahwa keberhasilan bukan semata-mata tentang perubahan yang besar, melainkan tentang kesediaan untuk terus bertahan dalam kebaikan walaupun sedikit demi sedikit, karena sejatinya langkah sekecil apapun yang dilakukan secara konsisten, secara istiqomah, seringkali lebih bermakna daripada semangat besar yang hadir hanya sesaat.

Lalu sebenarnya bagaimana sahabat MQ menjaga agar tetap teguh, agar tetap istiqomah? Bagaimana menghadapi masa-masa ketika semangat menurun begitu ya sahabat MQ dalam menjalankan berbagai hal, berbagai aktivitas? Nah, insyaallah di siang hari ini hadir informasinya sahabat MQ, istiqomah, kunci konsisten dalam kebaikan. Silakan Anda juga bisa berbagi menyampaikan follow-nya sahabat MQ kalau menurut Anda kebiasaan apa yang paling membantu seseorang untuk tetap istiqomah dalam kebaikan. Apakah misalnya yang pertama sahabat MQ adalah membuat target harian ataupun to-do list misalnya ya, sahabat MQ yang realistis dan konsisten? Atau yang kedua, tetap melakukan amal baik meski sedikit, meski kecil? Yang ketiga, memiliki lingkungan ataupun teman yang saling mengingatkan? Atau yang keempat, sahabat MQ, meluangkan waktu untuk evaluasi diri, untuk muhasabah diri secara rutin? Nah, kira-kira apa sahabat MQ? Saya jadi penasaran, silakan Anda bisa ikut berbagi. Menurut Anda, kebiasaan apa yang paling membantu seseorang untuk tetap istiqomah dalam kebaikan? Atau misalnya pengalaman Anda, sahabat MQ, ketika melakukan sesuatu amalan, dan ternyata alhamdulillah konsisten sampai dengan detik hari ini. Silakan Anda bisa berbagi, sahabat MQ, karena siapa tahu menjadi inspirasi untuk sahabat MQ yang lainnya. Sampaikan dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbaginya. Anda bisa melengkapi juga dengan menyampaikan salam silaturahimnya, doa-doa terbaiknya, ataupun request nasyid untuk diputarkan di siang hari ini, nasyid favorit Anda.

Dan satu hal sahabat MK, ketika kita mulai konsisten adalah kita harus bersabar. Ya, sabar juga menjadi bagian. Seperti sebuah nasihat yang akan kami putarkan untuk Anda, lepas nasihat akan hadir informasinya berkaitan dengan istiqomah, kunci konsisten dalam kebaikan.

0: Enki, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
2: Kok pas banget sih?
3: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
2: Apa aku gak ikhlas ya?
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh?
2: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
5: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, Imam Nawawi rahimahullah berkata, bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama

Sahabat MG, istiqomah merupakan sikap penting yang dimiliki oleh seorang muslim yang beriman. Sebab seorang yang beriman akan menghadapi berbagai macam ujian dalam hidupnya untuk melihat sejauh mana tingkat keimanan orang tersebut. Dengan demikian, sahabat MG, individu yang teguh dan konsisten dalam istiqomah pasti akan mampu menghadapi berbagai ujian dengan sukses. Dan perintah untuk beristiqomah pun ini disampaikan Allah Subhanahu wa taala melalui beberapa firman-Nya sahabat MG dalam Al-Qur'an. Seperti salah satunya dalam Al-Qur'an surat Fusilat ayat ke-6 di mana yang artinya katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka istiqomahlah menuju kepadanya dan mohonlah ampunan kepadanya. Dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menyekutukannya. Istiqomah merupakan sikap yang teguh dalam prinsip sahabat MQ dan tentu konsisten dalam tindakan. Dalam arti lebih luasnya, istiqomah juga dapat diartikan sebagai bentuk keteguhan dalam melakukan perbuatan baik, mempertahankan dan juga membela iman dan juga keislaman, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan dan juga godaan. Ada beberapa hal sahabat MP yang akan hadir di siang hari ini berkaitan dengan penerapan sikap istiqomah dalam kehidupan sehari-hari sahabat MP. Yang pertama adalah konsisten menjalankan kewajiban. Ya, Masya Allah sahabat MP, sikap istiqomah juga dapat diterapkan menjadi upaya menjalankan tugas dan tanggung jawab sehari-hari dengan konsisten. Misalnya apa sahabat MP? Melaksanakan pekerjaan dengan penuh dedikasi dan ketulusan, penuh juga konsentrasi, memenuhi janji-janji yang diberikan kepada orang lain, atau menjaga komitmen terhadap keluarga dan juga sahabat-sahabat MQ. Kemudian yang kedua, sahabat MQ adalah disiplin pada diri sendiri. Membangun kebiasaan yang positif dan berusaha menjadikannya sebagai hal yang konsisten ini menjadi salah satu bentuk istiqomahan juga sahabat MG. Misalnya menetapkan jadwal harian ya sahabat MG, dari bangun tidur sampai tidur kembali, kemudian memprioritaskan tugas-tugas penting dan prioritas, dan menghindari penundaan ataupun perilaku yang tidak produktif.

Kemudian yang ketiga sahabat MQ adalah komitmen terhadap tujuan. Ya, istiqomah juga sahabat MQ dapat diterapkan dengan mempraktekkan ataupun juga menetapkan tujuan hidup yang jelas dan untuk berusaha tadi mencapainya dengan tekun, dengan giat. Menjadikan tujuan ini sebagai panduan begitu ya sahabat MQ dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Dan jangan mudah menyerah juga ataupun tergoda ya sahabat MQ untuk mengubah arah hanya karena kesulitan ataupun hambatan. Kemudian yang keempat tadi sahabat MQ yang menjadi bagian dari proses kita istiqomah adalah sabar menghadapi ujian.

Dalam hidup pasti Sobat MQ ada ujian, ada juga tantangan. Dan istiqomah dapat diterapkan dengan tetap tenang dan juga sabar di tengah kesulitan. Berpegang pada prinsip dan nilai-nilai yang diyakini, dan jangan sampai membiarkan kekecewaan ataupun kegagalan menggoyahkan semangat kita, Sobat MQ. Kemudian, yang tidak kalah penting adalah refleksi dan juga perbaiki diri. PDLT, Sobat MQ, perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Termasuk bagaimana kita mengevaluasi diri kita sendiri, bagaimana kita muhasabah terhadap diri sendiri, yang teratur secara rutin, misalnya sebelum tidur, untuk melihat, Sahabat MQ, bagaimana potensi yang dapat meningkatkan diri dan menjadi lebih konsisten. Dan terimalah juga ya, Sahabat MQ, umpan balik ataupun juga feedback dengan baik, dan juga komitmen untuk terus belajar dan terus berkembang. Kemudian yang keenam, Sahabat MQ, adalah kelola waktu secara bijak. Ya, Sahabat MQ, istiqomah juga melibatkan pengaturan waktu yang efisien. Anda bisa membuat jadwal yang baik untuk memastikan waktu yang cukup untuk menjalankan berbagai tugas dan juga komitmen, termasuk waktu untuk beribadah, bekerja, beristirahat, serta waktu untuk keluarga, dan juga mungkin liburan gitu ya, bersama dengan keluarga, Sahabat MQ. Dan terakhir, Sahabat MQ, yang ketujuh adalah teladan. Menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Dimana dengan menunjukkan konsisten dalam perilaku dan tindakan, juga ini merupakan bentuk sikap istiqomah, Sahabat MQ. Ketika orang melihat Anda menjalankan kehidupan dengan istiqomah, mereka mungkin juga terinspirasi untuk mengikuti jejak Anda, Sahabat MQ, menjadi lebih konsisten dalam hidup mereka sendiri. Dan tentu banyak sekali manfaat yang dapat kita rasakan ketika kita menerapkan sikap istiqomah ini. Mulai yang pertama, Sahabat MQ, adalah terhindar dari kesedihan dan juga kekhawatiran. Dalam Al-Quran Surat Al-Ahqaf, Sahabat MQ, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat yang ke-13 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita. Dijelaskan bahwa seorang yang istiqomah akan terhindar ya, Sahabat MQ, dari kesedihan dan juga kekhawatiran. Dua rasa yang seringkali mengganggu manusia sehingga tidak fokus dalam beramal. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan kesuksesan. Nah, Sahabat MP, ketika kita bisa menerapkan istiqomah, ini akan meraih kesuksesan dalam kehidupan di dunia. Ini dikarenakan Allah senantiasa melindungi, Sahabat MQ. Dan perlindungan dari Allah juga berarti jaminan untuk mencapai kesuksesan dalam hidup dan juga perjuangan di dunia. Dan ini juga disampaikan, Sahabat MQ, dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat ke-45 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah, banyak-banyak berzikir dan berdoa agar kamu beruntung. Dan terakhir, Sahabat MQ, adalah ini merupakan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Sahabat MQ, istiqomah juga sering diartikan sebagai sebuah amalan yang konsisten begitu ya, Sahabat MQ. Meskipun berupa ikhtiar-ikhtiar kecil, langkah-langkah kecil, tetapi jika dilakukan dengan konsisten, maka itu jauh lebih baik ya, Sahabat MQ. Tanpa sikap istiqomah, seseorang akan cepat berputus asa, cepat lupa diri, dan mudah terombang-ambing oleh berbagai macam arus yang menggoda dalam kehidupannya. Dibandingkan dengan apa, Sahabat MQ? Dibandingkan dengan amalan yang banyak, tetapi jarang-jarang untuk dilakukan. Amalan seperti ini dicintai Allah sebagaimana pada hadis Nabi SAW ya, Sahabat MQ, adalah berbuat sesuatu yang tepat dan benarlah kalian, dan amal yang paling dicintai Allah adalah amalan yang terus menerus meskipun sedikit.
hadis riwayat Bukhari. Masya Allah, tergoda gitu ya sahabat MG dengan manfaat ketika kita bisa menerapkan sikap istiqomah ini. Tentu istiqomah dalam hal kebaikan ya, Masya Allah sahabat MG. Nah, kami pun sudah menyiapkan teka-teki cerdas yang bisa coba untuk Anda jawab sahabat MG. Boleh Anda simak baik-baik. Di mana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang bagaimana sahabat MG? Nah, kira-kira apa jawabannya? Silakan Anda bisa ikut menjawab dengan menuliskan nama, alamat, usia, dan juga jawaban teka-teki cerdasnya melalui nomor di 0811224107. 0811224107. Sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga jawaban teka-teki cerdasnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang bagaimana, sahabat MG?

Anda pun bisa ikut menyapa sahabat MP, menyampaikan salam silaturahimnya, doa-doa terbaiknya, termasuk juga menyampaikan request nasid untuk diputarkan di siang hari ini. Silakan kami nantikan dan insya Allah kami akan kembali hadir menyapa Anda selepas kita simak bersama beberapa informasi bermanfaat berikut ini.

0: sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
0: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.

Masih ditemani sahabat saya Rizky Alvari, sahabat MG di siang hari ini di 102,7 Radio MG FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Anda yang menyimak langsung melalui streaming di mgfmnetwork.com ataupun melalui frekuensi di 102,7, ataupun Anda yang menyimak langsung melalui live di TikTok @mgfmbandung. Silakan kami mengundang Anda untuk ikut berinteraksi, menyampaikan atensinya, menyampaikan teka-teki cerdasnya. Bisa Anda kirimkan melalui nomor di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Ataupun Anda yang menyimak langsung melalui streaming di TikTok MKFM Bandung, juga Anda bisa langsung kirimkan atensinya melalui kolom komentar. Teka-teki cerdasnya sahabat MK di siang hari ini yang bisa Anda coba untuk menjawab adalah, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sahabat MK bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah amalan yang bagaimana sahabat MK? Silakan Anda bisa sampaikan jawabannya, dan Anda juga bisa berbagi menyampaikan polling. Kalau menurut Anda sahabat MK, kebiasaan apa yang paling membantu seseorang untuk tetap istiqomah dalam kebaikan? Anda ingin request nasyid juga untuk diputarkan di siang hari ini, silakan. Anda bisa sampaikan tadi dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya.

Kali ini kami sapa terlebih dahulu ada sahabat kita dari Tangerang. Ini ada Ibu Iis, apa kabarnya di siang hari ini Ibu Iis? Terima kasih sudah bergabung dengan jawaban kalau dari Ibu Iis adalah amalan yang dilakukan secara rutin. Terima kasih untuk jawabannya Ibu Iis. Selanjutnya juga kali ini kami sapa ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Disampaikan jawaban teka-teki cerdasnya juga oleh sahabat Mahadi adalah amalan yang dawam ataupun konsisten meskipun sedikit. Terima kasih sahabat Mahadi. Selanjutnya Ibu Yanti dari Antapani. Juga ini kalau Ibu Yanti request sebuah nasyid dari Bimbo dengan judul Tuhan. Baik, akan kami coba carikan ya sahabat kita Ibu Yanti dari Antapani sebuah nasyid dari Bimbo dengan judul Tuhan. Doa terbaiknya mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan juga dimudahkan segala urusannya. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya kalau tadi Ibu Yanti dari Antapani, kita ke Ibu Ida dari Padalarang. Masya Allah. Disampaikan juga jawaban teka-tekinya oleh Ibu Ida, yaitu amalan yang dilakukan secara istiqomah walaupun sedikit, ataupun amalan yang berkesinambungan katanya. Terima kasih untuk jawabannya Ibu Ida dari Padalarang. Salam silaturahim juga disampaikan untuk semuanya, untuk sahabat siar, untuk operator, untuk kru, untuk semuanya yang berada di MK FM Bandung. Semoga kita semua senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ibu Pujasari dari Cicadas juga menyapa di pagi siang hari ini. Masya Allah, masih semangat pagi nih sahabat MK. Di siang hari ini, Ibu Pujasari dari Cicadas juga jawabannya amalan yang sedikit tapi istiqomah. Salam silaturahimnya juga disampaikan untuk semuanya. Semoga tetap ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya. Amin. Allahumma amin. Silakan masih ada kesempatan sahabat MK, Anda ingin juga bergabung, sampaikan melalui nomor di 0811224 1027, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya. Anda yang ingin request nasyid untuk diputarkan, Anda ingin menyampaikan salam silaturahimnya ataupun doa-doa terbaiknya, kami nantikan sahabat MK. Dan memasuki jam 14.00 waktu Indonesia Barat, kita akan simak terlebih dahulu informasi yang akan disampaikan dari jurnal LPS PRRNI berikut ini. Sahabat MK, selamat menyimak.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Harga BBM non-subsidi naik, Pemkot Bandung realokasi anggaran. Kota Bandung siapkan 20 titik lahan untuk mesin pengolah sampah. Nilai tukar rupiah melemah, dana jemaah haji akan ada penyesuaian. Saya, Santi Kesari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung sedang menyusun rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD untuk memastikan realokasi anggaran pasca keputusan pemerintah pusat menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan realokasi dilakukan agar anggaran yang dimiliki pemerintah dapat dimanfaatkan untuk meringankan beban masyarakat. Menurutnya BBM bersubsidi memang tidak mengalami kenaikan harga, namun berdampak terhadap kelas menengah yang merupakan kalangan paling produktif di Kota Bandung. Selain itu dampak kenaikan harga BBM non-subsidi, pemerintah Kota Bandung juga melakukan pengawasan beras premium karena yang paling banyak dikonsumsi masyarakat. Pasalnya saat ini pasokan beras premium agak langka dan harga jualnya melebihi harga eceran tertinggi. Sehingga pemerintah Kota Bandung akan mendorong agar beras tersebut kembali tersedia di pasaran.
1: Beban masyarakat sekarang ini luar biasa, terutama untuk beban kelas menengah yang merupakan kelas pekerja, kelas paling produktif di Kota Bandung ini. Pada saat bersamaan, kami pun akan melakukan pengawasan untuk distribusi dari beras premium. Ini yang dikonsumsi rata-rata oleh masyarakat yang biasanya membeli di retail modern. Nah, ini yang sekarang sedang agak langka karena rata-rata harga dari distributornya sudah di atas HET. Jadi sekarang sedang banyak yang menahan barang. Ini yang sedang kita dorong agar beras premium kembali ada di pasar, suplainya cukup sehingga masyarakat bisa mendapatkan lagi beras kelas premium.
0: Pemerintah Kota Bandung sudah menyiapkan 20 titik lahan untuk mesin pengolah sampah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Bandung, Darto, mengatakan 20 titik tersebut merupakan tahap awal yang disiapkan terlebih dahulu. Rencananya mesin pengolah sampah bantuan langsung dari pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut akan ditempatkan di 151 kelurahan di Kota Bandung. Dengan skema satu kelurahan, mendapatkan satu unit mesin pengolah sampah. Menurut Darto, hingga saat ini sudah terdata ada sekitar 116 titik lahan yang siap digunakan untuk penempatan fasilitas pengolahan sampah menggunakan mesin atau teknologi Refuse Derived Fuel RDF yang merupakan hibah dari pemerintah Provinsi Jawa Barat.
2: Karena pemberian bantuan 101 alat RDF dari pemerintah Provinsi Kota Bandung, memang ada beberapa langkah yang sudah kita lakukan. Pertama, koordinasi lintas pemerintahan, provinsi sudah dilakukan, kemudian kemarin kita sudah rapat teknis, mulai merancang untuk setidaknya mempersiapkan 20 titik dulu yang siap untuk diimplementasikan. Nah, kemudian sambil menunggu itu, pemerintah provinsi mendevelop yang minimal 10 titik dulu.
0: Kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membiayai siswa yang gagal masuk lewat sistem penerimaan murid baru atau SPMB SMA SMK Negeri tahun ajaran 2026-2027 dinilai tidak tepat sasaran. Berdasarkan sistem pemetaan calon murid baru atau PCMB, sekitar 70 ribu siswa di Jawa Barat berpotensi tidak lolos ke sekolah negeri dan harus melanjutkan pendidikan di sekolah swasta. Anggota Komisi 5 DPRD Jawa Barat Maulana Yusuf mengatakan kebijakan tersebut hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kekisruhan SPMB 2026 dan tidak menyelesaikan masalah. Menurutnya orang tua memilihkan sekolah tertentu untuk anak mereka tidak serta-merta hanya persoalan biaya semata, tapi banyak faktor pendorong untuk memilih sekolah yang diinginkan. Maulana khawatir rencana pembiayaan bagi 70 ribu siswa tersebut akan menurunkan total alokasi bantuan Pemprov Jabar untuk siswa miskin di sekolah swasta yang selama ini berjalan. Oleh karena itu pihaknya akan terus menelusuri data real di lapangan untuk memastikan hak-hak masyarakat kurang mampu tidak terpangkas oleh kebijakan baru tersebut.
3: Bahwa tujuan orang tua mendaftarkan anaknya ke sekolah yang dimaksud itu bisa jadi karena beberapa faktor, bukan karena hanya masalah biaya saja. Seperti mungkin karena dianggap bahwa sekolah yang dituju memiliki kualitas yang lebih baik dibanding dengan sekolah lainnya. dan atau karena merasa bahwa sekolah tersebut dirasa lebih dekat daripada sekolah lain secara jarak. Atau yang ketiga mungkin betul karena faktor ekonomi. Jadi saya kira pertanggungjawaban pemerintah hanya dengan memastikan siswa yang tidak lolos jalur PCMB dengan menggratiskan biaya saja kurang tepat.
4: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH belum berencana memberlakukan kenaikan dana bagi para calon jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci pada tahun depan, menyusul melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Irmansyah mengatakan pihaknya masih harus menunggu kebijakan dari pemerintah dan DPR RI terkait persoalan tersebut. Fadlul berharap kondisi nilai tukar rupiah akan terus membaik sehingga jamaah tidak perlu lagi membayar tambahan biaya untuk keberangkatan haji.
5: Sebenarnya yang paling utama itu bicara mengenai kurs, kan biayanya itu menjadi lebih mahal kalau di dalam rupiah kan. Itu yang kita tidak tahu apakah nanti pada saat penetapan BPIH untuk 2027 itu penetapan kursnya di berapa? Kalau di tahun 2026, pada saat 2025 kemarin itu, sudah ditetapkan di akhir tahun 2025. Itu 16.000 kalau nggak salah. Nah sekarang dengan kondisi yang seperti ini, nah itu kembali lagi keputusannya ada di DPR dan pemerintah. Kalau dari kami, sesuai dengan perintah aja, mereka minta misalnya asumsi kursnya berapa. Paling kita nego asumsi kursnya ya. Karena kita harus mempersiapkan dolarnya sejak awal supaya sesuai dengan asumsi kurs yang berlaku.
0: Dalam kurun waktu sepekan, 13 orang tersangka jaringan pencuri sepeda motor berhasil diringkus oleh jajaran Satreskrim Polres Cimahi dari sejumlah lokasi di wilayah Kabupaten Cianjur, Kota dan Kabupaten Bandung hingga Kabupaten Bandung Barat. Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Polisi Niko Adiputra mengatakan, selain menangkap para tersangka, polisi menyita 9 unit sepeda motor hasil kejahatan, serta sejumlah barang bukti seperti STNK, BPKB, dan alat kejahatan berupa kunci palsu dan gunting khusus. Kapolres mengatakan dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi juga menemukan indikasi praktik pengaburan identitas kendaraan hasil curian. Pasalnya beberapa kendaraan yang sudah berada di tangan penadah, diduga akan dikawinkan dengan dokumen kendaraan lainnya agar terlihat legal saat dijual kembali.
6: Itu rata-rata dilakukan di tempat pemukiman, perumahan, dan juga tempat tinggal, yang memang justru di sana tempatnya ramai, ramai orang, kos-kosan, dan sebagainya. Dan waktu kejadian itu berkisar paling mayoritas dilakukan dari mulai jam 00 sampai dengan jam 04.00.
7: Sampurasun Wargi Bandung, Juni 2026 penuh event bergengsi yang siap meriahkan Kota Bandung. Tanggal 19 Juni ada Patrakomala Coffee Club X Game Dev Visual Craft 4 Games From Concept to Production. Untuk music enthusiast ada dua penampilan istimewa dari Bandung Orchestra Festival tanggal 22 Juni di IFI Bandung dan 27 Juni di Auditorium PPAG Unpar Bandung. Ada juga Gede Bage Jazz Festival Internasional 2026 tanggal 25 sampai 28 Juni 2026 di Summarecon Mall Bandung dan pertunjukan rutin Tikpul di Pendopo Kota Bandung. Yang paling dinantikan perayaan penuh sejarah Asia Africa Festival 2026 tahun ini dengan tema Unity in Diversity, Rising in Harmony siap memukau dalam helaran penuh gengsi berskala internasional 11 sampai 12 Juli 2026 di sepanjang jalan Asia Afrika Kota Bandung. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
8: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com.

Tepat menit ke-13 sahabat yang kilo pasti jam 2 siang hari ini. Ditemani sebuah nasyid yang direquest juga oleh Ibu Yanti dari Antapani dengan judul Tuhan dari Bimbo. Waktunya kami menyapa Anda yang sudah bergabung kembali, sahabat AMQ, menyampaikan jawaban teka-teki cerdasnya, menyampaikan salam silaturahimnya, dan juga doa-doa terbaiknya. Seperti kali ini kami sapa Anda yang bergabung, ada Bunda Halimah dari Cibuntu, Cipendei. Juga request nasyid ini kalau dari Bunda Halimah, dari Ali Sastra dengan judul Sahabat. Salam silaturahmi disampaikan untuk kru MQ, untuk sahabat siar, untuk semua sahabat MQ yang sedang menyimak. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan selamat rehat juga. Jangan lupa bahagia katanya nih, Masya Allah. Amin, Allahumma amin. Kemudian untuk jawaban teka-teki cerdasnya disampaikan oleh Bunda Halimah, yaitu amalan yang terus-menerus walaupun tidak banyak, ataupun istiqomah ini, Masya Allah. Sahabat Rayan Ramadian dari Ujung Berung juga menyampaikan jawabannya dengan jawaban amalan yang secara terus-menerus ataupun kontinu. Terima kasih sahabat Rayan. Kemudian Ibu Juwita dari Cimindiraya juga ini menyampaikan atensinya, dimana ikut menyimak alhamdulillah siaran di siang hari ini, baru sampai rumah katanya kalau Ibu Juwita dari Cimindiraya. Masya Allah, barakallah. Aktivitas dari pagi begitu ya, tadi Ibu Juwita kajian pagi sampai siang ini, Masya Allah. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan setiap langkah, setiap putaran roda gitu ya, maksud kami, menuju majelis ilmu menjadi wasilah penggugur dosa. Amin, Allahumma amin. Doa terbaiknya untuk semuanya, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan bahagia, tetap semangat, dan Allah senantiasa melindungi kita semua. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dari Ibu Juwita di Cimindiraya, kita beralih ke sahabat kita dari Perumahan Samolo Cianjur. Ada Ibu Saprah juga dengan jawaban amalan yang konsisten ataupun istiqomah walaupun sedikit demi sedikit. Salam silaturahimnya untuk kru, untuk sahabat siar yang sedang bertugas, dan semua sahabat MP yang sedang menyimak. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Masih kami nantikan sahabat MQ, silakan Anda yang ikut bergabung menyampaikan atensi berbaginya di siang hari ini, sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbaginya.

Sambil menantikan Anda, sahabat AMG, kita akan beralih di segmen selanjutnya. Segmen terakhir dalam sajian program Inspirasi Siang hari ini, segmen Nasyid Pilihan. Kami sudah siapkan ada 5 pilihan nasyid yang bisa Anda pilih, 3 di antaranya. Dan 3 pilihan terbanyak, sahabat AMG, insya Allah akan kami putarkan tanpa jeda di akhir kebersamaan siang hari ini. Namun terlebih dahulu kami akan putarkan review dari 5 pilihan nasyidnya. Apa saja, sahabat AMG, di pilihan nomor 1, sebuah nasyid dari Nino Mandela dengan judul Kubasu Kalbu. Berikut reviewnya untuk Anda.

Suara sih dari Nino Mandela dengan judul Kubasu Kolbu menjadi pilihan nasyid nomor 1 yang bisa Anda pilih untuk dengarkan lengkapnya di siang hari ini, sahabat MK. Kemudian selanjutnya di pilihan nasyid nomor 2 dari Hipma Voice dengan judul Hanya Allah Semata. Berikut previewnya untuk Anda.

Dengarkan lengkapnya sahabat yang dipilihan Nasyid nomor 2 dari Hikmah Voice dengan judul Hanya Allah Semata. Dan di pilihan selanjutnya, pilihan nomor 3 dari UNIC dengan judul Sucikan Hati. Berikut reviewnya untuk Anda di pilihan Nasyid nomor 3.

Dewi Rasa dipilih nomor 3, Sahabat MQ dari UNIC dengan judul Sucikan Hati. Lengkapnya bisa Anda dengarkan, Sahabat MQ di pilihan UNIC nomor 3. Di pilihan nomor 4 dari Senada featuring Alia dengan judul Jagalah Hati. Berikut reviewnya untuk Anda.

Dengarkan lengkapnya sahabat Emi di pilihan nasi nomor 4 dari Senadia featuring Alehya dengan judul Jagalah Hati. Dan terakhir di pilihan nasi nomor 5 dari Intim dengan judul Zikir Hati. Berikut reviewnya untuk Anda.

Ya, silakan Anda yang ingin memilih di pilihan nomor 5 dari intim dengan judul Zikir Hati. Itu dia sahabat MK, lengkap sudah kami putarkan 5 pilihan preview nasi di siang hari ini. Dan Anda bisa pilih 3 di antaranya. 3 pilihan nasi yang paling banyak insya Allah akan kami putarkan tanpa jeda di akhir kebersamaan dalam program Inspirasi Siang hari ini. Anda bisa kirimkan pilihannya dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga 3 pilihan nasinya. Anda cukup sampaikan nomornya saja begitu ya sahabat MK, misal 123 atau 245. Silakan sampaikan sahabat MK melalui nomor di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Kami nantikan dan insya Allah kami akan kembali hadir menyapa Anda selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: sahabat MQ, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: Juga, ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Ma.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Ma.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
5: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MQ, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
4: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
6: Sahabat MQ, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
4: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
7: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 139.
0: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio. Sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamar. Sahabat MQ, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

Sebuah nasi dari Humor dan Humor dengan judul Liguatu Alam ataupun Ibu. Sebuah nasi yang diduga direquest oleh sahabat kita yang ikut menyimak melalui streaming di live TikTok MK FM Bandung. Silakan Anda yang masih ingin request nasyid untuk diputarkan juga masih ada kesempatan, sahabat MG, sampaikan melalui nomor di 0811224 1027. Kembali kali ini kami akan menyapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan atensinya, seperti ada sahabat kita dari Ria ya, sahabat Ria dari Bandung ataupun hamba Allah ini, masya Allah. Amalan yang paling dicintai Allah dalam sabda Rasulullah SAW adalah amalan yang terus menerus ataupun rutin dilakukan meskipun sedikit ini, masya Allah. Terima kasih sahabat Ria dari Bandung, dan silakan masih kembali bisa ikut bergabung untuk menyampaikan pilihan nasyidnya ya, sahabat Ria. Dan juga sahabat MP yang mungkin baru menyimak, kami sudah siapkan ada 5 pilihan nasyid yang bisa Anda pilih, 3 diantaranya. Sampaikan dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga 3 pilihan nasyidnya. Di pilihan nasyid nomor 1 dari Nino Mandela dengan judul Kubasuh Kalbu. Di pilihan nomor 2 dari Hipma Voice dengan judul Hanya Allah Semata. Di pilihan nomor 3 dari UNIC dengan judul Sucikan Hati. Di pilihan nomor 4 dari Senada featuring Alehya dengan judul Jaga Hati. Terakhir sahabat MK, di pilihan nasyid nomor 5 dari Intim dengan judul Zikir Hati. Itu dia 5 pilihan nasyidnya. Kali ini kembali kami menyapa yang sudah bergabung, ada Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei. Di pilihan nasyidnya, ini nampaknya belum dikirimkan ya, Bunda Halimah, kami nantikan. Kemudian ada Ibu Pujasari dari Cicadas, di pilihannya nomor 2, 3, dan nomor 4. Ibu Cuita dari Cimindi Raya, di pilihan nasyidnya nomor 1, 2, 3, terima kasih. Kemudian Bapak Asep Ismail dari Cianjur, di pilihan nasyidnya nomor 2, 4, dan nomor 5. Terima kasih Bapak Ismail ataupun Bapak Asep Ismail dari Cianjur. Ibu Yanti dari Antapani di pilihan nasyid nomor 1, 2, dan nomor 4. Kemudian Ibu Ida dari Padalarang di pilihan nomor 1, 2, dan nomor 5. Kembali lagi ke Cianjur ada sahabat Clara Jati di pilihan nasyidnya nomor 1, 2, dan nomor 3. Terima kasih sahabat Clara Jati sudah bergabung menyapa di siang hari ini.

Selanjutnya kami sapa juga ada sahabat kita dari Pegangsaan 2 Jakarta Utara. Sahabat Indah Putri Balkis juga ini ikut menyapa di siang hari ini, menyampaikan pilihan nasinya di mana dipilih oleh sahabat Dinda di nomor 4 ya, sebuah nasi dari Senada featuring Aleh ya dengan judul Jagalah Hati. Cukup satu saja begitu sahabat Dinda yang dipilih ya, Masya Allah. Terima kasih sahabat Dinda. Kemudian sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung juga ini bergabung, nampaknya belum dikirimkan untuk pilihan nasidnya, kami nantikan sahabat Mahadi. Hafiz dari Cikalong Cianjur ini juga bergabung, Masya Allah, dipilih nasidnya nomor 3, 4 dan nomor 5.

Salam silaturahimnya untuk sahabat siar, untuk kru, untuk sahabat MQ semuanya. Semoga kita selalu ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah ya rabbal alamin. Dari Cianjur kita ke sahabat kita Bapak Aslam dari Batu Nunggal. Batu Nunggal Indah 70. Bergabung di pilihan nasibnya nomor 1, nomor 2 dan nomor 4. Masih ada kesempatan sahabat MQ, silakan Anda ingin berbagi menyampaikan pilihan nasibnya. Sampaikan dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan 3 pilihan nasib melalui nomor di 0811-224-1027. 0811-224-1027 ataupun melalui pilihan polling di grup komunitas WhatsApp Sahabat MQ, termasuk Anda yang menyimak live streaming di TikTok at MQFM Bandung, juga silakan bisa Anda pilih nasib pilihannya dengan menuliskan di kolom komentar. Kami akan kembali hadir menyapa Anda selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MQFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan Sahabat MQ sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, Amal, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
1: Duh, cekri satu mulu. Di telepon juga gak berdering. Harus di telepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang. Semua masalah
1: kok ada
2: lagi? Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu.
1: Benar juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran Surat At-Taubah ayat 122.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQ FM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat call

0: sahabat MQ, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.
1: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Sahabat MQ, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-43 yang artinya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Sahabat MQ, kami informasikan jadwal kumandang azan asar untuk Anda yang berada di wilayah Kota Bandung dan sekitarnya. Insyaallah azan asar akan berkumandang di jam 15 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat. Sahabat MQ, selamat mempersiapkan sholat terbaik Anda dengan sholat tepat pada waktunya.

Masih ditemani sahabat siaran dan sahabat MK Rizky Alvaris, tepat di menit ke-45 lepas di jam 2 siang hari ini. Ditemani sebuah nasi dari Ali Sastra dengan judul Sahabat, yang juga di request oleh sahabat kita di siang hari ini. Masih ada kesempatan sahabat MK, Anda yang juga bergabung, silahkan sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga 3 pilihan nasid yang ingin Anda pilih untuk diputarkan di akhir kebersamaan dalam program Inspirasi Siang hari ini. Seperti kali ini kami sapa ada Kang Irfan dari Halte Selatan. Apa kabarnya di siang hari ini, Kang Irfan? Terima kasih sudah bergabung menyapa, menyampaikan 3 pilihan nasidnya di pilihan nomor 1, 2, dan nomor 3. Salam silaturahimnya disampaikan untuk semua sahabat MK, terus juga untuk sahabat siar di siang hari ini. Terima kasih Pak Irfan. Doa terbaiknya mudah-mudahan senantiasa diberikan kelancaran dan juga dimudahkan dalam rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami sapa juga Anda yang sudah bergabung menyampaikan pilihan polling di grup komunitas WhatsApp Sahabat MK. Seperti ada Bapak Sandi dari Banjaran bergabung di pilihan nasib nomor 1, 2, dan nomor 4. Maksud kami. Terima kasih Bapak Sandi. Sahabat kita dari Jatinangor, ada Umi Sally juga bergabung di pilihan nasibnya nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Bapak Aslam dari Batu Nunggal di pilihan 1, 2, dan nomor 4. Kemudian sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung di pilihan nasyid nomor 1, nomor 2, dan juga nomor 3. Terima kasih sahabat Mahadi sudah bergabung di siang hari ini, dan tentu di penghujung kebersamaan sahabat MK tepat di menit ke-47 lepas di jam 2 siang hari ini. Anda penasaran menjadi pilihan terbanyak ini jatuh di pilihan nasyid nomor berapa saja? Namun sebelum itu sahabat MK, kami akan coba hadirkan juga berkaitan dengan jawaban teka-teki cerdas di siang hari ini. Dalam sebuah hadis, sahabat MK Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang bagaimana, sahabat MK? Dan ya sahabat MK, jawabannya adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus ataupun secara konsisten istiqomah meskipun sedikit. Itu menjadi jawaban yang betul-betul-betul di siang hari ini. Dan untuk pilihan nasib yang paling banyak dipilih oleh Anda jatuh di pilihan nasib nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Di pilihan nomor 1 dari Nino Mandala dengan judul Ku Basuh Kalbu. Di pilihan nomor 2 dari Hipma Voice dengan judul Hanya Allah Semata. Dan terakhir di pilihan nomor 3 sahabat MK dari UNIC dengan judul Sucikan Hati. Insya Allah akan menemani ruang dengar Anda di penghujung kebersamaan dalam program Inspirasi Siang hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya sahabat MK, dan pada akhirnya sahabat Sia Rizky Alvaris dan juga kru MK FM yang bertugas di siang hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

program Inspirasi Siang telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan langkah terbaik. MKFM, Inspirasi Keluarga.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-84 Al-Insiqaq, terbelah 25 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Idza as-samaa'u syaqqat.
3: Apabila langit terbelah.
2: Wa adinat li rabbiha wa huqqat.
3: Dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh.
2: Wa idzal ardu muddat.
3: Dan apabila bumi diratakan.
2: Wa alqat ma fiha wa taqallat.
3: Dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong.
2: Wa adzinat li rabbiha wa huqqat.
3: Dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh.

0: Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.
1: Innahu kana fi ahlihi masrura.
0: Sungguh, dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir.
1: Innahu dhanna an lan yahur.
0: Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya.
1: Bala, inna rabbahu kana bihi basira.
0: Tidak demikian. Sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.
1: Bala, uqsimu bisyafaq.
0: Maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja.
1: Wallayli wama wasaq.
0: Demi malam dan apa yang diselubunginya.
1: Walqamari idza tasaq.
0: Demi bulan apabila jadi purnama.
1: Latarkabunna tabaqan an tabaq.
0: Sungguh akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan.
1: Fama lahum la yu'minun.
0: Maka mengapa mereka tidak mau beriman?
1: Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun.
0: Dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud.
1: Balil ladzina kafaru yukadzibun.
0: Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya.
1: Wallahu a'lamu bima yu'un.
0: Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka.
1: Fabashshirhum bi'adzabin alim.
0: Maka sampaikanlah kepada mereka ancaman azab yang pedih.

0: kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah, pendengaran Allah, tidak ada satupun yang lepas dari genggaman Allah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang menciptakan kita untuk menjadi hambanya. Allah menciptakan kita akan mulia kalau kita jadi hamba Allah. Allah menciptakan dunia berikut isinya sebagai pelayan kita dalam mengabdi kepada Allah. Tetapi manusia kalah oleh nafsu sehingga banyak yang jadi hamba dunia. Salah. Harusnya kita dilayani dunia untuk ngabdi ke Allah, itu mulia. Tapi banyak yang turun derajatnya, jadi hamba harta, hamba gelar, hamba penampilan, hamba jabatan, diperbudak. Jadilah selain tidak bahagia juga pasti tidak mulia. Berulang kali kita bahas bahwa bahagia itu kuncinya dua, iman dan amal soleh, keyakinan dan ketaatan. Makin kuat iman, akhlak makin baik, hidup makin bahagia, amal makin diterima. Penyebab utama orang akhlak kurang baik karena kurang iman. Penyebab utama hidup tidak bahagia adalah kurang iman. Kita harus fokus kepada dua hal ini. Bagaimana setiap waktu keyakinan kita bertambah dan setiap waktu amal kita diterima Allah. Sudah itu saja hidup ini, tidak usah ribet. Perkara rezeki, karir, tetek bengek duniawi ini tidak akan kemana-mana. Allah akan berikan kepada kita yang paling pas, yang bisa membuat kita bahagia, mulia dan selamat. Jadi kita tidak usah ngebanding-banding rezeki kita dengan rezeki orang. Tidak usah membanding-banding karir kita dengan karir orang. Beda kapling. Tidak harus kita seperti orang lain. Yang harus itu iman kita makin kuat dan kesibukan kita jadi amal. Dah itu. Kalau mau baca sesuatu, bacalah yang menguatkan keyakinan dan bacalah yang jadi amal. Kalau mau berteman, cari teman yang bisa menguatkan keyakinan dan teman yang bisa meningkatkan amal. Baru kita akan bahagia. Tidak penting kita banyak kawan. Yang penting kawan kita bisa ngejaga iman dan bisa ngejaga amal. Berikut ini dibacakan hadis. Hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya hasan, dan ini salah satu yang harus kita miliki supaya iman kita istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Iman seorang hamba tidak akan lurus, istiqomah, hatinya istiqomah. Jadi lisan itu bukan perkara, saya beriman ke Allah itu benar, tapi tidak cukup. Harus dari hati. Yakin, saya beriman kepada Allah. Harus hatinya yakin, Allah itu ada. Allah itu memiliki segala-galanya. Allah itu maha melihat, Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah maha menentukan. Hatinya istiqomah, maka iman akan istiqomah. Wala yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh. Dan tidak akan lurus istiqomah hati hingga istiqomah lisannya. Siapa yang ingin hatinya ajak, jaga lisan. Karena lisan inilah yang akan bisa menentukan hati. Misal ya, hati mau riya atau mau memamerkan amal kebaikannya, sum'ah, memperdengarkan, tapi lisan tidak bicara, itu hati kejaga. Walaupun ingin sombong, lisan dijaga, enggak keluar itu kesombongan. Ingin memamerkan jasa diri, tapi mulut direm, tidak bicara, tidak keluar itu ujub. Sebel ke orang, mau menghina, tapi direm, tidak keluar penghinaan. Tidak jadi dengki ke seseorang, tapi tidak keluar dari kata-kata kita menjatuhkan orang itu. Tidak hasidin idza hasad. Makanya kebahagiaan seseorang, salah satu kuncinya adalah jaga lisan. Kemuliaan seseorang, jaga lisan. Keselamatan seseorang, jaga lisan. Pilihan kita hanya dua. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin ini Allah maha mendengar, maha menyimak, hendaklah berkata baik atau diam. Jadi pilihan kita cuma dua, berkata baik atau diam, baru selamat.
1: Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. M.K. Sore.

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri, dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wala yaghfirud dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun. Akan tetapi, setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Akulah Sang Raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, Raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah, dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

0: sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
3: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
2: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak, sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
3: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
2: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
3: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
2: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
3: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
0: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya?" Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 122.
5: MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.
0: Sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.

Allah Al-Mutakabbir yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Mutakabbir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahu Akbar kabiro. Walhamdulillahi kathiro. Wasubhanallahi mukrata wa asila. Wasubhanallahi rabbil alamin. La hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabbir, yang memiliki kebesaran.

0: Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan, dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mama tuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq, yang Maha Pencipta.
1: MQ Sore.
2: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik MQ FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, di tengah rutinitas yang berjalan begitu cepat, kadang kita menjalani banyak hal, tapi jarang benar-benar berhenti untuk berpikir, sahabat MK. Kita terlalu sibuk bekerja, sibuk memenuhi target, sibuk mengejar yang harus diselesaikan hari ini. Tapi kapan terakhir kali kita bertanya kepada diri sendiri, sahabat MK? Mengapa hati ini mudah gelisah? Kenapa hidup ini terasa hampa, sahabat MK, dengan jiwa yang terasa kosong? Ya, sahabat MK, menariknya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ternyata berkali-kali mengajak kita untuk berpikir, sahabat MK, bukan sekali dua kali. Ya, insya Allah sahabat MK, di sore hari ini kita kembali akan menggali ilmu, menggali hikmah, sahabat MK, mengapa Al-Qur'an berkali-kali mengajak kita untuk berpikir, sahabat MK, bersama guru kita, narasumber kita, Kiai Haji Hari Saparjan Mursi, MAG Al-Hafiz. Nah, senang sekali sahabat Syiar Zaini Fauzi bisa kembali membersihkan ruang dengar Anda di sore hari ini, sahabat MK, di tanggal 15 Juni 2026 di hari Senin, yang ini hari terakhir sahabat MK di bulan Zulhijjah, juga bertepatan di tahun 1447 Hijriah, sahabat MK. Alhamdulillah, guru kita sudah hadir, sahabat MK, bergabung di Tutan Zoom MKFM. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, bagaimana Ustaz? Kabar baik, kabar sehat di sore hari ini, Ustaz?
1: Alhamdulillah, selalu berkah dari Allah, karunia dari Allah. Sehat selalu dan bahagia selalu. Bahagia bersama Quran. Amin.
0: Masya Allah, amin. Allahumma amin. Masya Allah, mudah-mudahan saya selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan dakwah untuk menyebarkan ilmu. Amin. Amin. Allahumma amin. Ya, di sore hari ini kita kembali akan menggali hikmah, Ustaz, menggali ilmu terkait mengapa ini Al-Qur'an berkali-kali mengajak kita ini berpikir ini. Ini mengapa nih Al-Qur'an berkali-kali mengajarkan kita untuk berpikir, dan apa nih Ustaz yang sebenarnya ingin dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala dalam diri seorang mukmin, Ustaz, di awal boleh menyapa sahabat yang sedang menyimak, Ustaz. Tafadhol, Ustaz.
1: Baik. Baik, terima kasih Kang Zaini dan teman-teman di MKFM. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rabbal alamin. Baik, sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah, uhayyikum bittahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang memberikan kepada kita segala kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, dan nikmat kita terus mencari ilmu, karena ilmu ini adalah momentum kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan dari ilmu tersebut. Kemudian ilmu pula yang mengantarkan kita dimudahkan oleh Allah menuju surganya. Semoga di sore hari ini kita terus berniat mencari ilmu sebagai talib, talibah, dan senantiasa juga mendapat berusaha untuk menuju di jalan yang ridhoi Allah Subhanahu wa taala. Serta salam kita sampaikan kepada Habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umatnya senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah SWT dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tidak putus dan tidak henti-hentinya, saya mendoakan secara pribadi sahabat MK selalu dalam keadaan mendapatkan limpahan rahmat kasih sayang Allah, penjagaan Allah, baik yang sedang di jalan, diberikan keselamatan sampai tujuan ke rumahnya atau ke tempat tujuannya, atau yang sedang di rumah, diberikan kekuatan, kesehatan, diberikan limpahan rahmat, keberkahan, panjang umur, sehat walafiat, sukses dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, tema kita di sore hari ini, sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah, yaitu mengapa Quran berkali-kali mengajak kita berpikir. Afala yatafakkarun ataupun yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan yatafakkarun ini ataupun mengajak kita berpikir, diulang berkali-kali, kadang menggunakan kata yatafakkarun ya ataupun yaqilun, menggunakan otak kita seperti itu. Sehingga Kang Zaini dan teman-teman sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah, tentu ini suatu peringatan dari Allah untuk kita senantiasa berpikir untuk alam semesta ini terutama, ataupun berpikir dengan anggota tubuh yang Allah berikan, salah satunya otak kita, untuk kita terus merenungi ataupun berpikir apa yang Allah inginkan dari kita, apa yang Allah tugaskan kepada kita, apa yang Allah amanahkan kepada kita. Sehingga Al-Quran sering mengajak manusia untuk berpikir, ya, berpikir, merenung, ataupun menggunakan akal. Ya. Kalau kita sering mendapatkan ayat afala taqilun, nah itu beberapa kali diulang oleh Allah. Karena akal merupakan salah satu anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Tidak diberikan kepada hewan, ya. Tidak diberikan kepada hal-hal yang ataupun tumbuh-tumbuhan gitu, tapi kepada manusia. Jadi anugerah terbesar. Jadi mungkin 2 miliar lebih kurang lebih ya. 2 miliar ini otak sel yang begitu padatnya di otak kita, di kepala kita, maka digunakanlah untuk salah satunya berpikir. Nah, sehingga anugerah terbesar itu yang Allah berikan adalah akal. Untuk apa? Salah satunya berpikir. Nah, berpikir inilah fungsi kita untuk senantiasa memikirkan alam semesta, di antaranya yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka di antara orang-orang ulul albab itu berpikir tentang penciptaan langit dan bumi ini. Begitu luar biasanya Allah berikan. Kemudian sahabat MK, dengan berpikir manusia dapat memahami kebenaran. Nah ini ya. Sehingga Kang Zaini harus paham kita bersama bahwa dengan berpikir itu dapat manusia memahami kebenaran. Sehingga kebenaran itu fungsinya Al-Quran turun itu adalah untuk kita memahami kebenaran. Ya, Al-Quran menyampaikan kepada kita dalam surat surat Al-Baqarah 184, 185, ya 185. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas antara al-furqan. Petunjuk dalam Al-Furqan. Al-Furqan itu apa? Yaitu hak dan batil. Kita harus tahu. Itulah fungsi Al-Quran. Jadi, dengan berpikir manusia dapat lebih memahami kebenaran itu. Yang memang didasarkan dengan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengenal tanda-tanda kebesaran Allah itu salah satu bentuk berpikir. Yang mungkin tidak ada yang batil Allah ciptakan di dunia ini. Ma khalaqata hada batila, kata Allah. Tidak ada diciptakan suatu kebatilan di dunia ini. Semuanya bermanfaat. Ya, semuanya dalam keadaan bermanfaat. Apalagi dalam bentuk tadzkirah, berpikir kita, berzikir kita, mengingat kita kepada ciptaan Allah ini. Jadi, manusia dapat memahami kebenaran, mengenal tanda-tanda kebesaran Allah, bagaimana Allah menciptakan gunung, menciptakan alam semesta ini, langit dan bumi, ya, pepohonan, hewan dan sebagainya, itu ciptaan Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah yang ada di langit maupun di bumi. Kita ini semuanya milik Allah. dan kembali pula suatu hari nanti kepada Allah. Jadi tidak ada yang perlu disesalkan kecuali orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang beriman pasti paham itu semuanya milik Allah, dan berhak Allah mengambil apapun yang kita miliki. Kita hanya titipan saja ya. Punya kita, mobil kita titipan, rumah kita adalah titipan, anak istri titipan, kemudian
0: jabatan
1: amanah itu titipan. Jadi kalau misalnya kita berhentikan di satu jabatan, nah itu milik Allah. Ya, tenang saja, terlalu dipikirkan. Jangan menjadi uring-uringan ataupun kita membenci salah seorang di antara kita. Kalau memang itu semua kehendak Allah. Kita menempati suatu jabatan, menempati suatu amanah, itu kehendak Allah. Kalaupun suatu hari tidak mendapatkan jabatan atau amanah tersebut, ya biasa-biasa sajalah. Jangan terlalu dipikirkan, semua milik Allah. Tenang saja. Insya Allah bisa jadi diganti lebih baik dari jabatan tersebut, atau Allah mengetahui kita kurang mampu dalam menjabat tersebut. Jadi tidak begitu beban amanah tersebut, ataupun tidak menjadi dosa bagi kita. Nah, sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu mengenal tanda-tanda kebesaran Allah itu penting bagi kita, serta membedakan antara yang benar dan yang salah. Itulah fungsi kita sebagai hamba Allah yang hidup di dunia ini. Fungsi utamanya adalah membedakan antara yang benar dan yang salah, ya, sehingga kita ingin berada di jalan kebenaran, ingin berada di jalan al-haq, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mengapa ada beberapa alasan mengapa Al-Qur'an berkali-kali mengajak kita berpikir. Nah, ini penting bagi kita sahabat MK. Pertama adalah kita harus mengetahui dan ta'aruf diri kita ya mengenai yaitu kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Jadi ada kajian namanya ma'rifatullah, mengetahui Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala begitu maha besarnya, maha agungnya, maha mulianya, maka kita perlu mengenal itu. Al-Qur'an mengajak manusia memperhatikan alam semesta. Yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka berpikir, orang ulul albab itu, orang yang berpikir itu di antaranya apa? Yatafakkar, berpikir tentang penciptaan langit dan bumi ini. Maka manusia memperhatikannya, alam semesta, pergantian siang dan malam. Nah, ini penting. Kenapa ini bisa berganti siang dan malam? Ya, luar biasa. Karena karunia Allah begitu besarnya. Agar kita maknanya ada kadang-kadang, kalau diambil hikmahnya, ada kadang-kadang terang, terus ada gelapnya gitu. Hidup kita juga gitu. Ada bahagianya, ada sedihnya. Ada sengsaranya, ada senangnya. Gitu ya. Jadi semua hidup ini kita jalani saja, tidak begitu. Kalau kita dengan keimanan, dengan kedekatan dengan Allah, jadi kita anggap ujian dan cobaan itu hanya permainan belaka, hanya jalan kehidupan kita belaka, ataupun kalau bahasanya bohong belaka gitu. Kalau bohong itu kan bisa benar bisa tidak. Nah, maknanya kita berusaha bagaimana ketika melewati ujian ataupun kesulitan kita lewati saja ya, tentu dengan ibadah dekat kepada Allah. Toh nanti juga akan hilang. Begitu juga kesulitan, pasti nanti dibaliknya ada kemudahan. Tenang sajalah. Ya. Jadi kita perlu minta kesabaran kepada Allah, minta bimbingan kepada Allah, dan tentunya tujuan kita hanyalah Allah. Maka begitu juga pergantian siang malam serta berbagai ciptaan Allah agar menyadari kekuasaan dan kebesarannya. Itu fungsinya kita. Ya, sehingga kita berpikir, ya Allah, luar biasa nanti. Hati kita tenang itu, Kang Zaini. Hati kita tenang, bahagia. Hati kita kalau sudah menciptakan, ya melihat apa karunia-karunia dari Allah. Mungkin ketika kita diuji, mungkin ada orang yang lebih 10-20 kali lipat ujiannya, tingkat kesulitannya kepada kita daripada kita gitu. Itu aja pikirannya, memang seperti itu. Orang yang merasa lebih berat ujiannya, kita berpikir, oh, orang mungkin lebih dahsyat. Kita masih bisa menikmati hidup ini, oksigen, udara segar, gratis. Orang beli tabung oksigen mah. Yang tabung oksigen itu begitu mahal harganya. Gitu ya.
0: Ini jadi menambah.
1: Jadi
0: syukur juga.
1: Lagi sahabat apa?
0: Jadi
1: betul.
0: Menambah syukur juga.
1: Merawat syukur juga, makanya berpikir. Kita berpikir kan jangan seolah-olah kita yang paling besar diuji.
0: Ya, paling
1: seolah-olah kita paling besar apa? apa?
0: Ya paling berat itu, merasa paling
1: berat. Paling berat hidupnya gitu ya. Banyak orang lebih berat pada kita. Ya kita kalau kita baca Al-Qur'an tuh seperti Nabi Ayub 8 tahun sakitnya itu apa, borok kepalanya itu berkulis bahkan berbelatung dan sebagainya, istilahnya seperti itu. Beliau sabar saja. Nabi Ya'kub ya menu apa dengan makar anak-anaknya, ya berbohong dengan darah yang dusta, bidaming kadib, sabar juga gitu ya. Allahu Akbar. Kita mungkin ya berapa persennya lah gitu ya. Ya jauh sekali sebenarnya, tapi ya kita berusaha untuk mengikuti apa yang menjadi bimbingan Allah dalam Al-Qur'an. Kemudian yang berikutnya adalah mengapa kita berkali-kali mengajak mengapa Al-Qur'an berkali-kali mengajak kita berpikir. Yang kedua, menemukan suatu kebenaran. Nah, agar kita bisa menemukan suatu kebenaran. Jadi Islam tidak mengajarkan keimanan yang buta, tetapi bagaimana kita tidak taklid buta, tapi kita bagaimana menjadi tolib. Tolib itu tolabayat lu, mencari artinya. Maknanya Al-Qur'an mendorong manusia menggunakan akalnya untuk mencari kebenaran, untuk memahami ajaran agama, untuk meyakini kebenaran itu sendiri, bahkan meyakini meyakini dengan sadar, bukan sesuatu dengan tanpa kesadaran, tapi dengan kesadaran. Jadi kebenaran itu harus diyakini dengan kesadaran kita, sehingga kita bisa, sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah, kita bisa menjalani kehidupan kita ini dengan ketaatan kepada Allah. Sudah jelas dalilnya Al-Quran dan Sunnah dan hadis Rasulullah SAW. Nah ini yang perlu kita perhatikan, kita garis bawahi untuk menemukan jalan kebenaran mengapa kita berpikir tersebut. Makanya ada orang-orang Nasrani ataupun non-Islam misalnya sebelumnya, kenapa kamu masuk Islam? Oh saya berkali-kali berpikir, bahkan saya mencari buku, mencari kebenaran. Nah, itu kan berpikir itu. Sehingga berpikir berpikir mereka itu akan akhirnya menemukan jalan kebenaran, yaitu Al-Quran, yaitu Islam, yaitu petunjuk Rasulullah SAW dari hadis-hadis beliau sesuai dengan sunnah-sunnah beliau. Allah memberikan petunjuk pula, ya sebagai Al-Quran ini sebagai hudan, petunjuk yang langsung dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kita mungkin tidak mendapatkan tata cara sholat di dalam Al-Quran. Sholat subuh 2 rakaat, isya 4 rakaat. Tetapi ada di dalam hadis petunjuk contoh Rasulullah SAW. Maka disebut kudwah, contoh terbaik, kudwatun hasanah. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh yang terbaik, yaitu contoh dalam ibadah-ibadah kita adalah Rasulullah SAW. Nah kemudian yang ketiga, sahabat MK, adalah mengambil ibrah, mau'izah, pelajaran. Jadi kita disuruh berpikir itu mengambil pelajaran. Contoh tadi saya contohkan Nabi Ya'kub gimana berjuang menghadapi, bersabar menghadapi anak-anaknya, anak kandungnya sendiri loh. Kita kadang-kadang kan berhadapan dengan teman-teman kita, dengan teman-teman sekantor kita, menghadapi perselisihan ataupun menghadapi suatu nilai kesabaran yang kita jalankan. Ini Nabi Ya'kub menghadapi anak-anaknya yang pura-pura ataupun yang dengan apa seolah-olah dia adiknya Nabi Yusuf terbunuh oleh dimakan oleh serigala, padahal itu bohong. Coba bayangkan. Dan Nabi Ya'kub itu tahu itu bohong. Ya, dengan darah yang bohong, kata bidaming kadib, kata Al-Qur'an. Tetapi sabarnya Nabi Ya'kub tidak pernah menghardik, memarahi anak-anaknya itu. Saking sabarnya ya, itu. Sabar ya. Dia hanya mengadu kepada Allah. Ya, qala innama asku basi wa huzni ila Allah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Di dalam surat Yusuf ayat 83 ya, 86-83 itu. Nanti bisa dicek lagi bahwa kata Nabi Ya'kub, sesungguhnya aku mengadu ke penderitaanku, kesedihanku hanya kepada Allah. Tuh bayangkan ya, jadi tidak, kalaupun ada sulit, ada tidak sesuai dengan hati kita, mengadunya jangan di medsos. Mengadunya jangan di status, udah ngadu kepada Allah saja.
0: Kalau ya, di media sosial tidak ada jalan keluar ya Ustaz.
1: Jalan keluar apa? Media sosial apa jalan keluarnya? Ya. Paling-paling ini ngapa sih? Apa sih kata teman-teman ataupun kita orang?
0: Menambah masalah ya Ustaz.
1: Iya, menambah masalah apa sih? Jadi orang kepada kita tuh curiga, orang kepada kita jadi suzon, orang kepada kita jadi berpaling ataupun apa simpati mereka apa sih, enggak mungkin tidak mencari solusi juga. Tetapi kami Yakub dengan anaknya, lagi coba bayangkan, hilang anaknya berpuluh-puluh tahun, tapi yang diadukannya bukan yang buka, bahkan anaknya tidak dimarahi, akhirnya apa, anak-anaknya itu sadar sendiri kan puluhan tahun lamanya. Nabi Yakub juga akhirnya dengan menangis bertahun-tahun buta, akhirnya dibukakan lagi matanya oleh Allah. Maknanya apa? Kita tidak boleh meledak-ledak sibuk di medsos gitu, ataupun mengadu-ngadu kepada manusia. Cukup mengadu kepada Allah, nangis kepada Allah. Bahkan kita memohon juga bimbingan hanya kepada Allah. Gitu ya. Jadi berpikir kita seperti itu. Dalilnya jelas Al-Qur'an. Ya, bukan berpikir sesuai dengan hawa nafsu kita, keinginan kita. Ya, boleh memberikan pendapat di medsos, di media sosial, tetapi kadarnya jelas gitu ya, jangan sampai kita tidak sesuai dengan apa yang dituntun oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya adalah, sahabat MK, berpikir itu fungsinya membuat keputusan yang bijaksana. Nah ini nih, Kang Zaini. Jadi kalau orang ada doa di dalam Al-Qur'an, bahkan Al-Qur'an juga dibimbing oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Jadi doa-doa yang terbaik itu doa yang ada dalam Al-Qur'an. Urutan doa yang terbaik ya adalah, saya garis bawah ini sahabat MK, urutan doa yang terbaik adalah berasal dari Al-Qur'an. Yang kalau bisa disebut nomor satunya lah. Jadi doa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an itu doa yang terbaik. Silakan. Ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ada Rabbi habli minas salihin. Ada bahkan minta kebijaksanaan. Surat Asy-Syu'ara yaitu Rabbi habli hukman wal hikmati bis salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku kebijaksanaan. Ya. Nilai hikmah, dan berkumpulkan aku bersama orang-orang yang soleh. Ini menandakan apa? Bahwa kita ingin berpikir dalam Al-Quran itu bahkan akan menghasilkan keputusan yang bijaksana, keputusan yang berkah, keputusan suatu hari nanti, kalau sekarang mungkin agak pahit, tapi suatu hari nanti saking berkahnya didatangkan langsung oleh Allah. Oh iya ya, betul keputusan kita kemarin. Oh iya, suruh kita kemarin. Memang nilai-nilai sabar harus kita sertai, nilai-nilai ikhlas harus kita sertai dalam kehidupan kini, sehingga berpikir itu manusia dapat mempertimbangkan akibat dari setiap tindakan, sehingga terhindar dari kesalahan dan kemaksiatan. Nah ini ya, saya bagi bawah ini ya, sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah. Jadi berpikir itu untuk bahkan bisa membuat keputusan yang bijaksana. Untuk apa? Agar dapat mempertimbangkan akibat dari setiap tindakan, sehingga terhindar dari kesalahan dan kemaksiatan. Kita kan nggak mau salah, kita kan nggak mau terjumus dari kemaksiatan. Ya, jangan sampai kita terjumus dari kemaksiatan sehingga mengantarkan kita jauh dari Allah, bahkan murka Allah. Ya, kita na'udzubillah ya Allah, jauhkan kami dari maksiat mata, maksiat telinga, maksiat lisan, maksiat anggota tubuh yang lainnya yang dapat menjauhkan hamba kepadamu, sehingga hamba tidak merasakan nikmat ibadah kepadamu. Itu suatu karunia yang terbesar. Kan salah satu siksa itu bukan siksa fisik ya Kang Zaini, tapi siksa kita tidak mendapatkan kenikmatan ibadah. Kita bangun sepertiga akhir malam, biasanya nikmat, sholat malam, baca Quran, tapi tiba-tiba bangunnya pas setelah azan subuh. Nah itu sudah nggak merasa nikmat ibadah. Kan nikmat tuh di antara nikmat itu, kata Umar bin Khattab, bangun di sepertiga akhir malam, sholat tahajud, sholat malam, itu kenikmatan.
0: Biasanya kalau ada yang kelewat satu hari itu ada perasaan tidak enak Ustaz, biasanya kalau sudah rutin gitu dilakukan.
1: Benar.
0: Ada sesuatu yang hilang gitu.
1: Betul, itu salah satu bentuk keimanan. Ya, maka kita jauhilah maksiat, insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah bimbing kita. Yang terakhir, yaitu kenapa Al-Quran menyuruh kita berpikir berkali-kali? Ya, mengembangkan ilmu pengetahuan. Coba, para peneliti, saya meneliti tafsir Tarbawi lil Quranil Karim, karya seorang Syekh Anwar Al-Bas. Nah, itu untuk apa? Untuk mereinterpretasi, yaitu untuk membuat wacana baru tentang bagaimana parenting Qur'ani di dalam Al-Qur'an dengan kondisi kekinian. Contoh, kalau dulu kan gak ada gadget ya Kang Zaini, gak ada gawai, gak ada medsos. Nah gimana kondisi sekarang yang penuh dengan gawai, penuh dengan gadget, kemudian penuh dengan medsos, anak-anak sekarang bagaimana cara mendidiknya? Tentu dasar Al-Quran sudah jelas, tapi dengan kondisi sekarang gimana soal orang tua menghadapi anak-anak tersebut dengan gen Z dan gen alfanya misalnya. Nah itu perlu. Jadi itu perlu penelitian, itu perlu ilmu pengetahuan, mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga dorongan untuk berpikir dan mengamati alam semesta ini menjadi dasar utama berkembangnya ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dengan kondisi kekinian, ya. Dengan kondisi sekarang kita harus menjadikan bagian solusi apa yang harus kita lakukan di dunia ini sehingga Al-Quran berkali-kali menyuruh kita berpikir. Semoga Allah bimbing kita selalu. Barakallahu fiikum jami'an.
0: Masyaallah, alhamdulillah Ustaz. Terima kasih atas ilmunya, masyaallah sahabat MK sangat jelas sekali.

0: yang pertama ya, ini.
1: Silakan
0: sahabat MK langsung sampaikan ya melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan nama Anda, usia, alamat Anda dan juga atensi kebersamaan Anda sahabat MK. Insyaallah kami akan lanjutkan kembali di segmen yang kedua selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.

0: sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Assalamualaikum ayah bunda. Ingin ananda tumbuh menjadi generasi Qur'ani yang soli dan soliha? Percayakan pendidikan putra-putri anda di sekolah Al-Quran. Visi kami adalah menjadikan ananda siswa yang cerdas, berakhlakul karimah, dan hafiz Qur'an. Kami memiliki program tahfidz unggulan, yaitu Mutqin 5 Juz, dengan kegiatan pendukung yang menyenangkan, seperti berenang, memanah, pramuka, camping, outing class, market day, study tour, dan lain-lain. Sekolah Dasar Al-Quran beralamat di Jalan Permata Inten nomor 16, Cisaranten Kulon, Arcamanik, Kota Bandung. Alhamdulillah, sudah ada 6 orang siswa yang berhasil menyetorkan hafalan sebanyak 30 juz. Kok bisa? Nah, untuk informasi lebih lanjut, boleh menghubungi nomor 087-825-421-243. Yuk, jadikan generasi penerus kita menjadi generasi penghafal Al-Quran.
2: 1 mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
2: juga, ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Ma.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Ma.
4: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
6: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
5: Serius? Emang lewat apa?
6: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
7: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
5: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
6: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
7: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
5: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
6: Dan akan terus ada.
8: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
9: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Qur'an, Surat Al-Mu'min ayat 60.

sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: Rock FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program inspirasi Quran ya sahabat MK, di segmen pentingnya hidup bersama Al-Quran. Tema di sore ini sahabat MK, kami kembali membahas ya, memperdalam ilmu terkait mengapa Al-Quran berkali-kali mengajak kita untuk berpikir, bersama narasumber kita sahabat MK, guru kita Kyai Haji Heri Saparjan Mursi MAG Alapis. Beliau sebagai founder Taqiyah Belajar Quran, pewaris sanad qiraah Al-Quran riwayat Imam Hafiz An-Nasim, Syu'bah An-Nasim, Qolun An-Nafi, dan waris An-Nafi Al-Bazi An Ibnu Katsir, kumpul An Ibnu Katsir dari Dr. Syekh Umar Yusuf Mirani Al-Kurdi, pemegang sanad qiraah Al-Asr Yordania. Dan di sore ini pun kami kembali mengundang Anda sahabat MK, bagi Anda ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MK langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi Anda sahabat MK. Dan izin Ustaz, kita kembali lanjutkan ya di segmen kedua ini. Tadi ketika kita mengetahui kebesaran dan kekuasaan Allah, ini menumbuhkan rasa tauhid kita ya Ustaz, rasa kepercayaan kita bahwasannya segala sesuatu ini Allah yang menciptakan ya Ustaz ya. Seperti yang disampaikan oleh hamba Allah ini di Walenah ini Ustaz, kita langsung izin menyapa sahabat TMK. Ini kalau dari sahabat hamba Allah, Masya Allah, Alhamdulillah, bisa menyimak di sore hari ini setelah refresh Ustaz Tajwid, terus merujuk hasil belajar ini dari hamba Allah di Balai Endah dengan dibaca setiap hari ibadah surat subuh. Ini kalau dalam satu hari tidak membuka dan juga membaca Al-Quran, hamba Allah ini merasa berdosa Ustaz, ataupun merasa tidak enak. Nah, ini tanda apakah Ustaz yang dirasakan oleh dari hamba Allah ini di Balai Endah Ustaz?
1: Ya baik, di antara hati yang tidak tenang, tentu kita membutuhkan berzikir yang banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati yang resah, hati yang gelisah, menandakan kita harus banyak berzikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, kata Allah dalam surat Ar-Ra'd, bahwa dengan berzikir kalian kepada Allah maka hati kalian menjadi tenang. Bahkan di dalam surat Al-Ahzab dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu qurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukrata wa asila. Wahai hamba-hamba Allah yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan perbanyak berzikir, baik di pagi hari maupun di sore hari. Ini menandakan kita senantiasa banyak berzikir. Ada tuntunan banyak berzikir kita kepada Allah. Baik itu di sepertiga akhir malam, kita sholat malam, kemudian kita beristighfar menjelang subuh di waktu sahur, kemudian kita sholat lima waktu, kemudian kita baca al-maksurat di pagi hari maupun di sore hari, bahkan membaca Al-Quran, agar hati kita tenang. Kemudian kita perlu muhasabah yang kedua, dosa apa saja yang sudah kita lakukan. Dengan dosa tersebut kita beristighfar kepada Allah, kita bertobat kepada Allah. Karena seorang yang bertobat, beristighfar kembali kepada Allah, maka Allah sangat mencintai orang tersebut. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang selalu bertobat dan suka bersuci. Jaga wudu kita. Ya, jaga wudu kita bukan untuk salat lima waktu saja, tetapi setiap waktu kita dalam keadaan wudu, dalam keadaan kondisi suci. Kemudian yang keempat adalah kita berdoa kepada Allah, agar di dalam doa tersebut kita memohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ya qalban saliman. Ya Allah, kami meminta kepadamu hati yang bersih, hati yang selamat, ya, wasabron jamilan, dan sabar yang indah. Kemudian wa amalan mutaqabbalan, dan amalan yang diterima. Tentu diterimanya amal salah satu bentuk cinta Allah kepada seorang hamba tersebut. Ya. Teruslah berzikir dengan ketenangan, dengan kebahagiaan kita kepada Allah, dengan kekhusyuan, agar kita dibimbing oleh Allah SWT selalu dalam ketaatan. Barakallahu fikum.
0: Masya Allah, Alhamdulillah Ustaz. Dan kita sapa kembali Ustaz, selanjutnya ada Ibu Juwitan yang Alhamdulillah bergabung di sore hari ini. Temanya sangat bagus sekali Ustaz, terima kasih atas ilmu yang disampaikan. Ini Allah menyehat, semoga Allah menyehatkan Ustaz dan keluarga, dan tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin.
1: Ya Allah.
0: Terima kasih Ibu Juwita. Selanjutnya ada Ibu Yuyun di Bandung yang Alhamdulillah juga menyimak Ustaz di sore hari ini. Terima kasih
1: semuanya.
0: Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya ini ada dari sahabat Mahadi Ustaz di Cimenyan. Ini izin bertanya Ustaz, mengapa Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an ini berkali-kali mengajak kita berpikir tentang bagaimana hikmah perjalanan ibadah haji Ustaz, dan hikmah berkurban di bulan Zulhijjah ini Ustaz?
1: Ya, hikmah kita berkurban di bulan Zulhijjah ini adalah bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk ibadah tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kautsar, in a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'dainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Fashalli lirabbika wanhar. Nah, di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita fashalli. Ya. Fashalli maknanya adalah sholatlah kalian. Di Rabbika hanya untuk Rabb kalian. Wanhar berkurbanlah. Maknanya kita ingin semakin dekat dengan Allah. Taqarrub kita dalam bentuk perjuangan harta kita yang kita keluarkan dengan berkurban. Tidak hanya sholat, ibadah-ibadah yang lain, tapi berkurban setahun sekali. Ada rezeki yang Allah berikan kepada kita, maka kita sisihkan uang kita untuk berkurban. Membeli kambing misalnya sekitar harga 3 juta, membeli sapi, begitu juga kalau untuk keluarga kita bisa harga 20 jutaan ke atas atau yang lebih mahal lagi silahkan, sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kita berusaha bersungguh-sungguh memaksakan diri kita, karena bisa jadi harta yang kita dapatkan selama setahun ini adalah sesuatu yang perlu kita keluarkan dalam bentuk kurban hanya untuk Allah. Kan Allah tidak melihat kurban itu, melihat harta seseorang, melihat darahnya, melihat kulitnya, ya, melihat dagingnya, tetapi yang Allah lihat ketakwaan. Maknanya ketakwaan itu adalah bentuk pengorbanan. Nah, gitu kan. Bentuk pengorbanan kita kepada Allah, ibadah kita betul berkurban dalam bentuk harta. Kalau kita baca Quran, kurban kita, perjuangan kita kan mata kita, kemudian semangat kita, jiwa raga kita kan gitu ya. Tidak berbentuk harta yang apalah jelas terang yang begitu besar. Cukup dengan semangat kita, kita bisa berkurban dalam membaca Quran, dalam ibadah-ibadah. Tapi kalau berkurban dengan kambing, hikmahnya adalah berkurban kita ingin berjihad untuk bentuk ketakwaan kita, ingin apapun yang kita miliki, apa yang kita lakukan, ingin berkorban setahun sekali, maka kita keluarkan uang untuk korban tersebut untuk beli daging, untuk beli kambing ataupun sapi tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah hikmah dari berkorban ini menyatakan diri kita bahwa apa yang kita cintai harus kita keluarkan, harus kita korbankan. Sebagaimana perjalanan ibadah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anaknya. Allah minta untuk disembelih ya anaknya. Kemudian Nabi Ibrahim berkomunikasi sebagai ayah dari Nabi Ismail, minta pendapat, gimana pendapat Muna. Kata Nabi Ismail, ya abati alma tu'mar, ya wahai bapakku, ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, satu jiduni insyaallah minas sabir, nanti kamu akan mendapatkan aku dari golongan orang yang bersabar. Maknanya memang kita berkorban itu bentuk kesabaran kita juga dan bentuk ketaatan kita kepada Allah, bentuk pengorban yang luar biasa. Ya, Nabi Ibrahim saja berkorban untuk anak, berkorban saking cintanya kepada Allah, rela mengorbankan anaknya. Apalagi kita hanya berkorban hanya harta, maka berusahalah untuk setiap tahun itu berkorban untuk itu. Hikmah perjuangan memaksakan kita untuk berkorban. Yang terakhir adalah hikmah dari berkorban itu adalah kita mendapatkan limpahan rahmat karunia dari Allah, bahwa kita meyakini ini, kita menyadari bahwa uang yang dititipkan Allah kepada kita, harta yang dititipkan Allah kepada kita bukan milik kita, itu milik Allah. Keluarkan sajalah, jangan pelit, jangan simpan-simpan, ya keluarkan saja. Allah tidak menyukai, tidak mencintai hamba-hambanya yang pelit gitu ya, bakhil gitu ya, nggak cintai ya. Kita harus menjauhkan diri kita dari sifat pelit, bakhil. Berkorbanlah untuk kita sisihkan keuangan kita, untuk kita menyatakan diri kita, ya Allah, harta ini milikmu, kami korbankan. Nah, itu hikmahnya. Barakallahu fikum.
0: Alhamdulillah. Ya, Masya Allah, sangat dalam sekali jasa buat MQ pembahasan di segmen yang kedua ini. Dan izin Ustaz, kita harus kembali jeda terlebih dahulu di segmen yang kedua ini. Dan baik, kami kembali mengundang Anda, sahabat MQ, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya di sore hari ini, silakan Anda bisa langsung sampaikan ya melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda, sahabat MQ. Insyaallah kami akan kembali menyapa Anda di segmen ketiga, sahabat MQ, selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.

0: sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Assalamualaikum ayah bunda. Ingin ananda tumbuh menjadi generasi Qur'ani yang soli dan soliha? Percayakan pendidikan putra-putri anda di sekolah Al-Quran. Visi kami adalah menjadikan ananda siswa yang cerdas, berakhlakul karimah, dan hafiz Qur'an. Kami memiliki program tahfidz unggulan, yaitu Mutqin 5 Juz, dengan kegiatan pendukung yang menyenangkan, seperti berenang, memanah, pramuka, camping, outing class, market day, study tour, dan lain-lain. Sekolah Dasar Al-Quran beralamat di Jalan Permata Inten nomor 16, Cisaranten Kulon, Arcamanik, Kota Bandung. Alhamdulillah, sudah ada 6 orang siswa yang berhasil menyetorkan hafalan sebanyak 30 juz. Kok bisa? Nah, untuk informasi lebih lanjut, boleh menghubungi nomor 087-825-421-243. Yuk, jadikan generasi penerus kita menjadi generasi penghafal Al-Quran.
2: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
5: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
0: Sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Gong FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran. Pentingnya hidup bersama Al-Quran, sahabat MK. Dan di sore hari ini kembali membahas terkait ini, mengapa Al-Quran berkali-kali mengajak kita untuk berpikir, sahabat MK, bersama narasumber kita, guru kita, yaitu Kyai Haji Heri Saparjan Mursi, MAG Al-Hafiz, beliau sebagai founder Takiyah Belajar Quran. Masya Allah, dan izin Ustaz, kita kembali menyapa sahabat MK di sore hari ini. Masya Allah, ini baik, banyak yang bergabung juga Ustaz. Seperti yes, ada Ibu Yanti di Antapani, ini alhamdulillah bisa menyimak kajian Ustaz di sore hari ini. Jazakallah khair Ustaz atas ilmunya. Semoga Ustaz dan keluarga ini sehat selalu. Alhamdulillah, di setiap pada maghrib Ibu Yanti ini selalu membaca Al-Quran dan terjemahnya. Ini sambil menunggu azan isya nih Ustaz, Masya Allah. Selanjutnya ada hamba Allah ini yang beliau ini sebagai mu'alaf Ustaz, ini membaca Al-Quran tapi hanya artinya saja. Ketika membaca Al-Quran ini terdapat kebenaran Ustaz, yaitu seperti air yang berbeda warna tapi menyatu ini Ustaz. Nah, ini apa yang dilakukan sahabat kita ini mendapat pahala Ustaz, dan tidak apa-apakah ketika hanya baru bisa membaca artinya saja Ustaz?
1: Baik, saudaraku atau saudaraki, ya saudaraku yang baru ya masuk Islam ya, mu'alaf, tentu ini salah satu keterkaitan hati masuk ke dalam agama Allah yang hak ini, yang benar ini. Ketika kita sudah menjadi seorang muslim ataupun muslimah, maka kita mengakui bahwa Al-Quran ini salah satu rujukan utama, nomor satu ya, sebagai rujukan utama kita untuk kita menggali kebenaran, bahkan dituntun dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kita ada hak, dan hak kita untuk terus belajar dan mempelajari Al-Quran. Bahkan menjadi kewajiban bagi kita untuk senantiasa mengkaji dan mengkaji. Saya ingin menyampaikan sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna hadal Quran ma'dabatullah, fata'allamu min ma'dabatihi mastata'tum." Sesungguhnya Al-Quran ini adalah hidangan dari Allah. Nah, mungkin bapak atau ibu yang baru masuk Islam tentunya tahu waktu hidangan itu seperti apa, harus dimakan gitu ya, harus dimakan, di kita disantap ataupun kalau hidangan berbentuk ya gimana kan,
0: dinikmati
1: misalnya. Dinikmati seperti itu. Nah, seseorang yang disebut oleh Rasulullah SAW, kata Rasul, fata'allamu min ma'dabatihi, maka nikmatilah, makanlah, pelajarilah apa yang menjadi hidangan dari Allah. Nah, itu ya, mastata'tum, sesuai dengan kesanggupan kalian. Ya, sekarang ibu atau bapak baru sanggup untuk membaca Al-Quran artinya saja gitu ya. Jadi maknanya bertahap, berproses. Ada hidangan yang lain, misalnya di apa, baru ada nasinya aja nih misalnya, ataupun lauk, pengen lauk pauk, pengen apa, pengen gulai, pengen hal-hal, berarti baru makan ikannya saja misalnya, berarti dari sisi baca terjemahnya saja. Tapi kalau ingin kita mendapatkan kenikmatan lagi, tadi hanya lauk, pengen ada nasinya misalnya, pengen ada gulainya ataupun gorengnya, berarti kita perlu nih membaca Al-Quran dengan lafaz Al-Quran yang aslinya dalam Arabian, dalam bahasa Arab. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam surat Yusuf bahwa inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu dalam berbahasa Arab. La'allakum ta'qilun. Nah, sesuai dengan tema kita di sore hari ini, agar kalian berpikir. Nah, gitu. Agar kalian menggunakan akal, berarti kita tidak hanya membaca terjemahannya saja, tapi kita ingin membaca secara lafaznya, secara bahasa Arabnya, agar semakin sempurna nih hidangan tadi yang kita lahap, yang kita makan sesuai dengan maaf, hidangan dari Allah. Berarti Al-Quran itu membaca secara lafadznya, membaca secara terjemahnya, nanti kalau bisa juga nambah hafalan juga, tidak hanya Al-Fatihah, tapi kita hafalkan juz 30 dan juz dan surat-surat yang lainnya. Tidak hanya itu, apalagi cara menyantap Al-Quran ini ataupun cara kita menikmati Al-Quran ini. Oh, ternyata ada tadabur, belajari tadaburnya. Oh, apalagi nih, ada tafsir, memahaminya, fahman. Nah, dari situlah kita bisa mengamalkannya, dari bacaan tadi, bahapalan, tadabur, fahman. Nah, kita bisa. Jadi banyak hidangan-hidangan itu ataupun santapan rohani, bernilai ruhiyah rohani itu, yang sifatnya bentuk bisa kita nikmati berbagai hal tadi. Ada dalam bentuk bacaan, ada bentuk hafalan, ada bentuk hidangan kita nikmati dalam bentuk tadabur atau pemahaman. Nah, silakan. Sebagaimana hidangan kita di atas meja banyak ya, Kang Zaini ya.
0: Betul.
1: Ada gulai, ada sayur, ada nasi gitu. Ada gorengan dan sebagainya. Silakan. Nah, Al-Qur'an juga nikmat kita menikmati seperti itu. Ya, sekarang oh baru bisa ini Ustaz. Alhamdulillah, itu kita syukuri baru bisa baca terjemahnya. Oh, nanti saya mau belajarlah. Ada lembaga-lembaga Quran yang dekat rumah Bapak Ibu, silakan datangi ataupun datangin gurunya ataupun gurunya mendatangi ke rumah Ibu privat, silakan. Itu keberkahan hidup, semakin kita semakin dekat dengan Al-Qur'an, semakin menambah kebahagiaan kita yang Allah berikan kepada kita, dan tentunya menambahkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita semakin dalam mendekati mencintai Al-Qur'an. Barakallahu.
0: Masyaallah, baik, alhamdulillah. Selanjutnya kita kembali menyapa Ustaz, ada Ibu Ida di Padalarang. Kalau dari Ibu Ida, izin bertanya Ustaz, kalau dalam sehari ini tidak tilawah tetapi murojaah hafalan, apakah tidak apa-apa Ustaz? Mohon pencerahan.
1: Baik,
0: Ustaz.
1: Ibu Ida yang dimuliakan oleh Allah, murojaah nilainya sama dengan bacaan ataupun hafalan. Silahkan, boleh. Contoh gini, oh saya murojaah hafalan saya satu halaman, berarti sama dengan satu halaman tilawah. Oh, saya biasanya tilawah satu juz. Satu juz kan 20 halaman tuh. Nah, kita konversikan dengan murojaah menjadi 20 halaman. Baik halamannya itu-itu saja, kan murojaah harus berkali-kali tuh.
0: Betul.
1: Ataupun murojaahnya sesuai dengan yang sudah kita mungkinkan, satu juz, juz 30 atau juz 1 misalnya. Kan 20 halaman juga sama dengan tilawah nilai, sama-sama saja. Silakan Bu Ida nikmati dengan murojaah ataupun dengan bacaan atau yang penting kalau sesuai kita buat saja targetnya. Kalau murojaah satu halam satu juz berarti nilainya 20 halaman, berarti yang kita murojaah itu bisa dalam bentuk satu halaman yang sama diulang 20 kali, kan satu juz juga kan?
0: Iya, betul.
1: Nah, ataupun 20 halaman dengan halaman yang berbeda, silakan. Itu intinya kita terus berinteraksi dengan Quran, bersama-sama Quran, terus menyibukkan diri ke dalam Quran. Itulah mendatangkan keberkahan waktu kita, keberkahan jiwa raga kita, keberkahan keluarga kita dan rumah kita, dan keberkahan seluruh kehidupan kita di dunia ini ketika kita dekat dan bersama Al-Quran terus menerus. Barakallahu fiik Bu Ida.
0: Masya Allah. Mudah-mudahan tetap istiqomah ya Ibu Ida di Padalarang. Selanjutnya kembali bergabung Ibu Yuyun di Bandung nih Ustaz. Masya Allah, ilmu yang disampaikan dari Ustaz ini, semoga Ibu Ida ataupun Ibu Yuyun ini bisa mengamalkan Ustaz apa yang disampaikan di sore hari ini Ustaz. Amin.
1: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
0: Dan selanjutnya kembali bergabung juga Ustaz, ada hamba Allah dari Ikhwan Ustaz yang menyampaikan ini pertanyaan di sore hari ini. Kalau dari sahabat Ikhwan ini, ketika sudah lama Ustaz, ketika usia 20 tahun ini baru kembali menapaki jalan Islam ataupun belajar Islam Ustaz, karena sebelumnya ini terombang-ambing oleh arus pergaulan yang ada di lingkungannya. Nah, dan sahabat Ikhwan ini baru saja kembali mempelajari agama Islam dan sempat bingung ini Ustaz, dari sahabat Ikhwan ini dari mana harus memulai dan apa yang dilakukan terlebih dahulu Ustaz? Karena setelah mempelajari ataupun mengetahui agama Islam melalui media sosial ini, ada ketenangan yang dirasakan Ustaz.
1: Masya Allah, Ustaz. Baik, sahabat Iwan yang dimuliakan oleh Allah, teruslah bertobat kepada Allah, laksanakan sholat lima waktu, plus kalau bisa ditambah juga sholat sunnahnya, ya, itu amanah saya. Yang kedua berikutnya adalah terus menghadiri majelis-majelis ilmu, baik itu secara langsung, offline, ada kajian-kajian, silahkan diikuti. Itu akan memudahkan kita menuju surganya Allah. Tentu surganya Allah diliputi dengan ampunan dan rahmat dari Allah. Ya, kemudian juga selain itu juga selain mendatangi majelis ilmu, kita istiqomah membaca Quran. Kalaupun belum bisa ataupun sudah bisa, mudah-mudahan sudah bisa baca Quran, terus istiqomah walaupun hanya satu halaman, dua halaman satu hari. Ya, kalau memang bisa lagi, ya silahkan lebih banyak lagi baca Quran, karena Quran itu akan membimbing kita. Terus terang, Al-Quran itulah yang mengantarkan kita ketenangan hidup, kebahagiaan, bahkan petunjuk dari Allah. Ya, sehingga tadi bertobat, laksanakan sholat lima waktu, plus ibadah sunnahnya, kemudian baca Quran. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah banyak berdoa kepada Allah. Ya, karena kita perlu istiqomah dengan kondisi yang sudah kita dapatkan. Jangan sampai kita menjauh dari Allah. Sudah kembali lagi berarti kita perlu istiqomahnya saja. Berdoa kepada Allah, Allahumma rzuqna istiqomah. Ya Allah, berikan hamba keistiqomahan ya di jalanmu. Ataupun, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Nah, itu doa yang masyhur diajarkan Rasulullah SAW. Ya, wahai yang membolak-balik hati, kuatkan, tetapkan hatiku ini dalam agamamu. Ya, itu penting bagi kita. Karena apa? Karena kita ingin istiqomah. Istiqomah itu tidak mesti banyak amalan-amalan kita, sedikit saja sholat istiqomah di masjid dengan sholat sunnahnya, baca Quran walaupun satu halaman, dua halaman, tetap istiqomah. Nanti akan merasakan keindahan tambahan-tambahan yang Allah berikan suatu kenikmatan. Kemudian begitu juga baca Quran, begitu juga berdoa kepada Allah. Ya, dalam doa tersebut minta bimbing terus kepada Allah dengan doa-doa tadi. Ya Allah, berikan hamba petunjuk-Mu, bimbingan dari-Mu, ihdinash shiratal mustaqim, gitu. Bahkan doa kepada Allah minta Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku dalam selalu mengingat-Mu, dalam selalu bersyukur kepada-Mu dan mendapatkan memperbaiki ibadahku kepada-Mu. Itulah yang kita ingin terus doakan kepada Allah, agar hidup kita ini terus ditambah kenikmatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keseharian kita, sampai akhir nanti kita semoga Allah berikan kita hadiah husnul khotimah. Amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Masyaallah. Amin. Dan selanjutnya ini ada Ibu Farilah yang kembali bergabung juga Ustaz. Alhamdulillah menyimak katurunan Ustaz atas ilmunya. Semoga Ustaz dan keluarga ini sehat, bahagia, selalu dalam ada.
1: Amin ya Allah.
0: Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin.
1: Amin.
0: Masya Allah, tidak terasa Ustaz, kita sudah berada di akhir kebersamaan di sore hari ini. Satu jam telah kita lalui bersama, Masya Allah, penuh hikmah dan penuh ilmu insya Allah. Dan di akhir Ustaz, sebagai closing statement maupun penguatan terkait tema di sore hari ini Ustaz.
1: Baik, sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah, dimanapun berada, kita terus berdoa kepada Allah ya, agar Al-Quran ini selalu memberikan petunjuk kepada kita dengan selalu kita berinteraksi dengannya. Kita terus berdoa pula kepada Allah agar Allah bimbing kita. Ya, karena ketika Al-Quran ya berkali-kali mengajak kita berpikir, karena Islam menghargai akal sebagai sarana untuk mengenal Allah. Semakin dekat kita kepada Allah, semakin mendapatkan bimbingan dari Allah, memahami kebenaran, mengambil pelajaran dari apa yang kita jalani dalam kehidupan ini, maka kehidupan ini akan menjadi keberkahan, kebijaksanaan dalam kita terus diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus jaga ketaatan kita kepada Allah, agar kita semakin dekat dengan Allah, dan kita selalu berdoa semoga Allah berkahi kita dan bimbing kita dalam nilai-nilai Al-Quran yang dapat kita amalkan dalam keseharian kita. Barakallahu fikum, semoga Allah berkahi kita dan berkahi kita semua. Barakallahu fikum jami'an, walafu minkum, jazakumullahu khairan katsiran.
0: Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas ilmu yang disampaikan di sore hari ini. Mas, mudah-mudahan ini menjadi amal jariah untuk Ustaz dan keluarga, dan mudah-mudahan Ustaz dilindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Amin. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, alhamdulillah sahabat MK tadi ya, kebersamaan bersama guru kita Kyai Haji Heri Saparjan Mursi MAG Al-Hafiz. Beliau sebagai founder Takiyah Belajar Quran, pewaris sanad qiraah Al-Quran riwayat Imam Hafiz An Asim, Su'bah An Asim, Qolun An Nabi, dan waris An Nabi Al-Bazzi An Ibnu Katsir, kumpul An Ibnu Katsir dari Dr. Syekh Umar Yusuf Mirani Al-Kurdi, pemegang sanad qiraah Al-Azhar Yordania. Mudah-mudahan sahabat MK, ilmu yang disampaikan di sore hari ini bisa kita amalkan ya sahabat MK dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita doakan selalu guru kita Kyai Haji Heri Saparjan Mursi ini, mudah-mudahan beliau selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan disehatkan sahabat MK, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Masih ada satu segmen sahabat MK di sore hari ini, segmen berita dunia Islam. Insyaallah kami akan hadirkan sahabat MK informasi-informasi terkini ya, terkait berita-berita Islam di sore hari ini selepas informasi dari MKFM berikut ini.
2: Program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MK, orang-orang yang beriman tidak pernah luput dari ujian kesabaran. Kebahagiaan dan kenyamanan hadir silih berganti dengan kesakitan dan kepedihan. Bagi mukmin yang taat, tumbuh dalam dirinya an-nafs al-mutmainnah. Jiwanya semakin dekat dengan Allah, karena pada kepahitan yang dirasakan, ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pertolongan di antaranya. Sahabat MK, berikut beberapa panduan amal untuk menguatkan mental dan spiritual kita. Pertama, memperbanyak zikir-zikir yang ma'thur dan tilawah Al-Quran. Kedua, senantiasa meminta nasihat kepada ulama dan orang-orang solih, serta membawa diri ke dalam lingkungannya. Ketiga, menghindari segala bentuk kemaksiatan. Keempat, memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan terakhir, tidak mengakhirkan kewajiban mendalami ilmu tauhid, sehingga akan tumbuh keimanan yang lebih kuat. Sahabat MK, berikut bacaan doa memohon diberikan ketakwaan pada jiwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah ketakwaan pada jiwaku dan sucikanlah jiwaku. Sesungguhnya, Engkau adalah sebaik-baik zat yang menyucikan jiwa. Engkaulah yang mengurusinya dan memilikinya.

0: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami ya di segmen Berita Dunia Islam. Kami telah siapkan sahabat MK 6 pilihan berita dunia Islam yang Anda bisa pilih maksimal 3 sahabat MK di sore hari ini. Silakan Anda bisa langsung sampaikan ya, atau melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. Dan di sore hari ini pun saya tidak sendirian, sahabat MK akan juga ditemani oleh sahabat reporter Muhammad Dapa dan juga reporter Zulan ya di sore hari ini. Kita sapa terlebih dahulu sahabat MK, alhamdulillah sudah hadir langsung ya di studio MKFM Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Dafa dan juga Teh Zulan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat Zaini Fauzi.
0: Masya Allah, bagaimana kabarnya di sore hari ini?
1: Alhamdulillah kabar baik, kabar sehat sahabat Zaini. Bagaimana kabarnya di sore hari ini sahabat Zaini?
0: Kabar baik, kabar sehat juga sahabat Dafa, Masya Allah.

0: Kita telah sediakan ya sahabat Dapa dan juga sahabat Zulan 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Untuk di pilihan pertama sahabat MK, ada Kementerian Agama konsolidasi imam masjid utamakan pesan damai di tengah umat.
1: Ya, para imam sahabat MK dihimpun dalam giat itihad persaudaraan imam masjid atau IPIM di Masjid Al-Markez Al-Islami Makassar, di mana Menteri Agama Nasruddin Umar sahabat MK kembali mengkonsolidasikan para imam di masjid-masjid tersebut berbagai daerah sahabat MK. Karena menurutnya Indonesia sendiri memiliki potensi besar untuk menjadi pusat peradaban Islam modern yang menghadirkan wajah Islam yang ramah, inklusif, dan juga penuh kasih sayang.
0: Iya, silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 1. Menteri Agama konsolidasi imam masjid utamakan pesan damai di tengah umat. Kemudian di pilihan nomor 2 sahabat MK, puluhan pemukim Israel kembali nodai Masjid Al-Aqsa.
2: Rombongan pemukim Yahudi ekstremis yang dikawal pasukan penjajah Israel kembali menodai pelataran Masjid Al-Aqsa pada Ahad pagi kemarin. Sejumlah di antara mereka dengan provokatif melaksanakan doa-doa Talmud. Sementara itu, pasukan penduduk Israel memberlakukan pembatasan.
0: Ya, silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 2. Puluhan pemukim Israel kembali nodai Masjid Al-Aqsa. Di pilihan nomor 3 sahabat MK, RUU revisi pengelolaan keuangan haji buka ruang investasi bagi dana jamaah.
1: Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji, sahabat MK, membuka ruang yang lebih luas bagi optimalisasi nilai manfaat bagi jutaan calon jamaah haji. Karena itu, sahabat MK, penguatan regulasi dinilai penting untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan dana, menjaga kepercayaan publik, serta juga meningkatkan manfaat ekonomi yang dapat kembali dirasakan oleh jamaah Indonesia.
0: Ya, silakan Anda bisa pilih sahabat MK di pilihan nomor 3, RUU revisi pengelolaan keuangan haji buka ruang investasi bagi dana jamaah. Kemudian di nomor 4 sahabat MK, Aliansi Lintas Agama dan Kementerian LH Galang Tobat Nasional Ekologis.
2: Gerakan moral lintas agama yang tergabung dalam Siaga Bumi, Indonesia Bergerak Selamatkan Bumi, bertemu dengan Menteri Lingkungan Hidup. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepahaman mengenai pentingnya pendekatan budaya dan persuasi religius dalam menghadapi ancaman keruntuhan ekologis yang kian mengkhawatirkan.
0: Silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 4, Aliansi Lintas Agama dan Kementerian Lingkungan Hidup Galang Tobat Nasional Ekologis. Kemudian di pilihan nomor 5 sahabat MK, Forum Zakat Ungkap Sedekah Langsung Berisiko Melestarikan Kemiskinan.
1: Penyaluran dana sosial keagamaan sahabat MK melalui lembaga zakat memiliki misi yang lebih besar, yakni menciptakan transformasi dan juga mengentaskan kemiskinan. Karena itu sahabat MK, Forum Zakat menjadikan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan juga kapasitas lembaga zakat sebagai agenda prioritas. Di mana langkah tersebut sahabat MK dilakukan agar lembaga-lembaga zakat mampu menghasilkan program pemberdayaan yang semakin efektif dan juga meningkatkan kepercayaan publik.
0: Silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 5, Forum Zakat Ungkap Sedekah Langsung Berisiko Melestarikan Kemiskinan. Kemudian di pilihan nomor 6 sahabat MK, Imam Masjid Pegang Utamakan Pesan Damai di Tengah Umat.
2: Imam Masjid memiliki peran strategis dalam membangun peradaban umat. Imam Masjid juga bertindak sebagai penjaga nilai-nilai keislaman yang moderat, sekaligus membawa pesan perdamaian di tengah masyarakat. Menteri Agama juga menaruh harapan besar terhadap agenda pertemuan serupa yang akan terus dilaksanakan di berbagai daerah. Langkah ini dinilai sangat strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam kancah percaturan dunia Islam.
0: Ya, silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 6, Imam Masjid Pegang Utamakan Pesan Damai di Tengah Umat. Langsung sampaikan pilihan berita dunia Islam Anda di sore hari ini sahabat MK melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda sahabat MK, usia, alamat Anda, dan juga pilihan berita dunia Islam Anda di sore hari ini.

0: Dan kami akan kembali review ya sahabat Dapa dan juga sahabat Julan ya, keenam judul pilihan berita dunia Islam di sore hari ini sahabat MK. Untuk di pilihan pertama, Kementerian Agama sahabat MK konsolidasi imam masjid utamakan pesan damai di tengah umat.
1: Selanjutnya sahabat MK di pilihan berita nomor kedua, puluhan pemukim Israel kembali nodai Masjid Al-Aqsa.
2: Kemudian di nomor 3, rancangan undang-undang revisi pengelolaan keuangan haji buka ruang investasi bagi dana jamaah.
0: Kemudian di pilihan nomor 4, sahabat MK, aliansi lintas agama dan Kementerian Lingkungan Hidup galang tobat nasional ekologis.
1: Adapun di pilihan berita nomor 5, sahabat MK yang bisa Anda pilih berkaitan dengan forum zakat, ungkap sedekah langsung berisiko melestarikan kemiskinan.
2: Dan di nomor yang terakhir, imam masjid pegang utamakan pesan damai di tengah umat.
0: Langsung sampaikan sahabat MK, pilihan berita dunia Islam Anda melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda sahabat MK. Insya Allah kami akan mulai menyapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan pilihan berita dunia Islam di sore hari ini selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
3: Sahabat MK, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
4: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
6: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
7: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
6: Serius, emang lewat apa?
7: Lewat radio mobil?
6: Bisa.
7: Radio di rumah?
6: Bisa.
7: Aplikasi streaming, website,
6: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
8: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
6: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
7: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
8: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
6: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
7: Dan akan terus ada.
9: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
10: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Qur'an, surat Al-Mu'min ayat 60.
11: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di frekuensi 102,7 MKFM Bandung di segmen Berita Dunia Islam. Dan kami akan kembali review ya sahabat Dava dan juga sahabat Zulan,
1: ya,
0: ke 6 judul pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Dan mungkin bagi Anda yang baru saja menyimak di sore hari ini sahabat MK, untuk di pilihan pertama ada Menteri Agama konsolidasi Imam Masjid, utamakan pesan damai di tengah umat.
1: Selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita nomor kedua, puluhan pemukim Israel kembali nodai Masjid Al-Aqsa.
2: Selanjutnya di nomor 3, yaitu rancangan undang-undang revisi pengelolaan keuangan haji buka ruang investasi bagi dana jamaah.
0: Di pilihan nomor 4 sahabat MK, aliansi lintas agama dan Kementerian Lingkungan Hidup galang tobat nasional ekologis.
1: Adapun di pilihan berita nomor 5 sahabat MK, yang bisa Anda pilih berkaitan dengan forum zakat, ungkap sedekah langsung beresiko melestarikan kemiskinan.
2: Dan di nomor terakhir, yaitu imam masjid pegang peran strategis bangun peradaban.
0: Langsung sampaikan sahabat MK pilihan berita dunia Islam Anda di sore hari ini melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027, sahabat MK. Kami akan mulai menyapa Anda di sore hari ini yang sudah bergabung. Ada sahabat kita Ibu Dewi dari Cimahi menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 6. Kemudian ada sahabat Mahadi di Cemenyan, Kabupaten Bandung, memilih pilihan berita dunia Islamnya di nomor 1, 2, dan 3. Ada Ibu Siti dari Jalekong menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Ada sahabat Udin Wahyudin dari Cikoneng menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 4. Sahabat Yudi di Padalarang menyampaikan pilihannya di nomor 4, 5, dan 6. Ibu Ois di Banjaran menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 4. Dan Ibu Ois juga menyampaikan atensinya tadi di sore hari ya, menyimak kajian bersama Ustadz Kiai Haji Hadi Sapajan Mursi di sore hari ini. Ada Pak Yandi dari Buah Batu menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Ibu Ida di Padalarang memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 3 juga. Ibu Jowita dari Cimindiraya menyampaikan pilihannya di nomor 1 dan 2. Selanjutnya Ibu Parilah dari GBA 3 menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Ibu Yanti dari Antapani menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Ada sahabat Elpa Umar dari Rancamanyar menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Kemudian ada sahabat Aisyah Fitriani menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Selanjutnya kami sapa Anda juga sahabat MK yang menyampaikan pilihannya melalui polling di grup sahabat MK. Ini untuk di pilihan pertama ada 8 suara, kemudian di pilihan nomor 2 ada 6 suara, di pilihan nomor 3 ada 4 suara, di pilihan nomor 4 ini belum ada yang memilih, dan juga di pilihan nomor 5 juga belum ada yang memilih. Kemudian di pilihan nomor 6 ada 2 suara. Kami sapa Anda sahabat MK. Ada Nenek Salman dari Ujung Berung, kemudian ada Umi Sali di Jatinangor. Ada sahabat kita di 0859-6424 sekian-sekian. Ada Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei, kemudian Ibu Ida di Padalarang, Ibu Parilah di GBA 3, Ibu Juita di Cimineraya, dan juga ada sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung ya. Dan bagaimana sahabat Dava? Pilihan nomor berapa saja nih yang paling banyak dipilih oleh sahabat MK?
1: Iya, baik. Terima kasih sahabat MK juga sahabat Zaini. Insya Allah 3 pilihan berita yang akan hadir ke ruang dengar Anda sahabat MK. Yang pertama, di pilihan berita nomor 1 berkaitan dengan Menteri Agama konsolidasi Imam Masjid, utamakan pesan damai di tengah umat. Kemudian di pilihan berita nomor kedua, sahabat MQ, puluhan pemukim Israel kembali nodai Masjid Al-Aqsa. Dan terakhir, di pilihan berita nomor ketiga, ada rancangan undang-undang revisi pengelolaan keuangan haji, buka ruang investasi bagi dana jamaah. Insya Allah di pilihan berita nomor satu, berkaitan dengan Menteri Agama, konsolidasi imam masjid, utamakan pesan damai di tengah umat. Kemudian di pilihan berita nomor kedua, sahabat MQ, puluhan pemukim Israel kembali nodai Masjid Al-Aqsa. Dan terakhir, di pilihan berita nomor ketiga, ada

2026 juga bertepatan di tanggal 29 Zulhijjah 1447 Hijriah selengkapnya untuk Anda.

0: wabarakatuh. Inspirasi sore Berita Dunia Islam edisi Senin 29 Zulhijjah 1447 Hijriah. Bersama saya Zulan, berikut Berita Dunia Islam pilihan Anda. Sahabat MQ, para imam dihimpun dalam giat ittihad persaudaraan. Imam Masjid IPIM di Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar. Dilansir dari Kemenag, Menteri Agama Nasaruddin Umar kembali mengkonsolidasikan para imam masjid di berbagai daerah. Menag mengajak para imam untuk terus menjaga dedikasi dan keikhlasan dalam mengemban amanah membimbing umat. Menag juga mengapresiasi langkah IPIM yang terus memperkuat jaringan dan kapasitas imam Islam masjid di berbagai daerah. Menag menaruh harapan besar terhadap pertemuan imam yang akan terus dilaksanakan di berbagai daerah sebagai langkah memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan dunia Islam. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat peradaban Islam modern yang menghadirkan wajah Islam yang ramah, inklusif, dan penuh kasih sayang. Berita selanjutnya, sahabat MQ, rombongan pemukim Yahudi ekstremis yang dikawal pasukan penjajah Israel kembali menodai pelataran Masjid Al-Aqsa pada Ahad pagi kemarin. Dilansir dari Mina News, di saat yang sama, pasukan Zionis memberlakukan pembatasan ketat bagi jemaah Muslim yang hendak memasuki lokasi suci tersebut. Puluhan pemukim ekstremis Israel memasuki masjid dalam beberapa kelompok. Melalui gerbang Magariba dan berkeliling di pelataran masjid, sejumlah di antara mereka dengan provokatif melaksanakan doa-doa Talmud. Sementara itu, pasukan penduduk Israel memberlakukan pembatasan pergerakan dan pintu masuk bagi para jamaah muslim di gerbang-gerbang Masjid Al-Aqsa dan mencegah banyak dari mereka untuk memasuki tempat suci tersebut. Dan berita yang terakhir, sahabat MQ, rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji membuka ruang yang lebih luas bagi optimalisasi nilai manfaat bagi jutaan calon jemaah haji. Dilansir dari laman Republika, Kepala Badan Pelaksanaan BPKH, Fadlul Imansyah, menegaskan perubahan regulasi diperlukan agar pengelolaan dana haji dapat lebih adaptif. Menghadapi perkembangan ekonomi, kebutuhan layanan jamaah serta tantangan penyelenggaraan ibadah haji yang semakin kompleks, dana haji yang dikelola BPKH mencapai 180 triliun. Karena itu, penguatan regulasi dinilai penting untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan dana, menjaga kepercayaan publik, serta meningkatkan manfaat ekonomi yang dapat kembali dirasakan oleh jamaah Indonesia. Demikian Inspirasi Sore Berita Dunia Islam edisi Senin 29 Zulhijjah 1447 Hijriah bersama saya Ainsri Wulan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung.

0: Sahabat MQ, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-78 yang artinya, dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Kami informasikan azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17.49 waktu Indonesia Barat. Azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17.49 menit waktu Indonesia Barat. Mari sahabat MQ, kita persiapkan sholat terbaik kita penuh dengan kehusyuan. Dan pengingat, waktu sholat ini dipersembahkan oleh MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM.

0: Di akhir kebersamaan sahabat MK dan juga sahabat Dapa dan Zulan ya, kami akan lengkapi informasi terkait RUU Revisi Pengelolaan Keuangan Haji Buka Ruang Investasi Bagi Dana Jamaah. Ya, sahabat MK, rencana undang-undang RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji ini membuka ruang yang lebih luas bagi optimalisasi nilai manfaat bagi jutaan calon jamaah haji.
1: Iya, Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menegaskan bahwa perubahan regulasi diperlukan agar pengelolaan dana haji dapat lebih adaptif menghadapi perkembangan ekonomi, kemudian juga kebutuhan layanan jamaah, serta juga tantangan penyelenggaraan ibadah haji yang semakin kompleks.
2: Menurutnya, penguatan regulasi akan memberikan landasan yang lebih kokoh bagi BPKH dalam mengemban pengelolaan dana haji secara produktif dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.
0: Ya, sahabat MK, revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji ini memuat sejumlah perubahan strategis yang berpotensi meningkatkan efektivitas ya sahabat Dapa dan juga sahabat Zulan pengelolaan dana haji nasional. Salah satunya sahabat MK adalah perluas ruang investasi yang memungkinkan BPKH berinvestasi secara lebih fleksibel pada sektor-sektor yang terkait dengan ekosistem haji dan instrumen produktif lainnya.
1: Iya, langkah tersebut sahabat MK diharapkan mampu meningkatkan nilai manfaat untuk dana haji sehingga memberikan dampak yang lebih besar bagi keberlangsungan penyelenggaraan ibadah haji dan juga kualitas layanan jamaah sahabat MK.
2: Selain itu, revisi mengatur penguatan mitigasi risiko melalui pembentukan cadangan modal, memperkuat aspek pengawasan dan transparansi, serta membuka peluang lahirnya skema pembayaran biaya perjalanan ibadah haji.
0: Ya, sahabat MK, pihaknya menilai berbagai perubahan tersebut merupakan upaya untuk memastikan pengelolaan dana haji semakin modern, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan jemaah dalam jangka panjang, sahabat MK.
1: Iya, pihaknya pun juga berharap, sahabat MK, bahwa revisi undang-undang tersebut dapat menjadi fondasi baru bagi pengelolaan dana haji yang lebih kuat, lebih adaptif, dan juga mampu menghasilkan nilai manfaat yang semakin optimal untuk mendukung kualitas layanan haji di Indonesia.
2: Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja Panja RUU Keuangan Haji Abidin Fikri menyampaikan revisi regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola dana agar semakin transparan, akuntabel, dan berkeadilan bagi jamaah.
0: Ya, sahabat MK, saat ini dana haji yang dikelola BPKH ini mencapai 180 triliun lebih ya sahabat Dapa, karena itu pihaknya sahabat MP penguatan regulasi dinilai penting untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan dana, menjaga kepercayaan publik, serta meningkatkan manfaat ekonomi yang dapat kembali dirasakan oleh jamaah haji Indonesia. Itu tadi sahabat MK informasi di sore hari ini. Dan terima kasih juga untuk Anda sahabat MK kami ucapkan yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan interaksinya. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan sahabat MK ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Dan akhirnya sahabat Siar Zaini Pauzi
2: dan sahabat Julen,
1: sahabat reporter Muhammad Dafa dan kru MKFM yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan. Kami rangkum dalam Inspirasi Sore.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang maha menyaksikan, maha mendengar, maha dekat. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Dialah Allah yang membentuk diri kita dengan sebaik-baik penciptaan menurut ilmu Allah. Dialah Allah, segala puji baginya, yang mengurus diri kita setiap saat. Tidak ada sekejap pun dalam hidup kita, kita lepas dari limpahan karunia Allah. Walaupun kita jarang menyadarinya, jarang mensyukurinya. Segala puji bagi Allah yang memberikan hidayah. Di antara 7 miliar manusia, kita termasuk yang diberi hidayah Islam. Tanpa hidayah Allah, kita bukan seorang Muslim. Allah lah yang maha sabar. Walaupun kita jarang ingat kepada Allah, jarang mematuhi, tapi kita tetap diurus dengan baik. Bahkan aib-aib kita ditutup-tutupi. Orang menyangkanya kita ini orang soleh, padahal Allah tahu siapa kita yang sebenarnya. Sudah ditutupi oleh Allah, juga diberikan sarana agar kita diampuni dosa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma hdinna li ahsanil akhlaq la yahdina li ahsaniha illa ant. Wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa ant. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, tunjukkan kepada kami akhlak yang mulia. Tidak ada yang dapat menunjuki kami akhlak mulia selain Engkau. Palingkan dari diri kami akhlak yang buruk, ya Allah. Tidak ada yang dapat memalingkan kami dari keburukan akhlak selain Engkau. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat. Tolonglah ya Allah, mudahkan bagi kami untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Wa tarkal mungkarat, dan meninggalkan kemungkaran. Ya Allah, kabulkan doa kami ini. Amin ya rabbal alamin. Harus jelas sekali apa yang harus kita tuju dalam sisa umur ini. Yang pasti hidup cuman mampir sebentar. Nunggu mati, kita akan diuji dengan yang tidak cocok dan yang cocok. Lalu seperti apa kita menghadapi hidup ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan, untuk apa Rasul diutus ke bumi? Siapa orang yang paling benar Islamnya? Siapa di antara kita yang paling kuat imannya? Siapa yang paling banyak pahalanya? Siapa yang paling dicintai Rasulullah dan paling dekat dengan Rasul di yaumal kiamah? Siapa yang paling berat timbangannya di yaumal hisab? Siapa yang paling tinggi nanti kedudukannya di sorga? Kita harus tahu itu. Dan jawabannya simple. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'itstu liutammima solihal akhlak. Ada hadis lain, makarimal akhlak, tapi dalam Al-Bukhari solihal akhlak. Sesungguhnya tiadalah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Kalau innama itu yang saya pahami, tidak ada lagi selain itu satu-satunya. Jadi ternyata Rasulullah itu berjuang siang malam tidak kenal lelah, mengeluarkan segala daya, upaya, waktu, tenaga, pikiran, doa, semata-mata agar kita ini memiliki akhlak yang mulia. Itu. Jadi sekarang kita tidak usah ribet. Jadi Nabi itu berjuang habis-habisan itu agar kita memiliki akhlakul karimah. Kenapa? Karena bahagia itu adanya dalam akhlakul karimah. Mulia itu adanya dalam akhlakul karimah. Husnul khotimah itu akhir ketika kita berakhlakul karimah. Menurut Allah akhirnya akhlakul karimah diberikan husnul khotimah. Ketika dikubur, ketika dibangkitkan, yang paling dekat nanti dibangkitkan adalah yang paling akhlakul karimah. Ketika ditimbang, yang paling berat timbangannya itu ternyata yang akhlakul karimah. Dan di sorga yang paling tinggi, kita bacakan beberapa hadisnya ya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqo. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Wa khiyarukum khiyarukum li nisaihim, dan sebaik-baik di antara kalian, nih kalau ingin tahu lelaki yang baik, adalah yang paling baik kepada istrinya. Jadi kalau di kantor baik, bisa baik asli, bisa baik karena takut dipecat. Kalau di masjid baik, ya gak enak tidak baik. Tapi kalau di rumah baik, ke istrinya, di masjid, di kantor, dimanapun, dia baik asli. Jadi suami yang baiknya asli, aslinya itu di rumah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan salat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Renungan makna.

Waktu berputar, bersiklus. Perjalanan 12 bulan pun kembali menuju bulan pertama di tahun yang baru. Muharram hadir mengawali tahun ini. Diambil dari kata haroma yang bermakna melarang sesuatu, istilah ini tak bisa dilepaskan dalam dakwah Islam. Bentuk dakwah Islamiyah secara pokok terbagi menjadi dua: perintah untuk melakukan kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Dakwah kedua ini relatif lebih sulit daripada yang pertama karena resiko yang ditanggung lebih besar. Karenanya, melarang kemungkaran merupakan penyebab seseorang diselamatkan oleh Rabb-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 165 yang artinya, tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Bulan pertama dalam penanggalan Hijriah ini berjumlah 30 hari. Bulan ini termasuk dalam 4 bulan haram. Sehingga umat Islam diberikan konsekuensi lebih atas segala amalnya, baik amal soleh maupun dosa. Setelah umat Islam menyempurnakan keislamannya dengan berhaji, mereka menatap tahun barunya dengan optimisme berbekal kesucian untuk memenuhi harapan-harapannya. Tentu agar tahun ini lebih baik dibandingkan sebelumnya. Muharram adalah bulan yang sangat istimewa bagi kaum muslimin. Selayaknya bulan-bulan haram yang lain, semua amalan kita akan berlipat ganda balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini pun terdapat amalan sunnah yang dapat kita hidupkan, yaitu Saum Asyura pada tanggal 10 Muharram. Merupakan keutamaan jika kita mengikutkannya dengan puasa Tasu'a tanggal 9 Muharram untuk menyelisihi kaum Yahudi yang juga berpuasa pada tanggal 10 di bulan ini. Fadilahnya adalah penghapusan dosa-dosa kita selama setahun lalu, seperti yang diriwayatkan dalam hadis Imam Muslim. Semoga Allah karuniakan kekuatan kepada kita untuk meningkatkan amal soleh di tahun ini.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Tanzilul Kitab min Allahil Azizil Hakim.
0: Kitab Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia, Maha Bijaksana.

Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya.

Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh, Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar.

Sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu Dia akan memilih apa yang Dia kehendaki dari apa yang telah diciptakannya. Maha suci Dia, Dialah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa.

Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia memasukkan malam atas siang dan memasukkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, Dialah yang Maha Mulia, Maha Pengampun.

Dia menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Kemudian darinya Dia jadikan pasangannya. Dan Dia menurunkan 8 pasang hewan ternak untukmu. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu, kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu. Tuhan yang memiliki kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu dapat dipalingkan?

Jika kamu kafir, ketahuilah, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukanmu. Dan Dia tidak meridhoi kekafiran hamba-hambanya. Jika kamu bersyukur, Dia meridhoi kesyukuranmu itu. Seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sungguh, Dia Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam dadamu.

Dan apabila manusia ditimpa bencana, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Tetapi apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa akan bencana yang pernah dia berdoa kepada Allah sebelum itu. Dan diadakannya sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah kamu dengan kekafiranmu itu untuk sementara waktu. Sungguh, kamu termasuk penghuni neraka.

Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung? Ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri, karena takut kepada azab akhirat, dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya, hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran.

0: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
1: Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas.
0: Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin.
1: Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama.
0: Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin.
1: Dan aku diperintahkan agar menjadi orang yang pertama-tama berserah diri.

0: katakanlah, sesungguhnya aku takut akan azab pada hari yang besar jika aku durhaka kepada Tuhanku.
1: Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini.
0: Katakanlah, hanya Allah yang aku sembah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku.

0: ذلك هو الخسران المبين.
1: Maka sembahlah selain Dia sesukamu, wahai orang-orang musyrik. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata.

atas mereka ada lapisan-lapisan dari api, dan di bawahnya juga ada lapisan-lapisan yang disediakan bagi mereka. Demikianlah Allah mengancam hamba-hambanya dengan azab itu. Wahai hamba-hambaku, maka bertakwalah kepadaku.

Dan orang-orang yang menjauhi Tagut, yaitu tidak menyembahnya, dan kembali kepada Allah, mereka pantas mendapat berita gembira. Sebab itu, sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hambaku.

0: الْكِتَابِ
1: yaitu mereka yang mendengarkan perkataan, lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat.
0: أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ
1: Maka apakah engkau hendak mengubah nasib orang-orang yang telah dipastikan mendapat azab? Apakah engkau Muhammad akan menyelamatkan orang yang berada dalam api neraka?

Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka mendapat kamar-kamar di surga. Di atasnya, terdapat pula kamar-kamar yang dibangun bertingkat-tingkat, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah janji Allah. Allah tidak akan memungkiri janjinya.

apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi. Kemudian dengan air itu, ditumbuhkannya tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Kemudian menjadi kering, lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan. Kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat.

Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang hatinya membatu? Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung. MGFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Sebaik-baik kalian adalah orang yang senantiasa belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Apa kabar Anda sahabat MK pada malam hari ini? Semoga Allah senantiasa limpahkan berkah untuk kita semua. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita sebagai ahli Al-Quran sebab kedekatan kita dengan kalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bersama saya Muhammad Jiwar Mulidil Mustafa dari DKM Masjid Darut Tauhid Bandung akan menemani ruang dengar Anda hingga jelang Isya mendatang pada program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Di hari Senin 1 Muharram 15 Juni 2026 atau 1448 Hijriah. Alhamdulillah saat ini kita memasuki tahun baru Hijriah 1448. Sahabat MC, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 25. Silakan kita akan kembali melanjut bertilawah bersama. Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MK, sebelumnya saya akan contohkan terlebih dahulu bacaan Al-Quran kita di malam hari ini, yaitu di Al-Quran Surat An-Nahl ayat 25.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون.
0: Baik, berikut hukum tajwid yang terkandung di Al-Quran Surat An-Nahl ayat 25. Liyahmilu, di sini ada mad jaiz munfasil karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kata, bisa dibaca 4 sampai dengan 5 harakat. Kemudian auza, waw sukun didahului oleh fathah tentunya lain, dibaca lunak au. Kemudian za, di sini mad tabi'i 2 harakat. Zarahum kamilah, mim sukun bertemu dengan kaf, tentunya izhar syafawi. Diperjelas mim sukunnya karena mim sukun berasal dari syafah atau bibir ya. Auzarohum, kemudian kamilah. Ka di sini matobi, dibaca 2 harokat saja. Kemudian ada tanwin bertemu dengan ya. Kamilatayyawma, tentunya dibaca mat idgham bigunnah karena ada tanwin bertemu dengan ya. Namun ada beberapa mushaf yang tertulis di atas ya itu tasydid, bukan berarti ditekan. Kamilatayyawma, tasydid sini menandakan bahwa yaitu idgham dimasukkan dari tanwin kamilatay ke ya, ya kamilatayyawmal qiyamah, seperti itu. Kemudian wa min auzari, min au, di sini nun sukun bertemu dengan hamzah, dibaca izhar halqi, diperjelas nun sukunnya. Auzari sama dengan yang di atas ya, mat lain dan juga ada mat tabi'i di situ. Kemudian alladzina, dzi di sini mat tabi'i, dibaca 2 harakat. Kemudian na di sini pendek, walaupun ada sebagian mushaf tertulis nunnya dipanjangkan, dilebarkan, kemudian fathahnya panjang, namun selagi miring tidak dibaca panjang 2 harokat, tetap pendek ya. Kemudian yudhillunahum, dhillu tasydid lam, kemudian juga matobi'i yudhillunahum biwairi, yang sukun bertemu dengan ba izhar ikhfa syafawi ya. Kemudian biwairi ghaibat, di sini mat lain. Kemudian ala mat tabi'i 2 harakat. Sa'a mat wajib muttasil, dibaca 4 sampai dengan 5 harakat. Ma mat tabi'i Yazirun, pastikan roknya dipertebar karena roknya berharokat dhammah dan juga hukum bacanya adalah mat arid disukun 3, 5 sampai dengan 6 harokat. Baik, demikianlah hukum tajwid yang terkandung di Al-Quran Surat An-Nahl ayat 25. Sahabat MK, sebelum kita lanjutkan menyapa Anda yang sudah menyampaikan tilawahnya di malam hari ini, kita akan jeda terlebih dahulu selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. Kami akan segera kembali untuk Anda.
2: Sahabat MK, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
4: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
3: Serius? Emang lewat apa?
4: Lewat radio mobil?
3: Bisa.
4: Radio di rumah?
3: Bisa.
4: Aplikasi streaming, website,
3: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
5: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
4: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
5: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
3: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
4: Dan akan terus ada.
6: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
7: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
8: Tenang, tenang. Semua masalah
7: kok ada
8: lagi? Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah Maha Tahu dan Maha
7: juga ya.
8: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
7: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
9: Halo, Assalamualaikum, Min.
7: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
9: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
7: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
9: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
2: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MK, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamar.
0: Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MK, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surat An-Nahl ayat 25. Silakan Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MK, kita akan menyimak 4 sahabat MK yang sudah menyampaikan tilawahnya malam hari ini di sesi yang pertama ini. yaitu ada Ibu Entin dari Cianjur. Mari kita dengarkan.
11: Al-Quran surat Al-Nahl ayat 25. Yahlu, di sini ada mat jaiz munfasil karena mat tabi bertemu dengan hamzah, di lain kata bisa dibaca.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi mengaji sedukan hati bersama kalam yang serang buntin di Cianjur umur 70 menit. A'udhu billahi minasyaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Layahmilu awjarahum kamilatan karatayyawma kiamati wamin wajwa wamin awjari ladina yudilunahum bigoyil alaya alasa maya jirun. Wadakallahu adim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakatuh Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Entin. Liyahmilu awzarum, pertama ketika membaca liyahmilu tadi terdengar lamnya berharap fathah layahmilu, mestinya dipastikan kasroh li liyahmilu. Kemudian awzarum di sini matobi'i dibaca dua harokat, tadi terdengar pendek. Begitupun kamilatan, itu ka di sini juga dua harokat, panjangkan menjadi kamilatain. Tadi terdengar lebih pendek dari itu ya. Kemudian juga wa min awzaril ladin, yang kedua zanya panjang, awzaril ladina yudillu, di sini ada lam yang bertasydid, tentunya lebih ditekan kembali, yudillu yudillunahum. Durasi penempelan lidah bagian depan ke langit-langit lebih lama. Itu awzaril ladin, yang kedua zanya panjang, awzaril ladina yudillu, di sini ada lam yang bertasydid, tentunya lebih ditekan kembali, yudillu yudillu.

0: bighairi ilm ala sa'a ma yazirun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, terima kasih kepada Nenek Khansa. Bacanya bagus. Yang ingin kami sampaikan ketika membaca wa min auzar, di sini nun, pastikan tidak terdengar ada pantulan. Wa min, tadi ada sedikit pantulan. Wa min au, sementara nun tidak memiliki sifat qalqalah, yaitu memantul. Kemudian alladzina, lebih tipis lagi, tadi terdengar agak tebal, yaitu makhraj atau tempat keluarnya huruf zal berasal dari ujung lidah yang ditempelkan ke ujung gigi seri atas, seraya pangkal lidahnya ditekan ke bawah. Alladzina. Kemudian yudillu, botnya lebih dipertebal, yudillunahum, yaitu dengan meletakkan sisi lidah kanan kiri ke dinding geraham atas. Yudillunahum. Alhamdulillah. Satu lagi, biwairi ilm. Ilm di sini ain, pastikan keluarnya huruf ain itu dari tenggorokan bagian tengah. A ilm, tadi terdengar seakan hamzah, yaitu i bi ilm, kurang ain ya, seakan hamzah. Maka perlu diperjelas kembali atau disempurnakan dengan melafalkan huruf ain dari tenggorokan bagian tengah. Alhamdulillah, yang lainnya bagus semua, masya Allah. Berikutnya ada Nenek Salman dari ujung burung, mari kita dengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan neneknya Salman dari ujung burung. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nahl ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liyahmilu awzahum kalimatan yaumal qiyamati wa min awzaril wa min awzaril ladzina yuzillunahum bighairi ilm ala ma amayazirun. Shadaqallahul azim. Hatur nuhun, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, terima kasih Nenek Salman, bacaannya bagus. Ada beberapa yang harus kami koreksi. Pertama, ketika membaca kamilatan, di situ kamilata, setelah ka itu mim. Nah, tadi yang saya dengar kalimatan. Nah, jadi mungkin salah baca ya. Sepertinya salah baca sehingga berubah menjadi kalimatan, yang asalnya kamilah, kami, kami, diingat-ingat kami ya kan, kamilatan. Nah, kemudian wa min auzar, zai di sini pastikan keluarnya dari ujung lidah yang terletak

0: gigi seri atas dan bawah. Wa min awzarilladzin. Kemudian juga bighairi ilm, ain, pastikan ain berasal dari tenggorokan bagian tengah. Berikutnya ala sa'a. Di situ sa'a tadi diganti ma'a ya. Maka pastikan diubah menjadi sin lagi seperti yang tertulis di ayat ini. Sa'a. Alhamdulillah, yang lainnya bagus semua, Masya Allah. Berikutnya ada Ibu Nani. Dek, mari kita dengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahrid mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Dengan Bu Nani di Jalan Dewi Sartika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyahmilu awzarahum kama milatai yaumal qiyamah. Kama milatai yaumal qiyamati wa min awzarilladzina yudillunahum bighairi ilm. Ala sa'a ma yajirun. Sadaqallahul azim. Mohon koreksi nah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, terima kasih Ibu Nani. Yang ingin kami sampaikan ketika membaca liyahmilu, di sini panjang 4-5 harokat karena ada matobi'i bertemu dengan hamzah di lain kata, yaitu majaiz munfasil. Tadi terdengar kurang dari 4 atau 5. Memang boleh dibaca 2, namun karena afdolnya kita baca 4-5, maka pastikan dibaca 4-5 harokat. Berikutnya kamilatan. Di situ tidak ada mim tambahan. Tadi yang kami dengar kamamilatan, seakan-akan ada mim lagi setelah ka. Jadi habis ka langsung mim, satu mim saja. Kamilatan, kami, kami, gitu ya. Kemudian min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm, pastikan ainnya bighairi ilm. Ainnya keluar dari tenggorokan bagian tengah. Ala sa'a ma yazirun, pastikan sa'a dibaca panjang 4-5 harokat. Kemudian ma yazirun matobi dibaca 2 harokat. Alhamdulillah, yang lainnya bagus semua, Masya Allah. Terima kasih, semoga Allah berkahi kita semua sebab Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian sahabat NK, kita sudah simak di sesi yang pertama ini. Silakan Anda yang ingin bertilawah bersama, Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Kita kembali akan jeda terlebih dahulu selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. Kami akan segera kembali untuk Anda.
2: Sahabat MK, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
3: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
2: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah. Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
5: Sahabat MK, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji, Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MK, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surat An-Nahl ayat 25. Silakan Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga password, nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password Maghrib Mengaji, Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MK, kita akan menyimak 4 sahabat MK yang sudah menyampaikan tilawahnya malam hari ini di sesi yang kedua ini. Pertama ada Ibu Ida, mari kita dengarkan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib Mengaji, Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi, dengan Ibu Ida dari Padalarang, 57 tahun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyahmilu

0: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. صدق الله العظيم. Dan terus koreksinya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah bacanya bagus Ibu Ida. Yang ingin kami koreksi, satu ketika membaca bighairi ilm, di sini tadi terlalu cepat ya untuk ilm. Nah, perlu di durasi penempelan lidah depan ke langit-langit, yaitu makhrajnya lam, lebih lama. Bighairi ilm, karena dia memiliki sifat inhiraf, kecenderungan lam pada huruf nun. Mudahnya seperti ini. Na na nan la la lal al an. Nah, ada kecenderungan ke arah nun. Ilm, seperti itu. Alhamdulillah yang lainnya bagus semua, Masya Allah. Berikutnya ada Ibu Ade, mari kita dengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Ade di Jalan Celengkang 2. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah. Yawmal qiyamati wa min awzaril ladhina yudhillunahum bighayri ilmi. Ala sa'a ma yazirun. Sadaqallahul azim. Ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih bacaan yang bagus Ibu Ade. Yang ingin kami sampaikan ketika membaca basmalah tadi ya, bismillahi, di situ lam matobi dibaca dua harokat saja. Tadi lebih dari dua harokat maka perlu dipendekkan sedikit. Berikutnya, wa min awzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm. Di sini ketika wakof berhenti, di situ ada kasrotain, yaitu tanwin ya, maka tidak dibaca ilmin atau ilmi, melainkan mimnya disukunkan, bi ghairi ilm, seperti itu. La sa'a ma yazirun. Alhamdulillah yang lainnya bagus semua, Masya Allah. Baik, berikutnya ada Ibu Yuyun, mari kita dengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah. Kamilatai yawmal kiamati wa mina awzari alladhina yu'dilunahum bighairihim ala sya'a ma ya'zirun. Sadaqallahul adzim. Mohon koreksinya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih kepada Ibu Yuyun yang ingin kami sampaikan ketika membaca. Pertama, liyahmilu. Tadi saya dengar wa yahmilu. Tidak ada huruf waw di sini, adanya lam. Berharokat kasroh. Liyahmilu. Kemudian, awzarahum kamilatai ka, di sini matabi'i dua harakat ya. Sebelumnya awzarahum, pastikan zai berasal dari ujung lidah yang terletak di antara gigi seri atas dan bawah. Kemudian juga min auzaril ladzina yudhillunahum. Yudhillu di sini tidak ada ain yudhillu, tadi seakan ada ain yudhilluna, tidak ada ain setelah ya, langsung dot. Yudhillunahum bighairi ilm, seperti itu. Kemudian alasa ma yazirun, sama yazirun juga tadi seakan ada ainnya yazirun, tidak ada ain setelah ya, langsung yazirun, yazirun. Alhamdulillah, yang lainnya bagus semua, masya Allah. Berikutnya ada Ibu Iit, mari kita dengarkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Iplatipah di Sinangkerta, Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah. Terima kasih Ibu Iib ya. Beliau sepertinya membaca ayat 17 dan 18 di atasnya ayat 25 ya. Tidak mengapa, izin mengoreksi ketika baca Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Ma di sini pastikan pendek. Maksudnya dua harokat saja. Tadi lebih dari dua harokat ya. Kemudian afamai di sini fa. Fa di sini terdengar p afamai. Memang ini tidak mudah ya. Namun kita perlu tahu di mana dari mana berasalnya huruf fa. Maka huruf fa itu berasal dari ke ujung gigi seri atas yang ditempelkan ke bibir bawah atau perut bibir. Lalu kemudian didorong dari dalam udaranya. Fa. Afamai. Kemudian kamal la yakhluqa. Yakhluqa, pastikan kho berasal dari tenggorokan bagian atas. Afala, sama juga fa-nya, pastikan fa, yaitu ada aliran nafas atau udara. Kemudian la tuhsuha, la tuhsuha, pastikan ha berasal dari tenggorokan bagian tengah. La tuh suha. Alhamdulillah yang ini bagus semua, masya Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkahi kita semua sebab Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah sahabat MQ, semoga malam hari ini, khususnya malam ini adalah malam tahun baru Hijriah 1448. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala hapus segala dosa-dosa kita satu tahun yang lalu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala bersihkan hati kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala bimbing kita selalu, dan semoga amal kita selama setahun diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap juga di tahun baru yang ke 1448 Hijriah ini, Allah berikan atau bukakan lembaran baru di kehidupan kita di tahun ini, khususnya tahun baru. Semoga kita di tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, dan semoga semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah karena keikhlasan, dan bacaan Al-Quran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik sahabat MQ, DKM Darut Tauhid, insyaallah untuk tahun baru ini spesial 1448 Hijriah, ada beberapa program informasi yang menarik ya. Kalau setiap bulannya ada Mabit, Malam Bina Iman dan Takwa, namun insya Allah di tahun baru ini, tepatnya tanggal 45 Juli, yang akan mengisi di kajian Mabit nanti, pertama adalah gurunda kita Kiai Haji Abdullah bin Nastiar, yang kedua bersama Buya Yahya yang kita sama-sama kenal beliau ya. Semoga Allah panjangkan, sehatkan usia, panjangkan usia guru kita Kiai Haji Abdullah bin Nastiar dan juga Buya Yahya, serta disehatkan semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka mari kita undang atau kita ajak saudara-saudara kita sebanyak mungkin, agar kita nanti mendapatkan pahala sebagaimana sabda Nabi, man dalla ala khairin falahu ajru kafali. Siapapun yang menunjukkan jalan kebaikan maka akan mendapatkan pahala seperti yang mengajar atau mengerjakannya. Dan juga tentunya sebelum mabit ada hataman Al-Quran mulai hari Kamis. Itu mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu akan ditetapkan 30 juz mulai, dan kita berharap bacaan hataman Quran kita 30 juz ini menjadikan sebab dimudahkan segala urusan kita, dan juga Allah berikan keberkahan lewat Al-Quran ini. Pastikan sahabat-sahabat bisa hadir ya di Masjid Darut Tauhid, insya Allah mabit setiap bulan dan juga hataman setiap bulan. Demikian informasi dari DKM Masjid Darut Tauhid. Semoga bermanfaat, dan semoga kita menjadi jalan kebermanfaatan bagi sebanyak umat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, demikian sahabat MK kebersamaan kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk sahabat MK yang menyimak serta berinteraksi. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa bersilaturahim kembali di program Maghrib Mengaji. Saya Muhammad Jiwar Maulid Mustafa dari IDKM Masjid Darut Tauhid. Mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mari kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Qur'an.

0: sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-87 Al-A'la, yang paling tinggi, 19 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Subbihisma rabbikal a'la.
3: Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi.
2: Alladzi khalaqa fasawwa.
3: Yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptaannya.
2: Walladzi qaddara fahada.
3: Yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk.
2: Walladzi akhrajal mar'a.
3: Dan yang menumbuhkan rerumputan.
2: Faja'alahu ghusaan ahwa.
3: Lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman.
2: Sanuqri'uka fala tansa.
3: Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, sehingga engkau tidak akan lupa.

0: kecuali jika Allah menghendaki. Sungguh, Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.
1: Fadzakir innafa'atiz zikra.
0: Oleh sebab itu, berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat.
1: Sayadzakkaru man yakhsha.
0: Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran.
1: Wa yatajannabuhal ashqa.
0: Dan orang yang celaka, kafir, akan menjauhinya.
1: Alladzi yaslan naral kubra.
0: Yaitu, orang yang akan memasuki api yang besar, neraka.
1: Thumma la yamutu fiha wa la yahya.
0: Selanjutnya dia di sana, tidak mati, dan tidak pula hidup.
1: Qad aflaha man tazakka.
0: Sungguh, beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman.
1: Wa dzakara isma rabbihi fa shalla.
0: Dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat.
1: Bal tu'thirun al-hayatad dunya.
0: Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia.
1: Wal akhiratu khairun wa abqa.
0: Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal.
1: Inna hadza la fis suhufil ula.
0: Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu.
1: Suhuf Ibrahim wa Musa.
0: Yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa.
2: Sadaqallahul Azim.
3: Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut Ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

أدني الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-45 Adz-Dzasiyah yang berlutut, 37 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin.
0: Sungguh, pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mukmin.
1: Wa fi

dan pada penciptaan dirimu, dan pada makhluk bergerak yang bernyawa, yang bertebaran di bumi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini.

dan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan Allah dari langit. Lalu dengan air hujan itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Dan pada perkisaran angin, terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti.

0: Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayat-Nya?
1: Wailul likulli affakin asim.
0: Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdusta, lagi banyak berdosa.

yaitu orang yang mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya, namun dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka peringatkanlah dia dengan azab yang pedih.

Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang akan menerima azab yang menghinakan.

Di hadapan mereka neraka Jahanam, dan tidak akan berguna bagi mereka sedikitpun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula bermanfaat apa yang mereka jadikan sebagai pelindung-pelindung mereka selain Allah, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

Ini, Al-Quran, adalah petunjuk. Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhannya, mereka akan mendapat azab berupa siksaan yang sangat pedih.

Allah lah yang menundukkan laut untukmu, agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

Dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu, semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena Dia akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.

Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu dikembalikan.

Dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas tentang urusan agama. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sungguh, Tuhanmu akan memberi putusan kepada mereka pada hari kiamat terhadap apa yang selalu mereka perselisihkan.

Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu, dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.

Sungguh, mereka tidak akan dapat menghindarkan engkau sedikitpun dari azab Allah. Dan sungguh, orang-orang yang zalim itu sebagian menjadi pelindung atas sebagian yang lain. Sedang Allah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa.

Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.

Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka? Alangkah buruknya penilaian mereka itu.

0: Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.
1: أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ

Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain, hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati, dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja.

Dan apabila kepada mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain mengatakan, "Hidupkanlah kembali nenek moyang kami, jika kamu orang yang benar."

Katakanlah, Allah yang menghidupkan kemudian mematikan kamu, setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan milik Allah, kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kiamat, akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan, dosa.

Dan pada hari itu, engkau akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu, kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.

Allah berfirman, inilah kitab catatan kami yang menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan.

0: Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Tuhan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya, surga. Demikian itulah kemenangan yang nyata.
1: Wa ammal ladzina kafaru afalam takun ayati tutla alaikum fastakbartum wa kuntum qauman mujrimin.
0: Dan adapun kepada orang-orang yang kafir difirmankan, bukankah ayat-ayat-Ku telah dibacakan kepadamu, tetapi kamu menyombongkan diri, dan kamu menjadi orang-orang yang berbuat dosa.

Dan apabila dikatakan kepadamu, sungguh, janji Allah itu benar, dan hari kiamat itu tidak diragukan adanya. Kamu menjawab, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami hanyalah menduga-duga saja, dan kami tidak yakin.

Dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan yang mereka kerjakan. Dan berlakulah azab terhadap mereka yang dahulu mereka perolok-olokan.

0: يخرجون منها ولا هم يستعتبون.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya kamu telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan, dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini mereka tidak dikeluarkan dari neraka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertaubat.
0: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
1: Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan seluruh alam.

0: Dan hanya baginya segala keagungan di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.
1: Sadaqallahul Azim.
2: MK Malang

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang maha menyaksikan, maha mendengar, maha dekat. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Dialah Allah yang membentuk diri kita dengan sebaik-baik penciptaan menurut ilmu Allah. Dialah Allah, segala puji baginya, yang mengurus diri kita setiap saat. Tidak ada sekejap pun dalam hidup kita, kita lepas dari limpahan karunia Allah, walaupun kita jarang menyadarinya, jarang mensyukurinya. Segala puji bagi Allah yang memberikan hidayah. Di antara 7 miliar manusia, kita termasuk yang diberi hidayah Islam. Tanpa hidayah Allah, kita bukan seorang Muslim. Allah lah yang maha sabar, walaupun kita jarang ingat kepada Allah, jarang mematuhi, tapi kita tetap diurus dengan baik. Bahkan aib-aib kita ditutup-tutupi. Orang menyangkanya kita ini orang soleh, padahal Allah tahu siapa kita yang sebenarnya. Sudah ditutupi oleh Allah, juga diberikan sarana agar kita diampuni dosa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma hdinna li ahsanil akhlaq la yahdina li ahsaniha illa ant. Wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa ant. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, tunjukkan kepada kami akhlak yang mulia. Tidak ada yang dapat menunjuki kami akhlak mulia selain Engkau. Palingkan dari diri kami akhlak yang buruk, ya Allah. Tidak ada yang dapat memalingkan kami dari keburukan akhlak selain Engkau. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat. Tolonglah ya Allah, mudahkan bagi kami untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Wa tarkal mungkarat, dan meninggalkan kemungkaran. Ya Allah, kabulkan doa kami ini. Amin ya rabbal alamin. Harus jelas sekali apa yang harus kita tuju dalam sisa umur ini. Yang pasti, hidup cuman mampir sebentar, nunggu mati. Kita akan diuji dengan yang tidak cocok dan yang cocok. Lalu seperti apa kita menghadapi hidup ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan, untuk apa Rasul diutus ke bumi? Siapa orang yang paling benar Islamnya? Siapa di antara kita yang paling kuat imannya? Siapa yang paling banyak pahalanya? Siapa yang paling dicintai Rasulullah dan paling dekat dengan Rasul di yaumal kiamah? Siapa yang paling berat timbangannya di yaumal hisab? Siapa yang paling tinggi nanti kedudukannya di sorga? Kita harus tahu itu. Dan jawabannya simple. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itstu li utammima solihal akhlak." Ada hadis lain makarimal akhlak, tapi dalam Al-Bukhari solihal akhlak. Sesungguhnya tiadalah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Kalau innama itu, yang saya pahami tidak ada lagi selain itu satu-satunya. Jadi ternyata Rasulullah itu berjuang siang malam tidak kenal lelah.

mengeluarkan segala daya, upaya, waktu, tenaga, pikiran, doa, semata-mata agar kita ini memiliki akhlak yang mulia. Itu. Jadi sekarang kita tidak usah ribet. Jadi Nabi itu berjuang habis-habisan itu agar kita memiliki akhlakul karimah. Kenapa? Karena bahagia itu adanya dalam akhlakul karimah. Mulia itu adanya dalam akhlakul karimah. Husnul khotimah itu akhir ketika kita berakhlakul karimah. Menurut Allah, akhirnya akhlakul karimah diberikan husnul khotimah. Ketika dikubur, ketika dibangkitkan, yang paling dekat nanti dibangkitkan adalah yang paling akhlakul karimah. Ketika ditimbang, yang paling berat timbangannya itu ternyata yang akhlakul karimah. Dan di sorga yang paling tinggi, kita bacakan beberapa hadisnya ya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqo. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Dan sebaik-baik di antara kalian, nih kalau ingin tahu lelaki yang baik, adalah yang paling baik kepada istrinya. Jadi kalau di kantor baik, bisa baik asli, bisa baik karena takut dipecat. Kalau di masjid baik, ya gak enak, tidak baik. Tapi kalau di rumah baik ke istrinya, di masjid, di kantor, dimanapun, dia baik asli. Jadi suami yang baiknya asli, aslinya itu di rumah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 122.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung,

Maliki dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Ya Allah, jadikan kami menjadi hamba yang selalu bersyukur atas limpahan karunia yang tiada bertepi darimu. Dan tolonglah kami agar kesibukan kami jadi amal ibadah yang engkau terima. Amin ya rabbal alamin. Banyak yang hidup ini ingin nikmat dari Allah, tapi tidak mengenal cara yang paling efektif mendatangkan nikmat. Sebetulnya sederhana sekali untuk mendapatkan tambahan nikmat itu. La in syakartum la azidannakum. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin kita syukur, nikmat ditambah. Menurut Imam Ibnu Athaillah, syukur yang kita lakukan akan mengikat nikmat yang ada. Sederhananya begini. Semua pemberian Allah itu adalah ujian. Baru jadi nikmat yang sesungguhnya kalau kita bersyukur. Dan hebatnya, selain nikmat bisa kita nikmati, yang belum ada akan diadakan oleh Allah. Jadi kita sama sekali tidak usah cemas dengan beragam karunia yang belum datang kepada kita. Kuncinya adalah syukuri nikmat yang ada. Allah yang maha menyaksikan tahu persis bagaimana kita bersyukur atau tidak. Allah menyaksikan, Allah mengetahui pikiran, lisan, tatapan, pendengaran, hati, gerak tubuh kita setiap saat. Tidak ada yang luput. Jadi kalau didapati kita bersyukur, itu Allah lah yang membuat nikmat-nikmat yang ada ini jadi kebaikan, ternikmati. Dan yang belum ada, Allah sudah tahu. Allah tahu keperluan kita, keinginan kita. Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Tidak usah ragu, tenang saja. Semua yang kita inginkan, semua yang kita perlukan ada dalam kekuasaan Allah sepenuhnya. Dan hanya Allah yang kuasa mendatangkan kepada kita. Tidak ada yang lain. Jadi ini sederhana sekali. Semua nikmat yang kita inginkan, yang ada dan yang kita inginkan, semuanya milik Allah, ada dalam genggaman Allah, dan hanya bisa sampai kepada kita oleh Allah. Dan Allah memperhatikan apa yang kita lakukan setiap saat. Bagaimana mata yang nikmat ini? Ini nikmati mata ini. Tapi ya juga ujian. Lihat apa saja. Sibuk scrolling, senang baca Quran, sibuk berzinah matanya atau menundukkan pandangan. Ini menentukan ini. Mata ini jadi sumber kebahagiaan atau bisa jadi bencana bagi kita. Pezinah itu diawali dari zinah mata. Sebagian besar pezina itu pasti awalnya mata. Dia melihat yang tidak halal. Dan Allah pasti tahu. Surat Ghafir 19, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui khianat mata dan yang disembunyikan di dalam dada. Ini mata bukan milik kita. Ini mata bukan milik kita. Kita tidak tahu apa-apa tentang mata ini, kecuali make saja. Ini nikmat, ini ujian. Kalau mata kita diobral, senang melihat yang tidak halal, dan Allah pasti tahu
sangat mudah bagi Allah. Apakah diambil mata ini, tapi yang terberat diambil nikmatnya bahagia hidup karena mata. Allah tahu tidak yang scrolling terus, gini-gini terus. Giliran Quran, skip. Giliran tausiah, skip. Giliran yang tidak boleh dilihat. Kalau kita melihat HP, saya lihat HP, malaikat ikut lihat tidak? Dicatat tidak? Allah menyaksikan tidak? Ah, itulah dia. Mungkin tidak dicabut matanya, tapi mata tidak membuat iman kita bertambah, berarti tidak bahagia. Mata ini tugasnya cuma dua. Satu, nambah iman. Dengan mata, dua, nambah amal soleh. Kalau mata ini merusak iman, kalau mata ini jadi nambah dosa, pasti hidupnya makin gak bahagia. Karena bahagia itu cuma dua kuncinya, iman dan amal soleh. Nah, syukur itu menggunakan pemberian Allah untuk nambah iman dan nambah amal soleh. Nah, syukur itu penting sekali untuk menjadi darah daging kita. Begitulah harusnya ilmu syukur ini merebak, tidak hanya masalah menyebut hamdallah, tetapi sampai kita yakin bahwa semua yang ada ini adalah milik Allah, karunia Allah, tapi juga ujian dari Allah dan menentukan bahagia atau tidak, yang belum ada ditambah atau tidak. Terima kasih, selalu bersyukur dalam segala keadaan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Malam. ...102.7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Omar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah Ya Rob akimisa ahata arsi ila ahli, Ya Robku tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Dipancarluaskan langsung dari Jalan Gegere Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Bagaimana kabar Anda di malam hari ini, sahabat MK? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran, sahabat MK diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa memaksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali sahabat siar Jayani Fauzi bisa kembali membersamai ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Malam di segmen Kajian Akhlak. Alhamdulillah sahabat MK, kita telah kembali dipertemukan ya. Di malam hari ini akan kembali menggali ilmu sahabat MK dari kitab Taisirul Kholak sahabat MK dengan tema Adab Seorang Murid dan Hak-Haknya Kepada Orang Tua Juga Kerabat.

sahabat MQ dalam kitab Taisurul Khalaq, seorang murid diajarkan bahwa mencari ilmu bukan sekedar hadir di majelis, mencatat pelajaran atau menghafal banyak materi, tapi ada satu yang lebih mendasar sahabat MQ, yaitu adab. Karena para ulama dahulu bahkan mengatakan, sahabat MQ, kami belajar adab sebelum belajar ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu seperti cahaya, dan cahaya sulit masuk ke hati yang penuh kesombongan. Adab pertama seorang murid adalah ikhlas dalam belajar. Belajar bukan untuk dipuji, sahabat MQ, bukan supaya terlihat pintar, bukan agar merasa paling benar, tetapi belajar karena ingin semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, insya Allah sahabat MQ di malam hari ini akan kembali menguatkan sahabat MQ, memperdalam ilmu, mengambil hikmah sahabat MQ dalam kitab Taisurul Khalaq, adab seorang murid dan hak-haknya kepada orang tua juga kerabat, bersama guru kita, narasumber kita, Ustadz Olis Abdullah Khalis. Dan sebelum tersambung, sahabat MQ, kami mengundang Anda bagi Anda ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya di malam hari ini, silakan Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027. Dan ya, kita akan simak sahabat MQ bagaimana yang dimaksud adab seorang murid dan hak-haknya kepada orang tua juga kerabat. Selamat menyimak sahabat MQ.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal. Tsumma alhamdulillah alladzi anzala sakinah في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ثم الحمد لله الكريم الخلاق والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث لتتميم مكارم الأخلاق وعلى آله وأصحابه ما جرى القلم التلخيص والبيان على صفاحة الأوراق اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, terima kasih Kang Zaini atas waktunya. Dan alhamdulillah sahabat MK dimanapun berada yang sedang menyimak pada kesempatan malam yang berbahagia ini, semoga senantiasa Allah berikan kesehatan, Allah berikan kemudahan dalam setiap aktivitasnya. Jika sedang diuji dengan tantangan, rintangan, semoga Allah berikan jalan keluar, Allah segera berikan kemudahan. Dan juga jika ada sahabat MK yang sedang Allah uji sakit, kita sama-sama doakan saudara, kerabat, keluarga, tetangga, siapapun yang sedang Allah uji sakit pada kesempatan kali ini, kita sama-sama doakan mudah-mudahan sakitnya segera Allah angkat, digantikan dengan kesehatan, dan dengan sakitnya itu menjadi penggugur atas khilaf dan salahnya, dan juga diangkat derajat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tentunya terkhusus pada inspirasi malam kali ini, mudah-mudahan seluruh para peserta didik santri yang sedang menempuh dalam menuntut ilmu senantiasa mendapatkan ilmu yang manfaat, dan Allah memberikan futuh keterbukaan atas ilmunya, sehingga para santri, para pelajar dimanapun berada, terkhusus di seluruh Indonesia, mudah-mudahan betul-betul memiliki akhlak yang baik, adabnya yang baik, patuh terhadap guru, hormat terhadap guru, juga patuh terhadap orang tua dan hormat terhadap orang tua, dan juga kepada seluruh kerabatnya, sehingga betul-betul lahirlah generasi-generasi yang unggul yang mewujudkan agama Islam yang rahmatan lil alamin, dan juga kemajuan, keberkahan untuk negara tercinta kita ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik sahabat MK, insyaAllah kita akan sama-sama membahas dari karya ulama karismatik, yakni Syekh Hafid Hasan Al-Mas'udi. Beliau mengarang kitab, yakni dalam ilmu akhlak, nama kitabnya itu Taisirul Khalaq, Mudah-mudahan ini menjadi panduan jalan agar betul-betul kita bisa mudah memahami, mempelajari, dan mengimplementasikan dari akhlak-akhlak yang baik. Baik sahabat MK, insyaallah tema yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini, yakni adab seorang santri atau seorang murid, insyaallah dilanjutkan nanti dengan adabnya kepada orang tuanya dan juga kepada kerabatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul muta'allim. Ini pasal khusus membahas adab seorang pelajar, seorang santri, seorang siswa ataupun siswi. Lil muta'allimi adabun fi nafsihi wa adabun ma ustadhihi. Penting bagi seorang pelajar, yakni memiliki adab dalam dirinya itu. Wa adabun ma ustadhihi, dan juga memiliki akhlak adab kepada gurunya. Karena yakin ilmu bisa didapatkan dengan belajar, tapi berkah ilmu itu bisa didapatkan dengan khidmah. Bagaimana mungkin kita mengharapkan ilmu kita barokah kalau kita tidak khidmat dan tidak beradab kepada seorang guru? Maka jangan sepelekan sikap baik kita kepada seorang guru, sikap ramah sopan santun kita kepada guru. Yakinlah dengan kita berbuat kepada guru, doa-doanya senantiasa dikhususkan untuk para murid-muridnya yang terus berbuat baik. Dan juga jikalau ada yang berbuat baik, jika ada yang tidak berbuat baik, segera meminta maaf kepada gurunya agar senantiasa mendapatkan ilmu yang barokah. Wa adabun ma ikhwanihi, dan tentunya seorang pelajar harus memiliki adab beserta saudara-saudaranya. Amma adabu fi nafsihi fakathiratun minha tarqul ujbi. Yang pertama, adab kepada dirinya sendiri. Apa sih yang harus yang pertama dilaksanakan oleh seorang santri untuk menjaga dirinya? Yang pertama adalah meninggalkan sifat ujub. Ujub membanggakan diri. Ketika ditanya, siapa dulu? Saya teh. Wah, kalau udah saya itu. Ujub itu. Ini yang harus dilatih agar kita tidak memiliki rasa membanggakan diri kita. Karena ciri orang yang bertakwa dalam pembahasan sebelumnya sudah kita bahas di antaranya, yaitu adalah merasa dirinya itu hina dan yang kuasa itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika merasa dirinya hina, dirinya ini lemah dan Allah yang maha segalanya yang kuasa, mana mungkin orang yang lemah mampu mengkhianati kepada orang yang kuasa? Mana mungkin seorang hamba dia mampu membanggakan diri di hadapan orang yang sangat, di hadapan yang sangat mulia? Begitupun seorang santri, ketika kita memiliki ilmu dan merasa melebihi dari guru, jangan sampai mengatakan, ah, ilmu guru semuanya sudah habis sama saya, guru ini tidak ada apa-apanya, saya mau cari guru yang lain lagi. Na'udzubillah. Guru tetaplah guru dan murid tetaplah murid. Meskipun pada hakikatnya bisa jadi seorang murid melebihi dari kapasitas gurunya. Ada kisah luar biasa dari Ibnu Malik, Syekh Ibnu Malik, pengarang Alfiyah. Beliau dalam bait mukaddimahnya menyampaikan bahwasanya Alfiyah yang ia karang itu faiqatan Alfiyah tabni Mu'ti, katanya Alfiyah beliau itu lebih tinggi daripada Kaliyah Alfiyah Ibnu Mu'ti katanya. Masya Allah, itu ada rasa bangga gitu kan, melebihi dari Ibnu Mu'ti yang juga sebagai gurunya. Tiba-tiba beliau lupa untuk melanjutkan mengarang kitab Alfiyah ini. Sehingga setelah bait itu, Ibnu Malik dalam baitnya, huwa huwa bisabkin haizun tafdila mustaujibun sana iyal jamila. Jadi tetap meskipun murid melebihi kapasitasnya dari seorang gurunya, tapi tetap di hadapan gurunya dia tetaplah murid. Jangan merasa bangga, jangan merasa sombong. Guru tetaplah guru, murid tetaplah murid. Sehingga inspirasi dari yang disampaikan oleh Ibnu Mu'ti, wahwa bisamkin haizun tabdila, yang pertama itu tetaplah unggul gitu. Masya Allah, ini merupakan yang patut kita contoh. Jangan sampai kita ketika diberikan oleh Allah keterbukaan ilmu, merasa paling hebat, merasa paling bangga, yang lain tidak ada apa-apanya. Guru, udah habis ilmunya sama saya. Astagfirullahaladzim. Ini harus ditanamkan sahabat-sahabat yang menyimak. Jangan sampai kita memiliki ujub sehingga merasa diri yang lebih hebat. Ketahuilah, kita ini hina, tidak ada apa-apanya. Kita diberikan mampu berpikir, mampu memahami ilmu, mampu belajar, diberikan prestasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin itu hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kita ketika Allah berikan kelebihan, bersyukurlah kepada Allah, alhamdulillah, tanpa kita memiliki sifat yang ujub. Saya yakin sahabat MQ yang mendengar pasti sudah merasakan ada yang mengikuti lomba tingkat provinsi, tingkat kabupaten, ataupun tingkat nasional, bahkan internasional sekalipun. Dan ini jangan sampai membuat merasa diri paling bangga dan lain sebagainya. Jadikan itu semua adalah rasa syukur kepada Allah. Allah telah memberikan keutamaannya kepada orang yang diberikan Allah keutamaan tersebut. Jangan sampai menjadi pribadi yang ujub. Lalu apa yang harus ditanamkan? Yaitu sebaliknya, mari kita sama-sama untuk memiliki sifat yang tawadu, yang lemah lembut, yang tidak membanggakan diri. Wasidku, dan jujur, liyakuna mahbuban mauthuqan bihi, agar kita menjadi santri, menjadi pelajar yang dicintai dan bisa dipercaya oleh orang lain. Bagaimana mungkin seorang santri kalau ia sombong, terus merasa saya paling hebat dan lain sebagainya, enggak jujur. Secara zahir pun jarang orang ingin mencintai atau jarang orang ingin percaya. Maka demi mempertahankan karunia kelebihan yang Allah berikan, jauhi sifat ujub, laksanakan sifat tawadu, dan memiliki pribadi yang jujur. Itu yang disampaikan oleh Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi untuk bagi adab bagi dirinya sendiri. Selanjutnya, wukuron, ayakuna wukuron fimi misyatihi. Senantiasa penuntut ilmu itu harus tenang dalam berjalan. Ini berjalan pun harus diperhatikan. Ada kiai, ada ulama di depan, lewat biasa aja. Ini menandakan apakah dia itu merasa bangga atau memang dia tidak tahu tata caranya. Ketika kita berjalan di hadapan guru, minimal kita membungkuk ya. Asal jangan sampai membungkuk yang seperti ruku itu. Punten, permisi gitu ya. mungkin kalau di bahasa daerah lain bahasanya sesuai ya daerahnya. Kalau di Bali kan apa itu kalau mengucapkan terima kasih itu sukseme katanya. Terus jawabannya samowali. Kalau di Sunda kan beda lagi. Tentunya ini dengan adab lah. Jadi pastikan ketika berjalan itu tenang, di kiri kanan kita menyapa gitu. Alhamdulillah di Darut Tauhid juga ada budaya 5S ya Kang Zeni. Salam,
1: sapa,
0: senyum, salam, sapa,
1: sopan
0: dan santun. Masya Allah. Selanjutnya ghadan tarfahu 'anil nadri ilal muharramat. Ketika melihat yang hal itu diharamkan, maka pejamkan matanya. Ini lagi di jalan Ustaz, lihat yang hal yang diharamkan, kalau merem matanya nabrak nanti. Ya gitulah, intinya harus menundukkan pandangan gitu. Jadi jangan juga lagi nyetir, aduh depan ada, tiba-tiba merem, repot nanti. Pada intinya adalah menundukkan pandangan. Wa ayyakuna aminan ala ma utiyahu minal ilmi, senantiasa menjadi orang yang terpercaya ketika diberikan suatu amanah dari ilmu. Diberikan ilmu, disampaikan juga kepada orang lain. Jangan sampai kita diberikan ilmu, ada yang bertanya, cari aja sendiri, gak boleh. Kalau memang saatnya untuk dikasih tahu, kasih tahu. Tapi kan ini lagi ujian, temen nanyain terus, ini jawabannya apa? Itu beda cerita lagi. Tentunya ini jangan sampai kita memiliki ilmu, tapi kita hanya menikmatinya sendiri tanpa disampaikan kepada orang lain. Balighu anni walau ayah. Jadi sampaikanlah meskipun hanya satu ayat. Selanjutnya, fala yajibu bighairi ma ya'rifu. Dan tidak wajib menyampaikan seorang penuntut ilmu dengan apa yang ia belum ketahui. Jadi kalau memang ditanya dan belum tahu, jawabannya tidak tahu. Jangan menjawab hal-hal yang ia tidak tahu. Masya Allah, ini sahabat MK, inspirasi kita dari Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi, bahwasanya tentunya ini bagi kita semua penuntut ilmu, karena tentunya menuntut ilmu itu memang tidak ada batasnya. Minal mahdi ilal lahdi. Cuma memang ada waktunya yang masih terstruktur, ada yang waktunya kadang sepekan sekali, sebulan sekali, dan lain sebagainya. Tentunya ini pun mari kita sama-sama tanamkan sifat ini. Insya Allah kita akan lanjut di pembahasan berikutnya setelah jeda informasi berikut ini.

0: Masya Allah sahabat MQ, karena ilmu itu seperti cahaya dan cahaya itu sulit masuk ke hati yang penuh kesombongan ya sahabat MQ. Ada pertama, seorang murid adalah ikhlas dalam belajar. Ini belajar bukan untuk dipuji, bukan supaya terlihat pintar ya sahabat MQ, tapi belajar karena ingin semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala sahabat MQ. Ya, padahal ilmu yang baik mestinya membuat seorang semakin rendah hati ya sahabat MQ. Dan juga ada berikutnya adalah momen menghormati guru dan orang tua yang menyampaikan ilmu, bukan berarti mengkultuskan ya sahabat MQ, tapi menghargai jasa orang yang menjadi perantara sampainya ilmu kepada kita. Karena bisa jadi ya sahabat MQ, satu nasihat sederhana yang pernah kita dengar ini menjadi sebab hidup kita berubah menjadi lebih baik sahabat MQ. Dan di malam hari ini kami kembali mengundang Anda, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan di malam hari ini, silakan sahabat MQ, Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda sahabat MQ. Insyaallah kami akan lanjutkan selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan pas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita

0: Akhi, Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Ayah, ayah.
3: Iya, nak.
2: Kenapa setiap lewat masjid itu, ayah selalu lihat terus?
3: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun, ya, nak.
4: Iya, iya. Masjid itu nanti nggak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
2: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga, ya, ya?
3: Masya Allah. Itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
4: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
3: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus, ya, bun.
4: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
2: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga, ya, bun?
4: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
5: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
6: Allah Subhanahu wa taala berfirman, berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu. Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, Imam Nawawi rahimahullah berkata, bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

MK FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Malam di segmen Kajian Akhlak. Ya sahabat MK, kalau tadi kita belajar bahwa murid harus menjaga adab kepada ilmu dan guru, maka setelah itu sahabat MK ada pertanyaan penting, bagaimana adab kepada orang tua? Ya, insya Allah sahabat MK, kita kembali simak ya penjelasan bagaimana adab ya sahabat MK seorang murid dan haknya kepada

0: orang tua hingga kerabat sahabat MQ. Berikut, selamat menyimak sahabat MQ. Ini ada yang sudah bergabung dari sahabat Utik di Yogyakarta, Ustaz.
1: Masya Allah, alhamdulillah.
0: Izin bertanya, Ustaz, bagaimana, apakah hak bila sahabat kita ini dengan kerabat ketika di depan umum ini selalu mempermalukan saudara bahkan kerabat yang lainnya? Apakah perlu tegas pada orang yang mempermalukan, dan sahabat kita ini sudah berusaha sabar, Ustaz, dengan yang dilakukan orang tersebut terhadap kerabatnya ini seperti apa, Ustaz? Mohon pencerahannya.
1: Masya Allah, terima kasih atas atensinya Ibu Utik. Tentunya itu hal yang tidak baik ya, sahabat MQ. Di sini pun dijelaskan bahwasanya hak kepada seorang kerabat, aqaribul insan hum dzawu rahimih. Kerabat-kerabat manusia itu yakni harus senantiasa dzawu rahimih, yang memiliki tali silaturahmi. Wa qad amarallahu biwaslir rahim. Dan tentunya ini adalah perintah Allah untuk senantiasa kita mempererat persaudaraan ini. Wa naha an qat'iha, dan Allah telah melarang dari memutuskan silaturahim. Jikalau hal tadi dilaksanakan, bukankah itu menjadi sebab terputusnya silaturahmi? Sahabat MQ, tentunya kita harus menjauhi hal-hal yang membuat kita terputus dari silaturahmi, karena silaturahmi ini adalah diperintahkan oleh Allah dan memutuskannya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul Allahu taala, ana ar-rahmanu wa hadhihi ar-rahimu ishtaqat laha isman min ismi. Dalam hadis qudsi kata Allah, ana ar-rahman, aku adalah dat yang maha welas asih, maha penyayang, maha pengasih. Wa hadhihi ar-rahimu ishtaqat laha isman min ismi. Dan ini lapan ar-rahman ini, lapan ar-rahim ini adalah diambil dari salah satu dari nama-namaku, kata Allah. Paman wasolaha wasolatuhu wa man qata'aha batattuhu. Siapa orang yang menyambung terhadap silaturahmi, maka sesungguhnya orang tersebut menyambungkan kepadaku, kata Allah. Wa man qata'aha batattuhu. Siapa orang yang memutuskan terhadap silaturahmi, maka ia memutuskan kepadaku. Maka dari itu, sahabat MQ, tentunya ini menjadi pengingat bagi kita bahwasanya jangan sampai kita melaksanakan sebab-sebab yang membuat terputusnya silaturahmi ini. Harus mencegah ad-dororo mata amkana, di waktu apapun harus berusaha mencegah kemadaratan. Jika dilakukan hal demikian, berarti itu sudah menyakiti, melukai, bahkan na'udzubillah bisa menjadi terputusnya silaturahmi. Begitu Bu Utik. Jadi jangan sampai, ya saya pribadi ya, Kang Jenny mengingatkan, jangan sampai mempermalukan, menyakiti orang lain di depan umum, dan itu pasti yakin akan sangat membekas di hatinya. Memaafkan iya, tapi lupa belum tentu. Maka tentunya ya kita perbanyak istighfar aja. Khawatir kita pun pernah menyakiti atau melukai kepada orang lain. Karena ketika ada orang yang berbuat buruk kepada kita, yang kita pertama salahkan bukan siapa-siapa, tapi tanya kepada diri kita. Barangkali ternyata ada dosa kita yang pernah diperbuat kepada orang lain. Tapi bagi kita tentunya sejatinya berusaha menjauhkan dari hal-hal yang perbuatan mudharat gitu dari kerabat-kerabat kita. Terima kasih itu Kang Zeni.
0: Insyaallah. Baik, Ustaz. Dan tadi di segmen awal sempat terkait ada murid di Ustaz ya. Tadi ada yang sudah disampaikan juga terkait dilarangnya untuk bersifat ujub, dan juga harus diharuskan ini bersifat atau membersihkan tawadu, jujur dan dapat dipercaya. Ini kelanjutannya seperti apa, Ustaz?
1: Oh, Masya Allah. Terima kasih nih, Masya Allah, pertanyaan luar biasa tadi dari Ibu Utik ya. Terima kasih Ibu Utik. Baik sahabat MP, kita akan sama-sama lanjutkan kembali. Tadi itu adab kepada dirinya sendiri ya. Sekarang adab kepada ustadnya, gurunya, dosennya, kiainya. Faminha ayya'takida anna fadlahu akbaru min fadli walidayh. Jadi dalam masalah keguruan ini kita harus mengutamakan bahwasanya memang guru itu keutamaannya lebih daripada kedua orang tua. Maksudnya bagaimana? Jadi guru itu kan abul ifadah, orang tua yang memberikan kita faidah, memberikan kita ilmu. Sedangkan orang tua yaitu abul wiladah, orang tua yang menjadikan kita sebab lahir ke muka bumi ini. Dan seseorang bisa selamat dunia akhirat yaitu karena apa? Karena ilmu diberikan oleh, diberikan dengan ilmu. Jadi suka kadang ada pembicaraan juga, kenapa tuh anak-anak kalau disuruh gurunya itu cepat banget turun, tapi kalau disuruh orang tuanya santai aja. Di sisi lain jangan sampai kita memilih kasihkan, tapi memang ada keutamaan yang lebih utama seorang murid kepada seorang gurunya. Maka dari itu bagi orang tua dimanapun berada, bagi kita, bisakah kita ini menjadi guru untuk anak-anak kita, sehingga selain kita menjadi abul wiladah, tapi kita pun menjadi abul ifadah. Intinya kita itu dituntut untuk mampu mendidik anak-anak kita, tapi kadang sibuk dengan pekerjaan, gak mampu untuk apa? Untuk mengajar bahkan gitu, karena waktunya sibuk dengan pekerjaan, sehingga dititipkanlah di mana, di sekolah, di pondok pesantren. Nah ini karena guru yang dia juga guru punya keluarga, punya bisnis gitu, punya perusahaan, itu harus diuruskan, tapi waktunya tersibukkan dengan santri-santrinya, dengan anak-anak yang mondok ke sana gitu. Maka di sini Syekh Hafid Hasan Al-Mas'udi, ayya'takida anna fadlahu akbaru min fadli walidayh alaih li'annahu yurabbi ruhahu. Kenapa? Karena guru itu adalah mengajarkan terhadap ruh, hati. Bagaimana seorang anak bisa semakin patuh cinta kepada ibunya? Karena diajarkan siapa?
0: Guru.
1: Guru. Anak bisa benar sholat, anak bisa benar belajarnya, ibadahnya, diajarkan oleh siapa?
0: Oleh guru.
1: Guru. Maka di sini harus meyakini bahwasanya keutamaan guru itu lebih daripada keutamaan orang tua, dilihat dari segi bahwasanya guru itu yang senantiasa mengajarkan terhadap ruhnya. Sebab kan kalau ruhnya baik, insya Allah jasadnya pun baik, akan baik. Kalau ruhnya buruk, batinnya buruk, na'udzubillah gitu. Maka miris kalau misalkan ada seorang pelajar malah melawan kepada gurunya, bahkan memukul dan lain sebagainya, sebagaimana yang kita ketahui ya sahabat MK, banyak kejadian-kejadian guru yang malah ditentang bahkan dilaporkan oleh wali muridnya. Naudzubillah. Itu harus sama-sama kita menjaganya agar para santri peserta didik betul-betul mendapatkan ilmu yang manfaat. Itu yang pertama. Yang kedua, al-khudu'u amamahu wal-julusu fi darsihi bil-adab. Al-khudu' sopan santun, amamahu di depan seorang ustadnya itu. Jangan petantang petenteng gitu. Apalagi berbicara melebihi nadanya dari siapa? Dari seorang guru, gak boleh. Wal-julusu fi darsihi bil-adab. Ketika duduk, duduk dengan santun. Guru kita senantiasa mengingatkan kan Zeni ya, jangan sampai depan guru tumpang kaki weng, duduk lagi duduk tumpang kaki itu teh ya Allah gitu, wah kurang adab banget. Padahal merasa biasa saja, tapi itu duduk yang tidak sopan saja itu menunjukkan bahwasanya karakternya belum baik. Wa husnil isgoi, dan senantiasa baik dalam memperhatikan ilama yaquluhu, atas apa yang disampaikan oleh seorang gurunya. Nah, itu sopan santun, duduk yang beradab, tidak ada guru di depan kaki diselonjorin ke depan, atau lagi duduk di kursi bareng sama guru kitanya kakinya ditumpangin, tumpang kaki gitu ya. Itu harus diperhatikan sekali. Dan kita senantiasa menyimak apa yang guru kita sampaikan. Wa minha atarku al-mizah. Yang ketiga, meninggalkan dari main-main. Wa alla yamdaha ghairahu minal ulama'i bihadratihi. Dan jangan memuji ulama lain, guru lain di hadapan guru yang ini. Misalkan Kang Zen itu guru saya. Saya juga punya guru lain, yaitu kita ambil contoh Kang Bahri lah. Saya itu ke Kang Zeni sebagai seorang murid menyampaikan kelebihan-kelebihan daripada guru saya satu lagi, Kang Bahri misalkan. Nah itu tidak boleh, tidak boleh seperti itu. Jangan sampai memuji kepada ulama lain di hadapan guru kita gitu. Misalkan gini, Kang Zaini punya anak gak? Punya. Iya, terus nanti mau dipondokin kemana? Kata Kang Zaini, saya kayaknya mau ke pondok B misalkan. Padahal Kang Zaini itu sedang berada di pondok A. Kang Zaini gak percaya berarti sama pondok. Nah jangan sampai seperti itu. Nah itu menyakiti itu, gak boleh. Makhofata ayyafhama ustadahu annahu yadhumuhu. Jadi jangan sampai berkata seperti itu karena khawatir itu menyakiti terhadap ustadnya seperti itu. Alla yasuddahu alhaya anisu'ali amma la ya'rifu. Dan senantiasa tidak menjadikan seorang murid kepada gurunya itu mempermalukan gitu dari pertanyaan ketika guru ada hal yang tidak tahu. Ketika bertanya kepada guru terus qadarullah guru gak tahu, ini katanya ustadz tapi kok. Nah jangan seperti itu, jangan seperti itu. Katanya guru tapi kok lebih tahu daripada sahabat sekalian. Tentunya itu yang harus kita perhatikan, bahwasanya al-adab bauqal ilmi, adab di atas ilmu. Tentunya kita pun ketika ingin beradab pasti harus dengan ilmu, tapi penerapannya betul-betul harus kita laksanakan. Wa amma dhabuhuma ikhwanihi faminha ihtiramuhum wa taruku ihtiqari wahidin minhum wa tarukul isti'na'i alaihim wa minha alla yaskhara. Dan kepada kerabat jangan saling membuli, jangan mengejek. Kita semua sama-sama ciptaan Allah, atas kudroh dan irodahnya Allah, harus saling memuliakan, meninggalkan mencaci, menghina, dan Selanjutnya watarkul isti'la'i alaihim, meninggalkan rasa kita yang paling tinggi di atas teman-teman kita, gak boleh merasa paling pintar, merasa paling kaya, merasa paling aja gitu. Di antara teman-teman kita gak boleh seperti itu. Wa minha alla yaskhar, dan senantiasa jangan suka berkata-kata yang menyakiti terhadap hati orang lain, mengejek, menghina, membuli lah itu. Bi batil fahmi minhum, karena misalkan loading gitu, teman kita ditanya lu dan sebagainya, dasar punten gitunya loading atau lemot, gak boleh seperti itu. Walla yafroha idza wabakhal ustad ba'dul qasirin, dan jangan merasa bahagia ketika ada guru menegur atau memberikan tindakan tegas kepada temannya ketika temannya itu kurang begitu paham. Misalkan ada Kang Zeni punya murid A, kamu udah paham? B, kamu udah paham? Kata si A, paham. Kata si B, apa ya, belum paham. Ketawa gitu, diketawain. Gak boleh. Fa inna dzalika asbabul baghdi wal adawah. Kenapa enggak boleh? Karena perbuatan seperti itu dengan kerabat, dengan sahabat, itu menjadi sebab permusuhan. Nauzubillah tsumma nauzubillahi min dzalik. Dan tentunya ini hak seorang murid kepada dirinya sendiri, tadi sudah kita bahas, kepada guru dan kepada sahabatnya. Insyaallah kita akan lanjutkan, yakni hak kepada kedua orang tuanya. Bagaimana Kang Zeni, kita jeda dulu atau lanjut?
0: Izin kita jeda dulu, Ustaz.
1: Siap, Masya Allah.
0: Masya Allah, alhamdulillah sahabat MK tadi ya, di segmen kedua terkait bagaimana adab terhadap teman ya sahabat TMK di malam hari ini. Bahasanya sahabat TMK, bahasanya menuntut ilmu itu wajib ya sahabat TMK, dan penting sekali adab yang harus kita jaga sahabat TMK. Dari insyaallah sahabat MK, kita akan lanjutkan kembali di segmen yang terakhir nanti sahabat MK, terkait bagaimana adab kepada orang tua ya sahabat MK. Dan kami kembali mengundang Anda seperti ada hamba Allah ya, dari 087883633 yang menyampaikan atensinya di malam hari ini. Terima kasih, dan kami kembali mengundang Anda sahabat MC, silakan bagi Anda yang ingin menyampaikan atensinya ataupun juga berbagi, Anda bisa langsung sampaikan melalui WhatsApp MKFM di 0811224 1027, 0811224 1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di malam hari ini. Insyaallah sahabat MK, kami akan menyapa Anda selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Eh, Sekarang masih ada yang denger radio ya?
4: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
3: Serius? Emang lewat apa?
4: Lewat radio mobil?
3: Bisa.
4: Radio di rumah?
3: Bisa.
4: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
5: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
4: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
5: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
3: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
4: Dan akan terus ada.
6: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
2: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: MK FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di frekuensi 102,7 MK FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, kita akan kembali menggali ilmu ya di segmen yang ketiga ini, terkait bagaimana adab kepada orang tua sahabat MK dalam kitab Tijrul Kholak bersama guru kita, narasumber kita, Ustaz Olis Abdul Khalis. Dan bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun juga berbagi atensinya di malam hari ini, silakan sahabat MK langsung sampaikan ya melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda sahabat MK. Dan kita lanjutkan kembali ya sahabat MK, bagaimana adab kepada kedua orang tua sahabat MK berikut. Selamat menyimak sahabat MK. Dan izin Ustaz, ini ada dari hamba Allah, dari, oh ini tidak menyebutkan asalnya nih Ustaz. Jadi sahabat kita ini tinggal jauh Ustaz dari orang tua, dikarenakan bekerja ini untuk mencukupi kebutuhannya sendiri dan juga keluarganya. Dikarenakan merantau Ustaz jauh dengan orang tua, ini bagaimana agar sahabat kita ini tetap bisa berbakti ke orang tua Ustaz walaupun jauh secara fisik nih Ustaz kepada orang tuanya.
1: Masya Allah, betul sahabat MK, kita dimanapun berada harus terus berusaha untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kenapa? Karena merekalah as-sababu fi wujudil insan. Mereka yang menjadi sebab adanya manusia, adanya diri kita. Laula ana'uhuma, jikalau bukan karena susah payahnya kedua orang tua kita, mastaroha, kita tidak akan pernah merasakan istirahat. Walaula syaqauhuma, jikalau bukan karena kesengsaraan yang kedua orang tua kita tanggung, matana'ama, kita tidak akan merasakan nikmat. Bayangin perjuangan orang tua dari merawat kita, dari mulai di alam rahim sampai lahir ke muka bumi ini. Dan mungkin saat ini sedang berjauh karena merantau, karena untuk memperbaiki ekonomi. Tentunya yang pertama adalah terus doakan setelah sholat kapanpun, yakni dengan membaca Allahumma gfirli dhunubi wani walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus kita mengingat lagi ibu itu adalah yang telah mengandung Quran dengan jerih payah luar biasa. Wah, kalau Kang Jenny istrinya mungkin sudah tahu ya, ada trimester awal,
0: betul, Ustaz.
1: Trimester 2 dan trimester 3. Itu banyak apa? Banyak jerih payah yang dikorbankan. Wa wada'athu kurha, dan melahirkan pun dalam keadaan jerih payah. Naudzubillah, ada yang Allah wafatkan ketika melahirkan seorang anaknya. Karena ketika hamil pun jerih payahnya luar biasa, ketika melahirkannya pun jerih payahnya luar biasa. Itu seorang ibu. Wa amma abuhu faqad badala wus'ahu fima ya'udu ilaih. Adapun ayah, ia adalah yang telah mengerahkan seluruh kemampuannya, fima ya'udu ilaih, bin naf'i min tarbiyati jismihi wa ruhihi, bagaimana anaknya itu agar bisa bermanfaat, bagaimana ayah mengajarkan dengan jiwa raganya, dengan ruhnya berjuang untuk istri dan anak-anaknya. Tentunya ini pun menjadi pengingat bahwasanya besar sekali jasa seorang ayah. Maka wajib terus bagi kita untuk mengingat atas nikmat-nikmat yang telah ibu bapa kita berikan. Agar apa? Liyashkuruhuma, agar kita bersyukur, ya Allah, terima kasih saya telah dilahirkan dari ayah ibu saya. Ya Allah, semoga ibu saya senantiasa sehat walafiat. Ya Allah, saya ingin membahagiakan ibu saya. Ya Allah, jadikanlah saya hamba yang berbakti, bisa membahagiakan kedua orang tua. Ah, Masya Allah, didoakan dan kita bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan melalui kedua orang tua kita. Wa ayyam tathila amaruhuma, dan pastinya kita berusaha untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh kedua orang tua kita. Terkecuali yang jangan kita laksanakan adalah ketika kita bermaksiat. Mungkin akang lagi jauh dari orang tua, tadi satu doakan, yang kedua senantiasa komunikasi dijalin, ya, nelpon, gak sehari sekali kan bisa seminggu sekali tanyakan kabarnya. Orang tua senang kalau misalkan mendengar kabar anaknya. Dan orang tua itu meskipun anaknya udah besar gitu, saya sering mendengar dari ibu saya pribadi, ayah saya pribadi, dan orang-orang tua wali santri juga, Ustaz, anak tuh ya udah besar tapi tetap istilahnya kekhawatiran, kasih sayang itu gak berubah gitu. Baik yang masih kecil, baik yang udah dewasa, sama gitu. Maka itu jalin komunikasi. Yang selanjutnya, kalau kita sudah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekah kepada kedua orang tua, berikan yang terbaik. Itu mudah-mudahan akang merantaunya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang halal barokah, senantiasa memberikan yang terbaik kepada kedua orang tuanya. Dan kita dirantau pun dengan tidak bermaksiat kepada Allah, terus mendoakan, apalagi ketika diberikan rezeki oleh Allah kita memberi kepada orang tua, Masya Allah, itu salah satu bentuk birrul walidain kan. Mudah-mudahan saya pribadi dan seluruh sahabat MK dimana pun berada senantiasa menjadi pribadi yang bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Meskipun katanya, tapi orang tua saya sering berbuat ini, sering berbuat itu. Terlepas dari orang tua yang senantiasa naudzubillah misalkan berbuat keburukan, itu jangan kita turuti. Tapi sebagai anak tetap satu wajib hormat, dan kalau orang tua salah wajib diingatkan. Itu. Terima kasih dari sahabat
2: ini, dari hamba seorang ikhwan, Ustaz,
1: yang Masya Allah
2: menyampaikan pertanyaan. Dan izin Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari seorang ahwat, Ustaz. Jadi beliau itu sekarang sedang merawat ibunya yang sedang sakit. Nah, ini bagaimana Ustaz cara menumbuhkan rasa sabar dalam merawat orang tua yang sudah lanjut usia dan mulai sulit juga, Ustaz, ketika diajak komunikasi ini dari sahabat awat. Kadang yang dirasakan oleh sahabat kita ini juga ada rasa putus asa juga, Ustaz, karena melihat saudara-saudara yang lainnya ini nampak begitu cuek, Ustaz, dengan keadaan orang tua sahabat kita ini. Nah, ini bagaimana Ustaz cara tadi menumbuhkan sabar dalam merawat orang tua, Ustaz?
1: Tentunya kita bisa tadabbur dari firman Allah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wa qada ini amar perintah. Mewajibkan siapa rabbuka Tuhanmu, alla ta'budu, jangan sampai engkau beribadah illa iyyah, terkecuali kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana. Wa qada rabbuka bil walidaini ihsana. Jadi Allah memerintahkan yang pertama, jangan sampai beribadah kepada selain Allah. Yang kedua, Allah memerintahkan kepada kedua orang tua harus berbuat baik. Masya Allah. Kedua orang tua kita ini dalam ayat ini diperintahkan setelah melaksanakan perintah Allah, yaitu berbuat baik kepada siapa? Kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indak. Sampai kepadamu al-kibaro, yakni udah sepuh gitu. Siapa haduhuma itu walidain. Jadi berbuat baik ketika orang tua kita itu imma yablughanna indakal kibaro, udah sepuhnya, karena yaitu ujiannya. Jangan sampai ini, mudah-mudahan yang disampaikan tadi segera untuk mengingat kebaikan-kebaikan orang tua. Jangan sampai acuh cuek, merasa ada saudara yang lain yang merawat. Gak boleh. Harus terlibat gitu. Saudara kita ini terlibat, masa kita gak mau? Kita ingin mendapatkan keberkahan dari orang tua. Kita ingin mendapatkan ridhonya gitu. Terus au kilahuma, atau dua-duanya udah sepuh. Ini ketika salah satu aja sudah sepuh, itu harus kita berbuat baik. Atau dua-duanya pun, fala taqul lahuma uffin. Selanjutnya, jangan berucap kamu lahuma kepada kedua orang tuamu uffin. Ah, wala tanharhuma, dan jangan memarahi kamu kepada kedua orang tua itu. Ini berkata ah saja itu udah sepuh, sakit, deh coba urusin, ah gak mau ngerepotin, astagfirullahaladzim. Nah ini bukan siapa ulama yang mengatakan, bukan, tapi ini
2: Al-Quran,
1: Al-Quran firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qullahuma qawlan karima, dan berucaplah kepada kedua orang tua dengan ucapan yang mulia. Wahfidz lahuma zanahadzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shughira. Wahfidz, dan merendahlah kamu lahuma kepada kedua orang tua zanahadzulli, dengan serendah-rendahnya, minar rahmati dari kasih sayang. Wa qur rabbi, dan katakan olehmu rabbi, wahai rabb Tuhanku, irham, semoga mengasihi engkau ya Allah, huma kepada kedua orang tua, kama rabbayani, sebagaimana telah mengajarkan kedua orang tua sogiro kepadaku di waktu kecil. Ya Allah, masya Allah, ini menjadi pengingat sahabat MK, kepada saya pribadi, kepada sahabat dimanapun berada. Orang tua kita harus dikasihi, harus disayangi, apalagi udah sepuh, udah sakit gitu ya. Jangan sampai berkata ah sekalipun. Berkata ah saja tidak, apalagi berkata ah saja tidak boleh, apalagi memukul, apalagi dipenjarakan karena masalah warisan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Itu ya, misalkan sahabat MK yang bertanya tadi sedang mengurus, niatkan dengan ikhlas, ataupun saudara yang lain belum bisa, mudah-mudahan sambil diberikan pemahaman, diingatkan, mudah-mudahan bisa sama-sama merawat. Karena itu kewajiban semuanya sebagai anak kepada orang tuanya. Firman Allah, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Allah mewajibkan jangan sampai beribadah kepada selain Allah, dan kepada kedua orang tua harus berbuat baik.
2: Masya Allah, baik, saya terima kasih atas pencerahannya. Selanjutnya ini dari kembali dari hamba Allah di Bandung Barat ini, Ustaz.
1: Insya Allah.
2: Jadi beliau ini sudah 3 bulan kurang ini hubungan dengan saudaranya ini renggang ini, Ustaz. Bahkan hubungannya tuh ya kurang baik, Ustaz. Nah, ini dikarenakan sering menyakiti, Ustaz. Jadi hamba sahabat kita ini menjauh, Ustaz, dari kerabatnya tersebut agar tadi menghindar perkataan-perkataan yang menurut sahabat kita menyakiti, Ustaz. Nah, ini apakah baik, Ustaz, menjaga hubungan ini ataupun merenggangkan hubungan dengan kerabat, Ustaz?
1: Ya, sahabat MK, alhamdulillah dari Bandung Barat. Terkait hal demikian, tentunya meskipun dirasa sulit, di sini Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi menyampaikan, wa ayyamna'a anhumud-dharra mata amkana wa in kanu ghayra muhtajina ila syai'in min dzalika fa'alayhi ayyata'ahadahum bizziyarah. Harus mencegah dari berbuat kerusakan sekecil apapun, mata amkana, kapanpun. Wa in kanu ghayra muhtajina, meskipun kerabat kita itu tidak membutuhkan, ila syai'in min dalika, terhadap hal-hal yang misalkan orang sahabat kita, kerabat kita pun gak mau ditolong gitu ya, terus ya malah berbuat buruk gitu, kita perbaiki malah tidak berbuat baik gitu. Maka fa'alaihi ayyata'ahadahum biziyarah, harus menjaga terhadap kerabat kita yang seperti itu biziyarah, dengan berkunjung, coba silaturahmi, silaturahminya bawa makanan atau ya, barangkali dia lagi pengen yang manis-manis seperti itu kan, coba kasih makanan atau apa gitu. Intinya di sini menjaganya itu adalah biziarah, dengan kita berkunjung silaturahmi. Misalkan ada hal yang ternyata kurang enak gitu, oh ya ternyata kita silaturahmi, terus kita membawa buah tangan gitu ya untuk bersedekah gitu. Nah itu mudah-mudahan menjadi jalan dari hal yang misalkan kerenggangan yang terjadi gitu. Maka di sini pun saya pribadi berusaha untuk kepada diri saya pribadi bagaimana memiliki pribadi yang betul-betul memang ya bisa solid gitu ya, bisa akrab. Tanpa dipungkiri memang ya Kang Jenny pasti ada aja gitu. Apalagi dalam kitab Ta'lim itu disebutkan, ketika orang yang dia semakin Allah angkat dengan ilmunya gitu ya, zada hasiduhu, karena akan bertambah orang yang tidak sukanya dan lain sebagainya. Mungkin itu sunatullahnya, tapi kepada diri kitanya ini yang harus munculnya itu, yaitu bagaimana kita tidak menjadi orang yang hasudnya itu gitu. Dengan apa? dengan menjaga terus biziaroh, dengan kitanya berkunjung, bersilaturahmi. Ya, perbaiki aja Kang Da. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita mah itu mah udah biasa. Justru yang luar biasa itu adalah ketika kita berbuat baik kepada yang tidak baik kepada kita. Meskipun berat, tapi ya itulah keutamaan yang akan Allah berikan kepada orang yang senantiasa terus berbuat baik dan menyambung silaturahmi. Insyaallah sama-sama PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Khawatir dari sikap kita pun ada yang ternyata menyakiti. Intinya kita mah tobat aja ke Allah. Ya Allah, istighfar. Da Allah yang membolak-balikkan hati kan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Minta ke Allah agar diperbaiki hubungannya dan kita pun memperbaiki dari perilaku kita.
2: Masya Allah, alhamdulillah. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahannya. Dan tidak terasa nih Ustaz, waktu kita sudah berada di akhir kebersamaan Ustaz. Tidak terasa satu jam lebih kita membersami sahabat MK di malam hari ini. Dan di akhir Ustaz, sebagai closing statement maupun informasi Ustaz yang ingin disampaikan Ustaz.
1: Baik sahabat MK, mari kita sama-sama berusaha memperbaiki akhlak kita, akhlak kepada diri sendiri. Pastikan yang kita lakukan itu adalah kebaikan, yang terucap dari mulut kita kira-kira dampaknya positif atau negatif harus kita betul-betul perhatikan. Jangan sampai lidah kita ini menyakiti hati orang lain, jangan sampai perbuatan kita menyakiti hati orang lain. Yang selanjutnya, kita memiliki guru, doakan guru-guru kita. Mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat. Di Darut Tauhid kita ada guru Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Mudah-mudahan Allah jaga, Allah sehatkan, Allah panjangkan usianya. Senantiasa diberkahkan keluarganya, putra-putrinya, keturunannya. Senantiasa terus melanjutkan estafeta perjuangan beliau. Dan senantiasa Allah berikan keberkahan dalam setiap aktivitasnya. Guru kita dimanapun berada, senantiasa doakan. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmu dari yang beliau sampaikan. Kita tentunya tidak bisa hidup sendiri. Kita hidup bersosial dengan saudara, dengan sahabat-sahabat. Berikan, berusaha memberikan yang terbaik, sikap terbaik. Dan kita pun memiliki orang tua. Ini menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita hormat dan patuh. Dan mudah-mudahan kita yang sudah menjadi orang tua bukan hanya menjadi orang tua yang sebab lahirnya putra-putrinya, tapi juga menjadi orang tua yang terus memberikan ilmu kepada putra-putrinya. Dan mari sahabat-sahabat, para santri, siswa-siswi yang sedang belajar di pondok pesantren, di sekolah, semangat terus belajarnya. Yang lagi S1, S2, dan juga Masya Allah yang Allah takdirkan sedang S3, mudah-mudahan tentu senantiasa menjaga adab kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan futuh, keterbukaan ilmu, berkah kita memiliki akhlakul karimah, akhlak yang baik. Demikian sahabat MK yang dapat disampaikan. Intinya saya mengingatkan kepada diri saya pribadi dan hanya sebatas sambung lisan yang disampaikan oleh Syekh Hafid Hasan Al-Mas'udi dalam kitabnya Taisirul Khalaq. Mudah-mudahan kita pun mendapatkan keberkahan dari mu'alif, dari pengarang kitab, dan kita bisa mengamalkan apa yang telah dinasihatkan oleh beliau dalam kitab Taisirul Khalaq ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya Olis Abdul Khalis, santri karya di Pendidikan Diniyah Formal Darut Tauhid. Dan tambahan informasi, PDF Darut Tauhid, Pendidikan Diniyah Formal Darut Tauhid masih membuka pendaftaran untuk santri tingkat wusto atau setingkat SMP dan juga tingkat ulia, yakni setingkat SMA. Dan di PDF Darut Tauhid ini 80% mempelajari ilmu agama, tafaqquh fiddin, dan 20%-nya pendidikan umum. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Terima kasih banyak, maaf bila ada salah-salah kata. Khudmah sofa, ambil yang baiknya. Wadha' makadar, tinggalkan yang buruknya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MQ, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Qur'an, Surat Ali Imran, ayat 139.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu.

sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

Sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MG, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah.

Akhirnya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri, dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MQ, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, rawbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu.

Quran is life. Sahabat MQ, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MQ, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MQ, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MQ, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqadi, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.

0: Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim min

0: Demi Al-Quran yang penuh hikmah.
1: Innaka laminal mursalin.
0: Sungguh, engkau Muhammad adalah salah seorang dari rasul-rasul.
1: Ala siratin mustaqim.
0: Yang berada di atas jalan yang lurus.
1: Tanzilal azizir rahim.
0: Sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah, yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.

0: agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan. Karena itu, mereka lalai.
1: لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Sungguh, pasti berlaku perkataan hukuman terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

Sungguh, kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu. Karena itu, mereka tertengadah.

Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat, dinding, dan di belakang mereka juga sekat. Dan kami tutup mata mereka, sehingga mereka tidak dapat melihat.

0: فبشره بمغفرة وأجر كريم.
1: Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.

Sungguh, kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz.

Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri. Ketika utusan-utusan datang kepada mereka,

yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, "Sungguh, kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu."

Mereka penduduk negeri menjawab, "Kamu ini hanyalah manusia seperti kami. Dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan suatu apapun. Kamu hanyalah pendusta belaka."

0: Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui, sesungguhnya kami adalah utusan-utusannya kepada kamu.
1: وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ
0: Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.

Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sungguh, jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami rajam kamu, dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami."

Mereka utusan-utusan itu berkata, "Kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah karena kamu diberi peringatan? Sebenarnya, kamu adalah kaum yang melampaui batas."

0: Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki. Dengan bergegas dia berkata, "Wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu.
1: Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun."
0: Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.
1: وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.
0: Dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku, dan hanya kepadanyalah kamu akan dikembalikan.

0: Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku, pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzan lafi dhalalin mubin.
0: Sesungguhnya jika aku berbuat begitu, pasti aku berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.
1: Qila dukhulil jannata qala ya layta qaumi ya'lamun.
0: Dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Dia laki-laki itu berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui.
1: Bima ghafarali rabbi wa ja'alani minal mukramin.
0: Apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang telah dimuliakan.

0: Dan setelah dia meninggal, kami tidak menurunkan suatu pasukan pun dari langit kepada kaumnya, dan kami tidak perlu menurunkannya.
1: In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun.
0: Tidak ada siksaan terhadap mereka melainkan dengan satu teriakan saja, maka seketika itu mereka mati.
1: Ya hasratan 'alal 'ibad ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un.
0: Alangkah besar penyesalan terhadap hamba-hamba itu setiap datang seorang rasul kepada mereka. Mereka selalu memperolok-olokkannya.

0: Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Orang-orang yang telah kami binasakan itu tidak ada yang kembali kepada mereka.
1: Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun.
0: Dan setiap umat semuanya akan dihadapkan kepada kami.
1: Wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun.
0: Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati, tandus. Kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan darinya biji-bijian. Maka dari biji-bijian itu, mereka makan.

0: Dan kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air.
1: لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air.

Maha Suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

0: Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu. Maka seketika itu, mereka berada dalam kegelapan.
1: وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ.
0: Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui.
1: وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ.
0: Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua.

Tidakkah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, masing-masing beredar pada garis edarnya.

0: Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan.
1: Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun.
0: Dan kami ciptakan juga untuk mereka angkutan lain seperti apa yang mereka kendarai.
1: Wa in nasha' nughriqhum fala sarikha lahum wa la hum yunqadun.
0: Dan jika kami menghendaki kami tenggelamkan mereka, maka tidak ada penolong bagi mereka, dan tidak pula mereka diselamatkan.
1: Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
0: Melainkan kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai waktu tertentu.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu di dunia, dan azab yang akan datang akhirat, agar kamu mendapat rahmat.

Dan setiap kali suatu tanda dari tanda-tanda kebesaran Tuhan datang kepada mereka, mereka selalu berpaling darinya.

0: katakan kepada mereka, infakkanlah sebagian rizki yang diberikan Allah kepadamu. Orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah pantas kami memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, dia akan memberinya makan. Kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
0: Dan mereka orang-orang kafir berkata, kapan janji hari berbangkit itu terjadi, jika kamu orang-orang yang benar?
1: مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ.
0: Mereka hanya menunggu satu teriakan yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar.

0: Sehingga mereka tidak mampu membuat suatu wasiat, dan mereka juga tidak dapat kembali kepada keluarganya.
1: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون.
0: Lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya.

0: Mereka berkata, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, kubur? Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih, dan benarlah Rasul-Rasulnya.
1: In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'un ladaina muhdharun.
0: Teriakan itu hanya sekali saja, maka seketika itu mereka semua dihadapkan kepada kami untuk dihisab.

Maka pada hari itu, seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun, dan kamu tidak akan diberi balasan, kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan.

0: surga itu, mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan.
1: Salamun qawlam mir rabbir rahim.
0: Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.
1: Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun.
0: Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, wahai orang-orang yang berdosa.

0: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah setan? Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagi kamu.
1: Wa an'budunni hadza siratun mustaqim.
0: Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus.
1: Walaqad

0: Dan sungguh, ia setan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu. Maka apakah kamu tidak mengerti?
1: Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun.
0: Inilah neraka jahanam yang dahulu telah diperingatkan kepadamu.
1: Islauha al-yawma bima kuntum takfurun.
0: Masuklah ke dalamnya pada hari ini, karena dahulu kamu mengingkarinya.

Dan jika kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, sehingga mereka berlomba-lomba mencari jalan. Maka bagaimana mungkin mereka dapat melihat?

0: Dan jika kami menghendaki, pastilah kami ubah bentuk mereka di tempat mereka berada, sehingga mereka tidak sanggup berjalan lagi, dan juga tidak sanggup kembali.
1: وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.
0: Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Maka, mengapa mereka tidak mengerti?

0: Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya Muhammad, dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas.
1: لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين.
0: Agar dia Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan agar pasti ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.

0: Dan tidakkah mereka melihat bahwa kami telah menciptakan hewan ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami. Lalu mereka menguasainya.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ.
0: Dan kami menundukkannya hewan-hewan itu untuk mereka, lalu sebagiannya untuk menjadi tunggangan mereka, dan sebagian untuk mereka makan.
1: وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Dan mereka memperoleh berbagai manfaat dan minuman darinya, maka mengapa mereka tidak bersyukur?
1: وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ.
0: Dan mereka mengambil sesembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan.

Mereka sesembahan itu tidak dapat menolong mereka. Padahal mereka itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga sesembahan itu.

Maka jangan sampai ucapan mereka membuat engkau Muhammad bersedih hati. Sungguh, kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.

0: Dan tidakkah manusia memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes mani? Ternyata dia menjadi musuh yang nyata.
1: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ.
0: Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?

0: Yaitu Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau. Maka seketika itu, kamu nyalakan api dari kayu itu.
1: Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim.
0: Dan bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi mampu menciptakan kembali yang serupa itu jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, dan Dia Maha Pencipta, Maha Mengetahui.

Sesungguhnya urusannya, apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

Maka Maha Suci Allah, yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanya kamu dikembalikan.

0: asbaha bin ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan, sekaligus dimampukan Allah, semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang maha menyaksikan, maha mendengar, maha dekat. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Dialah Allah yang membentuk diri kita dengan sebaik-baik penciptaan menurut ilmu Allah. Dialah Allah, segala puji baginya, yang mengurus diri kita setiap saat. Tidak ada sekejap pun dalam hidup kita, kita lepas dari limpahan karunia Allah. Walaupun kita jarang menyadarinya, jarang mensyukurinya. Segala puji bagi Allah yang memberikan hidayah. Di antara 7 miliar manusia, kita termasuk yang diberi hidayah Islam. Tanpa hidayah Allah, kita bukan seorang Muslim. Allah lah yang maha sabar. Walaupun kita jarang ingat kepada Allah, jarang mematuhi, tapi kita tetap diurus dengan baik. Bahkan aib-aib kita ditutup-tutupi. Orang menyangkanya kita ini orang soleh, padahal Allah tahu siapa kita yang sebenarnya. Sudah ditutupi oleh Allah juga diberikan sarana agar kita diampuni dosa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma hdinna li ahsanil akhlaq la yahdina li ahsaniha illa ant. Wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa ant. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, tunjukkan kepada kami akhlak yang mulia. Tidak ada yang dapat menunjuki kami akhlak mulia selain Engkau. Palingkan dari diri kami akhlak yang buruk, ya Allah. Tidak ada yang dapat memalingkan kami dari keburukan akhlak selain Engkau. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat. Tolonglah ya Allah, mudahkan bagi kami untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Wa tarkal mungkarat, dan meninggalkan kemungkaran. Ya Allah, kabulkan doa kami ini. Amin ya rabbal alamin. Harus jelas sekali apa yang harus kita tuju dalam sisa umur ini. Yang pasti hidup cuman mampir sebentar. Nunggu mati, kita akan diuji dengan yang tidak cocok dan yang cocok. Lalu seperti apa kita menghadapi hidup ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan, untuk apa Rasul diutus ke bumi? Siapa orang yang paling benar Islamnya? Siapa di antara kita yang paling kuat imannya? Siapa yang paling banyak pahalanya? Siapa yang paling dicintai Rasulullah dan paling dekat dengan Rasul di yaumal kiamah? Siapa yang paling berat timbangannya di yaumal hisab? Siapa yang paling tinggi nanti kedudukannya di sorga? Kita harus tahu itu. Dan jawabannya simpel. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'itstu liutammima solihal akhlak. Ada hadis lain, makarimal akhlak, tapi dalam Al-Bukhari solihal akhlak. Sesungguhnya tiadalah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Kalau innama itu, yang saya pahami tidak ada lagi selain itu satu-satunya. Jadi ternyata Rasulullah itu berjuang siang malam tidak kenal lelah, mengeluarkan segala daya, upaya, waktu, tenaga, pikiran, doa, semata-mata agar kita ini memiliki akhlak yang mulia. Itu. Jadi sekarang kita tidak usah ribet. Jadi Nabi itu berjuang habis-habisan itu agar kita memiliki akhlakul karimah. Kenapa? Karena bahagia itu adanya dalam akhlakul karimah. Mulia itu adanya dalam akhlakul karimah. Husnul khotimah itu akhir ketika kita berakhlakul karimah. Menurut Allah akhirnya akhlakul karimah diberikan husnul khotimah. Ketika dikubur, ketika dibangkitkan, yang paling dekat nanti dibangkitkan adalah yang paling akhlakul karimah. Ketika ditimbang, yang paling berat timbangannya itu ternyata yang akhlakul karimah. Dan di sorga yang paling tinggi, kita bacakan beberapa hadisnya ya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqo. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Wa khiyarukum khiyarukum li nisaihim. Dan sebaik-baik di antara kalian, nih kalau ingin tahu lelaki yang baik, adalah yang paling baik kepada istrinya. Jadi kalau di kantor baik, bisa baik asli, bisa baik karena takut dipecat. Kalau di masjid baik, ya gak enak, tidak baik. Tapi kalau di rumah baik ke istrinya, di masjid, di kantor, dimanapun, dia baik asli. Jadi suami yang baiknya asli, aslinya itu di rumah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya. Dari ibadah yang lain, Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. ...102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat MK, menyambut awal tahun baru Hijriah di pagi hari ini, di hari pertama tahun 1448 Hijriah. Ya, mudah-mudahan sahabat MK di bulan Muharram ini, yang juga bertepatan di hari ke-16 di bulan Juni 2026, kita semua memulai lembaran baru, niat-niat baru, rencana-rencana baru, dan menutup semua hal-hal yang buruk sahabat MK, hal-hal yang justru membuat kita menjauh dari Allah. Dan marilah kita senantiasa merencanakan agar bagaimana semakin dekat dengan Allah. Bahwasannya mengingat sahabat MK, sebaik-baiknya muslim adalah seorang yang lebih baik daripada hari kemarin. Maka marilah kita rencanakan hari ini dan untuk kedepannya, dan bercita-cita agar menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Mengawali pagi hari ini bersama sahabat siar Irfan Nurfalah, satu jam ke depan bersama kita akan simak sajian ilmu dan hikmah bersama gurunda Kyai Haji Abdullah Kim Nastiar pagi hari ini, yang pastinya takutkan siksamu. Kami mengundang sahabat MK pagi hari ini untuk bergabung dan membersamai kami. Anda boleh kirimkan atensinya, sapaannya di pagi hari ini, dan laporan kualitas siaran kami. Bagaimana sahabat MK menyimak kebersamaan ini? Sudahkah tersimak dengan baik di tempat Anda? Anda boleh kirimkan di 0811-224-1027. Jika mengenang wafatmu, silakan sebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan atensi yang Anda kirimkan pada kesempatan ini, sahabat MK. Anda boleh juga dengan mengucapkan atau bahkan rencana Anda, sahabat MK, di tahun baru Hijriah ini ya. Insya Allah nanti kita akan bacakan bersama-sama. Silakan di 0811-224-1027. Insya Allah sahabat MK di kesempatan ini, tentunya dimanapun Anda berada yang menyimak kebersamaan ini di frekuensi radio MKFM 102,7 FM Bandung, ataupun juga tentu dengan menyimak kebersamaan ini melalui streaming kami, baik di website mkfmnetwork.com atau bahkan di aplikasi MKFM yang bisa Anda unduh untuk hadir di ponsel Anda melalui Play Store. Dan juga sahabat MK, kebersamaan ini juga hadir di live streaming sosial media kami. Anda bisa follow dan subscribe begitu ya, baik di Instagram MKFM Bandung maupun juga di Facebooknya MKFM Bandung ya, serta di live MKFM kajian untuk YouTube sahabat MK. Beberapa radio juga sahabat MK ikut menyambung siarkan program MKFM ini, mulai dari 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Double Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma 99,4 FM Cilacap, SQ 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi. Juga ada di Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, 95 in FM Kebumen, Style 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Minamas FM Purworejo, Sawasindo 98,2 Payakumbu, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, Orban 90 FM Palembang, Kelo 93 FM Tasikmalaya,
dan 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Dari juga bagi radio lain yang ingin menyambung siarkan program ini, Anda dapat kirimkan profil radio Anda melalui email info@mkfmnetwork.com atau Anda dapat mengkonfirmasi melalui WhatsApp kami di 0811 224 1027 0811 224 1027.

0: dan juga sahabat MG pendengar dimanapun Anda berada, tengah mengingat ya, di tengah luka yang derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, yakni rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Data Betuli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara yang bertempat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini, sahabat MK, akan menjadi tempat lindung bagi ibu dan anak, di mana ini adalah mereka adalah kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi hubungi 0813-1712-1712. 0813-1712-1712. Data Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Itu penghapus dosaku, mengganti.
0: Kemudian sahabat MK, mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, maka wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita bisa memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula merasa khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah.
1: Nah,
0: mari sahabat Anki, kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Bila kenangkan qaharmu.
0: Dan alhamdulillah, pagi hari ini sahabat MK, beberapa tadi sudah masuk nampaknya ini untuk bergabung dan menyapa pagi hari ini. Mulai dari pagi hari ini, mulai dari Ibu Citra di Ciamis ya, yang menyapa pagi hari ini dan melaporkan kualitas siaran MK FM yang mencerang sekali. Dan menitipkan salam untuk semuanya, salam silaturahim kepada sahabat setiap pendengar radio MK FM dan yang bertugas di radio, baik penyiar maupun operator. Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah serta sehat selalu, insya Allah. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Citra di Ciamis ya. Nanti atensi lainnya, namanya sudah ada beberapa yang masuk tapi belum bisa kita sapa nih, karena alhamdulillah di pagi hari ini sudah terhubung bersama dengan guru kita Kiai Haji Abdul Wakim Nastiar. Insyaallah akan kita simak bersama sajian ilmu di pagi hari ini langsung dari Masjid Al-Hadi Serua Tangerang. Mari kita simak sajian ilmu di pagi hari ini bersama Gurunda.
1: Takutkan siksamu hambamu.
2: Ini dipancarkan dari pesantren Darut Tauhid Serua Tangerang Banten ya. Jadi sekarang santri ini sedang bermujahadah sekuat tenaga menahan lisannya, tidak bicara kecuali perkataan yang baik. Bagaimana rasanya? Nah, lebih adem, lebih tenang. Masya Allah, terima kasih Cung. Ada lagi? Dihitung sampai 3, harus ada yang ngacung. 1 2, bagus. Silakan, yang keras, langsung saja. Kedengaran tidak? Ya, salah satu syarat bicara itu adalah kedengar oleh yang diajak bicara. Ya, lebih khusyuk. Ya, benar. Orang susah khusyuk sholat, orang susah khusyuk ibadah, penyebabnya banyak ngomong yang tidak manfaat. Ya deh, langsung suaranya lantang, hati lebih tenang, terasa lebih tenang. Ya, orang banyak galau, banyak tidak enak hati, mulutnya bunyi terus. Allah tidak suka orang yang celetak-celetuk, banyak komentar, banyak ngomong, banyak mengeluh, banyak cerita yang tidak manfaat, banyak nanya, banyak menjelaskan yang tidak perlu. Makin sering bunyi yang tidak ada nilainya, Allah tidak suka. Cirinya tidak suka, hatinya dibuat tidak tenang. Kalau Allah suka, hati jadi tenang. Lanjut, sebelah sini. Akhwat, dihitung sampai tiga. Satu, dua, ada yang acung tidak? Tiga, oke, baik, lupa. Kalau, ya, lanjut deh. Ya, yang keras. Bisa lebih fokus. Benar, ya. Orang susah fokus, salah satu penyebabnya adalah kebanyakan ngomong. Bagus deh, akhwat, selanjutnya, ya. Dihitung sampai tiga, kalau tidak ada yang ngacung, berarti berdiri semua santri akhwat. Satu, dua, teknik mempercepat memang begitu, ya. Apa? Apa katanya? Benar. Jadi, kalau mulut terjaga, perilaku ikut terjaga. Dengar ya, kalau lisan terjaga, perilaku terjaga. Karena perkelahian itu awalnya dari lisan. Suasana tidak enak tuh asalnya dari lisan. Jadi kalau lisan terjaga, maka kelakuan juga terjaga. Makanya orang-orang yang banyak bicara, celetak-celetuk terus, komentar terus, segala dikeluhkan, segala dibahas, itu cenderung akhlaknya juga kurang bagus. Terakhir, silakan deh. Ayo. Apa? Lingkungan menjadi nyaman, benar. Asrama jadi nyaman, kelas jadi nyaman, kehidupan jadi nyaman. Kenapa nyaman? Karena, dengar ya, kalau Allah menyukai perbuatan seorang hamba, maka hadiah dari Allah yang paling dekat itu adalah huwalladzi anzala sakinah. Dialah yang menurunkan sakinah di hati orang beriman. Liyazdadu imana ma'a imanihim, supaya nambah imannya dari iman yang sudah ada. Makanya suasana tenang itu lahir dari jaga lisan. Hadiah dari Allah bagi yang menjaga lisan, hatinya tenang, lingkungannya pun jadi aman dan nyaman. Enak kan begini? Enak, tidak ada lagi pertentangan, tidak ribut, di masjid tenang, di asrama tenang, di kelas tenang, masalah juga berkurang. Karena kan awal masalah itu dari mulut. Cukup satu patah kata saja untuk bisa membuat suasana enak jadi rusak. Cukup satu patah kata saja yang membuat makanan enak jadi enak. Cukup satu patah kata saja, suasana sahabat bisa jadi musuhan. Cukup satu patah kata dari yang halal jadi haram. Satu patah kata, saya talak sama. Talak ini satu patah kata yang membuat halal jadi haram. Dan cukup satu patah kata yang bisa membuat orang keluar dari Islam, murtad. Oleh karena itu, jangan bicara kecuali yakin niatnya baik, perkataannya benar, manfaatnya jelas. Guru yang kebanyakan bicara cenderung tidak berwibawa, kecuali perkataannya baik. Murid yang kebanyakan bicara cenderung tidak disukai kalau perkataannya tidak baik. Selanjutnya, ya, karena kita akan membahas hijrah. Hijrah apa yang paling penting dalam hidup ini? Ada yang bisa menyampaikan yang paling penting hijrah dalam hidup ini apa? Ya, Pak Guru. Ya. Hijrah dari kemaksiatan kepada ketaatan. Bagus. Hijrah dari keburukan menuju kebaikan, ya baguslah, sama ya, gitu. Hanya satu bahasa Arab, satu bahasa Indonesia. Dari maksiat kepada taat, dari buruk kepada baik. Ya, sebelahnya Pak. Hijrah dari kebodohan menuju ke pinteran. Bagus. Ayo.
3: Hijrah dari berharap kepada makhluk
2: menjadi hanya berharap kepada Allah. Bagus, Ustaz Dede.
4: Hijrah dari syirik ke tauhid.
2: Hijrah dari syirik ke tauhid. Mirip juga tuh ya, tapi lebih luas. Chandri, mau hijrah apa? Hijrah dari oh, udah habis katanya oleh guru. Ayo, kira-kira hijrah apa yang paling luar biasa pentingnya? Masya Allah, hijrah dari kolbun marid, hati yang berpenyakit, dan kolbun majid, hati yang mati, menuju kolbun salim. Terakhir, hijrah dari mana? Wah, kapok nih duduk di depannya yang bakal ditanya nih. Kalau boleh, AA, ini semuanya benar ya. Tapi apa yang merangkumkan semua yang tadi? 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tadi terangkum dalam satu hal. Tahu gak, Ustaz? Yang tadi itu rangkum dalam satu. Kalau satu ini berhasil, yang tujuh tadi ke bawah. Hijrah dari ragu kepada yakin kepada Allah. Kalau yakin ke Allah, musyrik tidak, Ustaz? Tidak. Mau berbuat maksiat tidak? Mau berbuat buruk tidak? Semua yang dikatakan tadi ini dalilnya Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Hijrah pertama yang harus kita lakukan adalah dari ragu kepada Allah menjadi yakin. Karena dari yakin ke Allah lah hidup berubah. Yakin ke Allah, maka dari berharap ke makhluk jadi berharap kepada Allah. Benar tidak? Kalau sudah yakin Allah maha dekat, Allah maha melihat, Allah yang punya segala-galanya, mau ngapain kita berharap ke makhluk? Kalau sudah yakin kepada Allah, dia tidak akan berharap ke makhluk, akan ikhlas, akan tawakal. Kalau sudah yakin kepada Allah, dia akan selalu bersyukur, karena tahu penambah nikmat itu adalah syukur. Mau ngapain capek-capek memikirkan nikmat yang belum ada? Lebih baik mensyukuri yang ada, karena Allah sudah janji la in syakartum la azidannakum. Syukur
3: nikmat yang ada ternikmati, yang belum ada didatangkan oleh Allah. Dengan yakin kepada Allah, maka dia akan sabar. Semua ujian terjadi dengan izin Allah. Sudah pasti ada kebaikan, sudah diukur oleh Allah, dan ujian ini adalah pasti baik. Makanya tidak ada komplain kepada Allah. Yakin kepada Allah, maka dia akan ridho kepada takdir, karena tahu dirinya milik Allah, Allah Tuhannya. Selama ini juga Allah baik kepadanya, kalaupun ada takdir yang menurutnya tidak cocok, husnudzon, mesti ada kebaikan. Allah lebih tahu daripada kita. Makanya hijrah terpenting adalah dari ragu kepada yakin. Kalau sudah yakin kepada Allah, maka hidupnya akan berubah. Jauh lebih mudah ingat kepada Allah. Karena apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, semuanya ciptaan Allah. Terjadi dengan izin Allah. Ada dalam kekuasaan Allah. Jadi kalau udah yakin ke Allah, pasti mudah zikir. Akan nikmat doa, karena tahu laisa syai'un akroma, tiada sesuatu yang lebih mulia Allah di sisi Allah minat doa, selain dari doa. Jadi nikmatnya munajat, nikmatnya menjauhi maksiat, mudah. Kalau yakin Allah maha melihat, orang susah maksiat karena merasa dilihat Allah, dan tahu setiap maksiat jadi bencana bagi dirinya. Bagaimana supaya bisa hijrah dari ragu ke yakin? Harus banyak belajar ilmu. Makanya guru-guru yang jarang belajar ilmu makrifat, ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah, guru ini pasti kurang iman. Kalau guru kurang iman, akhlaknya pasti kurang baik. Muridnya juga kurang efek, karena ruhiyahnya kurang kuat. Wibawa itu diberikan oleh Allah bagi yang yakin. Orang yakin itu mantap. Masih ingat perumpamaan tangan A ini? Coba nih, ciri yakin atau tidak yakin ya. Sebab apa yang ada di dalam tangan ini pasti bingung karena tidak tahu, betul tidak? Ah, apa ya? Minta uang, Ustaz. Apaan ini, enggak dikenal nanti, mereka juga enggak tahu ya. Harus uang yang gampang dikenal oleh santri ini. Ada enggak? Hah? Ini terlalu sedikit. Apa yang ada di tangan ini? Uang atau plastik? Ada uang atau kosong? 50 ribu atau 1000? Semuanya mantap karena yakin.
5: Gimana kembaliin? Jangan harus tahu. Akan sejajar kalau koin.
3: Kalau sudah yakin tuh mantep hidup nih, nggak ada ragu-ragu, ajeng saja. Tentang rezeki yakin, tentang jodoh yakin, enak hidup seperti itu. Jadi kalau mau hijrah dari ragu ke yakin, harus gigih belajar. Allah tahu siapa yang belajar, dan Allah tahu siapa yang tidak belajar. Allah tahu siapa yang belajarnya sungguh-sungguh, dan Allah juga tahu siapa yang belajarnya tidak sungguh-sungguh. Janji Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Allah, sungguh-sungguh di jalan Allah, Allah pasti tahu. Allah benar-benar menunjukkan jalan-jalan. Jadi walaupun pesantren, belum tentu semuanya jadi yakin. Walaupun duduk di depan, kalau tidak sungguh-sungguh tidak yakin. Walaupun jadi guru, belum tentu yakin. Tergantung sungguh-sungguh tidak. Allah tahu siapa yang sungguh-sungguh belajar dan yang tidak mau belajar. Gampang kok, tidak ribet. Kalau orang akhlaknya tidak bagus, kurang bagus, banyak cemas terus, ini mesti kurang iman. Kenapa? Karena kurang ilmu. Kenapa? Kurang mau belajar. Jadi pintunya hijrah dari ragu ke yakin adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Niatnya sungguh-sungguh belajar. Yang kedua apa? Supaya yakin. Mujahadah mengamalkan ilmu. Jadi kan setiap ilmu dari Allah, lewat siapa saja. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka. Bagaimana surat Al-Baqarah itu ketika malaikat, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Benar gitu. Maha suci engkau, kata siapa, malaikat ya, tidak ada kami ilmu, ma'ilmalana illa ma'alam tanah, kecuali Allah yang mengajari. Nah, Allah melihat kita mengamalkan atau tidak. Jadi mengamalkan ilmu itu nambah yakin. Tahu ilmu sholat, tidak sholat gak dibikin yakin. Tahu ilmu jaga lisan, tapi tidak jaga lisan, enggak nambah yakin. Tahu ilmu sedekah, dia tetap tidak sedekah, tidak yakin. Walaupun penceramah, walaupun guru agama, walaupun berdakwah, Allah tahu dia mengamalkan atau tidak. Allah yang membuat kita yakin. Jadi setiap tambah ilmu itu izin Allah. Allah melihat kita berusaha tidak mengamalkannya. Mengamalkan ilmu, Allah akan mewariskan kepadanya ilman ma'lam ya'lam, ilmu yang belum diketahui. Jadi beberapa penuntut ilmu, beberapa penceramah, pendakwah sulit yakin ke Allah karena tahu tapi tidak mengamalkan, apalagi yang suka mendakwahkan tapi tidak mengamalkan. Oleh Allah dihirangkan, dikurangi ruhi powernya, keyakinan. Paham? Apalagi bergaul. Kita harus hijrah, cari pergaulan yang nambah iman. Jangan salah milih teman. Salah milih teman ngerusak iman. Boleh banyak teman, boleh. Tapi teman dekat harus pilih-pilih. Cari teman yang akhlaknya lebih baik, keyakinannya lebih kuat, hatinya lebih bersih, kita akan ketularan. Kalau teman kita orangnya kebanyakan ngomong, nah itu kurang bagus. Maksud bicara ini, bicara yang tidak baik, bicara sia-sia. Para ulama itu yang dekat dengan Allah tuh sedikit saja temannya. Tapi temannya ini teman yang menguatkan iman. Perlukah kita banyak teman dekat? Kalau saya tidak merasa perlu. Ya, perlunya yang bisa menjaga iman, perlunya yang teman yang bisa menjaga amal. Karena tidak ada yang lebih penting selain iman dan amal. Lalu apalagi supaya iman kita kuat, harus minta kepada Allah. Ya, karena yang membolak-balik hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi supaya iman kita kuat, banyak bertafakur tentang
2: kaunia, ayat-ayat kaunia, termasuk tafakur tentang apa yang Allah berikan kepada diri kita selama ini. Itu menguatkan iman. Dulu saya tidak ada, jadi ada. Siapa yang ngadain? Padahal banyak dosa oleh Allah ditutupi aib, malah diberi ujian berceramah seperti ini, diberi amanah, rezeki tidak pernah kurang. Itu semua ditafakuri, nambah iman. Dua, hijrah apa yang sangat penting. Al-Baqarah ayat 3 dan 4 ya. Wa yuqimuna sholat. Ini hijrah sangat penting. Yaitu dari sholat asal-asalan menjadi sholat yang khusyuk, dari sedikit sujudnya jadi banyak. Hadirin sekalian, ayat ini menentukan hidup kita karena ini ciri orang takwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Salat itu menentukan hidup kita. Kalau salatnya sudah berat, sudah riya, dia berat salat. Ini udah mesti hidupnya bermasalah nih. Sholat jelek, hidup jelek. Sholat bagus, hidup bagus. Maksud hidup bagus ini karena ditolong oleh Allah. Wasta'inu bisabri wassalat. Sholat bagus, akhlak bagus. Kenapa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Karena inna sholata, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya, tapi orang itu sholat kok dia marah-marah, untung sholat. Kalau tidak sholat, dikunyah itu orang lain. Ya. Tapi kalau sholatnya bagus, dia akan bagus. Perbaiki sholat dan perbanyak sujud dalam sholat. Ya. Perbaiki dan perbanyak. Itu kuncinya. Kenapa? Karena saat terdekat kita dengan Allah adalah pada waktu sujud. Kalau ingin tahu orang yang dekat dengan Allah, pasti dia senang sujud. Maksud sujud di sini adalah sujud dalam sholat, ya. Jadi bukan tiba-tiba sujud yang tidak ada syariat Islamnya, bukan begitu. Tapi senang sekali sholat, senang sholat, menikmati sholat. Wah, kalau kita jadi banyak sholat, nanti kerjaan kita gimana dong? Nanti kerjaannya dibimbing oleh Allah jadi lebih mudah. Yang tadinya urusan memerlukan 4 jam, kalau Allah menolong mungkin 2 jam juga selesai. Ya, yang tadinya harus susah sekali, mungkin dengan salat yang bagus nanti Allah buat mudah. Semua urusan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Semua urusan menjadi mudah kalau Allah memudahkan, dan salat adalah pintunya. Makanya kalau ingin akhlak jadi baik, hidup lebih tenang, pertolongan Allah banyak, perbaiki salat. Masih ingat ciri orang yang sholatnya jelek dan sholatnya bagus? Ini mengulang ciri orang yang sholatnya buruk, berat. Mau sholat itu beban. Ini ubah menjadi orang yang senang, semangat sholat. Dua, ciri fawailul lil musallin adalah riya. Kalau ada orang, dia mau sholat. Enggak ada orang, susah sholat. Ubah menjadi ada, tidak ada orang, nikmat sholat. Tiga, orang yang sholatnya buruk itu suka melambat-lambatkan sholat. Jadi suka diakhir-akhirkan. Ini kalau orang begini, nasibnya juga nanti akan lambat pertolongan Allah deh. Yang bagus, as-salatu ala waktiha, salat tepat waktu. Empat, Ciri orang yang sholatnya jelek itu cepat, gercep, gerak cepat. Ciri orang yang sholatnya bagus, tumaninah, tenang, enak. Tiap gerakan, tiap bacaan dinikmati. Lima, ciri orang yang sholatnya jelek, sedikit ingat Allahnya. Pada waktu sholat, segala diingat. Ciri orang yang sholatnya bagus, banyak ingat Allah. Karena sebetulnya tiap bacaan dan gerakan sholat itu mengingatkan kepada Allah. Ciri orang yang sholatnya jelek, malas berjamaah. Ciri orang yang sholatnya baik, sangat senang berjamaah. Apalagi lelaki, di masjid berjamaah itu merupakan kecintaan luar biasa. Ciri orang yang sholatnya jelek, persiapannya asal-asalan. Ciri orang yang sholatnya bagus, persiapannya sungguh-sungguh. Tuh, mau hidup baik, gampang, perbaiki sholat dan perbanyak. Minta tolonglah kepada Allah dengan memperbanyak sujud. Begitu. Dikit-dikit sholat. Minimal berapa rakaat sholat kita? Yang fardu 17. Minimal sekali 17. Tidak 17 berarti diragukan keislaman. Tambah berapa rawatib? 10 atau 12. Qobla subuh, qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Ini jangan pernah ditinggalkan, ya. Udah 10. Kalau qobla duhurnya 4, 12. 28. Tambah tahajud 11. Benar? Jadi berapa tuh? 27 ditambah 10 jadi 27 tambah 11 38. Tambah duha, sebetulnya duha itu yang bagus minimal 4, ya. Udah 30, udah 42 tuh. Mau apa hidup? Ditambah 10 jadi 27 tambah 11 38. Tambah duha, sebetulnya duha itu yang bagus minimal 4, ya. Udah 30, udah

Nikmat dan musibah itu hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Dan sholat kunci utama. Tiga, hijrah, apalagi hijrah dari pelit menuju ahli sedekah. Kenapa? Lanjutkan ayat tadi, wa mimma razaqnahum yunfiq. Bakhil itu lebih percaya kepada tipu daya setan. Sedekah itu lebih percaya kepada janji jaminan Allah. Al-Baqarah 268. As-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menjanjikan, menakut-nakuti dengan kefakiran dan menyuruh berbuat keji, yaitu bakhil. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah menjanjikan ampunan dan limpahan karunia. Nah, orang yang bakhil lebih percaya kepada sang penipu daripada ketuhannya. Makanya hijrah menjadi dermawan, itu mutlak ciri ketakwaan dalam segala keadaan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, terus walladzina, gimana teh? Ayo teruskan ayatnya. Bima unjila ilaika wa ma unjila min qablik, kitab-kitab. Jadi hijrah dari jarang kekurangan menjadi lengket dengan Quran. Sholat, sedekah, kitab. Jadi harus lengket dengan Al-Quran. Baru orang bisa merasakan hijrah yang sesungguhnya. Jauh dari Quran, ya berarti jauh dari mukjizat yang Allah siapkan untuk kita. Tidak bisa orang Islam jauh dari Quran, pasti hidupnya tidak akan tenang. Ciri cinta ke Allah, ciri cinta ke Rasulullah adalah cinta kepada Al-Qur'an. Lalu ayat selanjutnya, wabil akhirati hum yuqinun. Hijrah dari sibuk merasa terjamin dengan dunia menjadi sibuk memikirkan perhitungan akhirat. Kalau dunia kan pasti ditinggalkan. Kita di dunia ini berprestasi untuk bekal akhirat. Jelas? Apa itu sukses? Sukses itu tidak tersentuh api neraka waktu hilal jannah, masuk surga. Coba dihina orang, rugi tidak di akhirat? Tidak, cuma urusan dunia. Orang ngemplang utang kita, rugi tidak kita di akhirat? Tidak. Karir tidak naik, rugi tidak di akhirat? Tidak ada rugi-ruginya. Orang kalau hidupnya berperhitungan duniawi saja, banyak ruginya. Tapi kalau hitungan akhirat, gak ada rugi-ruginya. Karena pahalanya luar biasa. Makanya pindahlah dari ngitung untung dunia menjadi untung di akhirat nanti. Itulah hijrah yang sangat penting. Makanya orang-orang yang hanya mikir duniawi saja tak akan bahagia. Harus akhirat, dunia bekal untuk akhirat. Ini surat Al-Baqarah ayat 3 dan 4. Satu, hijrah dari ragu kepada yakin, khususnya kepada Allah, tambah yang gaib lainnya, malaikat dan sebagainya. Yang kedua, hijrah dari sholat yang asal-asalan menjadi sungguh-sungguh mengandalkan sholat sebagai pembuka pertolongan Allah. Hijrah dari pelit

0: menjadi senang sekali sedekah dengan berbagai kebaikan, termasuk senyum, perkataan baik, nolong orang, niatnya sedekah. BR3T sedekah tuh, bersih, rapi, tertib, teratur. 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun, sedekah. 3 sa, saya aman bagimu, saya menyenangkan bagimu, saya bermanfaat bagimu, sedekah. Yang 4, Quran. Lengket. Sunnahnya Nabi itu menganjurkan minimal 1 bulan khatam. Jadi kalau bisa minimal odot one day one juice, itu target minimal kita ya. Lengkap kalau bisa dengan maknanya. Nanti gimana dong waktu kita habis? Enggak, nanti Allah bakal ngatur. Dekat dengan Quran, dekat dengan pertolongan Allah. Kan wa ana ma'ahu idza dzakaroni, dan aku selalu bersamanya ketika ia mengingatku. Itu hadis Nabi. Kalau Al-Qur'annya fadzkuruni adzkurkum. Baca Quran itu zikrullah. Selama kita baca Quran, Allah mengingat kita spesial. Selama kita baca Quran, Allah bersama kita. Ya, ini nikmat luar biasa. Makanya jauh dari Quran itu petaka. Apalagi tadi yang berapa? Selanjutnya mulailah hijrah dari semuanya hitung-hitungan untung duniawi dengan perhitungan untung akhirat. Jadi mikirkan masuk surga tanpa hisab, di surga ketemu orang tua, di surga nanti berjumpa dengan Rasulullah. Contohnya ya, aku jamin, Rasulullah bersabda, aku jamin surga, rumah di pinggir surga bagi yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Nah, kita nggak mau berdebat. Kenapa? Ya mikir akhirat. Perdebatan yang tidak manfaat ini ya, debat kusir. Aku jamin rumah di tengah surga bagi yang tidak berbohong walaupun sedang bergurau. Coba akhirat lagi benar. Aku jamin rumah di paling tinggi di surga bagi yang memperbagus akhlak. Ini kan akhirat, betul tidak? Orang yang sibuk memikirkan akhirat, akhlaknya akan bagus. Kalau dia pedagang, pedagangnya profesional. Kalau dia seorang guru, akan mulia akhlaknya. Jadi tauladan yang baik, pasti itu guru orientasinya akhirat. Siapapun yang orientasinya akhirat di dunia akan mulia akhlaknya, sangat bagus bekerjanya, sangat bersih hatinya, menyenangkan. Rasulullah SAW adalah contoh ini. Wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi otak kita akhirat walaupun tumbuh di dunia ya. Jadi jangan mengatakan kita harus seimbang dengan dunia akhirat. Gak seimbang, gak cocok. Dunia cuma sebentar, pasti ditinggalkan. Akhirat selama-lamanya. Tapi bagi yang sibuk memikirkan akhirat, di dunianya akan berprestasi. Buktinya adalah Rasulullah SAW paling berprestasi. Para sahabat Nabi paling berprestasi. Karena wabil akhirati Om Yukir. Terima kasih rekan-rekan sekalian, para sahabat. Terima kasih. Ini memang di Darut Tauhid, sekolah-sekolah Darut Tauhid sekarang sedang ada perombakan besar-besaran untuk serius sekali meningkatkan ketauhidan, meningkatkan akhlak. Karena yakin bahwa hanya dengan iman yang kuat, akhlak yang bagus, menjadi anak yang bertakwa, Allah akan memberikan masa kini dan masa depan terbaik. Jadi orientasinya tidak dipus, harus bisa jadi mulia di sini, harus jadi itu, nanti akan ngalir. Kalau bertakwa, Allah akan memberi jalan keluar. Ya, terima kasih para santri yang sudah bermujahadah. Kelihatan ini wajahnya lebih tenang, di masjid tenang, di kelas tenang, tidak ada lagi konflik, tidak ada lagi keributan yang tidak masalah, tidak perlu, karena jaga lisan. Jaga lisan bagian dari menambah ma'rifatullah kepada Allah. Orang yang banyak omong tidak manfaat, sulit memiliki hati yang yakin ke Allah. Jaga lisan bagian dari hijrah menuju ma'rifatullah. Hanya orang-orang yang jaga lisan nanti bisa yakin ke Allah. Orang yang kebanyakan ngomong, dia akan sibuk menghalangi dirinya dari Allah dengan banyak bicara. Nauzubillah min dzalik. Terima kasih sahabat sekalian. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu ala ilaha ila anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Oma, Ustaz masih bisa ada pendaftaran untuk santri di sini?
1: Bisa.
0: Gimana caranya?
1: Di humas.
0: Gimana humasnya?
1: Ada di Darut.
0: Baik. Bagi yang mau masih mau sekolah di Darut Tauhid, masih ada, baik di Serua. Memang ada beberapa yang sudah tutup ya. Di sini masih bisa ya. Tingkat SMP? SMP sudah full. SD, SMA. Di Darut Tauhid Geger Kalong SMP sudah full ya. Tinggal berapa untuk SMA, Ikhwan dan Akhwat. Masih ada slotnya. Demikian pula di Batam. Silakan bagi yang merindukan anak-anaknya dengan izin Allah menjadi orang yang kuat imannya, banyak amal solehnya, mudah-mudahan ini salah satu tempat. Sebelum mendaftar ke Darut Tauhid, sebaiknya istiqoroh dulu, karena Allah lah yang paling tahu segala-galanya. Jangan sampai tergesa-gesa ya. Kami sama sekali tidak bisa memberi janji apapun, tapi insya Allah kami berusaha sebaik-baiknya menjaga amanah ini, karena yang bisa menyolehkan adalah Allah. Mudah-mudahan dengan dititipi santri, para pengurus, para guru, semuanya jadi orang-orang yang takwa. Nanti hadiahnya kita jadi jalan para santri menjadi baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih nih ya.

0: Alhamdulillah Rabbil Alamin, sahabat MG, demikian kebersamaan pagi hari ini bersama dekan guru kita Kiai Haji Abdullah Kim Nastiar. Pagi hari ini sudah kita simak sajian ilmu dan hikmah kebersamaan dengan guru Anda. Mudah-mudahan sajian ilmu di pagi hari ini jadi bekal kita, sahabat MG, dalam memulai hari baru, tahun baru, dan juga semangat baru tentunya untuk senantiasa semangat mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kita doakan untuk Gurunda, semoga senantiasa diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan juga perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Gurunda dan juga dengan keluarga, serta diberikan rezeki yang berlimpah dan juga rahmat maghfirahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Rasa gerun di hatiku.
0: Sahabat MG, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, yakni rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Dan Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara. Tepat di depan Rumah Sakit Indonesia, rumah sakit ini akan menjadi tempat lindung bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari kita ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi hubungi 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani

0: Sahabat FG, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari mendebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan nada sambung pribadi tausiah AAGIM dengan cara dial bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi di bintang 121 bintang 43 pagar, lalu pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MP, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. Dan NSP ini terkhusus untuk Anda, para pelanggan Telkomsel.
1: Padamu harusku memohon.
0: Dan baik, kami menyapa Anda, sahabat MP, di kesempatan ini yang sudah bergabung dan menyapa kami pagi hari ini dengan atensi yang diberikan. Alhamdulillah, yang sudah bergabung di kesempatan ini dari sahabat kita Ibu Juwita di Cimindiraya ya, yang ikut juga menyapa pagi hari ini. Alhamdulillah Radio MKFM tersimak dengan jelas ya pagi hari ini, dan juga doanya buat guru-guru dan keluarga, buat semua yang bertugas di MK, pendengar, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan melindungi kita dari segala mara bahaya dan juga diselamatkan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah bergabung Ibu Juwita di Cimindiraya. Berikutnya ada Ibu Nengsih di Cipanas Puncak juga menyapa pagi hari ini. Alhamdulillah Radio MKFM tersimak dengan baik pagi hari ini. Dan doanya buat guru-guru, para kru, sahabat MK, semoga sehat selalu, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin.
1: Putkan siksamu.
0: Ya, kemudian yang juga menyapa kesempatan ini ada Eyang Alin di Cimareme. MKFM tersimak dengan jernih pagi hari ini, alhamdulillah. Dan juga, oh ya, ini menyapa dengan laporan kualitas yang baik di Cimareme. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung, Yang Alin. Lalu ada Bapak Ujang di Cianjur juga sama, melaporkan bahwa tersimak dengan jelas ya di pagi hari ini, insyaallah. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung, Bapak Ujang. Kemudian di GBA 3 juga sama nih, ada Ibu Parilah pagi hari ini, yang dimana pagi hari ini alhamdulillah Radio MKFM tersimak dengan jelas. Dan buat MKFM selalu jaya mengudara, buat guru-guru, buat para kru, penyiar, operator, dan juga sahabat MK, pendengar dimanapun berada, semuanya diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keselamatan. Dan juga selamat tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriyah. Semoga tahun ini lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Ibu Parilah yang sudah bergabung pagi hari ini. Menyapa di kesempatan ini ada Ibu Eti di Bale Endah juga sama. Alhamdulillah, terima kasih atas ilmunya ya pagi hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Eti di Bale Endah. Ibu Is di Banjaran juga menyapa pagi hari ini. Alhamdulillah juga.
1: Semangatku pulih.
0: Yang melaporkan alhamdulillah MKFM dapat tersimak dengan baik ya pagi hari ini. Dan juga laporan dan juga doanya buat para kru yang bertugas, para guru tentunya, semuanya yang mendengar, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Is di Banjaran, kemudian Ibu Ade di Ranca Ekek juga menyimak pagi ini. Alhamdulillah Radio MKFM tersimak dengan baik, dan doanya buat guru, buat kru, buat penyiar, serta guru-guru, semoga senantiasa diberikan kesehatan, karunia, keselamatan, dan limpahan berkah, dan di setiap langkahnya senantiasa dijaga dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
1: Terasa diri kurang bersyukur padamu.
0: Dan alhamdulillah, dan juga menyampaikan bahwa buat sahabat MB dimanapun berada, semoga senantiasa diberikan di kesehatan selalu dan dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih sudah bergabung di kesempatan ini. Dan juga kemudian yang sudah bergabung kali ini ada Ibu Yanti yang juga ikut menyimak alhamdulillah pagi hari ini. Terima kasih Ibu Yanti di Antapani. Ada Pak Sandi di Banjaran berikutnya yang sudah juga bergabung pada kesempatan ini. Di Banjaran alhamdulillah frekuensi Radio MKFM tersimak dengan baik dan jelas. Alhamdulillah. Dan doanya semoga guru kita Kiai Abdullah Gimnasiar dan keluarga besar ini diberikan rahmat dan hidayahnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Sandi di Banjaran yang sudah bergabung di kesempatan ini. Lalu ada Abah Akbar di Ciranjang ya. Alhamdulillah. Juga menyimak MKFM setiap subuhnya nih. Alhamdulillah. Dan kualitas MKFM pagi hari ini tersimak dengan jelas ya, mencerang. Doa terbaiknya buat semua, semoga dimuliakan dan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Abah Akbar di Ciranjang sudah bergabung menyapa di kesempatan ini. Lalu ada Pak Rudi di Marga Cinta yang sudah juga bergabung dan setia menyimak ya pagi hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung dan membersamai di kesempatan ini. Dan juga buat sahabat MK dimanapun Anda berada yang sudah bergabung dan menyapa di kesempatan ini. Insya Allah juga tidak terasa kita sudah ada di penghujung kebersamaan dalam program Manajemen Kolbu Pagi. Saatnya kini mengakhiri kebersamaan sahabat siar Irfan Nurfala. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda mengakhiri kebersamaan pagi hari ini. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat memulai hari sahabat MK dan juga menjadi senantiasa menjadi insan yang lebih baik daripada hari sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mari coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, berbeda bahasa, beragam budaya dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram Kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budu al-asnam. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basa Momarmita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, ya Rob, akimisa ahata arsi ila ahli. Ya Robku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham, memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Tips Sehat Islami.
1: Bisa kita telusuri sampai hal-hal detail bagaimana beliau Rasulullah SAW tidur ternyata mempunyai adab. Kalau kita teliti dan kalau kita kaji dari segi tatanan ilmiah, ibu bapak, masya Allah, betapa tidur yang berkualitas itu bisa diwujudkan dengan 8 adab tidur Rasulullah SAW. Bagaimana melatonin bisa maksimal diantaranya dengan adab tidur Rasulullah SAW. Dan kita tahu, ibu bapak semua, tatkala kita bisa tidur dengan nyenyak, tidur berkualitas, itu akan berdampak pada tiga kesehatan utama dalam diri manusia. Yang pertama adalah sistem imun. Bagaimanapun juga kita hidup itu bukan di daerah yang bebas potensi bahaya. Sistem imun ini mempunyai dampak yang luar biasa tentang bagaimana kita bisa mempunyai pertahanan yang bagus agar tubuh kita dalam keadaan sehat. Yang kedua, ibu bapak semua, tidur berkualitas juga akan berpengaruh pada sistem regulasi hormonal di dalam diri. Betapa banyak orang yang kurang tidur atau gangguan tidur mempunyai sistem pengaturan, apakah itu ritme untuk makan, apakah itu ritme untuk berpikir, apakah itu ritme kardiovaskuler. Dengan gangguan tidur ini mempunyai dampak yang luar biasa terhadap pengaturan sistem yang ada dalam tubuh, pengaturan sistem saraf dan sistem hormon. Dan yang ketiga, ibu bapak semua, dengan tidur yang berkualitas ternyata ini mempunyai dampak terhadap apa? Aspek kognitif. Bayangkan, kalau misalnya 2 hari 2 malam ibu bapak semua terganggu tidur, apakah bisa berpikir itu dengan clear, dengan jernih? Penelitiannya banyak, ibu bapak semua, bagaimana tidur berkualitas mempunyai dampak terhadap aspek kognitif. Penelitian juga banyak bagaimana pengaruhnya tidur berkualitas terhadap sistem imun di dalam tubuh. Baik itu sistem imun adapted atau sistem imun yang bersifat umum. Dan kualitas tidur ini juga berdampak pada sistem pengaturan yang ada di dalam tubuh, sistem regulasi, ibu bapak semua. Jadi ketika kita belajar tentang bagaimana Rasulullah SAW sehat, dari tidur saja, dari adab tidur aja, ada 7 dan 8 adab tidur, itu mempunyai dampak signifikan. Di antaranya terhadap optimalisasi dari hormon melatonin.
0: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
3: Duh, cek satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
3: juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

Suatu hari, seorang ayah dari keluarga yang bisa dibilang memiliki kecukupan yang sangat dari segi materi, pergi ke sebuah desa terpencil bersama anak laki-lakinya. Pasangan ayah dan anak itu kemudian memutuskan untuk tinggal beberapa hari di desa tersebut. Sekembalinya dari sana, sang ayah kemudian mengajukan pertanyaan pada anak lelakinya. "Nah, bagaimana menurutmu perjalanan kita kali ini?" Anaknya menjawab dengan antusias. "Wah, hebat sekali, ayah." Ayahnya pun melanjutkan. "Lalu pelajaran apa yang dapat kamu ambil dari perjalanan kita ini, nak?" Sambil membenarkan posisi duduknya, sang anak pun mulai bercerita apa saja yang ia dapatkan dari perjalanannya kemarin. "Ayah, aku baru tersadar, saat kita punya kolam renang yang luasnya sampai ke tengah kebun, orang di desa itu bahkan mempunyai sungai yang tidak memiliki ujung. Saat lampu di rumah kita sangat terang benderang, di sini mereka punya bintang-bintang yang bersinar lebih terang di malam hari. Teras kita mungkin sangat luas bahkan sampai ke halaman depan. Namun, mereka bahkan memiliki seluruh horizon. Halaman yang mereka punya adalah sejauh mata memandang. Di rumah kita ya, kita bisa rasakan nyamannya memiliki orang-orang yang membantu pekerjaan rumah. Tapi orang-orang di desa itu dengan senang hati memberikan pelayanan kepada orang lain. Kita bisa membeli makanan yang kita mau, tapi mereka bisa langsung memetik sendiri makanan mereka. Sampai di sini, sang ayah tidak bisa berkata-kata. Namun anaknya kembali menambahkan, "Ayah, terima kasih ya. Ayah telah menunjukkan betapa tidak ada yang bisa aku sombongkan di dunia ini. Sahabat MQ, kita seringkali lupa pada segala yang kita miliki dan memusatkan perhatian hanya pada apa yang tidak bisa dimiliki. Benda-benda yang tidak bernilai di mata kita bisa jadi merupakan barang berharga di mata orang lain. Semua itu tentu tergantung pada perspektif seseorang. Bayangkan apa yang terjadi apabila kita semua mensyukuri karunia yang telah kita peroleh daripada merasa gelisah karena menghendaki lebih banyak lagi. Maka nikmatilah segala yang telah Allah karuniakan. Perhatikan kekayaannya, syukuri, dan manfaatkan untuk membantu diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, terkadang kita perlu melihat sebuah situasi dengan sudut pandang yang lebih luas ya. Kita zoom out terlebih dahulu untuk melihat di mana posisi kita saat ini dan apa langkah selanjutnya yang harus kita kemudian lakukan, sahabat MK. Dengan senantiasa jernih hati dan pikiran kita untuk memproses, sahabat MK, yang memahami sesuatu dengan utuh, ini mudah-mudahan ikhtiar kita untuk terus dapat bertumbuh ya, menjadi sesuatu yang lebih baik ketika kita tahu apa yang harus kita lakukan dan arah yang kita tuju, sahabat MK. Semangat di awal tahun ini, sahabat MK ya, menjalani proses bertumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik dengan terus memperbaiki diri dan melakukan yang terbaik. Senang sekali di pagi hari ini saya Herlan Hanif kembali dapat menyapa Anda ya, mengawali semangat kita di awal tahun, sahabat MK, karena hari ini kita memasuki 1 Muharram. Mudah-mudahan kita teringatkan kembali pada perjuangan tauladan hidup dan kehidupan kita, sahabat MK ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini tahun ke 1448 Hijriah ya, sahabat MK. Artinya sudah terpisah jarak kita 14 setengah lebih abad yang lalu, sahabat MK, dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, tetapi inspirasinya tetap hidup, tauladannya tetap hidup dalam hati kita. Insyaallah ya. Alhamdulillah di pagi hari ini hingga jam 9 mendatang ya, program Inspirasi Pagi persembahan DT Peduli akan hadir kembali membersamai. Akan banyak segmen yang kami hadirkan, sahabat MK, ke ruang dengar Anda membersamai aktivitas di hari ini. Informasi-informasi terkini akan kami hadirkan kembali. Juga kita akan kuatkan kembali langkah ikhtiar kita untuk menguatkan parenting ya, sahabat MK, karena bincang parenting akan hadir kembali di hari Selasa ini. Dan untuk mengawali kebersamaan kita, kami hadirkan segmen Jurnal Pagi MKFM berikut ini.
1: Update informasi di pagi hari dalam Jurnal Pagi.

Segmen Jurnal Pagi kembali mengajak Anda untuk dapat berbagi informasi ya pagi hari ini, sahabat MQ. Anda bisa melaporkan bagaimana pantauan langsung cuacanya di wilayah tempat tinggal Anda. Anda juga bisa melaporkan informasi lalu lintas ya di ruas jalan yang dapat Anda pantau pagi hari ini atau baru saja Anda lalui ya. Dan Anda bisa menyampaikan juga informasi seputar peristiwa kebencanaan, berita kehilangan yang terjadi di sekitar Anda. Boleh juga dihadirkan agar bisa menambah kewaspadaan, kesiapsiagaan sahabat MQ ya. Silakan informasi apapun yang manfaat boleh disampaikan. Sekaligus juga di pagi hari ini kami undang Anda untuk dapat menyampaikan jurnal syukur sahabat MQ, karena spesial hari ini kita mengudara pada tanggal 1 Muharram 1448 Hijriah. Tiga semangat apa sahabat MQ di awal tahun ini yang ingin coba dihadirkan oleh Anda? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Semisal semangat memperbaiki ibadah tertentu semisal ya, atau semangat mencari ilmunya lebih luas lagi, atau semangat apa, boleh dibagikan ya sahabat MQ. Spesial ya di 1 Muharram hari ini Anda bisa berbaginya. Tiga semangat apa nih yang sedang Anda ingin hadirkan atau sedang dikuatkan di tahun ini? Kirimkan ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Kami juga akan hadirkan sahabat MQ di pagi hari ini untuk informasi perkiraan cuaca ya. Silakan dimanfaatkan untuk Anda yang seharian ini barangkali aktivitasnya ini akan dilakukan di luar rumah ya. Mungkin mengunjungi sanak saudara silaturahim, atau mengambil waktu untuk refresh ya dengan keluarga. Nah, untuk perkiraan cuacanya hari ini wilayah Kota Bandung di hampir seluruh wilayah ini tidak terperkirakan akan hujan ya. Jadi insya Allah aman ya untuk Anda yang akan beraktivitas hari ini di luar ruangan. Kalau kemarin sempat terjadi hujan ya di beberapa titik di wilayah Bandung, hari ini perkiraannya akan cerah sahabat MQ di beberapa wilayah, bahkan mungkin akan cukup terik juga. Sehingga persiapannya Anda bisa kembali mengecek perkirakan akan hujan ya. Jadi insya Allah aman ya untuk Anda yang akan beraktivitas hari ini di luar ruangan. Kalau kemarin sempat terjadi hujan ya di beberapa titik di wilayah Bandung, hari ini perkiraannya akan cerah sahabat MQ.

sehingga tidak kekurangan cairan di cuaca yang terik, sahabat AMK. Untuk wilayah Subang, kami informasikan juga hari ini di hampir seluruh wilayah juga akan cerah cuacanya. Suhunya juga akan cukup bisa dibilang panas ya, 33 derajat nanti puncaknya di wilayah Kabupaten Subang. Dan untuk wilayah Yogyakarta, hari ini di hampir seluruh wilayah juga akan cerah ya, sahabat AMK. Sehingga silakan dipersiapkan kembali atau kembali diikhtiarkan ya, agar tubuh kita tetap dapat optimal berfungsi dengan baik organ-organnya. Jangan sampai kekurangan cairan, sahabat AMK, ya, di cuaca yang terik dan cenderung kering. Langsung dapat dilengkapkan di wilayah Anda pagi hari ini seperti apa cuacanya? Kirimkan ke 0811-224-1027 melalui SMS ataupun juga WhatsApp MKFM pagi hari ini. Anda bisa menyampaikan juga hari ini, sahabat MK ya, dalam jurnal syukurnya ini berupa semangat karena spesial hari ini kita mengudara pada tanggal 1 Muharram ya. Semangat apa? Yang tiga semangat apa nih yang ingin dikuatkan di tahun baru ini, sahabat MK? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Kami segera menyapa sahabat MK yang sudah berbagi informasi dalam jurnal pagi. Selepas kita akan jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.

0: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
2: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
5: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MQ, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
4: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
6: Sahabat MQ, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
4: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
7: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
8: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan tak membuatmu menyesal.
7: Kok pas banget sih?
8: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding tak membuatmu.
7: Apa aku gak ikhlas ya?
8: Ikhlas

0: jika niat baik disambut berbagai prasangka.
1: Assalamualaikum, Fit.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
2: Enggak, mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi, ah.
1: Loh?
2: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, mah. Mama lagi apa?
3: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Rehatkan jiwa, tenangkan hati. Mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
5: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, lebih baik kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un, maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
4: Tadabur Quran.
6: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
4: Kajian Juz 30.
7: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. 1 adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
4: Kajian Al-Hikam.
8: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
4: Q&A seputar Al-Quran.
9: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
4: Tafsir dan tahsin.
10: Ayat ke-6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas, ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya. Mustaqim.
4: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia.
11: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
4: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.

kasih sahabat MK, di pagi hari ini Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Pagi persembahan DT Peduli. Kami masih nantikan dalam segmen Jurnal Pagi hari ini informasi yang dapat Anda bagikan ya sahabat MK. Silakan dapat berbagi informasi seputar pantauan cuaca, informasi lalu lintas, kemudian juga peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar Anda ya, yang informasinya manfaat, silakan dibagikan juga. Dan Anda bisa berbagi 3 semangat hari ini sahabat MK ya. Biasanya 3 hal yang ingin disyukuri hari ini karena spesial 1 Muharram, tahun baru sahabat MK, semangat baru. Nah, 3 semangat apa nih yang ingin dihadirkan sahabat MK dan ingin terus diikhtiarkan sepanjang tahun ini? Silakan sampaikan ke 08112241027. Ke 08112241027. Kami sapa sahabat MK yang sudah berbagi informasi pagi hari ini. Ada sahabat kita yang sudah berbagi, Ibu Ella di Soreang, menyampaikan pagi hari ini wilayah Soreang sejuk sekali, segar cuacanya, masih terpantau mendung katanya kalau di Soreang berawan. Semoga hari ini lebih baik, lebih sehat, kuat, sabar, dan selalu bersyukur nih harapannya dari Ibu Ella. Dan menyampaikan pagi hari ini juga alhamdulillah katanya masih bisa ibadah, masih bisa aktivitas di rumah sambil menyimak MK. Dan disampaikan juga oleh Ibu Ella, ini doa terbaiknya untuk guru, untuk kru, dan sahabat MK juga yang sedang menyimak. Semoga semuanya senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Ella dari Soreang. Berikutnya kami sapa juga ada sahabat Handayani di Jalan Ontario Cibabat Cimahi, menyampaikan pagi hari ini alhamdulillah Allah masih bangunkan dan sehatkan untuk dapat curhat kembali di penghujung malam. Alhamdulillah katanya harus pindah kamar segera. Allah pasti memberikan yang terbaik. Dan alhamdulillah kemarin dapat oleh-oleh haji dari dokter yang baru saja pulang katanya dari Tanah Suci. Masya Allah, alhamdulillah ya. Jurnal paginya disampaikan oleh sahabat Handayani. Cuaca pagi hari ini masih terpantau mendung berawan di Cimahi, tapi nampaknya katanya ada tanda-tanda cerah. Suhunya sejuk, cenderung dingin ya hari ini. Harapannya dari sahabat Handayani di hari pertama bulan Hijriah tahun ini, 1 Muharram ya, semoga Allah melimpahkan rezeki, sehat selalu, bahagia dunia akhirat, berkah untuk sahabat MK semuanya. Alhamdulillah, selamat tahun baru Hijriah 1 Muharram 1448 Hijriah. Semoga kita bisa hijrah menjadi pribadi yang semakin disayang dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya dari sahabat Handayani, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat Handayani dari Jalan Ontario Cibabat Cimahi sudah berbagi dan menyapa pagi ini. Berikutnya kita beralih ke Bandung Barat nih. Di wilayah utara sudah ada sahabat kita, walaupun di Bandung Barat tapi sepertinya di wilayah utara Bandung ya sahabat MK ya. Ada Bunda Sinta di Cilimus pada Asih Cesarua nih, menyampaikan syukurnya kepada Allah karena sampai saat ini Bunda dan keluarga masih diberikan usia, dikaruniakan kesehatan, kemudian juga dikaruniakan nikmat sehat lahir batin, nikmat iman dan Islam. Cuaca di daerah Bunda Sinta nih pagi hari ini cerah sekali katanya, mataharinya bersinar terasa hangat pagi hari ini. Di awal Muharram ini Bunda Sinta ingin menyampaikan semoga Allah senantiasa mengaruniakan kebaikan, keberkahan, kesehatan, kekuatan, serta rezeki yang berkah dan cukup katanya. Diberi nikmat yang tidak terhingga lahir batin, nikmat iman, nikmat Islam, serta selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Untuk sahabat MK semuanya, semoga seluruhnya dimudahkan senantiasa urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salamnya disampaikan oleh Bunda Sinta juga untuk khusus katanya untuk anak-anak Bunda nih. Semoga Allah ijabah doanya, dikabul dengan kontan katanya. Amin ya rabbal alamin ya. Terima kasih Bunda Sinta di Cilimus pada Asih Cisarua. Berikutnya di Cijaura Buah Batu sudah ada Pak Yandi. Pak Yandi melaporkan cuacanya sejuk pagi hari ini di Buah Batu. Lalu lintasnya terpantau masih lancar di Jalan Cijaura Hilir Buah Batu karena anak sekolah SMK 14 dan SMK 10 libur katanya.
yang biasanya memadati Jalan Cijaurah Hilir. Alhamdulillah ya, selamat menikmati, memanfaatkan waktu libur juga hari ini ya Pak Yandi ya. Menyampaikan hari ini Pak Yandi di hari Selasa di tahun baru 1448 Hijriah. Alhamdulillah masih bisa bangun, bisa bernafas, bergerak untuk ibadah. Semoga sehat, nikmat. Kemudian semoga nikmat sehat dan waktu luang ini bisa dirasakan oleh keluarga, anak cucu dan sahabat MK juga yang sedang menyimak. Terima kasih Pak Yandi dari Cijaurah Hilir Buah Batu ya. Berikutnya Ibu Yanti di Antapani. Bu Yanti menyampaikan alhamdulillah Bu Yanti masih diberi umur sampai saat ini, masih disehatkan juga oleh Allah dan bisa berkumpul dengan keluarga untuk silaturahim. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya. Laporannya kawasan Jalan Mekarwangi KBB, lalu lintasnya lancar kedua arah. Jadi kedua arahnya lancar ya, Jalan Mekarwangi. Cuacanya mulai cerah pagi ini ya. Dari Ibu Yanti yang sedang silaturahim nih ke KBB ya. Terima kasih Bu Yanti. Berikutnya ada Mama Iyam di Cibeber. Mama Iyam menyampaikan, alhamdulillah tadi malam telah mengikuti pawai obor ya dalam menyambut tahun baru Islam dan hari ini menjadi panitia perlombaan anak-anak di pengajian. Nanti siang mengikuti perlombaan majelis taklim. Nah, semoga di awal tahun ini menjadi lebih baik dari tahun kemarin. Cuacanya Cibeber sudah mulai cerah. Semangat tahun baru Islam katanya. Insyaallah semangat ya. Terima kasih Mama Iyam, semoga aktivitasnya padat juga hari ini, lancar ya, diberikan kemudahan dan hasil terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Mama Iyam dari Cibeber Cimahi. Berikutnya kami sapa ada Ibu Nani di Jalan Dewi Sartika. Ibu Nani menyampaikan tiga semangatnya juga untuk kita semua nih. Semangat di tahun baru Hijrah ini adalah semangat menuntut ilmu agama, semangat memperbaiki diri supaya hatinya bersih, dan semangat menjemput rezeki untuk memenuhi kebutuhan dan biar sedekahnya lancar juga katanya ya. Masya Allah ya, betul ya. Jadi menjemput rezeki ini agar bisa sedekah sahabat MK. Semangatnya Ibu Nani Masya Allah luar biasa, mudah-mudahan kita jadi terinspirasi juga. Terima kasih Ibu Nani, mudah-mudahan semangatnya di tahun baru Hijriah ini Allah mudahkan, berkahi, dan dimudahkan juga dalam kita menjalani tahun yang baru ini dengan penuh kebaikan dan amal soleh, insyaallah ya. Bunda Halimah di Cibuntu Cipendei menyampaikan cuaca cerah pagi hari ini di wilayah Cibuntu Cipendei. Kemudian Bunda Halimah menyampaikan alhamdulillah masih diberi nikmat iman Islam, diberi nikmatnya tidur katanya sampai dibangunkan dalam keadaan segar. Kemudian nikmat waktu luang hingga mengisi waktu tadi malam juga merayakan tahun baru Islam, katanya pawai obor nih bareng warga dan berkumpul di lapangan dilanjut mendengarkan tausiah dari Ustadz. Alhamdulillah ya. Selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah nih dari Bunda Halimah untuk semuanya. Semoga tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bunda Halimah. Semoga berkah segala aktivitasnya ya di hari ini. Berikutnya kami sapa juga ada Ibu Tik-Tik dari Kampung GBO Jalimun, Cipanas, Cianjur. Harapannya di tahun yang baru katanya berharap semoga iman kita bertambah, anak-anak dan cucu-cucu bertambah soleh-soleha katanya, rezeki juga berlimpah berkah. Dan alhamdulillah masih diberi kesehatan hari ini. Selamat tahun baru Islam juga dari Ibu Tik-Tik dari Kampung GBO Jalimun, Cipanas, Cianjur ya, pagi hari ini sudah berbagi juga atensinya. Terima kasih sahabat MK, mudah-mudahan semangat yang kita hadirkan di awal tahun ini, semangat yang senantiasa membawa kita pada kebaikan, dengan semangat yang menjadi pengingat juga bagi kita sahabat MK, bahwa dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, hari ke hari, sahabat MK bahkan detik ke detik, itu adalah waktu amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus senantiasa kita semakin lebih baik sahabat MK ya, dari perubahan-perubahan waktu gitu. Mudah-mudahan Allah hadirkan perubahan-perubahan terbaik untuk kita semua di tahun yang baru ini. Terima kasih sahabat MK, kita akan beralih ke segmen selanjutnya ya. Segmen selanjutnya kami hadirkan pagi hari ini sahabat MK dalam sudut pandang. Hari ini topik yang akan kami hadirkan sahabat MK
Dalam segmen Sudut Pandang hari ini, kami akan hadirkan perbincangannya ke ruang dengar Anda seputar mati listrik bergilir nih. Kita melihat bagaimana ketahanan energi di Indonesia ini, sahabat MK. Anda bisa menyampaikan juga pandangannya berkenaan dengan topik yang dibahas. Ini apakah wilayah Anda mengalami penamadaman listrik beberapa waktu terakhir, dan kapan dan berapa lama juga, sahabat MK? Dan bagaimana cara Anda untuk mengantisipasi pemadaman listrik ini? Nah, selengkapnya perbincangannya hadir, sahabat MK, sesaat lagi dalam segmen Sudut Pandang.